0: Semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
3: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
2: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun,

0: memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
1: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
2: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
5: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
4: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
6: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Tonodan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Tonodan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Tonodan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nah, bila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen PPIH

0: Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Embarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPA Embarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI tersebut.
1: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
0: Ya, sementara itu Ketua PPA Embarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPA Embarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPH Embarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
6: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
5: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
6: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
7: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman WDD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
6: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
8: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
6: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
9: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
10: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Alhilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarap pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
3: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong. Keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

0: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Dunia saat ini dikepung konflik antar negara, sementara ruang digital kita terus dibombardir hoax yang mengancam persatuan. Dan di tengah situasi ini, Pancasila diuji bukan hanya untuk merekatkan bangsa, tetapi juga sebagai solusi damai bagi dunia. Bagaimana cara kita menjaga Pancasila tetap hidup di ruang digital dan panggung dunia? Itulah yang akan kami hadirkan melalui perbincangan kita di pagi hari ini. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia yang juga merupakan tema hari lahir Pancasila 2026 bersama dengan Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Fahmi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mas Fahmi, selamat pagi.
2: Pagi, Mas.
0: Iya.
2: Selamat pagi.
0: Baik, Mas. Hari lahir Pancasila. Sebenarnya, arti Pancasila saat ini bagi anak muda, khususnya mungkin di Makassar, itu seperti apa sih?
2: Kami sadar, Pancasila hari ini sebenarnya bukan hanya teks saja, Mas. Yang selama ini kita dengarkan, dibacakan saat upacara. Sebagai anak muda, Pancasila memang harus menjadi sebuah pedoman hidup yang memang harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan pengabdian kepada bangsa. Nah, ini untuk anak-anak muda, kemudian anak, kebetulan saya Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, seyogyanya anak muda, dan hari ini Paskibraka sebagai representatif anak muda harus menjadi teladan. Kemudian untuk menjaga persatuan, kemudian kedisiplinan, dan semangat kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia saat ini, Mas.
0: Oke. Sebagai Ketua Purna Paskibraka Indonesia di Kota Makassar, tentukan diisi oleh berbagai asal mereka ataupun berbagai suku dan budaya yang berbeda. Nah, gimana nih cara Mas Fahmi dan juga teman-teman di Paskibra ini menjaga kekompakan di tengah perbedaan yang ada saat ini, Mas?
2: Nah, benar. Tentunya pengibaran bendera merah putih ini tidak akan bisa sukses kalau tidak ada beberapa komponen, Mas. Dan untuk di Paskibraka sendiri, untuk pengibaran bendera sendiri, itu terdiri dari adik-adik anak-anak berprestasi, pelajar-pelajar di tingkat Kota Makassar, wilayah, dan nasional yang terpilih dari sekolah-sekolah terbaik. Tentunya dengan pemilihan anak terbaik ini berasal dari keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, serta bahasa.
0: Yeah.
2: Nah, perbedaan ini menurut kami bukan alasan untuk saling terpecah atau tercerai-berai, bahkan menjadi sebuah penguat pemersatu bangsa, dan itu dipersatukan di Pancasila. Kalau pandangan saya juga, Mas, sekaligus terkait Paskibraka sendiri, nilai-nilai persatuan Indonesia itu bisa diwujudkan dalam bentuk Paskibraka ini, di mana dari latar belakang berbeda, dari suku, ras, agama berbeda, dia disatukan di satu lapangan dalam satu visi misi bersama untuk naiknya bendera merah putih di tiang tertinggi di setiap kabupaten kota.
0: Oke, okay. Kalau tentang isu toleransi, pandangan anak-anak muda di Makassar sejauh ini bagaimana nih, Mas Fahmi?
2: Kalau membahas soal toleransi, jangan diuji kalau di Makassar sebenarnya, Mas. Baru-baru kami dari pemerintah Kota Makassar itu mendapat penghargaan dari pusat dengan daerah dengan tingkat toleransi tinggi di Indonesia. Saya rasa ini menjadi spirit dan semangat kita bersama bahwa perbedaan suku, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya itu bukan penghalang.
0: Okay.
2: Malah itu menjadi sebuah penguat dan dalam keberagaman. Tentunya toleransi antar umat, kemudian antar agama, suku, ras ini menjadi pemersatu anak-anak muda di Makassar, Mas.
0: Ya, artinya sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi sudah tidak lagi menjadi sebuah masalah bagi anak-anak muda di sana. Iya.
2: Betul.
0: Iya. Tetapi memang nggak bisa dipungkiri juga, Mas Fahmi, bahwa kalau kita melihat secara umum mungkin anak-anak muda ini kan seringkali berselisih pendapat atau juga berbeda pandangan. Nah, sebenarnya Anda melihat apa sih yang menjadi pemicu utama dari perselisihan di antara anak muda saat ini?
2: Terkait perselisihan, saya rasa anak-anak generasi milenial, alfa dan beta, saya rasa sekarang ini, Mas, itu punya sudut pandang yang berbeda kebetulan saya gen milenial, melihat anak-anak ini kritisnya luar biasa, Mas. Kami pun pada saat pengibaran bendera merah putih itu, pada saat pelatihan, pola-pola yang kita laksanakan mungkin di tahun-tahun sebelum itu sangat berbeda dengan treatment yang kita berikan sama anak-anak sekarang.
0: Okay.
2: Karena iya, karena kritisnya mereka, kemudian mampu, karena mungkin perkembangan era digital saat ini gampangnya dia mengakses sesuatu, sehingga membuat pola berpikirnya, kemudian pola tindakannya itu sangat kritis.
0: Okay.
2: Bahkan kalau kita membahasakan senioritas dan junioritas, itu bukan menjadi skat buat kita hari ini.
0: Mm-hmm.
2: Karena dia mereka ini menjadi teman sebaya kita, teman sejawat kita.
0: Yeah.
2: Karena cara pemikiran mungkin pengetahuan dia lebih banyak daripada kami, ini menjadi tantangan kita menghadapi adik-adik hari ini.
0: Yeah. Sejauh mana sih berpikir kritis itu ternyata bisa dikatakan menjadi benteng dari informasi-informasi yang tidak jelas atau hoax, bahkan mungkin yang memecah belah. Anda melihat bagaimana itu?
2: Betul. Betul. Ini sebenarnya tantangan kita bersama, Mas. Bukan hanya paskibraka sendiri. Tantangan persatuan di era digital ini, bagaimana kita bisa berupaya hilangkan polarisasi, penyebaran hoax yang tidak terukur hari ini, intoleransi, ujaran kebencian, perpecahan di ruang digital. Ini menjadi tantangan kita bersama. Tentunya ini menjadi dasar buat kita untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik untuk selalu menyaring informasi, selalu mengedepankan walaupun kritis, kemudian walaupun berkomentar, itu harus menjadikan kritik yang terstruktur, yang membangun, bukan mengkritik tanpa solusi. Dan itu kami dapatkan di anak-anak. Ada juga beberapa anak-anak yang tidak mampu menyaring informasi itu secara utuh, kemudian menyebarkan informasi yang akhirnya menyesatkan dan menyebabkan hoax. Mungkin begitu.
0: Dan gimana caranya untuk lebih memasifkan cara berpikir kritis tetapi yang membangun tadi, sehingga kita bisa membentengi atau memfilter dari informasi-informasi yang justru akan memecah belah? Seperti apa cara paling ampuh mungkin di mata anak-anak muda saat ini?
2: Kalau cara paling ampuh bagi kami, di karena kami membawa paskibraka, kami isi mereka ruang-ruang diskusi itu lebih banyak, Mas. Untuk teman-teman paskibra sendiri, kami membekali mereka itu mulai dari SMP kelas 1, kita buatkan lomba, kemudian kita buatkan pendidikan dan pelatihan, kemudian kita buatkan latihan gabungan, persiapan untuk penyeleksian paskibraka. Itu menjadi ruang-ruang kami untuk selalu bertemu dengan adik-adik, mengasah cara berpikir mereka, memberikan dia pandangan-pandangan lebih yang pernah kita dapatkan. Dan itu salah satu tujuan kita untuk bisa anak-anak ini mengetahui mana sebenarnya yang betul-betul baik untuk disebarkan, mana yang tidak baik untuk disebarkan, asumsi sendirinya gitu, Mas.
0: Oke. Dan kalau kita mengingat sejarah sedikit saja nih, Mas Fahmi, ya, sebelum pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu kan dilakukan berbagai rapat maraton dalam BPUPKI ketika itu, tokoh-tokoh bangsa dari berbagai suku bangsa, berbagai pemikiran yang ada, mereka duduk dalam satu meja, kemudian berdiskusi, bermusyawarah, sehingga menghasilkan apa yang disampaikan Bung Karno dalam pidatonya, yaitu gagasan-gagasan mengenai 5 prinsip dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Kata kuncinya adalah duduk bersama, musyawarah, walaupun berbeda pandangan. Nah, saat ini tuh gimana sih nilai musyawarah di anak-anak muda itu, masih ada nggak ini, Mas?
2: Ini menarik, Mas. Karena kalau berbicara musyawarah mufakat, itu kami, kalau di paskibraka kami punya namanya konsep desa bahagia.
0: Desa bahagia?
2: Dimana konsep desa desa bahagia itu, adik-adik itu kita selalu menunjuk di antara angkatannya itu ada ketua angkatan. Kemudian istilahnya kita menyebutnya dia kepala desanya gitu, Mas.
0: Okay.
2: Kemudian sekretarisnya kita buatkan carik. Kemudian pengamanannya namanya jagabaya. Konsep-konsep ini yang kami terapkan di masyarakat, di tingkat-tingkat sekolah, membuat musyawarah mufakat ini menjadi dekat, menjadi hangat buat adik-adik di tingkat sekolah. Masalahnya sekarang adalah kebanyakan pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan itu musyawarah mufakat ini akan berujung dengan voting atau suara terbanyak. Nah, ini menjadi tantangan kita tetap mengedepankan musyawarah mufakat di awal pada saat perumusan memutuskan masalah. Menariknya pengambilan keputusan itu lebih banyak didasari dengan hasil voting, siapa yang paling banyak lebih dominan.
0: Secara demokratis berarti ya.
2: Demokratis betul. Jadi musyawarah mufakatnya dapat di awal, kemudian pemilihan demokratisnya itu dapat di ujungnya. Jadi kalau soal pola itu di Makassar, kemudian secara besar khususnya Paskibra menggunakan prinsip konsep desa bahagia ini betul-betul miniatur kecil Paskibra, miniatur kecil Indonesia yang ada di ruang-ruang siswa hari ini.
0: Ya. Mas Fahmi, kita jeda dulu sebentar Mas ya untuk informasi singkat ya. Nanti kita lanjut lagi Mas ngobrolnya. Baik, pendengar tetaplah bersama kami, perbincangan bersama dengan Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, Muhammad Fahmi, akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini.
1: Kilas Berita.
3: PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga bahan bakar aftur hingga 10% mulai hari ini. Menurut Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga, Robert M. Vidumatubun, penurunan harga aftur di seluruh bandara Indonesia tersebut seiringan dengan dinamika harga energi global yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Penurunan harga tersebut dilakukan dalam rangka mendukung konektivitas udara nasional, menjaga daya saing industri penerbangan, serta memastikan keberlanjutan penyediaan energi sektor transportasi udara. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia masih menjadi topik perbincangan kami bersama dengan Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, Muhammad Fahmi. Terima kasih Mas Fahmi masih bersama dengan kami di pagi hari ini ya.
2: Siap.
0: Ya. Mas, beberapa waktu lalu kami ngobrol juga tentang tema Pancasila. Dan di situ ada masukan bahwa sebenarnya saat ini tuh BPIP sedang merancang bagaimana sih metode yang tepat untuk menyampaikan nilai-nilai luhur yang dimiliki Pancasila sebagai juga jati diri masyarakat Indonesia, tidak lagi berbentuk indoktrinisasi, tetapi betul-betul Pancasila dikenalkan sebagai problem solving tadi. Nah, menurut Anda, apakah saat ini metode ataupun pembelajaran tentang Pancasila di lingkungan sekolah itu apa yang perlu Anda optimalisasi agar betul-betul bisa dapat dimaknai secara utuh, Mas?
2: Iya. Kebetulan di zaman saya, Mas, nilai-nilai Pancasila itu guru-guru memberikan kami itu sangat dalam, Mas. Mm-hmm. Yang saya lihat sekarang itu memang penting sekali nilai-nilai Pancasila hari ini hadir di pendidikan baik formal maupun non-formal, Mas. Entah bagaimanapun caranya, kemudian rumusannya seperti apa, demi masa depan ke depan yang kita kejar 2045 sebagai Indonesia emas, ditambah dengan bonus demografi hari ini, memang menjadi tantangan berat. Kalau soal penyusunan kerangka, silabus, kemudian merencanakan ini bareng, itu mungkin lama untuk didiskusikannya. Mm-hmm. Tetapi bagi kami salah satu jalan yang mempermudah anak-anak di lapangan adalah mengakses informasi dari segala sumber.
0: Okay.
2: Hadirnya lembaga BPIP ini bagi saya generasi milenial yang di zaman saya belum ada, menguatkan nilai Pancasila itu sangat mudah. Apalagi kegiatan-kegiatan yang bersifat ideologi Pancasila ini sudah terjun di siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa. Ini menjadi penguat besar. Tapi sekali lagi, penguatan ini bukan hanya tugas dari BPIP sendiri. Ini orang tua di rumah misalnya, lingkungan sekitar kita misalnya, dan perkembangan teknologi yang betul-betul harus satu jalan seiring bersama untuk mewujudkan cita-cita kita bersama.
0: Ya, artinya kalau tanggung jawab semua pihak, kalau ada anak muda yang dinilai cuek terhadap negara atau apalagi Pancasila, itu apa yang paling tepat cara untuk bisa memberikan pemahaman tanpa harus seakan-akan menggurui juga ini, dan tidak terlalu teoritis juga ini, Mas? Gimana, Mas?
2: Iya. Ya itu sekali lagi, tantangannya ada di situ, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Tantangannya ada di situ. Anak-anak zaman sekarang, ya saya berani bilang begini karena saya menghadapi anak-anak zaman sekarang itu beda dengan leting-leting kita, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Anak-anak sekarang itu memang diberikan contoh sebenarnya.
0: Yeah.
2: Kalau teori tok itu bagi dia, dia bisa dapatkan di mana saja. Informasi itu luas, dia bisa dapatkan di mana saja, bahkan lebih pintar mereka daripada kita. Nah, sekarang ini yang diperlukan, keguguhan, ketokohan yang harus kita hadirkan kepada masyarakat.
0: Okay.
2: Itu mungkin bisa dimulai dari rumah tangga, misalnya kakak kepada adiknya, bapak kepada anaknya, ibu ke bapak dan ibu, kemudian om, kakek, nenek misalnya, itu sampai ke guru, pejabat kita misalnya. Nah, ini menjadi ketokohan ini yang perlu buat adik-adik, karena anak zaman sekarang seperti itu, kami melihatnya dia butuh orang yang bisa ditokohkan. Karena kalau teori saja, Mas, dia lebih pintar daripada kita, Mas.
0: Anda ini kan bisa dikatakan pemimpin anak muda saat ini ya, di Ketua Purnapaskibraka Indonesia. Tentu kan banyak hal tantangan yang Anda hadapi apalagi ketika Anda berbincang atau bertemu dengan yang tidak sebaya atau bahkan adik-adik Anda yang beda semuanya. Ini yang Anda rasakan secara jujur, apa tantangan terbesarnya nih?
2: harus jujur berarti.
0: Harus jujur. Karena tadi membuka melihat adik-adik enggak bisa dengan teori, harus praktek. Itu kan. Apa jadi? Sebagai pemimpin anak-anak muda lintas generasi nanti ini, Anda harus bisa ke sana. Tantangannya apa ini?
2: Ini agak tricky sebenarnya, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Karena satu sisi kita harus turunkan ego, itu saja, Mas, sebenarnya.
0: Turunkan ego,
2: kemudian anggap kita ini sebagai temannya, jangan anggap kita ini lebih pintar daripada dia, kemudian jadikan dia teman ngobrol yang enak. Bayangkan, Mas, kita kasih informasi saja itu belum tentu dia terima kalau kita tidak ngopi. Duduk ngopi dulu, cerita dulu, enggak dapat info kita kalau hanya lewat nelpon, Mas.
0: Yeah.
2: Lewat WA pun informasinya itu bisa berbeda. Cara tangkapnya mereka memang betul harus ketemu langsung, tapi itu lagi kalau ketemu harus diajak ngopi, Mas. Nah, ini jadi tantangan juga.
0: Oke.
2: Tidak selesai pertemuan kita, tidak hatam.
0: Tapi itu sebenarnya lumayan berhasil ya, cara Anda seperti itu berarti ya, untuk ke lintas generasi ini ya, masuk ke sana.
2: Selama ini itu paling efektif.
0: Paling efektif. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Duduk bareng, ngopi, ngobrol, main, itu baru nyampe pesannya
2: game,
0: ya.
2: Main game bareng.
0: Ngobar bareng. Iya. Jadi
2: itu, Mas, kalau pakai pola-pola kita yang kemarin enggak masuk di otaknya, Mas.
0: Menurunkan ego itu kuncinya ya di situ ya, sehingga kita bisa masuk menyelami dunia mereka juga. Oke, okay, terakhir Mas Fahmi. Pesan sederhana dari Anda untuk seluruh anak muda Indonesia di momen yang baik ini, hari lahir Pancasila. Silakan, Mas Fahmi.
2: Generasi muda hari ini berat sebenarnya, Mas. Karena tanggung jawab besar itu jatuh kepada mereka. Namun tanggung jawab ini anak muda ini tidak bisa jalan sendiri. Harus didampingi dengan kakak-kakak, didampingi sama bapak-bapak, dan mungkin pejabatnya sendiri. Perlu ketokohan, keguguhan dari setiap elemen untuk memberikan sudut pandang berbeda kepada anak-anak, terlebih kepada Pancasila. Pancasila hari ini bisa saja terkikis dengan kondisi informasi yang bias. Tetapi jika kita bersama, jika kita kuat, kemudian menjadi role model terbaik buat adik-adik dan anak-anak kita ke depan, saya rasa eksis Pancasila hari ini saya yakin akan bisa diterima. Bukan cuma anak-anak hari ini, tapi
0: generasi mendatang juga pandang, ya.
2: Betul, segala sudut pandang yang kita dapatkan hari ini bisa diterapkan untuk generasi selanjutnya.
0: Yeah.
2: Karena tantangan terbesarnya adalah itu, bagaimana kita menjadi sosok yang bisa menginspirasi anak-anak.
0: agen persatuan.
2: Karena teori itu tidak cukup buat mereka. Betul.
0: Baik. Mas Fahmi, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah ngobrol pagi hari ini bersama kami Pro 3 RRI. Siap. Sukses untuk Anda dan selamat berjuang menghadapi tantangan yang luar biasa ini, Mas. Terima kasih. Selamat pagi, Mas Fahmi.
2: Pagi, Mas.
0: Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Fahmi.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Wakil Menteri Agama sekaligus anggota Amirul Hajj 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, Romo Muhammad Syafi'i, optimis penyelenggaraan ibadah haji akan semakin membaik ke depannya, seiring dengan peningkatan signifikan pada berbagai sektor pelayanan bagi jamaah haji Indonesia tahun ini. Ia mengatakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Haji dan Umroh terbukti memberikan dampak positif terhadap perbaikan tata kelola penyelenggaraan haji nasional yang terlihat sejak tahap persiapan di tanah air melalui pengetatan pemeriksaan istita'ah atau kelayakan kesehatan jamaah sehingga 345 calon jamaah haji dibatalkan keberangkatannya demi menjaga keselamatan dan kesehatan mereka. Selain itu, perbaikan juga terlihat pada sektor transportasi, akomodasi, konsumsi, dan layanan kesehatan, di mana bus solawat beroperasi 24 jam. Layanan hotel lebih tertata dan nyaman, serta kualitas konsumsi bagi jamaah tetap terjaga dengan baik. Perkebunan tebu yang berkembang pesat di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mulai memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat dalam 2 tahun terakhir. Kepala Desa Doropeti, Adam Malik, mengatakan sektor perkebunan tebu telah menjadi sumber penghasilan baru yang menjanjikan bagi warga, sehingga kehadiran komoditas tersebut secara bertahap mengubah struktur ekonomi desa yang sebelumnya didominasi oleh tanaman jagung. Selain ditandai dengan meningkatnya luas areal tanam, perkembangan perkebunan tebu juga tercermin dari membaiknya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, di mana sejumlah keluarga petani kini mampu membiayai pendidikan anak hingga ke perguruan tinggi, membangun rumah permanen, serta meningkatkan taraf hidup mereka. Informasi mancanegara. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, menyampaikan keprihatinan yang serius atas laporan serangan drone terhadap sebuah bangunan turbin di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia atau ZNPP, sekaligus memperingatkan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir sama saja dengan bermain api. IAEA melaporkan, sebuah drone menghantam salah satu bangunan turbin di fasilitas tersebut sehingga menyebabkan kerusakan berupa lubang dinding bangunan. Dan IAEA juga menyatakan insiden tersebut merupakan serangan drone pertama yang terjadi di dalam perimeter PLTN Zaporizhzhia sejak April 2024. Sementara badan atom tersebut kembali mengingatkan risiko aktivitas militer di sekitar fasilitas nuklir yang berada di bawah kendali Rusia sejak Maret 2022, serta menyerukan perlindungan terhadap infrastruktur nuklir. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Winger Paris Saint-Germain atau PSG, Fisa Kvaratskhelia, dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions 2025-2026 oleh UEFA setelah tampil gemilang dan membantu PSG mempertahankan gelar juara Eropa. Penghargaan itu diumumkan UEFA sehari setelah PSG menjuarai Liga Champions usai mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria, yang sebelumnya berakhir imbang 1-1 di babak tambahan waktu. Sepanjang musim, pemain tim nasional Georgia tersebut mencetak 10 gol dan 6 assist. Sementara pada partai final, ia turut berperan penting dalam memenangkan penalti yang berujung gol penyama kedudukan PSG, sehingga UEFA juga memasukkannya ke dalam tim terbaik Liga Champions 2025-2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: The Argentinian, Bertoni.

0: Potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
2: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Ntkong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izzat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita, Agatha Giselle Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrela Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kita facerri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara, merajut keberagaman, satukan Indonesia, melalui nada dan irama.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi dan kita lanjutkan untuk topik perbincangan kami di pagi hari ini berkaitan momentum hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Dan untuk pagi hari ini kami masih mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansyah Jumala. Pak Darmansyah Jumala, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Darmansyah.
1: Pagi.
0: Iya. Kabar baik Pak Darmansyah ya, pagi hari ini ya.
1: Alhamdulillah Pak Rudi.
0: Baik, momentum hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni Pak. Dan melihat kondisi global yang semakin tidak menentu. Di awal Bapak bisa jelaskan bagaimana posisi Pancasila saat ini Pak, di tengah kondisi global seperti ini.
1: Iya, terima kasih Pak Rudi.
0: Ya.
1: Di tengah hari perayaan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni ini saya kira adalah momentum yang paling tepat untuk bagi kita untuk mengadakan refleksi.
0: Mm-hmm.
1: Refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu. Apalagi melihat dunia yang sekarang ini selalu diwarnai oleh ketimpangan sosial, intoleransi, gerakan ekstrim radikalisme, itu dunia internasional pun begitu. Nah, banyak fenomena politik, sosial politik di luar negeri membuat disintegrasi bangsa.
0: Yeah.
1: Yang jadi pertanyaan, kenapa Indonesia dengan dinamika politik dunia yang begitu mengkhawatirkan sehingga terjadi perang saudara, disintegrasi, toh bangsa Indonesia kok tetap bersatu ya? Nah, ini perenungannya, kontemplasinya di sini. Penyebabnya adalah karena kita, masyarakat mayoritas Indonesia, apalagi elit politik kita, itu komitmennya semakin kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, filosofi negara, ideologi negara, sumber hukum negara. Jadi memang untuk dalam tataran negara kita ini sudah selesai permasalahan untuk mempersatukan bangsa kita ini, Pancasila. Nah, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya committed terhadap nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu yang perlu kita renungkan, Pak.
0: Apa yang menjadi dasar kita untuk tetap berkomitmen, Pak, di bawah Pancasila itu sendiri?
1: Karena dari sejarah perjalanan politik kita, memang bangsa kita ini sudah teruji, Pak. Coba bayangkan saja. Dari tahun 45 sampai sekarang tahun 81 tahun. Berapa kali Pancasila kita ini menghadapi ujian, ujian dalam dinamika politik. Wajar setiap negara menghadapi dinamika politik, ya, baik internal maupun pengaruh eksternal. Tetapi kembali lagi pertanyaan, kok kita dengan adanya gonjang-ganjing dan gempa politik di dalam negeri juga dipengaruhi oleh luar negeri, kok kita tak bersatu ya? Nah, itulah komitmen itu memang diyakini oleh mayoritas bangsa kita dan elit politik bahwa tidak ada lain yang bisa mempersatukan kita, nilai-nilai dalam hal penyelenggaraan kehidupan politik, sosial, ekonomi, values-nya itu memang istilahnya itu cocok, sesuai dengan masyarakat kita. Makanya Bung Karno pada waktu pidato 1 Juni mengatakan Pancasila ini bukan ciptaan beliau, bukan karangan beliau, tapi hasil penggalian nilai-nilai luhur dari bumi Indonesia. Nah, artinya memang sudah ada di masyarakat kita. Nah, tinggal kita sekarang merefleksikan diri, merefleksi diri dan kontemplasi. Apa ya yang harus kita lakukan? Karena memang ini nilai-nilai kita yang memang harus kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Kalau tadi diyakini dan disepakati bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa, kemudian juga merujuk pada tema peringatan hari lahir Pancasila sebagai pondasi perdamaian dunia, Pak. Nah, kenapa hal itu bisa dijawab dengan Pancasila?
1: Sengaja kita pilih tema itu, Bang Rudi, karena itu mengandung dua dimensi kalau kita lihat baca pelan-pelan. Sebagai pemersatu bangsa, itu dimensi internal nasional.
0: Ya.
1: Kemudian sebagai fondasi perdamaian dunia,
0: ya.
1: Itu dimensi eksternal global. Nah, sekarang kita lihat apa kaitannya nasional sama global. Nah, dalam rangka kita memperingati hari lahir ini, kita harus juga melihat apakah ada relevansinya antara ideologi nasional ini dengan dunia. Ternyata ada, Pak. Pancasila itu sekarang ini sudah berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu baru sih. Tahun 2023 baru saja 3 tahun yang lalu itu diakui oleh UNESCO PBB sebagai nilai-nilai universal yang bisa di-adjust atau diadopsi oleh negara-negara lain yang memang menganut nilai-nilai itu. PBB sendiri mengatakan yang dipidatukan oleh Bung Karno tahun 1960 di PBB, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Banyak yang kita lupa bahwa Bung Karno itu memperkenalkan ideologi Pancasila ini sudah tahun 60 dulu, Pak,
0: yeah.
1: di PBB, Pak.
0: Yeah.
1: Nah, itu berjalan sampai tahun 2023, PBB menyadari kenapa dunia kita ini acak-abit ya. Kenapa dunia kita ini carut-marut begini, ribut, terus berantem, terus yang dilatar belakangi oleh ras, etnik, agama, whatever, banyak banget. Kemudian para intelektual, para pemikir di PBB kan mengadakan semacam apa ya, penelitian semacam pemikiran bahwa, oh, karena Pancasila itulah mereka ini bisa bersatu. Karena Pancasila itu mengikat kemajemukan, mengikat perbedaan-perbedaan dalam satu ideologi yang sudah dikonstitusionalkan, Pak. Nah, ini yang menjadi catatan mereka. Mungkin banyak negara lain menganut sama nilai-nilai ini, ya, seperti ketuhanan, demokrasi, persatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Negara lain mungkin sama, Pak. Sama, Pak. Tetapi inilah, terima kasih banget kita kepada founding fathers kita, ya. Beliau-beliau itu visionary banget, Pak. Visioner. Memaktubkan itu, mempatrikan itu di dalam mukadimah, Pak. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dimaktubkan di sana. Dan dikonstitusionalkan istilahnya, being institutionalized gitu. Jadi apa merupakan dasar hukum negara lain enggak loh, Pak. Enggak setegas kita mengkonstitusionalkan ideologi hukum negara. Pancasila sebagai ideologi dan hukum negara pun dibuatkan undang-undangnya. Ini yang membentuk kita. Kalau Bapak tanya kenapa kok harus kita komitmen, lah karena di konstitusi ada. Di undang-undang ada, ya committed dong gitu. Nah, inilah yang mengikat para elit politik mayoritas bangsa Indonesia dengan segala aliran politik. Oh ya, memang Pancasila ini memang sebagai pengikat kemajemukan dan perbedaan bangsa kita, Pak.
0: Iya.
1: Begitu, Pak.
0: Baik. Pak Darmas, ya, kami ingin juga mendapatkan penjelasan terkait posisi kita dalam politik luar negeri bebas aktif yang sekaligus ini menjadi fondasi kuat di kebijakan arah luar negeri Indonesia yang kalau tidak salah ini memang pertama kali dirumuskan tahun 1948. Nah, melihat tadi penjelasan Anda berkaitan dengan bagaimana Bung Karno menjelaskan konstitusi kita di September 1960 tadi secara gamblang bahkan di situ bahkan membangun ya, dunia
1: PBB,
0: baru.
1: Pak.
0: Oh, sorry. Iya, di PBB membangun dunia baru. Nah, apa hubungannya politik bebas aktif kita yang dijalankan saat ini dengan Pancasila ini, Pak?
1: Sebenarnya bebas aktif itu adalah cerminan dari sila-sila minimal itu ada dua yang sangat-sangat cocok, Pak. Yaitu kemanusiaan dan keadilan sosial, Pak.
0: Oke.
1: Bung Hatta pada saat merumuskan tahun 48 itu Bung Hatta kan bebas aktif.
0: Bebas aktif, iya.
1: Mengayuh di antara dua karang.
0: Dua,
1: itu
0: iya.
1: Pemikiran beliau adalah dunia ini seolah-olah hanya dibagi oleh orang dua itu aja, barat dan timur.
0: Iya.
1: Ya, Bung Hatta mungkin kalau bahasa gaulnya, sorry ya gitu loh. Kok cuma dua itu aja, dan kami ditarik-tarik. Nggak adil dong. Nah, itu istilahnya, nggak adil dong. Mm-hmm. Nggak adil dalam arti memberikan nilai-nilai kemanusiaan. Kami juga manusia. Indonesia ini manusia, bangsa loh. Kok ditarik kiri, tarik kanan, itu tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua.
0: Okay.
1: Ya? Kemudian keadilan sosial. Enak aja kalian itu. Kalian bertempur berdua, hak-hak kami, hak politik kami, kok mau ditarik-tarik kedua kutub itu? Kalian nggak adil dong. Yeah. Kami punya keyakinan sendiri. Apa itu? Pancasila. Itu. Nah, oleh karena itulah Bung Hatta mengatakan, jangan mau ke kiri, jangan mau ke kanan. Kita punya jalan ketiga. Kita menyebutnya jalan ketiga, bukan alternatif. Jalan tengah.
0: Yeah.
1: Bukan jalan tengah, alternatif ini, jalan ketiga. Yaitu Pancasila.
0: Okay.
1: Yang ternyata akhirnya tahun 2023 kemarin diakui oleh PBB sebagai nilai universal.
0: Yeah.
1: Jadi liberal dia ada esensinya, nilai-nilainya seperti kerakyatan pasal 4 itu, sila keempat. Itu liberal cucok, Pak. Cucok banget.
0: Okay.
1: Nah, kemudian ke kiri, ke sosialis ya.
0: Ya.
1: Keadilan sosial itu yang menjadi tumpuan dari sistem sosialisme. Kan cucok lagi, Pak. Nah, makanya Bung Karno bilang, dan PBB tahun 2023 mengatakan, ini universal ini. Makanya di-endorse, Pak. Dikasih award yang namanya Memory of the World. Nah, itulah. Jadi kalau Pak Erick politik sekarang lihat, kenapa ya? Itu aja jawabnya, Pak. Bukan hanya nasional, tapi di dunia pun Pancasila sudah diakui sebagai nilai-nilai universal oleh PBB, CQ, UNESCO, Pak.
0: Oke. Nah, bagaimana kita, Pak, Indonesia, bisa menyeimbangkan nilai-nilai yang diamanatkan di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan tentunya kepentingan ekonomi domestik ketika kita harus mengambil sikap politik luar negeri terhadap negara mitra dagang utama misalnya yang terbukti melakukan pelanggaran kemanusiaan atau agresi itu sendiri? Gimana ini?
1: Pelanggaran agresi?
0: Iya, atau ada pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Sementara kita berpegang pada sila kedua tadi.
1: Begini, memang kita akui fenomena dunia politik dunia sekarang, politik internasional, sangat banyak sekali diwarnai oleh pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Sekarang permasalahannya adalah apa yang bisa kita kontribusikan?
0: Ya.
1: Tadi kontribusi kita melalui PBB, melalui UNESCO, itu normatif, Pak. Itu normatif, landasan nilai utama, apa makro politiknya, norma-normanya dalam pergaulan internasional, itu termaktub di dalam sila kedua. Tetapi pertanyaan yang paling penting adalah nilai-nilai atau normatif, norma-norma yang dimandatkan atau yang diamanahkan oleh sila kedua itu terefleksi di dalam kegiatan politik luar negeri kita. Ini kan itu pertanyaannya. Banyak sekali yang sudah kita lakukan. Seperti Indonesia ini terkenal banget, Pak, di PBB, di dunia, Pak, adalah penyumbang pasukan perdamaian dunia, Pak. Perdamaian. Melalui PBB. Setiap ada konflik, pasti kita nomor satu yang mengatakan kami bantu. Karena apa? Kita mempunyai peacekeeping forces itu, Pak. Nah, itu adalah manifestasi dari nilai sila kedua tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita ada rasa nilai kemanusiaan, kita hindari orang itu berperang, Pak, bertempur bunuh-bunuhan. Melalui apa? Melalui pasukan perdamaian. Nah, kita, ya ini kita nggak GR, Pak, ya. Kita boleh ada dicatat, kita itu dari tahun ke tahun penyumbang terbesar di dalam peacekeeping operation itu, pasukan perdamaian PBB. Dan ini yang perlu dicatat, Pak, Indonesia itu negara pertama yang mengirim pasukan perdamaian, pasukan wanita, Pak, perempuan, Pak. Nah, ini kan semacam bukan hanya kemanusiaan dalam arti membantu orang untuk tidak bunuh-bunuhan, tidak perang, tetapi juga kemanusiaan dan keadilan di dalam gender equality. Nah, kan itu orang barat ngelihat, tak? Orang luar ngelihat. Indonesia ini memang konsisten dengan masalah kemanusiaan dan keadilan tadi. Adil di dalam melihat peran wanita dalam perspektif gendernya, Pak.
0: Yeah.
1: Nah, itu yang kita manifestasikan dalam politik luar negeri, Pak.
0: Ya, bahkan kita cukup bangga, Pak, ya, masuk dalam peringkat 5 besar dunia dalam pengiriman pasukan perdamaian, bahkan di atas Tiongkok dan Amerika Serikat ini, yang
1: saya
0: kami
1: maksud,
0: tahu.
1: Pak. Iya. Itu yang terbesar kita. Dan itu nggak ada lain, Pak, kalau ditanya, ya,
0: iya,
1: kita sering ketemu. Kenapa itu? Itu refleksi dari sila kemanusiaan yang adil
0: sila kelima.
1: Beradab. Dan keadilan sosial dalam rangka gender equality yang pasukan perempuan tadi, Pak.
0: Baik, Pak Darmansyah, beberapa waktu lalu kami juga berbincang mengenai hal yang sama. Dan saat ini bagaimana sih upaya yang harus dilakukan agar nilai-nilai value dari Pancasila itu tidak sekedar menjadi sebuah hafalan atau doktrinisasi, tetapi Pancasila itu berbagai hal, problem solving, dan memang harus ada tindakan nyata. Nah, bagaimana strategi BPIP untuk lebih membumikan Pancasila bagi kalangan muda, bagi masyarakat kita ke depannya ini, Pak?
1: Iya, Pak. Memang itu menjadi semacam concern nasional, ya. Ya, bisa saya katakan, ya, kita semua harus melihat fenomena sosial kita dengan keprihatinan bahwa ada aspek kehidupan kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu kita harus akui, Pak. Tetapi jangan juga kita langsung menyalahkan Pancasilanya, Pak.
0: Iya.
1: Yang harus kita pertanyakan adalah bagaimana tanggung jawab individu-individu itu di dalam melaksanakan Pancasila. Tidak ada lain, Pak. Masalahnya terletak kepada pendidikan, Pak. Kalau kita bicara pendidikan, siapa yang paling bertanggung jawab? Tidak ada lain, Pak. Dua institusi, Pak. Dua kelembagaan. Lembaga paling kecil di dalam masyarakat suatu bangsa adalah keluarga, Pak. Jadi penanaman nilai-nilai itu dimulai dari keluarga. Dan sampai sekarang pun tetap berjalan itu, Pak.
0: Yeah.
1: Nah, yang kedua, sekolah, Pak. Sekolah formal dan informal. Nilai-nilai Pancasila harus diajarkan sejak awal. Dan pengajarannya jangan penghafalan lagi, Pak. Makanya BPIP, Bapak tanya tadi, perannya apa? BPIP dalam hal ini sudah memperbaharui buku pegangan untuk pedoman Pancasila. Yang kita sebut BTU, buku teks utama. Dari PAUD, ya, prasekolah itu, sampai ke SMA. Sudah kita cetak dan sudah kita dipergunakan oleh sekolah-sekolah dengan komponennya. 30% itu teori, seperti yang kita pelajari
0: selama ini, ya.
1: Di 70%-nya adalah praktek, Pak. Dalam arti percontohan bagaimana benar kehidupan Pancasila itu dimanifestasikan dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan masyarakat, dan kehidupan keluarga.
0: Ya.
1: 70%, Pak. Nah, di situ ada contoh-contohnya. Jadi tinggal guru bagaimana menerapkan ini dalam pelajaran sekolah.
0: Ya.
1: Dalam komponen 70%, Pak.
0: Ya.
1: Jadi istilahnya bagaimana kita memudahkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini.
0: Baik.
1: Kalau anak-anak muda diajarin dengan teori-teori filsafat, mana masuk, Pak? Nggak masuk, Pak. Nggak masuk, Pak. Nah, oleh karena itulah kita buat buku melalui digital juga, Pak.
0: Ada juga digitalnya nih, Pak, ya?
1: Ada juga kita buatkan. Di dalam buku-buku ada kartunnya kita bikinkan.
0: Oke.
1: Nah, jadi kelihatan anak PAUD diceritakan filosofi gimana, Pak? Even anak SMA, Pak. Pancasila ini filsafat awalnya dari Bung Karno, kan? Tapi bagaimana membumikannya? Kita bumikan dengan sarana, dengan piranti, media sosial tadi, tapi komponennya yang sangat akrab dengan anak-anak dan generasi muda. Ngepop istilahnya, Pak.
0: Pak Darmansyah Jumala, terima kasih, Pak. Menyenangkan ini berbincang, mendapatkan pencerahan besar dari Anda. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita ngobrol lagi, Pak, ya. Terus membumikan Pancasila ini. Terima kasih banyak, Pak Darmansyah, untuk waktunya, Pak. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Bung Rudy.
0: Demikian tadi Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansyah Jumala.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan tema kita perbincangan di pagi hari ini. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan pegiat media sosial, Enda Nasution. Bang Enda, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mas Rudi.
1: Ya, kabar baik Bang ya?
2: Siap, Alhamdulillah.
1: Ya, saya ingin tahu banyak tentang dinamika di medsos kita. Seberapa, ya mungkin bahasanya mungkin seberapa mengkhawatirkan tingkat perselisihan bahkan tingkat polarisasi netizen kita saat ini di dunia media sosial ini Bang?
2: Ya, sebenarnya kan media sosialnya sendiri sebagai sebuah bagian dari teknologi digital ya, dia netral gitu, dalam arti bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, cuman memang mungkin dianggap bisa meresahkan karena memang setiap hari kita mendengarkan ada sesuatu yang kok banyak hal yang negatif nih yang muncul gitu. Dari tentunya ada konflik di masyarakat, perdebatan, lalu kemudian juga perselisihan, lalu penipuan misalnya, ada kejahatan-kejahatan juga. Nah, ini di atas seluruh hal-hal yang sifatnya bisa kita gunakan untuk kebaikan juga kan. Ada yang bisa untuk pendidikan, kesehatan, karir, dan segala macam lah gitu ya. Jadi ini sifatnya informasi yang banyak beredar. Memang kalau kita mundur 10 tahun ke belakang, di awal itu kehadiran media sosial seolah-olah kayak semacam sebuah anugerah ya. Jadi banyak orang berharap lah gitu ya. Orang bisa cari uang, bisa apa segala macam. Nah, tapi dalam perjalanannya, sejak 2014 ada Pilpres yang lalu ya, tentunya dengan kondisi politik kita yang memang orang bebas berbicara apa saja, lalu kemudian juga ada karena sebagai sebuah ruang opini yang terbuka, banyak juga bisa dimanipulasi dan lain sebagainya, memang makin kesini kok tadi ya seperti disampaikan kok makin mengkhawatirkan gitu. Nah, jadi memang sudah memang secara dunia pun sudah terjadi pergeseran. Jadi dulunya yang sangat potensial, sekarang memang orang mulai berhati-hati dan mulai jaga-jaga terhadap yang namanya media sosial.
1: Tapi gitu. Begini Bang Enda, apakah memang masyarakat kita itu memiliki definisi media sosial adalah sebagai ruang bebas untuk berbicara, sebagai ruang bebas untuk membangun opini di sana?
2: Ya, pada dasarnya kan awalnya adalah sebuah fungsi untuk berkomunikasi ya.
1: Iya.
2: Tapi ternyata komunikasi itu kalau dulu didefinisikan sebagai antara satu arah atau dua arah gitu ya, antara dua pihak, lalu kemudian mungkin bisa berkomunitas. Nah, yang sekarang juga jadi sangat powerful adalah karena lewat media sosial, bahkan satu pihak bisa berkomunikasi ke ratusan ribu orang, bahkan ke jutaan orang, bahkan dalam banyak hal mereplace dan mengambil fungsi dari media konvensional yang dulu ada gitu. Nah, jadi kan terjadi disrupsi ya di situ, terjadi sebuah perubahan besar yang terjadi di situ. Nah, yang sering kita dengar nih, efek viral itu kan sebenarnya disampaikan bukan oleh orang yang punya follower atau punya audiens besar, tapi karena setiap kita ikut membagikan ke keliling kita. Makanya kayak semacam virus kan, jadi orang terinfeksi gitu. Nah, jadi dalam konteks itu ada banyak hal yang kemudian tadi bisa banyak yang negatif gitu.
1: Kalau seseorang menyebarkan tadi akhirnya menjadi sebuah virus dan banyak orang yang terpapar, pertanyaannya berarti algoritma media sosial bukan tidak mungkin memicu permusuhan secara online dong ya?
2: Nah, sekarang gimana? Orang sudah mulai berpandangan bahwa kalau yang tadi saya sempat sampaikan ya bahwa media sosial ini netral, tapi ternyata dengan karena algoritmanya platform media sosial ini menginginkan agar semua audiens yang makin spend lebih banyak waktu lagi di media sosial tersebut, akhirnya memang efek sampingnya menjerumuskan kita untuk kemudian hidup dalam bubble-bubble informasi yang hanya kita suka gitu. Nah, jadi misalnya kalau kita punya preferensi terhadap sebuah isu, kita akan terus ditampilkan isu-isu tersebut. Gitu, misalnya katakanlah kita suka isu kriminal, maka isu kriminal terus yang akan ditampilkan karena si platformnya mengenali bahwa kita suka hal tersebut. Nah, itu yang kemudian agak berbahaya karena akhirnya kita tidak lagi melihat atau mendapatkan informasi yang berimbang, tapi kita hanya melihat informasi
1: yang sangat subjektif,
2: dengan preferensi
1: berarti
2: kita saja, betul. Iya,
1: karena kita yang mengawali preferensi itu akhirnya algoritma membacanya dan mendistribusikan informasi-informasi yang menjadi preferensi kita tadi.
2: Betul.
1: Ya, ini ingin saya kaitkan dengan momentum hari lahir Pancasila. Tadi kita sudah bicara banyak ini dan media sosial ini menjadi salah satu yang menjadi sorotan di sini dalam tatanan beretika, kemudian dikaitkan dengan Persatuan Indonesia, sila ketiga kita. Nah, bagaimana sih Anda melihat penerapan etika terutama dalam masyarakat satu bangsa ini dalam media sosial? Sudah seperti apakah yang perlu dioptimalisasi lagi ke depannya ini?
2: Ya, mungkin bisa, ini bisa jadi diskusi panjang berbagai kalangan
1: sikat,
2: berbagai
1: iya, betul ya. dari pandangan Anda aja sebagai ya, pegiat media sosial, tentu kan sudah banyak pengenal, tidak sedikit ya, loh ya. Kita menerima hoax, tidak sedikit kita ujaran kebencian tuh muncul, intoleransi di sana. Nah, padahal kita satu wilayah. Ini gimana Anda melihatnya ini?
2: Saya melihatnya ada dua sisi ya, Mas Rudia. Jadi yang pertama sebenarnya, karena tadi saya sampaikan ya, virality atau preferensi itu sebenarnya bisa hal-hal yang negatif, bisa juga hal yang positif.
1: Positif, gitu ya. Oke.
2: Okay. Nah, dalam arti gini, di luar bahwa kita sehari-hari ada konflik, ada apa segala macam, seringkali kita juga mendengar atau membaca kisah-kisah inspiratif, gitu ya.
1: Iya.
2: Kisah-kisah bagaimana seseorang membantu, itu juga viral. Ada seorang ayah yang, misalnya kemarin saya lihat ada seorang ayah yang viral karena dia menggambar si anaknya nggak mampu untuk beli
1: t-shirt akhirnya,
2: pakai arang gitu ya.
1: Okay.
2: Itu efek seperti itu aja, saya rasa dalam konteks sekarang itu yang akan membantu dia sudah akan banyak sekali tuh, yang DM, yang minta tahu ini di mana orangnya, saya mau nyumbang apa segala macam. Itu hal-hal seperti itu juga sehari-hari terjadi di media sosial. Nah, tapi terus kemudian juga soal etika ya, ada seorang anak muda yang membantu seorang ibu, ada yang tidak sengaja memvideokan, lalu itu juga viral. Jadi hal-hal yang sifatnya nilai dengan nilai Pancasila ya, saya rasa ya, nilai-nilai Pancasila itu banyak. Tapi memang, jadi intinya gini, kalau ada banyak informasi yang negatif, jadi harus kita imbangi dengan informasi yang positif.
1: Oh.
2: Nah, sayangnya memang yang negatif ini jauh lebih gampang untuk menyebar gitu kan. Nah,
1: peminatnya lebih banyak ya.
2: Betul. Yang positif ini perlu dibantu menurut saya gitu. Jadi perlu ada semacam kesengajaan, intervensi agar kemudian kita tetap ingat nih gitu. Kan memang begitu ya dalam kehidupan realita di kita juga kita harus diingatkan terus untuk hal yang baik ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal relevansi menurut saya. Jadi soal nilai Pancasila sejak zaman saya dulu belajar di sekolah ya, belajar soal Pancasila ini kan selalu isunya adalah yang relevan dengan kehidupan kita sekarang apa nih gitu. Jadi harus ada yang menerjemahkan dan membawanya lebih dekat ke kehidupan sehari-hari, lalu kemudian sehingga menjadi lebih menarik gitu ya. Kalau kita hanya bicara yang soal di tataran nilai, di tataran kisah-kisah yang contoh yang sudah
1: teori begitu ya,
2: akhirnya terkalahkan oleh yang tadi, yang cerita cepat, orang berantem di jalanan, ada supir online yang mukulin mobil orang lain, yang kayak gitu akhirnya yang
1: tapi,
2: banyak menyebar gitu.
1: Seandainya kabar-kabar positif itu secara masif disebarkan, apakah itu menurut Anda sebagai salah satu langkah yang efektif untuk memotong rantai penyebaran informasi-informasi yang tidak jelas, informasi-informasi yang justru akan memicu perselisihan?
2: Nah, pada dasarnya tentunya kita tidak bisa memaksa ya. Artinya tetap aja, artinya yang namanya informasi negatif, kejahatan dan lain sebagainya tetap akan. Jadi maksud saya gini, bukan tujuan kita untuk menghilangkan segala hal yang negatif, gitu. Karena tidak mungkin tercapai. Sama seperti kejahatan nih, tidak mungkin kita menghilangkan seluruh kejahatan, kriminalitas di dalam Indonesia kan. Dan bukan begitu cara kita melihat apakah prestasi kepolisian atau prestasi pemerintah hilang nih sama sekali. Karena tidak mungkin hilang.
1: Mencegahnya kan?
2: Ada.
1: Mencegahnya.
2: Betul. Pencegahannya, lalu kemudian kesadaran manusianya. Lalu gini mungkin ya. Yang penting kan artinya ujungnya adalah bagaimana kita semua merasa nyaman, merasa tersupport gitu ya, terdukung untuk kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa harus merasa takut, tanpa kita harus merasa terancam misalnya gitu ya. Kenyamanan itu saya rasa yang perlu kita lakukan. Nah, jadi dalam konteks itu kalau di media sosial tentunya memang di satu sisi bisa melakukan intervensi, tapi di sisi lain memang akhirnya tadi karena ini adalah merupakan preferensi kita. Jadi gini, kalau di media sosial kita punya pilihan sebenarnya. Apakah kita mau ikut berkonflik? Apakah kita ikut mau menyebarkan informasi yang negatif? Apakah kita mau ikut di situ?
1: Nah,
2: pilihannya dari kita.
1: Baik.
2: Jadi mungkin kalau saya sampaikan tadi ada satu dua adalah soal relevansi, yang kedua adalah soal bahwa kita juga bisa melakukan hal yang positif. Yang ketiga adalah pilihan ada di tangan kita sebenarnya, kita sebagai user, bahwa kita bisa melakukan hal yang baik atau kita bisa ikut
1: Baik.
2: Dalam pusaran yang negatif ini.
1: Iya. Bang Enda, bentar ya, kita jeda dulu informasi singkat, nanti kita lanjut lagi, masih ada sedikit pertanyaan nanti di akhir obrolan kita. Ya, dan pendengar, perbincangan bersama dengan pegiat media sosial Enda Nasution akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini.
0: Kilas Berita.
3: Arus lalu lintas di sekitar Kompleks Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat, terpantau ramai lancar menjelang upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 hari ini. Meski aktivitas persiapan upacara mulai berlangsung, kendaraan masih dapat melintas normal di ruas jalan sekitar lokasi kegiatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan berbincang bersama dengan pegiat media sosial Enda Nasution. Bang Enda, makasih masih bersama kami.
2: Siap.
1: Iya. Nah, tadi Anda sempat menyinggung kita belajar Pancasila, tetapi rasanya kok bagaimana sih, sangat teori yang kita terima dengan praktek di lapangannya. Nah, paling tidak dalam dunia media sosial, terutama anak-anak sekarang, ini gimana sih konten yang menarik tentang Pancasila, yang keren lah bagi remaja-remaja ini? Gimana nih saran Anda?
2: Saya rasa mungkin berangkat dengan dalam konteks sekarang ya, saya rasa perlu didekatkan dengan isu-isu yang memang dekat dengan anak muda ya. Kalau kita bicara anak muda lah, Gen Z, Gen Alpha sekarang gitu.
1: Yeah.
2: Jadi kalau saya misalnya diminta untuk, ya tadi ya diminta untuk memberi masukan bagaimana cara kontennya, saya berangkat dari hal-hal yang sifatnya dekat dengan mereka gitu. Apa sih kekhawatiran mereka? Apa sih yang mereka pikirkan sehari-hari? Misalnya kan dalam konteks sekarang, bagaimana sih cari kerjaan misalnya gitu ya, gimana cara dapat sekolah yang bagus. Lalu mereka juga khawatir tentang bagaimana misalnya harus membiayai, mereka jadi generasi yang harus membiayai orang tuanya, harus membiayai adik-adiknya misalnya.
1: Yeah.
2: Nah, kan sebenarnya di satu sisi selalu kalau misalnya kita bicara soal apa namanya nilai gitu ya, atau apa namanya pegangan-pegangan yang mereka dapat itu kan pasti biasanya lebih banyak tentu dari satu sisi, dari sisi agama, itu sudah pasti ya. Nah, tapi gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan, dan kalau kita bicara soal agama kan ada banyak sekali konten soal agama ya, artinya dari media, dari TV, dan berbagai macam yang bicara soal itu juga. Nah, saya rasa memang sejak mungkin ya 10-15 tahun terakhir ini, saya rasa memang perlu lebih diberbuat lebih banyak lagi sih konten soal Pancasila menurut saya gitu, yang memang akhirnya harus jadi semacam isu yang kita bicarakan setiap hari nih, bukan cuma satu tahun sekali di hari kelahirannya gitu kan. Nah, karena menurut saya kan sebenarnya sudah sangat baik ya gitu, dan jadi sebuah dasar negara yang sama-sama kita pegang gitu. Cuman memang kalau dulu sempat ada butir-butir Pancasila yang menurut saya masih teoritis juga, sekarang bagaimana perspektif dari sisi nilai Pancasila yang hubungannya dengan tadi isu misalnya soal pendidikan yang sulit dicapai oleh masyarakat umum misalnya gitu ya. Kemarin tuh baru pengumuman SNBT kan, ada sekian ratus ribu orang yang misalnya masih harus mencari sekolah, ada yang mungkin kesulitan keuangan dan lain sebagainya. Dari sisi Pancasila gimana sih ini mencari solusinya, atau bagaimana kita bisa mencari solusi dari permasalahan yang mereka temui dari nilai-nilai yang ada di Pancasila misalnya gitu. Nah, jadi memang kalau dari sisi format ya, saya rasa hampir sekarang nih kalau di media sosial format video pendek itu udah pasti sangat dominan.
1: Yeah.
2: Lalu kemudian penyampaiannya juga tidak bisa yang formal, harus yang informal, harus lebih santai gitu, supaya kemudian juga nyambung dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari.
1: Baik. Bang Enda Nasution, terima kasih banyak sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di pagi hari ini. Sehat selalu, selamat beraktivitas, selamat pagi.
2: Salam sama teman-teman semua, selamat bertugas, terima kasih.
1: Ya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami dengan tema kita di pagi hari ini, yang terakhir bersama dengan penggiat media sosial Enda Nasution.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, dan nanti kami akan hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Ya, salah satunya adalah kesiapan atau persiapan akhir dalam pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan dilakukan di Jakarta bersama dengan reporter kami. Kemudian nanti kami juga akan hadir kesiapan terakhir pemulangan jemaah haji yang direncanakan mulai secara bertahap akan dikembali ke tanah air hari ini 1 Juni 2026. Dan kami akan bergabung dengan reporter kami di mana Presiden Prabowo Subianto tiba di Kementerian Pertahanan atau Kemhan untuk memberikan tanda penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan TNI Ria Mizat Riakudu. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya. Joshua.
4: Ya, Rudi dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di kantor Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, di mana sekitar pukul 8 lewat 27 menit waktu Indonesia bagian Barat, di Presiden Prabowo Subianto tiba di kantor Kementerian Pertahanan untuk memberikan penghormatan terakhir dalam upacara persemayaman mantan Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan TNI Ria Mizat Riakudu. Di mana dalam hal ini juga sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi yang menyampaikan bahwa rencana akan kehadiran Presiden Prabowo Subianto ke Kementerian Pertahanan dalam memberikan tanda penghormatan terakhir terhadap mendiang mantan Menteri Pertahanan Ria Mizat Riakudu. Berdasarkan informasi yang kami terima pula, ini memang dalam kedatangan Presiden kali ini juga, ini nantinya akan dilakukan upacara persemayaman dan juga selanjutnya akan di mantan Menteri Pertahanan Ria Mizat Riakudu ini mendiang akan dibawa ke Taman Makan Pahlawan TMP Kalibata. Mana nantinya tempat dari persemayaman terakhir dari mantan Menteri Pertahanan Ria Mizat ini akan dilakukan di TMP Kalibata. Adapun terkait dengan mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizat Riakudu ini terkonfirmasi ataupun dikabarkan meninggal dunia pada minggu kemarin di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Dengan menutup usia pada 76 tahun dan jenazah ini diberangkatkan ke rumah sakit untuk disemayamkan di rumah duka di Perumahan Puri Wira Bakti 1 Cikeas Bogor. Dan dari rumah duka tersebutlah ini dibawa ke Kementerian Pertahanan untuk disemayamkan secara dengan penghormatan terakhir. Kami awak media, ini Rudi dan juga pendengar, saya dapat menggambarkan bahwa menunggu Presiden Prabowo Subianto yang saat ini berada di dalam ruangan di gedung Kementerian Pertahanan dalam upacara persemayaman penghormatan terakhirnya. Kami juga masih menantikan apakah nanti Presiden akan menyampaikan pernyataan secara resminya terkait dengan kabar duka di jajaran mantan purnawirawan dari Pejabat Tinggi Tentara Nasional Indonesia ini, Rudi. Untuk sementara demikian dulu yang dapat kami sampaikan dari kantor Kementerian Pertahanan, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila Tingkat Pusat yang digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta hari ini. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi menyebutkan, upacara dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam kesempatan ini, BPIP juga mengundang para mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk hadir dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hari ini kembali menegaskan dukungan penuh bagi kontingen Kalimantan Barat yang akan berlaga pada Pesparani Katolik Nasional di Sulawesi Nusantara November mendatang. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter RRI Pontianak, William Van Heeren. William. Ya, William silakan.
1: Baik, pendengar Pro 3 di mana saja berada, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Kesan Sukurniawan menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan dukungan penuh terhadap persiapan dan keikutsertaan kontingen Kalbar pada ajang Pesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani Katolik Nasional yang akan berlangsung di Manado, Sulawesi Utara pada November mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Kesantus dalam musyawarah daerah pertama Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah atau LP3KD Kalimantan Barat. Menurutnya, musda ini akan menjadi momentum penting dalam pengembangan seni paduan suara gerejani yang syarat dengan nilai moral dan spiritual. Musda tahun ini menjadi musda yang pertama sejak LP3KD Kalbar dibentuk. Forum tersebut memiliki tugas dan kewenangan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pesparani Katolik tingkat daerah, menetapkan pedoman penyelenggaraan, serta mengusulkan lokasi dan waktu pelaksanaan Pesparani Katolik tingkat daerah berikutnya. Wagub Kristantus juga mendorong LP3KD Kalbar agar mulai mempersiapkan kontingen secara matang dalam menghadapi Pesparani Katolik Nasional. Berikut penuturan Wagub Kalbar Kristantus Kurniawan.
2: Ini masa seleksi ya, sampai dengan nanti ditemukan pemenangnya yang mewakili Kalimantan Barat yang bersama kontingen berangkat ke Sulawesi Utara. Dan karena Kalimantan Barat ini Katolik, termasuk mayoritas ya, umatnya cukup banyak. Jadi saya berharap sebagai pemerintah, saya ingin Pesparani kali ini Kalimantan Barat juga bisa mengukir prestasi, membawa harum nama Kalimantan Barat. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentu bersupport serta mendukung penuh kegiatan Pesparani tingkat nasional yang dilaksanakan di Sulawesi Utara.
1: Ya, pendengar Kesantus optimis melalui persiapan yang baik dan terencana Kalimantan Barat mampu meraih prestasi terbaik sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui penguatan kehidupan beragama. Dari Pontianak Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Singapura meluncurkan gerakan nasional bertajuk Screen Smart from the Start untuk membantu keluarga membangun kebiasaan digital yang sehat bagi anak-anak. Dan program ini diperkenalkan langsung oleh Perdana Menteri Lawrence Wong pada minggu kemarin. Melalui program tersebut, orang tua dapat mengakses portal B-Screen Smart yang berisi panduan penggunaan perangkat digital untuk anak usia dini hingga remaja. Selain itu, tersedia berbagai tips untuk memilih konten yang aman dan menetapkan aturan penggunaan gawai di lingkungan keluarga. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Liverpool resmi mengumumkan kepergian bek asal Prancis Ibrahima Konate setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni 2026. Pemain 27 tahun itu meninggalkan Anfield dengan status bebas transfer setelah gagal mencapai kesepakatan kontrak baru dengan klub. Konate menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh kepada para pendukung Liverpool. Ia mengaku bangga pernah membela The Reds selama 5 tahun dan mengenang berbagai momen berharga, termasuk keberhasilan meraih gelar Liga Inggris musim 2024-2025.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: merayakan hari lahir Pancasila. Semoga kedepannya kita semakin menghayati apa itu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya sebagai semboyan dan dasar yang menjadi jargon-jargon setiap pertemuan, tapi benar-benar Pancasialis dalam berpraktik ibadah, Pancasialis dalam bersosial.
1: Halo teman-teman, saya Anila Lamapaha. Sehari-hari saya adalah seorang penyuluh sosial yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Mbata. Selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam tindakan nyata, mempererat persatuan dan menjadi semangat bersama untuk membangun daerah serta Indonesia yang lebih baik.
2: Saya Karina, sehari-hari adalah seorang mahasiswa Universitas Udayana. Selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga pada peringatan hari lahir Pancasila ini, masyarakat tidak lagi hanya sekedar merayakan dan juga menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan seremonial semata. Tetapi semoga hari lahir Pancasila ini bisa menjadi momentum untuk warga Indonesia itu kembali merefleksikan sebenarnya implementasi apa saja sih yang sudah dilakukan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Indonesia Menyapa Pagi. Peringkat Pro 3 fase pemulangan jemaah haji reguler asal Indonesia direncanakan dimulai pada 1 Juni 2026. Berapa banyak kelompok terbang yang akan dijadwalkan berangkat dari Tanah Suci menuju Tanah Air dan melalui bandara mana saja? Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh, Hasan Afandi.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Hasan Afandi, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya. Halo Pak Hasan, bisa dengar suara saya, Pak?
4: Bisa.
2: Oke, okay, baik.
4: Selamat pagi.
2: Baik, Pak. Rencananya bagaimana, Pak, untuk pemulangan jemaah haji reguler asal Indonesia yang dimulai pada hari ini 1 Juni 2026, Pak?
4: Ya, terima kasih. Untuk pemulangan jemaah haji akan dimulai dari tanggal 1 Juni pada gelombang pertama. Pemulangan gelombang pertama itu dilakukan melalui Bandara Jeddah, dan nanti gelombang kedua pemulangannya melalui Bandara Madinah. Okay. Nah, saat ini sebelum proses pemulangan, kami sudah menyiapkan petugas dakar bandara segera setelah selesainya masa puncak musnah. Dan kami sudah melakukan sosialisasi jadwal, mulai dari jadwal penimbangan bagasi barang bawaan jemaah, kemudian keberangkatan dari Mekah, dan kemudian persiapan-persiapan selama kemudian nanti di bandara.
2: Oke. Ada berapa kelompok terbang, Pak, yang rencananya hari ini akan diterbangkan ke Tanah Air?
4: Kalau untuk gelombang pertama itu akan diterbangkan sebanyak 267 kloter dengan 103.734 jemaah. Dan untuk hari ini 1 Juni ya.

0: 1
1: Ya.
0: Juni itu akan diterbangkan sebanyak 17 kloter. Dan insya
1: Oke.
0: Allah nanti tibanya tibanya mulai dari sore nanti akan mulai tiba di Indonesia.
1: Oke.
0: Tiba pada tanggal 1 Juni itu sejumlah 7 kloter.
1: 17. Oh, 7 7 kloter.
0: 7 kloter. Iya, karena yang sisanya akan tibanya tanggal 2.
1: Oh,
0: Karena akan
1: oke. Ya.
0: betul.
1: Berarti hari ini memang waktu Arab Saudi 17 kelompok terbang, tetapi yang tiba tanggal 1 Juni itu ada 7 kelompok terbang atau 7 kloter, Pak ya?
0: Itu jawatan Indonesia,
1: Iya,
0: betul.
1: iya. Nah, untuk gelombang 1 itu sampai 134 ribu lebih tadi itu rencananya proses pemulangannya sampai tanggal berapa ini, Pak? Yang gelombang 1, gelombang pertama ini.
0: Gelombang pertama, kami dalam proses pemulangan itu akan dilakukan selama 30 hari dari tanggal 1 Juni
1: Ya.
0: sampai dengan tanggal 30
1: Juli,
0: Juni.
1: Juni.
0: Nah,
1: Oke.
0: proses pemulangan gelombang pertama itu berlangsung selama 15 hari, proses
1: Ya.
0: pemulangan gelombang kedua juga 15 hari.
1: Oke,
0: Jadi
1: berarti
0: sekitar 1 sampai tanggal 15, ya.
1: ya, gelombang kedua berarti sekitar tanggal 15 atau 16 sampai
0: 6,
1: akhir bulan Juni ya.
0: 16 sampai dengan
1: Akhir
0: betul,
1: Juni.
0: betul.
1: Oke.
0: Yang dari Madinah.
1: Yang dari Madinah. Kalau sekarang gelombang satu dari Jeddah semua, Pak ya?
0: Dari Jeddah semua.
1: Iya. Untuk hari ini yang 7 kelompok terbang atau 17 kloter sampai besok 2 Juni itu akan melalui bandara mana saja nih, Pak?
0: Seluruh
1: Di
0: gelombang
1: tanah
0: satu,
1: airnya, di tanah airnya.
0: seluruh gelombang satu sampai dengan 15 Juni itu berangkatnya dari bandara bandara Jeddah.
1: Ya.
0: Tujuan-tujuan ke tanah airnya, tujuan ke tanah airnya itu ada beberapa embarkasi tujuan yang nanti kalau kemudian ingin ingin kita lihat publik, ingin pemirsa pendengar RRI Pro 3 ingin melihat secara langsung atau memantau pergerakan pemulangan itu dapat dilihat melalui dashboard dashboard
1: Oke. Iya.
0: Kemenhas itu tertera, sehingga kemudian bagi keluarga jemaah itu bisa melihat kapan tanggal kepulangan keluarga
1: Ya.
0: jemaah atau orang tuanya yang
1: Ya.
0: kemudian akan pulang ke Indonesia.
1: Ya, saya pernah beberapa kali mengakses ini, Pak. Sangat memudahkan sekali.
0: Iya.
1: Artinya sampai jadwal pesawat di dashboard pun ini nanti akan diperbarui secara real time ini, Pak Hasan ya.
0: Betul, jika kemudian ada update atau ada revisi jadwal itu langsung di-update di sistem di aplikasi.
1: Oke, mungkin sekedar informasi bagaimana cara anggota keluarga untuk bisa mengakses dashboard Kemenhas ini, Pak?
0: Ya, Bapak Ibu yang kemudian ingin melihat atau memantau proses pemulangan jemaah haji itu dapat membuka website dengan alamat dashboard.haji.go.id.
1: Ya.
0: Di situ tidak hanya tentang data-data ke jadwal pemulangan, tapi juga data-data lainnya. Khusus jadwal pemulangan di situ bisa dilihat di menu
1: Okay.
0: daftar jadwal pemulangan ke kepulangan, jadwal penerbangan, flight schedule. Kemudian di situ ada tentang jadwal penerbangan haji reguler. Itu bisa dilihat berdasarkan tanggal, berdasarkan embarkasi, berdasarkan bandara keberangkatan dan kepulangan, juga berdasarkan maskapai penerbangan. Jadi lebih memudahkan untuk kemudian memantau secara real time.
1: Baik.
0: Kalaupun ada perubahan jadwal, itu bisa langsung dilihat di situ.
1: Dan
0: Iya.
1: secara real time juga akan diinformasikan juga dapat diakses langsung ini Pak ya. Baik. Pak Hasan,
0: Betul,
1: kembali
0: betul.
1: ke pemulangan
0: Ya.
1: jemaah haji Pak. Tahapannya gimana sih Pak? Pasportnya, kemudian pemeriksaan kesehatan sampai akhirnya sampai di tanah air nanti Pak.
0: Ya, jadi tahapan pertama yang kemudian disampaikan kepada jemaah adalah menyiapkan barang bawaannya, bagasi. Nah, ini ditimbang beberapa hari sebelum kepulangan untuk memastikan bahwa barang bawaan sesuai dengan ya, tidak hanya isi tetapi juga berat barang bawaan. Nah, setelah kemudian selesai dengan barang bawaannya, jemaah itu akan diberangkatkan dari Mekah, khusus gelombang pertama ya. Jemaah akan diberangkatkan dari Mekah 8 jam sebelum jadwal penerbangan. Hal ini dilakukan untuk antisipasi perjalanan dari Mekah ke Jeddah, kemudian urusan keimigrasian di bandara, pemeriksaan di bandara, atau kemudian persiapan keberangkatan di bandara. Jadi jemaah kami himbau untuk kemudian mematuhi jadwal yang sudah kami sampaikan, sudah kami kirimkan kepada masing-masing sektor dan dilanjutkan ke kloter dan kepada masing-masing jemaah.
1: Dan ketika tiba di tanah air, seperti apa ini, Pak? Rangkaian, mungkin sampai bisa bertemu dengan anggota keluarga.
0: Ya, ini agak menarik ya, agak dari 16 embarkasi yang ada di tanah air,
1: Ya.
0: ada sebagian besar itu jemaah akan dari bandara akan dipulangkan dulu melalui embarkasi, melalui asrama haji. Jadi semua jemaah masuk ke asrama haji terlebih dahulu, menyelesaikan proses-proses administrasi di sana, termasuk jika ada keluhan kesehatan di sana, baru kemudian dijemput atau dipulangkan oleh jemaah. Tetapi ada dua ini Mas Rudi,
1: Metode
0: ada
1: ya.
0: dua apa? Ada dua embarkasi yang kepulangannya langsung dari bandara.
1: Oh, langsung
0: Jadi
1: dari
0: tidak perlu
1: bandara.
0: masuk asrama haji. Betul, yaitu di embarkasi Kertajati dan embarkasi Yogyakarta.
1: Kertajati dan Yogyakarta International
0: Yogyakarta.
1: Airport.
0: Kalau Yogyakarta itu memang tidak memiliki asrama haji ya,
1: Asrama
0: kalau
1: haji.
0: karena kemarin
1: Ya.
0: keberangkatannya melalui hotel.
1: Ya.
0: Jadi jemaah masuk ke hotel, hotel masuk ke bandara
1: Ya.
0: untuk keberangkatannya, nanti kepulangannya langsung dari bandara langsung pulang ke masing-masing daerahnya.
1: Oke, termasuk Kertajati juga, Pak ya, di Jawa Barat ya.
0: Termasuk Kertajati.
1: Oke,
0: Betul.
1: baik. Pesan terakhir, Pak, himbauan bagi keluarga yang akan menjemput nanti mungkin itu di asrama haji atau langsung di dua embarkasi tadi, Jogja ataupun di
0: Iya,
1: Kertajati, Pak. Silakan.
0: Terima kasih. Jadi untuk jemaah, untuk keluarga yang menjemput, kami himbau untuk menjemput sesuai dengan ketentuan di masing-masing asrama untuk kemudian tidak tidak berkerumun atau masuk ke dalam area-area steril di asrama. Nah, khusus bagi yang mau menjemput di bandara, tentunya mengikuti ketentuan yang ada di masing-masing bandara,
1: Baik.
0: karena ada area-area steril, area-area yang tidak boleh dimasukin di apa masuk ke dalam area-area steril tersebut.
1: Baik. Pak Sanafadi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Mudah-mudahan dilancarkan
0: Sama-sama
1: segalanya
0: Mas
1: dalam
0: Rudi.
1: proses haji ataupun
0: Amin.
1: pemulangan jemaah haji ini, Pak. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum.
0: Amin. Terima kasih Mas Rudi.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Hasan Afandi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Dan itu tadi kami telah berbincang bersama dengan Kepala Biro Humas Kemenhas Hasan Afandi, di mana dikatakan bahwa gelombang pertama pemulangan jemaah haji reguler akan ke tanah air dimulai pada tanggal 1 Juni atau hari ini hingga pertengahan bulan Juni. Kemudian tahap kedua akan dilakukan 16 Juni hingga 30 Juni 2026. Dan pemulangan tahap pertama atau gelombang pertama jemaah haji ini melalui Jeddah, kemudian di gelombang kedua melalui Madinah. Dan kami akan bergabung bersama dengan reporter kami untuk informasi lainnya. Kapolda NTB mendeklarasikan perang melawan kejahatan jalanan usai mengungkap ratusan kasus pencurian selama 5 bulan terakhir. Dari RRI Mataram, Adilan melaporkan. Adilan. Halo, Adilan, silakan.
3: Baik. Kepala Kepolisian Daerah NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja mendeklarasikan perang terhadap pelaku kejahatan jalanan di Nusa Tenggara Barat. Pernyataan tegas itu disampaikan dalam konferensi pers di lapangan Islamic Center NTB baru-baru ini. Menurut Irjen Kalingga, kejahatan jalanan menjadi perhatian serius bagi dia dan pihaknya karena tidak hanya merugikan korban secara material, tapi juga mengganggu rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Berikut pernyataan Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja.
4: Khusus rata-rata karena di dalam penanganannya kepada para pelaku kejahatan yang saya sampaikan dengan tegas bahwa beragam proses sudah ada tempat pencerahan ini, sudah ada tempat untuk disebelahi. Sekarang kan semuanya bisa bersama-sama membantang memberikan informasi kepada Polri khususnya Polres-Polres di Kota Jogja sehingga rasa aman, nyaman, dan selamat bisa tercipta.
3: Tersebut dilakukan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mengungkap ratusan kasus kejahatan jalanan yang dilakukan selama 5 bulan terakhir dari bulan Januari hingga bulan Mei 2026 ini. Polisi berhasil mengungkap setidaknya 184 kasus kejahatan kategori 3C atau pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor Dari 3 kasus tersebut, sebanyak 92 kasus pencurian dengan pemberatan berhasil diungkap. Sementara polisi mengamankan sebanyak 232 tersangka yang diantaranya merupakan anak-anak. 11 anak menjadi terlibat dalam kejahatan 3C di NTB sejak Januari hingga Mei 2026. Dalam penanganannya, Polda NTB memastikan akan menjalankan undang-undang peradilan anak sebagaimana undang-undang yang berlaku. Berikut pernyataan Kapolda NTB.
4: Khusus terhadap tersangka anak, dalam penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sistem peradilan anak-anak.
3: Kapolda NTB Irjen Kalingga juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap diri dan barang bawaan agar tidak menjadi korban dari kejahatan jalanan selanjutnya. Kapolda berharap dukungan masyarakat dapat memperkuat upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Nusa Tenggara Barat. Demikian laporan Adilan Bil Azmi dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan menyerahkan sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL secara langsung dari rumah ke rumah warga. Langkah kolaboratif ini ditargetkan menyasar 500 bidang tanah sepanjang tahun 2026. Setia Widadi dari RRI Tarakan melaporkan. Setia.
5: Baik, Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan menyerahkan sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL secara langsung dari rumah ke rumah warga. Kegiatan jemput bola yang baru pertama kali dilakukan di Kalimantan Utara ini menyasar warga di Kampung 4. Agar berjalan dengan lancar, petugas BPN di lapangan didampingi langsung oleh Camat Tarakan Timur dan Lurah Kampung 4. Kepala BPN Kota Tarakan Endang Warianti menjelaskan bahwa sertifikat ini sangat penting untuk memberi rasa aman kepada warga agar tanah mereka tidak menjadi sengketa di kemudian hari. Berikut pernyataan dari Kepala BPN Kota Tarakan Endang Warianti.
6: Tapi kalau PTSL kami kolaborasinya dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pihak kelurahan, pihak kecamatan, ya harapannya ya mudah-mudahan masyarakat senang dengan program kami, mendukung program kami, kemudian sertifikat yang kami terbitkan bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa juga melindungi pemilik haknya, gitu kan, dan bisa meminimalkan terjadinya sengketa atau konflik pertanahan di Kota Tarakan.
5: Endang juga menambahkan, program ini berjalan di 5 kelurahan yaitu Juwata Kerikil, Karanganyar, Juwata Laut, Kampung 1 Skip, dan Kampung 4. Bagi warga yang ingin ikut, caranya cukup melapor ke Ketua RT atau pihak kelurahan setempat. Pembagian sertifikat ke rumah-rumah ini disambut gembira oleh masyarakat. Sehat, salah seorang warga Kampung 4 yang mendampingi istrinya, Ibu Rima Melati, mengaku sangat puas dengan pelayanan prima dari BPN. Berikut pernyataan dari Sehat, salah seorang warga Kampung 4 penerima sertifikat.
7: Dengan adanya pelayanan yang kami anggap benar-benar saat ini pelayanan prima lah bagi kami. Kami didatangi dengan baik oleh petugas, kemudian diarahkan bagaimana pengisian formulir yang benar dan sebagainya, termasuk pengukuran kami saksikan sendiri. Jadi sekarang ini sudah ada titik koordinat. Jadi kami yakin bahwa dengan titik koordinat itu tidak mungkin ada tumpang tindih.
5: Ya. Ya, dari target 500 bidang tanah di Kota Tarakan untuk tahun 2026 ini, BPN mencatat sudah ada 280 sertifikat yang selesai diproses, sedangkan sisanya masih dalam tahap pengumpulan berkas. Demikian dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan nilai Pancasila dalam memperkuat moderasi beragama, bernegara, dan berbangsa. Dari RRI Sumenep, Muhammad Ali melaporkan. Ali.
8: Iya, momentum lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juli dilaksanai sebagai penguat semangat moderasi beragama dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Dan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Muhammad Mabrur mengatakan Pancasila merupakan dasar yang mampu menyatukan nilai keagamaan dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat. Dan menurutnya Pancasila menjadi bukti agama dan negara berjalan beriringan dengan dalam membangun kehidupan yang harmonis, toleran saling dan saling menghormati. Dan juga Mabrur menilai moderasi beragama perlu terus diperkuat sebagai upaya menjaga kerukunan serta mencegah munculnya paham-paham ekstrem di tengah masyarakat. Ia juga mengajak para penyuluh agama dan kepala kantor urusan agama dan tokoh masyarakat untuk terus menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi. Berikut pernyataan dari Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Sumenep,
1: Halo Ali. Halo Ali. Ya, pendengar, mohon maaf terputus sambungan telepon kami dengan Muhammad Ali dari RRI Sumenep. Nanti kami akan hadirkan kelanjutan informasi tersebut pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang jemaah haji asal Purbalingga wafat di Arab Saudi. Dan Fitri Hasana dari RRI Purwokerto melaporkan. Fitri.
9: Baik, pendengar, seorang jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Purbalingga atas nama Bapak Santosa warga Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga tergabung dalam kelompok terbang 69 dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi pada Kamis 28 Mei waktu setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga, Animu Farohah mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut setelah menerima laporan langsung dari Ketua Kloter 69. Berdasarkan laporan dari Dokter Kloter almarhum Bapak Santoso mulai mengalami gejala sakit sejak berada di dalam pesawat menuju Arab Saudi, mengeluhkan gejala vertigo dan langsung diberikan tindakan medis oleh Dokter Kloter. Almarhum Bapak Santoso dimakamkan di Arab Saudi. Terkait hak-hak almarhum, Ani menegaskan pihak Kemenhaj di Indonesia akan sepenuhnya membantu proses pengurusan asuransi, sementara untuk ibadah hajinya almarhum telah dibadalkan. Ani Mufarohah juga membeberkan maksud kami kondisi dua jemaah haji asal Purbalingga lainnya sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi atas nama Bapak Madiarjo dan Ibu Sarkini sehingga dilakukan opsi safari wukuf. Berikut penuturan Animu Farohah, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Purbalingga.
10: Kemarin kami mendapat berita dari Ketua Kloter 69 bahwa jemaah haji Indonesia telah berpulang ke rahmatullah pada hari Kamis tanggal 28 Mei pukul 16.00 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Firman Mekah. Beliau adalah Bapak Antoso, langsung dikebumikan di Arab Saudi. Ya. Hajinya itu diwakilkan oleh petugas haji. Jadi petugas haji yang sudah berhaji. Nah, Pak Santoso petugasnya di ICU, sudah bisa disafari wukufkan. Kalau safari wukuf itu jamaahnya dihadirkan di posisi mobil kursi roda, mereka naik mobil.
9: Menyikapi kondisi cuaca di Arab Saudi yang saat ini sangat menyengat dan menyentuh suhu 42 derajat Celcius, Kemenhaj Purbalingga memberikan imbauan kepada seluruh jemaah yang masih berada di Tanah Suci agar selalu waspada dan menjaga kesehatan. Ani meminta jemaah untuk disiplin menjaga kesehatan fisik terutama dalam mengonsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi seperti yang dialami jemaah sebelumnya. Demikian Fitri Hasanah melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami kembali ke reporter kami Muhammad Ali dari RRI Sumenep yang tadi sempat terputus, di mana Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan nilai Pancasila dalam memperkuat moderasi beragama, bernegara, dan berbangsa. Ali, silakan dilanjutkan laporan Anda. Halo, ya silakan.
8: Ya, perlu menilai moderasi beragama perlu terus diperkuat. Sebagai upaya menjaga kerukunan serta menjaga munculnya paham-paham ekstrem di tengah masyarakat. Dia juga para penyuluh agama juga dikerahkan untuk terus menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi persaudaraan. Berikut pernyataan dari Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.
11: Saya berpesan sebagai bagian dari keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, khususnya di bidang bimbingan masyarakat Islam, yang pertama adalah tumbuhnya sikap saling menghargai. Jadi semoga masyarakat Sumenep senantiasa merawat sikap toleransi, menjauhi ekstremisme, dan mengedepankan dialog dalam setiap perbedaan. Yang kedua, KUA dan penyuluh sebagai garda terdepan, saya berharap seluruh penyuluh agama Islam dan kepala KUA Sumenep terus menjadi aktor penggerak, edukator, dan teladan dalam membumikan nilai-nilai moderasi beragama di tengah umat.
8: Iya. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini, Mabrur berharap nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat demi menjaga persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Sumeneb, Muhammad Ali melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi hari ini. Pada momen tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
12: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di kantor Wali Kota Bekasi. Pemerintah Daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila, tepatnya 1 Juni 2026 di tingkat Kota Bekasi hari ini. Bahkan pada momen tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah. Dan pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho,
1: Halo Leni.
12: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI. Saat ini saya sedang berada di kantor Wali Kota Bekasi. Pemerintah Daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi hari ini. Bahkan pada momen tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dan pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho, menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan Haris Bobiho juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan ia juga berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Berikut adalah pernyataan dari pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho.
13: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai dari Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang berada persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
12: Dan Haris Bobiho juga menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menjadikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan seperti sila pertama ketuhanan, bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan. Bahkan dalam momentum hari lahir Pancasila, ia juga menekankan agar sila musyawarah dikedepankan dalam mengambil keputusan, yang mana setiap kebijakan harus diambil melalui musyawarah terlebih dahulu sehingga menghasilkan kebijakan maksimal. Dari kantor Wali Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Memori kolektif bangsa.
15: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
16: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
17: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
18: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
19: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan diselenggarakan di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta dengan tema peringatan yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Kami akan bergabung bersama dengan reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
20: Ya, Rudy, saat ini saya berada di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tadi baru tiba sekitar pukul 9:30, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di lokasi untuk menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni tahun 2026. Presiden tadi memakai atau juga menunggangi mobil maung berwarna putih, kemudian juga disambut oleh anak pelajar SD yang memakai seragam berwarna putih dan merah. Dan anak-anak ini sambil mengibarkan bendera merah putih berukuran kecil untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Dan juga terpantau selain Presiden, sejumlah menteri sudah hadir di lokasi untuk mengikuti peringatan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Di antaranya tadi saya sempat memantau ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Kemudian juga tadi ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan juga sejumlah menteri lainnya. Dan pendengar, upacara sendiri akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun serangkaian acara sudah dimulai tadi sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tadi acara diawali dengan menyanyikan lagu-lagu daerah oleh paduan suara dari BPP. Mereka memakai baju adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pendengar, untuk tema peringatan Hari Lahir Pancasila adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda, trompet yang dibunyikan sebagai penanda bahwasanya acara akan segera dimulai. Dan pendengar, nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara yang akan memberikan amanah kepada peserta upacara. Dan dengan trompet pertama sebagai penanda dimulainya tahapan persiapan upacara Hari Lahir Pancasila atau persiapan awal bagi seluruh peserta dan kelengkapan upacara. Dan acara sudah dimulai, dengar. Tadi juga ada trompet kedua sebagai instruksi agar pasukan mulai memasuki ke tempat upacara.
1: Baik.
20: Kita ikuti selengkapnya pendengar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026.
1: Ya, dan pendengar, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti peringatan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta.
19: Saatnya kita ikuti siaran langsung hari lahirnya Pancasila.
20: Ya, pendengar, beberapa saat lagi upacara akan dimulai. Peserta upacara sudah berbaris di lapangan. Mereka merupakan anggota TNI Polri yang akan menjadi peserta upacara. Di lapangan ini terdapat kursi-kursi yang memang diperuntukkan untuk tamu undangan. Setidaknya ada 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh Ketua Dewan Daerah Sultan Bachtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila butir-butir Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Dan benar, ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara. Dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kemudian juga ada juga Menteri Pratikno. Kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dan pendengar, untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi pondasi dari perdamaian dunia. Yang mendengar, untuk peringatan hari lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026 juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar nanti juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar, kita ikuti selengkapnya peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat-saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, aku juga. Halo?
1: Parade. Istirahat di tempat. Halo?
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Pada upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk Perwira Upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang
2: Undangan
0: Dasar
2: dan
0: 91
2: mohon
0: tahun 5.
2: berdiri.
0: Ya, dengan Presiden
3: Upacara peringatan
0: Bupati
3: kelahiran Pancasila tahun 2026
0: acara.
3: Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: Tegak. Senjata! Tegak!
1: Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 哥，神家的。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengar Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, benar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: 大哥，神家到，干！
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, Pedgar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 那个三家的
1: undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, mendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

0: bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
3: Parade, istirahat di tempat. Gerak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri.

0: Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang berada di Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini, kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan kesatuan dan gotong royong. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikutin acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 大哥，三家到，
1: 开。Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga kooperasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dinamika Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Ombudsman RI menilai sinergi dengan Mahkamah Agung penting untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik, khususnya di sektor peradilan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan atau SIMPEL Ombudsman RI, hingga 19 Mei 2026 telah tercatat sebanyak 1.426 laporan masyarakat secara nasional terkait layanan di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya. Sementara itu, laporan yang ditangani di tingkat pusat telah mencapai 686 laporan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir menyapa Anda dan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Pagi hingga sore nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda pada hari ini Senin 1 Juni 2026. Dan dalam beberapa perbincangan kami, ke depan Anda juga bisa berpartisipasi dengan menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun tanggapan melalui line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712 ataupun bisa juga melalui WhatsApp kami 0813993998888. Dan selain menghadirkan silang upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tadi, kami juga akan menyoroti tentang beberapa perbincangan menarik. Kali ini kita akan bahas tentang update pasca kejadian diduga bom peninggalan Perang Dunia II yang meledak di Biak, Papua. Ya, pendengar, ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II terjadi di Kompleks Perikanan di Jalan Walter Monginsi di Kelurahan Vandoy, Kabupaten Biak Numfor pada minggu kemarin sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Peristiwa ini menyebabkan bangunan di titik ledakan dan juga sekitar lokasi menjadi porak-poranda. Dan kita akan mengetahui bagaimana update terkini bersama dengan Kapolres Biak Numfor Papua, AKBP Ari Trestiawan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat siang Pak Ari.
3: Selamat siang Mbak.
2: Iya, kita update ya bagaimana tentang kejadian yang kemarin terjadi di Biak Numfor, ledakannya. Boleh diceritakan terlebih dahulu Pak, kronologinya seperti apa?
3: Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk semua pemirsa dan pendengar RRI Pro 3 seluruh Indonesia. Kami akan update terkait dengan terjadinya ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua ini di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 sekira pukul 14.45 waktu Indonesia Timur.
2: Yeah.
3: Ini di Kompleks Perikanan Jalan Walter Monginsi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota. Adapun untuk update korban ini sampai dengan saat ini masih kami evakuasi, meninggal dunia 5, kemudian kami masih mencari, masih belum ditemukan ini 3. Luka ringan ini 19, masih dalam perawatan jalan, rawat jalan. Dan kami juga sudah melaksanakan evakuasi pengungsian, kurang lebih ada 55 orang, terdiri dari 52 dewasa dan 3 balita.
2: Oh, ada balita juga ya? Oke.
3: Okay. Iya.
2: Baik, Pak Ari, ini kan berdasarkan informasi yang beredar, ledakannya kan diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II. Sebenarnya bagaimana cerita awalnya benda itu ditemukan oleh warga? Ataupun memang ini sudah lama, Pak, ada di lokasi?
3: Sementara kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, karena untuk TKP sendiri ini dirasa belum aman, karena masih ada dugaan, ini masih ada barang-barang yang bisa membahayakan, dan kami juga menurunkan hari ini rencana akan tiba tim Jibom Gegana, Polda Papua, satu tim, untuk melakukan sterilisasi di tempat kejadian perkara, khususnya di ring 1, dugaan sebagai sumber ledakan.
2: Okay.
3: Dan sampai dengan saat ini, kami gabungan dari Polres Biak Numfor, kemudian Kodim 1708 Biak Numfor, dibantu dari Basarnas, kemudian dari pemerintah daerah juga. Ini kami masih melakukan evakuasi pencarian korban yang belum ditemukan. Kami pusatkan di ring 2, Mbak. Karena ring 1 ini masih belum aman. Dan kami pusatkan di ring 2, khususnya di daerah pantai dan perairan.
2: Oke. Kami konfirmasi ini berarti lokasinya pemukiman warga ya, Pak? Betul? Atau seperti apa?
3: Betul. Ini kompleks pemukiman warga, yaitu kompleks perikanan.
2: Nah, ketika proses sterilisasi dilakukan, bagaimana warga-warga yang tinggal di sana? Apakah dilakukan evakuasi sementara?
3: Ya. Jadi setelah terjadinya ledakan, kami langsung melakukan pengamanan TKP dan kami membatasi area tersebut. Kami dibantu dari personel gabungan dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati area sumber ledakan.
2: Oke. Dengan kondisi seperti ini ya Pak Ari, bagaimana aparat memastikan bahwa warga ini tetap aman? Sementara aktivitas di sana kan tentu juga harus berjalan ya Pak?
3: Betul, sampai saat ini kami dari aparat gabungan, dari Polres Biak Numfor, Kodim, kemudian Basarnas, dibantu dari Brimob, Kompi 4, Polda Papua, kemudian dari Pasgat, Angkatan Udara, ini bersama dengan Pol PP, ini kami masih melakukan pengaman TKP, dan kami masih menunggu tim dari Jibom ini siang ini akan tiba di lokasi.
2: Baik, karena ini adalah diduga ya Pak, bom peninggalan perang, apakah ada kemungkinan masih ada benda-benda serupa di sekitar lokasi yang belum terdeteksi Pak Ari?
3: Dari pengamatan visual kami, ini masih ditemukan barang-barang yang diduga ini bisa membahayakan dalam tanda kutip mungkin seperti bom peninggalan seperti itu.
2: Masih ada ya dugaan adanya beberapa peninggalan lainnya, sehingga perlu dilakukan sterilisasi tadi ya Pak Ari.
3: Betul Mbak. Nah, ini berdasarkan visual kami, visual kami.
2: Oke, tadi sempat disampaikan juga ada beberapa warga yang masih hilang. Ini seperti apa Pak untuk pencariannya? Apakah sudah terdeteksi ada di area-area tertentu sehingga nanti akan dilakukan pencarian lebih lanjut?
3: Kemarin kami membuka posko pengaduan dan pelayanan, kami dibantu dari para nelayan, ini menemukan beberapa serpihan-serpihan bagian-bagian atau potongan-potongan daging dan tubuh. Ini kami kumpulkan untuk nanti akan dilaksanakan identifikasi, seperti itu.
2: Oke, jadi bisa digambarkan lokasi itu memang hancur ya Pak, porak-poranda, beberapa rumah hancur seperti itu ya Pak, Pak Arya?
3: Jadi lokasi yang diduga sebagai sumber ledakan ini berada di pinggir pantai. Di memang itu pemukiman penduduk nelayan khususnya di komplek perikanan. Jadi dari pusat yang diduga sumber ledakan ini ada 4 rumah yang hancur ataupun rusak berat. Ini yang kami duga sebagai sumber ledakan.
2: Rumah warga ya yang menjadi sumber.
3: Iya.
2: Oke. Baik, dari 5 tadi yang sempat disampaikan meninggal dunia, kemudian dievakuasi kemana nantinya?
3: Ini kemarin langsung kami evakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah, dan pada pagi hari ini sudah dilaksanakan pemakaman langsung. Berarti, difasilitasi oleh pemerintah daerah.
2: Oke, kelima ini memang sudah teridentifikasi ya Pak Arya?
3: Iya Mbak,
2: betul. Oke, jadi 5 meninggal dunia, kemudian yang hilang ada 3. Kemudian korban lainnya Pak, yang luka-luka mungkin total ada berapa?
3: Kami data korban lainnya, ini yang terdampak ya, ini ada sekitar 19 warga, sementara masih dalam merawat jalan.
2: Oke, penanganannya ada di rumah sakit mana Pak?
3: Ini dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dan dari pemerintah daerah juga membuka posko kesehatan di area lokasi, dibantu oleh Dinas Kesehatan.
2: Oke, baik. Ini kan tadi disampaikan adalah wilayah yang masih diduga ada beberapa material-material terkait dengan Perang Dunia II. Kalau misalnya nanti masyarakat menemukan benda-benda mencurigakan, misalnya logam besar ataupun benda mirip bom, itu apa langkah paling aman yang harus dilakukan Pak Ari?
3: Jadi kami dari Polres Biak Numfor dibantu dari stakeholder terkait, kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat agar apabila menemukan barang-barang berbahaya ataupun diduga ini sisa-sisa peninggalan Perang Dunia, agar segera melaporkan ke pihak wajib, baik kepolisian atau pihak wajib, agar nantinya bisa segera diamankan ataupun diserilisasi sehingga tidak terjadi korban seperti itu.
2: Oke. Untuk langkah ke depan, apakah ada langkah khusus misalnya pemetaan ya untuk wilayah-wilayah rawan terkait dengan dugaan penemuan benda-benda, kemudian sosialisasi ke masyarakat supaya lebih waspada, Pak Ari, silakan mungkin.
3: Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami terus melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif melalui sosialisasi, kemudian penegakan hukum dan upaya-upaya pencegahan lainnya. Ini terkait dengan pada masyarakat khususnya yang berada di sekitaran area-area berbahaya ataupun tempat-tempat peninggalan-peninggalan sisa-sisa perang dunia, apabila nanti menemukan kembali barang-barang yang diduga sisa-sisa peninggalan perang dunia, agar segera melaporkan dan menghubungi pihak berwajib, khususnya kepolisian, sehingga kita bisa segera mengamankan. Dan apabila menemukan juga jangan sampai tindak sendiri seperti itu.
2: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Ari atas update-nya siang ini dari Pro 3. Semoga seluruh proses penanganan di lapangan berjalan dengan lancar dan juga korban segera ditemukan ya Pak yang hilang. Terima kasih Pak Ari, selamat siang.
3: Terima kasih Mbak, selamat siang.
2: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Kapolres Biak Numfor Papua AKBP Ari Trestiawan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Kita juga akan update terkait dengan pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan dan juga Kepala Staf Angkatan Darat Ria Mizar Triakudu yang akan dimakamkan di Blok M Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan. Selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri. Yorike, silakan Yorike.
4: Ya, saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Saat ini persiapan pemakaman jenazah almarhum mantan Menteri Pertahanan dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Ria Mizar Triakudu. Saat ini masih dilakukan oleh pihak panitia dan rencananya jenazah akan tiba di TMP Kalibata beberapa saat lagi setelah disemayamkan terlebih dahulu di kantor Kementerian Pertahanan. Dan dari pantauan kami saat ini para tamu undangan juga sudah berada di TMP Kalibata dan tadi kami melihat beberapa pejabat dan juga ketua umum partai politik sudah tiba dan saat ini juga persiapan masih terus dilakukan oleh pihak panitia dan rencananya jenazah almarhum Ria Mizar Triakudu akan dimakamkan di Blok M TMP Kalibata Jakarta Selatan. Dari TMP Kalibata Jakarta Selatan, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu.
1: Nah.
2: Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh, dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya, bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Yeah.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh,
2: mungkin
1: jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Nah, Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang.

Kebetulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat mengaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hero!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia.

0: aksi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Oh, that's good.
2: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga, Iga Swiatek, pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Buat tenis, Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
3: Yeah, feels for sure feels great and
4: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
3: So happy with that.
2: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairly tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Fantastic start there. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang 2 laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2.000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya Al-Nasma yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat bek-bek lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.
2: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
3: Tapi adek masih ngantuk.
2: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
3: Tapi nanti kita capek dong.
2: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
3: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam seperti di sekolah.
2: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
3: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
2: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
3: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: Ucapan dan harapan masyarakat hari lahirnya Pancasila.
1: Saya Della Putri, mahasiswa Universitas Syekh Kuala, mengucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila. Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, saya berharap seluruh mahasiswa dapat terus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Di tengah perkembangan teknologi dan berbagai tantangan zaman, mahasiswa diharapkan mampu menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta berkontribusi melalui pendidikan, inovasi, dan kegiatan sosial untuk kemajuan bangsa dan daerah.
2: Saya Rizky Saiful Amar, mahasiswa sastra Indonesia dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga kedepannya kita semakin menghayati apa itu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya sebagai semboyan dan dasar yang menjadi jargon-jargon setiap pertemuan, tapi benar-benar Pancasialis dalam berpraktik ibadah, Pancasialis dalam bersosial.
3: Halo teman-teman, saya Amira Lamapaha. Sehari-hari saya adalah seorang penyuluh sosial yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Mbata. Selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam tindakan nyata, mempererat persatuan dan menjadi semangat bersama untuk membangun daerah serta Indonesia yang lebih baik.
4: Saya Karina, sehari-hari adalah seorang mahasiswa Universitas Udayana. Selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga pada peringatan hari lahir Pancasila ini, masyarakat tidak lagi hanya sekedar merayakan dan juga menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan seremonial semata. Tetapi semoga hari lahir Pancasila ini bisa menjadi momentum untuk warga Indonesia itu kembali merefleksikan sebenarnya implementasi apa saja sih yang sudah dilakukan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang kekiper ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Adi, silakan.
2: Baik, terima kasih Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kita akan berbincang terkait hari lahir Pancasila. Hari ini bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila yang menjadi momentum penting untuk kembali mengingat nilai-nilai dasar bangsa. Pancasila telah menjadi perekat keberagaman dan pedoman dalam kehidupan berbangsa selama puluhan tahun. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang begitu cepat, generasi muda menghadapi berbagai tantangan baru, mulai dari derasnya arus informasi hingga pengaruh budaya global yang semakin mudah diakses. Karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi penting untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa. Lalu bagaimana menanamkan nilai Pancasila agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman? Sejauh mana peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam membentuk karakter generasi muda akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah kasus penyalahan gas N2O atau yang dikenal dengan sebutan whipping yang belakangan menjadi perhatian publik setelah menyeret sejumlah influencer dan kreator konten. Fenomena tersebut memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Gas N2O sejatinya memiliki fungsi tertentu dalam industri pangan dan kebutuhan medis. Namun penyalahgunaannya untuk mendapatkan efek tertentu dapat menimbulkan resiko kesehatan yang serius. Karena itu pengawasan dan edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang penting. Lalu bagaimana melihat fenomena ini dari sisi kesehatan dan regulasi? Apa yang perlu dilakukan agar kasus serupa tidak semakin meluas di masyarakat? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Kemudian, hari ini juga menjadi hari terakhir rangkaian libur panjang yang dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata maupun berkumpul bersama keluarga. Sejumlah daerah tujuan wisata dan jalur transportasi mengalami peningkatan aktivitas selama masa liburan. Kini masyarakat mulai kembali ke kota asal untuk beraktivitas seperti biasa. Arus balik diperkirakan meningkat di sejumlah ruas jalan tol, terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Berbagai langkah rekayasa lalu lintas dan pengaturan perjalanan juga telah disiapkan oleh pihak terkait. Tujuannya untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan lancar. Bagaimana kondisi arus balik hingga siang hari ini? Titik mana saja yang menjadi perhatian petugas dan bagaimana antisipasi yang dilakukan? Informasinya nanti akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan topik terkait Bandara Soekarno-Hatta yang memperketat pengawasan untuk mengantisipasi wabah Ebola. Meningkatnya mobilitas masyarakat antar negara membawa berbagai manfaat bagi sektor ekonomi dan pariwisata. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menuntut kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit menular lintas negara. Salah satunya adalah Ebola yang kembali menjadi perhatian dunia kesehatan. Sebagai langkah antisipasi, pengawasan di sejumlah pintu masuk internasional terus diperketat. Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu gerbang utama kedatangan internasional menjadi fokus pengawasan. Pemeriksaan dan pemantauan terhadap penumpang dari wilayah tertentu terus dilakukan. Lalu seperti apa langkah yang telah disiapkan? Nanti kita akan bahas dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog kami dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan, ataupun informasi melalui WhatsApp di nomor 081-399-399-888.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Ya. Ya, rekan saya Adi Kurnia yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan menemani Anda pada siang hingga sore hari nanti ya. Kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat video potensi daerah dari daerah Wamena ya, mengenal Honai, rumah tradisional masyarakat Papua di Lembah Baliem, Papua Pegunungan. Selengkapnya bersama dengan Epifania Rean.
3: Pemirsa, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Honai merupakan rumah adat tradisional dari masyarakat Papua, khususnya di suku-suku di wilayah Papua Pegunungan seperti masyarakat yang tinggal di Lembah Baliem dan beberapa suku lain yang menghuni Lembah Agung di Papua Pegunungan. Honai biasanya berbentuk bulat dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang, serta dinding yang terbuat dari kayu. Rumah ini dibangun tanpa jendela dan memiliki pintu kecil untuk menjaga suhu di dalam tetap hangat, mengingat udara di Papua Pegunungan yang dingin. Honai umumnya digunakan sebagai tempat tinggal laki-laki, sementara untuk perempuan dan ternak memiliki rumah terpisah. Pemirsa, untuk mengetahui apa saja fungsi dan kegunaan honai itu sendiri, saya akan berbincang bersama narasumber saya, Bapak Wenente. Saat ini saya sedang bersama dengan narasumber saya, Bapak Wenente di Honai. Bapak Wenente, apa saja fungsi utama dari honai dari masyarakat Papua Pegunungan ini?
4: Baik, terima kasih. Honai ini memang rumah adat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kami dulu, dan dia itu berdiri dalam salah satu perkampungan. Jadi di situ ada honai laki-laki, honai perempuan, ada dapur. Itu satu kesatuan, dan fungsi sendiri dari honai ini adalah rumah tempat laki-laki beristirahat, sebagai tempat tidur maupun tempat menceritakan nilai-nilai kehidupan masyarakat Baliem.
3: Kenapa sampai honai itu dia tidak memiliki jendela? Sementara di rumah-rumah yang biasanya kita tinggali kan ada jendela, sementara di honai itu sendiri tidak punya jendela. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit.
4: Baik, terima kasih. Ini honai ini dibuat tidak pakai jendela, hanya satu pintu. Ini karena dulu itu di Wamena, daerah gunung ini sangat dingin. Jadi leluhur kami, orang-orang tua kami yang dulu itu buat honai seperti yang ada ini, tanpa jendela, karena untuk tahan dari suhu dingin itu, jadi biar tidak dingin.
3: Oke. Kalau honai sendiri kan rumah pada biasanya, pada umumnya tuh pakai daun seng dan lain-lain sebagainya. Sementara honai ini kan dia bentuknya bulat dan bahannya tuh kayak dari tradisional. Apa saja yang bisa dipakai untuk bikin honai sampai dia bisa berbentuk menjadi honai dan bisa digunakan?
4: Baik, bahan untuk pembuatan honai sendiri itu ada kayu, tali, terus alang-alang. Itu kita ikut dari tradisi leluhur yang dulu, karena dulu itu tidak ada seng, tidak ada paku, jadi belah kayu pun, potong kayu pun itu pakai kampak batu dulu. Mungkin sekarang ada teknologi yang baik, jadi bisa inovasi sedikit-sedikit, tapi nilai dari keaslian itu sendiri akan berkurang kalau kita pakai alat modern macam seng apa sekarang.
3: Pemirsa, demikian video potensi daerah edisi hari ini. Saya Epifania Marina Reaan, sampai jumpa.
0: Kilas Berita.
2: Pemerintah Indonesia membuka peluang baru untuk memulangkan benda budaya dari Belanda melalui proses kajian lanjutan bersama. Peluang tersebut muncul setelah investigasi independen menemukan sejumlah objek kolonial yang diduga diperoleh secara tidak sah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami lanjutkan video potensi daerah. Kawasan Indamarina di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah menawarkan beragam atraksi wisata yang menarik. Ini melengkapi wisata sejarah kota tua yang didirikan oleh Presiden Soekarno. Informasinya bersama dengan Abdullah Leorima dari Ambon.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kawasan Indamarina di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah makin ramai dikunjungi, menyusul dibangunnya jembatan gantung yang menghubungkan pulau buatan. Kawasan yang menjadi pusat kuliner malam ini menawarkan beragam atraksi wisata, seperti berenang, memancing, bermain layangan, atau menikmati sunset. Seperti disampaikan Asti dan Yusni yang datang berselfie di jembatan gantung, kawasan wisata Indamarina menawarkan pesona sunset yang romantis sehingga nyaman dikunjungi.
6: Pemandangan yang paling bagus di sini. Paling bagus kalau tenda tutup awan. Bisa mungkin dikasih batu kita. Mungkin ada. Misalnya tambah jembatan satu lagi.
5: Iya. Situ. Ada wahana-wahana lain.
6: Ada wahana-wahana lain supaya orang sih bosan kalau cuma itu saya.
5: Indamarina adalah kawasan wisata terpadu yang dibangun untuk mendukung wisata Kota Masohi. Kota tua ini dinamai Masohi oleh Presiden Soekarno dan didokumentasikan melalui Tugu dan Baileu Soekarno. Kota bersejarah ini dijajali dengan tanaman pelindung dan tanaman hias, sehingga kesan indah, nyaman, dan segar terasa sepanjang hari. Dari Masohi, Maluku Tengah, Abdullah Leorima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Salah satu kuliner khas Maros yang terus dikembangkan adalah roti Maros. Tekstur lembut roti dengan isian selai kayanya menarik minat masyarakat untuk mencicipinya. Informasinya bersama dengan Fitriani Rahman dari RRI Makassar.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami tim potensi daerah RRI Makassar sedang berada di Roti Maros Talenrang. Salah satu roti Maros yang ada di Kabupaten Maros dan yang terkenal di sini adalah mengedepankan pelayanan. Selain tentunya kualitas dari roti yang dijajakan. Seperti apakah pelayanan dan kualitas roti yang ada di Talenrang? Kita akan ikuti tim potensi daerah kali ini.
8: Kabupaten Maros dikenal dengan keindahan alam dan keberagaman budaya, serta kulinernya. Salah satu kuliner lokalnya yang mencuri perhatian yaitu roti Maros. Roti yang memiliki tekstur lembut dan rasa yang unik, menjadi pilihan favorit banyak orang, baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Usaha roti Maros terus berkembang saat ini bukan hanya dengan menghadirkan beragam varian roti tanpa meninggalkan varian original, melainkan juga menambah konsep pelayanan dengan menyediakan rest area seperti yang dilakukan pemilik roti Maros Salendrang, sebuah toko roti yang sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu. Dalam wawancara khusus, kami berbincang dengan pemilik roti Maros Salendrang, Muhammad Reski, yang berbagi pandangannya tentang potensi roti Maros saat ini. Menurutnya, roti Maros memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu ikon kuliner lokal yang bisa dikenal hingga keluar daerah.
9: Tapi roti Maros unik dibanding yang lain karena bisa bertahan. Ya, di waktunya ada range waktu tahan lamanya bisa 2-3 hari, yang bisa dibawa-bawa pergi, Bu. Iya, dan bagusnya juga ini roti Maros, karena kebiasaan tak kita sebagai orang Bugis Makassar yang apa nih, kalau pergi ki di rumahnya keluarga Ata, tidak enak sih kalau tidak ada dibawakan sesuatu. Lihat-lihat contoh atau lihat-lihat bagaimana sih misalnya di Jawa yang lebih maju ataupun lebih duluan untuk menciptakan konsep-konsep yang ada di sana. Banyak belajar di sana, di rest area tol Jawa atau rest area di Jawa sebelumnya. Konsepnya itu begitu, Bu. Maksudnya lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan, karena tahu mie kualitas produknya si toko ini misalnya, yang itu kita adopsi coba bawa, dan alhamdulillah ya berhasil.
8: Roti Maros Salendrang kini tidak hanya bisa ditemui di Maros, tetapi ada juga di rest area Mangadu, Kabupaten Takalar, bahkan dapat dinikmati juga di Bandara Hasanuddin. Dengan terus menjaga kualitas dan menggali potensi kuliner lokal, roti Maros bisa jadi salah satu kuliner yang mewakili kekayaan rasa dan tradisi yang dimiliki oleh Maros, serta mengangkatnya ke panggung kuliner dunia.
7: Demikian perjalanan kami dari tim produksi Potensi Daerah RRI Makassar di Roti Maros Salendrang. Tempatnya luas, kualitas rotinya nomor satu. Saya Fitriani Rahman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian video Potensi Daerah yang kami hadirkan hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti kabar Tanah Suci.
0: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
1: Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, jemaah Indonesia kini bersiap untuk kembali ke tanah air. Sebanyak 445 jemaah asal Batam menjadi rombongan pertama yang dipulangkan dari Arab Saudi. Informasinya langsung disampaikan oleh Syariful Alam. Alam?
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air dilakukan dari kota Mekah. Kepala Daerah Kerja Mekah, Iksan Faisal, mengatakan kloter pertama yang dipulangkan adalah Batam 1 atau BTH 1. Sebanyak 445 jemaah tergabung dalam kloter tersebut. Mereka berangkat melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Senin dini hari pukul 3 waktu Arab Saudi. Menurut Iksan Faisal, seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan menunjukkan antusiasme tinggi untuk kembali ke Indonesia. Dalam pelepasan tersebut, jemaah menerima cindera mata berupa simbol unta dan kalungan bunga. Simbol unta diberikan sebagai kenang-kenangan khas Arab Saudi sekaligus pengingat agar nilai-nilai ibadah haji tetap dijaga setelah kembali ke Tanah Suci. Berikut keterangan dari Kadakar Mekah, Iksan Faisal.
11: Melaksanakan proses pemulangan kloter-kloter pertama. Kebetulan sekarang kita sudah berada di sektor 2, nomor rumah atau hotel 202, yang akan melaksanakan pemulangan pertama adalah kloter BPH 01 di Batam 1. Insya Allah Batam 1 ini akan take off dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 03.00 di tanggal 1.00.
12: Karena kita belajar mana, Pak?
11: Ya. Hari ini di Batam 1 ada 445 jemaah.
10: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, sementara kalungan bunga diberikan oleh pihak syarikah yang selama ini mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Iksan Faisal juga mengingatkan jamaah haji Indonesia yang masih berada di Tanah Suci, khususnya gelombang kedua yang akan menuju Madinah, agar memanfaatkan waktu dengan memperbanyak ibadah, zikir, salawat, dan doa. Selain beribadah di Masjid Nabawi, jamaah juga dapat mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah di Madinah. Sementara itu, pemulangan jamaah haji Indonesia akan berlangsung secara bertahap hingga akhir Juni mendatang. Jumlah kloter yang dipulangkan setiap hari disesuaikan dengan jadwal penerbangan yang dilayani maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
1: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Presiden Prabowo Subianto mengatakan perlunya dilakukan transformasi ekonomi nasional menuju ekonomi yang sepenuhnya berdasarkan Pancasila yang memastikan pemerataan kesejahteraan. Dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila yang berlangsung di Gedung Pancasila Jakarta hari ini, Presiden menyoroti pertumbuhan ekonomi yang masih belum dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya harus menghasilkan angka statistik, tetapi juga terwujud nyata, mulai dari pemberian gizi kepada kelompok yang paling rentan, bantuan pupuk kepada petani, akses pasar yang lebih baik untuk nelayan, serta perlindungan untuk pekerja. Kita ke informasi lainnya, jenazah mantan Menteri Pertahanan sekaligus Kepala Staf Angkatan Darat, Ria Mizard Riyakudu, akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Laporannya langsung disampaikan oleh Yorike Fitri. Yorike.
1: Ya, Safira, saat ini prosesi pemakaman mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard Riyakudu dilaksanakan di TMP Kalibata dengan Inspektur Upacara Menteri Pertahanan Safri Samsudi. Dan dari pantauan kami beberapa saat yang lalu, peti jenazah almarhum Ria Mizard Riyakudu tiba di TMP Kalibata dengan pengamanan dari aparat kepolisian dan juga TNI. Dan Ria Mizard Riyakudu dilahirkan di Palembang pada 21 April 1950 dan meninggal dunia dalam usia 76 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026. Dan saat ini ratusan pelayat mengikuti jalannya prosesi pemakaman dengan upacara militer dari TMP Kalibata Jakarta, dari Fitri itu 3 hari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Otoritas kesehatan di Jalur Gaza melaporkan 33 warga Palestina tewas dan lebih dari 130 lainnya terluka akibat serangan dan tembakan pasukan Israel selama libur Idul Adha yang berlangsung sejak Rabu hingga Sabtu lalu. Otoritas tersebut mengatakan jumlah korban tewas di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 72.939 orang, sementara jumlah korban luka mencapai 172.927 orang. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah di Jalur Gaza Tengah, Raid Hussein, memperingatkan tentang penutupan rumah sakit yang akan segera terjadi akibat krisis listrik yang parah dan kegagalan generator utama maupun cadangan karena mulai berdampak langsung pada departemen-departemen vital, khususnya ruang operasi. Berita olahraga. Juara dunia kelas super bulu 58,9 kg World Boxing Council WBC Oshaik Foster mempertahankan sabuk juaranya setelah memenangkan angka mutlak atas Raymond Ford di Houston, Texas, Amerika Serikat. Foster memenangkan laga dengan keputusan mayoritas setelah juri memberikan skor 118-110, 116-112, 114-114 dan berhasil mempertahankan gelar WBC-nya. Kemenangan ini semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu petinju terbaik di divisi kelas super bulu dengan rekor 25 kemenangan atau 12 KO dan 3 kekalahan. Sementara itu, Ford yang menelan kekalahan kedua dalam karir profesionalnya gagal merebut sabuk juara dunia. Kekalahan tersebut membuat rekornya menjadi 18 kemenangan atau 8 KO, 2 kekalahan dan 1 hasil imbang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenet memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Srimani,

0: di situs rri.co.id. Wuhuy!
1: Indonesia menyapa siang.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Pancasila menjadi pegangan kokoh bangsa Indonesia di tengah berbagai gejolak global yang terus berkembang. Menurut Kepala Negara, nilai-nilai Pancasila tetap relevan menghadapi pertikaian, rivalitas geopolitik, hingga ketidakpastian ekonomi dunia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri kecil dan menengah atau IKM pangan merupakan salah satu sektor pemberdayaan masyarakat. Menurutnya jumlah IKM pangan saat ini mencapai 2,0 juta unit usaha di berbagai wilayah Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan akses pasar global bagi produk halal Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi industri halal nasional yang terus berkembang. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI. Kembali kami hadirkan informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Budayawan asal Makassar berharap momentum peringatan Hari Lahir Pancasila mampu memperkuat nilai-nilai persatuan dan kepedulian. Laporannya bersama dengan Kiswanti Ruslia. Kiswanti.
2: Ya, pendengar dapat disampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni ini menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan kehidupan sosial dan tentunya juga kebangsaan yang ada saat ini. Dimana kami sudah mewawancarai budayawan asal Makassar, Aminuddin Saleh, yang mengatakan bahwa memang Pancasila ini bukan sekedar dasar negara, melainkan menjadi filosofi hidup bangsa Indonesia yang lahir dan tumbuh dari akar budaya masyarakat Nusantara. Dan Aminuddin juga mengibaratkan Pancasila dengan nilai kearifan lokal masyarakat Makassar Bugis, yaitu Siri Napace, di mana Aminuddin menyebut bahwa Siri Napace ini merupakan pedoman hidup yang mengajarkan tentang rasa malu, harga diri, kemudian juga maknanya tentang solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Berikut pernyataannya.
3: Apakah memang cukup mendesak dan apa ya?
4: Mereka krisisnya semua. Nah, ini yang tergerus ini. Semua itu bahkan itu rasa malu yang sangat mendalam itu sudah kurang. Kita lihat itu para koruptor itu sudah diborgol, sudah macam-macam, tetap ketawa-ketawa, senyum-senyum dia. Seakan-akan bahagia, itu karena rasa malu yang tidak ada. Hilang itu ya. Rasa malu, padahal sudah ada dua tanda bukti ya. Dia tetap menganggap dirinya bahwa itu kan, apa namanya, belum ada hukum yang berkekuatan tetap. Itu padahal itu kan kepercayaan seperti itu kan dari barat itu ya.
2: Ya, dan dapat kami sampaikan juga bahwa budayawan asal Makassar ini juga menyebutkan bahwa Hari Lahir Pancasila ini seharusnya dimaknai sebagai pengingat bahwa dasar negara ini lahir dari bumi Indonesia dan juga merupakan warisan pemikiran yang harus terus dipelihara. Dan sedikit kami sampaikan juga bahwa memang untuk budaya Siri Napace ini sendiri adalah salah satu budaya yang cukup dipegang hingga hari ini, cukup kuat dipegang oleh masyarakat Bugis Makassar hingga hari ini, dan diharapkan bahwa budaya ini atau kearifan lokal ini bisa terus diwariskan hingga ke anak-anak muda atau generasi muda di Makassar dan juga Bugis yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.

0: Warta Nusantara.
1: Memperingati hari lahir Pancasila, Lanut Raden Sajat atau Lanut RSA bersama Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP SAR Natuna melakukan pengibaran lambang negara di 3 titik lokasi. Laporan yang disampaikan oleh Afrizal. Afrizal?
2: Ya, terima kasih. Dalam rangka menyambut hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, Lanut Raden Sajat bersama Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP SAR Natuna melakukan pengibaran lambang negara Garuda Pancasila di 3 titik strategis yang ada di Kabupaten Natuna, yakni di Pulau Senua, Tanjung Datuk, dan Puncak Gunung Ranai. Kegiatan pengibaran lambang negara tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi, bersama Kepala KPP Natuna, Abdul Rahman. Pada kesempatan itu, Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi, saat di sela kegiatan di Tanjung Datuk menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata kecintaan terhadap bangsa, sekaligus komitmen prajurit TNI, khususnya Angkatan Udara, dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan udara dan maritim Natuna. Selain itu, peringatan hari lahir Pancasila juga mengandung makna penting bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga perekat persatuan bangsa dan pedoman dalam menjaga perdamaian serta keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
1: Afrizal, boleh dilanjutkan saja laporannya, silakan.
2: Ya, sementara itu Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna Abdul Rahman menyampaikan bahwa kolaborasi bersama Lanut Raden Sajat menunjukkan semangat kebersamaan dan sinergi antar lembaga dalam menjaga wilayah terdepan di Indonesia. Pada kegiatan pengibaran yang dilaksanakan tersebut, mengusung tema resmi Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Kegiatan yang berlangsung dengan penuh semangat nasionalisme tersebut menjadi bukti nyata komitmen seluruh unsur negara dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa. Melalui kegiatan ini, Lanut Raden Sajat bersama seluruh unsur kolaborasi berharap nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam kehidupan masyarakat, sekaligus memperkenalkan keindahan alam Natuna kepada masyarakat luas sebagai beranda terdepan NKRI. Dari Ranai Natuna, Afrizal Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Toli-Toli. Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila yang diikuti jajaran TNI Polri, ASN hingga pelajar. Informasinya bersama dengan Datra Hasan. Datra.
3: Baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang digelar di kantor Bupati Toli-Toli pada Senin pagi tadi. Upacara tersebut diikuti oleh jajaran aparatur sipil negara, ASN, TNI Polri, serta pelajar, serta beberapa masyarakat. Dalam amanatnya, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan menegaskan Pancasila merupakan dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang harus terus dijaga serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, di tengah perkembangan zaman dan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi bintang penuntun dalam memperkokoh persatuan dan keberagaman.
4: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
3: Upacara berlangsung dan hikmat dan lancar, ditandai dengan pengibaran bendera merah putih serta pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang diikuti seluruh peserta upacara. Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli berharap peringatan Hari Lahir Pancasila dapat semakin memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Datra Hasan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama TNI Polri menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di wilayah perbatasan. Laporannya bersama dengan Robert Tamaroba. Robert.
0: Iya, baik, Safira dan pendengar dari wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Pancasila sebagai ideologi yang hidup kembali digaungkan. Pemerintah daerah bersama unsur TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Laut Ujung Utara menggelar upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026 dengan penuh khidmat. Upacara di wilayah perbatasan ini menekankan pentingnya untuk menjaga toleransi serta menjadikan Pancasila sebagai penuntun kebijakan publik. Upacara yang berlangsung di depan kantor bupati dipimpin langsung dan DIM 1312 Laut, Letkol Hanuk Yanor Yudhistira. Ditegaskan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang tangguh di tengah ketidakpastian dunia. Nilai luhur Pancasila menjadi fondasi diplomasi bebas aktif Indonesia di kancah internasional.
5: Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap detik nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai.
0: Melalui momentum ini, generasi muda juga diharapkan agar menjadikan Pancasila sebagai ideologi atau ideologi yang hidup dan dipraktikkan, bukan sekadar teks sejarah. Di akhir kegiatan, seluruh elemen yang hadir sepakat untuk terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme demi menjaga harmoni di beranda utara Indonesia. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Alumni Lemhanas RI Max Vio menyebutkan peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasinya bersama dengan Rudi Hartono dari Kupang. Rudi. Rudi, silakan laporannya.
6: Indonesia dikenal sebagai bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, budaya, dan kelompok masyarakat. Dalam kondisi tersebut, Pancasila menjadi fondasi yang mempersatukan seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, termasuk di wilayah terselatan NKRI Kabupaten Rotendau. Demikian disampaikan alumni Lemhanas RI, Max Vio, ketika dikonfirmasi RRI, menjelaskan masyarakat Indonesia sebenarnya sudah sangat mengenal Pancasila, namun tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila terus dihidupi dan diwujudkan dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia, terkhusus di beranda selatan NKRI Rotendau.
1: Rudi, silakan.
7: Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote itu beragam sekali. Tapi kita diikat satukan oleh Pancasila sebagai dasar ideologi negara kita dan dasar negara yang sudah mempersatukan kita. Kita harus perlu sadar bahwa kita ini bangsa yang beragam. Maka Pancasila yang sudah dijadikan dasar ideologi negara kita itu harus dihidupi. Begitu. Jadi kita tidak sekedar bicara tentang Pancasila. Kita hanya tidak hanya sekedar emang-emang tentang Pancasila, tapi kita ingin hidupi. Ya.
6: Lebih lanjut, alumni Lemhanas RI, Max Vio menegaskan nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menambahkan, di tengah keberagaman Indonesia, Pancasila terbukti menjadi dasar negara yang kokoh sekaligus ideologi pemersatu bangsa. Peringatan Hari Lahir Pancasila diharapkan tidak menjadi kegiatan seremonial kelahiran, melainkan menjadi momentum untuk memperketat dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari beranda selatan NKRI Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kalimantan Timur menyebut peringatan Hari Lahir Pancasila di Samarinda menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kalimantan Timur. Laporannya disampaikan oleh Niswargola.
8: Suasana hikmat terasa di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur saat pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Perdamaian Dunia itu diikuti unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar hingga berbagai elemen masyarakat. Hingga saat ini, Pancasila dinilai masih menjadi pondasi utama bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman suku dan budaya di Kalimantan Timur juga disebut menjadi contoh nyata pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antar masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Samarinda 1 Juni 2026.
9: Lima sila yang ada di Pancasila itu, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial dan kesejahteraan manusia, itu ternyata sangat berguna untuk masyarakat kita. Di sini kita melalui Kesbangpol juga sebagai kesatuan bangsa dan politik Kalimantan Timur, kita berbagi dengan semua suku bangsa yang ada di Kaltim. Kita jaga bersama-sama kerukunan dan keguyuban antar sesama etnis di Kalimantan Timur.
8: Momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini juga dimaknai generasi muda sebagai pengingat pentingnya memahami nilai kebangsaan dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman. Di balik barisan pasukan pengibar bendera atau paskibraka yang berdiri tegap saat upacara, para pelajar mulai memaknai Pancasila bukan sekedar hafalan lima sila, tetapi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya disampaikan anggota Paskibraka Kota Samarinda, Aira Revalina Hamka, siswi SMA Negeri 8 Samarinda. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila telah diterapkan di lingkungan sekolah mulai dari sikap saling menghormati, menjaga kebersamaan, hingga membangun rasa peduli terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang.
10: Jadilah orang yang selalu bermanfaat bagi nusa dan bangsa, karena kita generasi muda adalah calon-calon penerus bangsa yang harus menjadi jiwa yang positif dan bermanfaat bagi bangsa dan nusa negara.
8: Momentum Hari Lahir Pancasila pun diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi mampu menumbuhkan karakter generasi muda yang positif, toleran, dan cinta tanah air. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Kula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Warta Nusantara.
1: Kita ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan seluruh persiapan pemulangan jemaah haji kloter pertama asal Bengkulu telah dilakukan menjelang kedatangan mereka pada 5 Juni mendatang. Laporan yang disampaikan oleh Puspa Sekar. Puspa.
12: Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan proses pemulangan jemaah haji kloter pertama asal Bengkulu telah dipersiapkan secara matang. Jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Minangkabau atau BIM Padang pada 4 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia bagian Barat. Sekda Provinsi Bengkulu Hewan Antoni mengatakan setelah tiba di Padang, jemaah akan melanjutkan perjalanan menuju Bengkulu. Dan rombongan diperkirakan berangkat dari Padang sekitar pukul 2 dini hari hingga pukul 2.30 dini hari. Dan Heron menyebutkan jemaah kloter pertama diperkirakan tiba di Bengkulu pada 5 Juni 2026 sekitar pukul 4. Pemerintah daerah pun telah menyiapkan seluruh kebutuhan penyambutan agar proses kepulangan berjalan lancar. Dan menurut Heron Antoni, tim kesehatan juga telah disiagakan selama proses pemulangan jemaah dan hal ini dilakukan mengingat jemaah harus menjalani perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Padang dan dilanjutkan ke Bengkulu. Berikut wawancara bersama Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni.
13: Jadi, kita insya Allah akan tiba di Bandara Padang, BIM Padang itu jam 23.10, tanggal 4. Kemudian akan tiba, kemudian sekitar jam 2.30 dari Padang, insya Allah jam 4.10 di tanggal 5, itu jamaah kloter pertama Bengkulu itu sudah tiba di Bengkulu. Kita sudah mempersiapkan dengan baik, termasuk tim kesehatan kita siagakan karena pertimbangannya kan sekian jam lah, 8-9 jam perjalanan ke Padang, kemudian lanjut lagi ke Bengkulu. Mungkin semalaman jamaah itu tidak tidur, sehingga kita sudah persiapkan dengan baik. Termasuk juga tim kesehatan kita, kemudian penyambutan kita nanti juga di Padang, tim kita juga sudah siap di situ, baik dari Kanwil Kementerian Haji maupun dari Pemda Provinsi Bengkulu.
12: Dan ia juga menilai kondisi fisik jemaah perlu mendapatkan perhatian khusus karena kemungkinan besar mengalami kelelahan. Karena menempuh perjalanan selama berjam-jam dan bahkan sebagian jemaah diperkirakan tidak sempat beristirahat selama perjalanan menuju Bengkulu. Dan tim kesehatan disiapkan dan juga penyambutan juga disiapkan di Padang dan tim terdiri dari unsur Kanwil, Kementerian Haji, serta jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu. Pemerintah berharap seluruh proses pemulangan jemaah haji dapat berjalan aman, tertib dan nyaman hingga tiba di Provinsi Bengkulu. Selain itu, seluruh jemaah diharapkan kembali ke daerah masing-masing dalam kondisi sehat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Provinsi Bengkulu, Puspasker Arum, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Info Haji.
15: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
16: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
14: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
17: Memastikan ya bahwa semua layanan
18: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
14: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang ini. Dinas Pendidikan Kota Batu menekankan pentingnya literasi digital pada momentum hari lahir Pancasila. Laporannya disampaikan oleh Rizky Darmawan. Rizky.
3: Ya, baik saudara pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengingatkan pentingnya penguatan nilai Pancasila di kalangan pelajar pada momen hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Penguatan tersebut dinilai penting untuk menghadapi tantangan era digital dan derasnya arus informasi di media sosial. Alvin mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi pelajar saat ini adalah penyebaran hoax yang cepat melalui media sosial dan grup percakapan. Karena itu, Dinas Pendidikan mulai memasukkan literasi digital berbasis Pancasila ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Pendidikan karakter berbasis Pancasila terus dibudayakan di seluruh sekolah mulai jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP di Kota Batu. Program tersebut dijalankan melalui berbagai kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa.
4: Ini kan semuanya, sekarang kita mulai masukkan literasi digital Pancasila ke mata pelajaran PPKN. Kemudian ada anak kota wisata yang bagaimana peduli terhadap temannya. Ini intinya program-program unggulan ini kita bumikan semuanya, kita budayakan, kita masyarakatkan, kita sosialisasikan di seluruh sekolah-sekolah kita, di jenjang SD maupun SMP. Dan juga kadang kita lakukan pula di jenjang TK atau PAUD.
3: Penguatan literasi digital berbasis Pancasila dinilai relevan dengan kondisi saat ini. Salah seorang pelajar SMP di Kota Batu, Nabila Putri Ramadhani, mengaku edukasi mengenai hoax dan etika bermedia sosial sangat dibutuhkan oleh siswa.
5: Masih di media sosial sangat banyak, Pak. Jadi kami perlu belajar lagi untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hoax. Di sini nilai-nilai Pancasila bisa jadi pedoman kami ya saat menggunakan media sosial.
3: Kegiatan pendidikan karakter yang dilakukan sekolah membantu siswa lebih memahami pentingnya toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pada momen hari lahir Pancasila ini, diharapkan program literasi digital dan penguatan nilai Pancasila terus dilakukan agar pelajar mampu menjadi pengguna media sosial yang bijak sekaligus generasi yang berkarakter. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Rizky Darmawan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan tidak adanya pemangkasan anggaran gaji guru merupakan bukti komitmen pemerintah untuk mendukung kesejahteraan guru di tengah efisiensi anggaran. Laporannya disampaikan oleh Ayu Isti Prabandari. Ayu.
6: Ya, terima kasih rekan Safira di studio dan pendengar. Pendidikan masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi masyarakat. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Reza Prabowo, menegaskan bahwa sesuai arahan Gubernur Kalimantan Tengah, tidak ada pemangkasan anggaran pendidikan meskipun terdapat penyesuaian anggaran di berbagai sektor. Bahkan, pemerintah provinsi menjamin upah bagi guru-guru honorer sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah.
7: Termasuk juga yang kemarin sempat rame viral di nasional terkait dengan guru yang dipertanyakan statusnya di tahun 2027 nanti dan di 2026 ini. Tapi alhamdulillah kemarin waktu kita minta arahan dengan Pak Gubernur, Pak Gubernur fokus ke dunia pendidikan dan untuk guru-guru yang dimaksud, jangan khawatir, Bapak Gubernur juga tidak ada memangkas anggaran pendidikan khususnya untuk gaji guru.
6: Selain itu, pendengar, Reza Prabowo juga mengatakan bahwa selain menjaga keberlanjutan program pendidikan, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan digitalisasi yang telah berjalan dengan baik di lingkungan pendidikan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan pendidikan, sekaligus memperluas akses belajar bagi masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Garut mengerahkan personel di berbagai titik yang berpotensi rawan terjadi kemacetan pada sejumlah objek wisata. Irwan Rudiawan menyampaikan laporannya. Irwan?
8: Ya baik, pendengar, libur panjang hari Waisak 2026, sejumlah objek wisata di Kabupaten Garut, Jawa Barat sejak 3 hari terakhir ini sudah dipadati wisatawan dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta sekitarnya. Menyikapi hal itu, Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Garut AKP Luki Martono mengatakan, guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sejumlah jalur strategis, baik dari arah Bandung menuju Tasikmalaya melalui jalur nasional Limbangan Malangbong, maupun jalur Bandung menuju Tasik melalui jalur Provinsi Kadungora Leles, yakin sudah melakukan berbagai pemetaan strategi pengamanan begitu. Dan ia menyampaikan pihaknya juga sudah menurunkan ratusan anggota yang telah diplotting di berbagai titik lokasi rawan kemacetan di jalur wisata khususnya. Menurutnya pihaknya juga sudah menerapkan berbagai pemetaan rekayasa lalu lintas, diantaranya dengan cara bertindak atau CB one way yang dinilai cukup ampuh atau strategis dalam mengurai kemacetan kendaraan dari luar daerah, khususnya dari wilayah Bandung dan Jakarta menuju ke sejumlah objek wisata di wilayah Kabupaten Garut.
9: Kami dari Satlantas Polres Garut sudah melaksanakan merencanakan kegiatan pengamanan, ya, baik itu di jalur Limbangan yang mengarah Tasik maupun jalur wisata yang mengarah Kota Garut. Dan anggota sudah disebar, tentunya dipimpin oleh para Kanit dan KPO, kita plotting personel sesuai titik-titik rawan kepadatan kemacetan.
10: Jauh ini sudah ada eskalasi peningkatan ya, dan untuk mobilitas kendaraan dari jalur Bandung menuju wilayah di objek wisata di beberapa titik lokasi lainnya.
9: Untuk jalur wisata dari kemarin sudah nampak signifikan ya untuk kunjungan wisatawan yang mengarah ke Kota Garut.
8: Ya, pendengar, yang menyampaikan rekayasa lalu lintas untuk di jalur Kadungora Garut apabila terjadi antrian panjang, kendaraan difokuskan di tugu pesawat pertigaan Kadungora Garut dari arah Bandung menuju Garut, dibelokkan ke kiri dari tugu pesawat dan keluar dari Tutugan Leles hingga ke wilayah Kota Garut. Selain itu, pihaknya juga dikatakan Luki membatasi kendaraan truk bersumbu 3 untuk tidak melintas di jalur-jalur rawan macet, baik di jalur nasional maupun provinsi di wilayah Kabupaten Garut. Tentu saja pembelakuan itu sudah sesuai dengan surat edaran Bupati yang dalam hal ini membatasi pergerakan kendaraan sumbu 3 seperti truk tronton untuk tidak melintas di jalur rawan kemacetan. Dari Garut, Jawa Barat, Iwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan atau Disko Perindak Kabupaten Kaur mengajak para pelaku UMKM untuk beralih ke metode pembayaran non-tunai atau kris. Laporannya bersama dengan Danu. Danu?
11: Ya, baik, mendengar. Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan UKM atau Disko Perindak Kabupaten Kaur mengajak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Kaur untuk beralih menggunakan sistem pembayaran melalui kris. Sekretaris Disko Perindak Kabupaten Kaur, Hayan Yanto, menyatakan peralihan dari metode tunai ke kris merupakan langkah mutlak dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Menurutnya, penerapan kris sebenarnya sudah menjadi program lama dari pemerintah pusat. Untuk itu, dia harus segera ditindaklanjuti secara nyata oleh para pelaku usaha di tingkat daerah.
12: Cara-cara lama itu agar dirubah, diatur menjadi cara-cara yang baru. Seperti misalnya yang bisa kami contohkan untuk cara pembayaran. Cara pembayaran itu kan kalau dulu kita bisa cara-cara lama, itu cara cash kan, lama. Nah, ini pemerintah lebih menekankan kepada cara-cara yang baru. Hal ini penggunaan kris. Nah, UMKM binaan ini sekarang kita dorong untuk penggunaan kris sebagai alat pembayaran.
11: Menurut Hayan, meski digitalisasi terus digenjot, ia mengingatkan para pelanggan untuk tetap bijak dan adaptif. Pelaku UMKM diminta untuk tidak menolak jika masih ada masyarakat atau konsumen yang ingin bertransaksi menggunakan uang tunai. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah proses transaksi dan mengatur serta memperluas pasar dagangan di Kabupaten Kaur, sekaligus menjaga inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat yang belum sepenuhnya melek digital. Dari kawasan Simpang 5, Fatmawati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dan Yogyakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, Pandeglang pada momentum libur panjang. Laporan ini disampaikan oleh Ridwan Maulana. Ridwan.
13: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Melaporkan dari kawasan ekonomi khusus atau KEK Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Suasana di sekitar pesisir barat Pulau Jawa ini terpantau masih sangat ramai dipadati oleh ribuan pengunjung yang memanfaatkan periode libur panjang Idul Adha 2026. Berdasarkan pantauan kami di lokasi, lonjakan arus kunjungan ini tidak hanya didominasi oleh pelancong lokal dari wilayah Banten saja, melainkan juga dibanjiri oleh kendaraan plat kendaraan asal Jakarta serta Jawa Barat. Magnet utama yang memikat para wisatawan untuk datang ke sini adalah keindahan panorama pantai berpasir putih. Berbagai aktivitas bahari pun terlihat menjadi buruan utama para pengunjung yang datang bersama keluarga, mulai dari bermain snorkeling, banana boat, hingga berselancar menggunakan jet ski. Fasilitas private beach pun yang terkenal di kawasan ini memang dinilai sangat mumpuni dalam memenuhi kebutuhan pelancong yang menambahkan ruang rekreasi dan juga healing. Menanggapi tingginya antusiasme wisatawan tersebut, Direktur Utama PT Banten Wisjapa Tourism Development atau BWJ selaku pihak pengelola KEK Tanjung Lesung, Purnawasi Suradijo, menjelaskan bahwa potensi besar kawasan ini akan terus dioptimalkan. Pihak manajemen memastikan standarisasi pelayanan prima akan tetap berjalan konsisten di semua lini fasilitas agar tempat ini menjadi motor penggerak utama pariwisata nasional.
2: Ridwan, bisa dilanjutkan saja laporannya karena insertnya kurang terdengar jelas.
13: Pihak pengelola juga optimis dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan didukung aksesibilitas yang semakin mumpuni, KEK Tanjung Lesung akan tetap menjadi destinasi favorit nasional bagi masyarakat yang mencari ketenangan dan keindahan alam tropis. Demikian laporan langsung kami dari KEK Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Saya Ridwan Maulana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara. Lembaga anti rasuah menilai fondasi moral dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemberantasan korupsi pada hakikatnya merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Warta Nusantara.
3: Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni merupakan momentum untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Leni Kurniawati menyampaikan laporannya. Leni.
4: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni merupakan momentum untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan menurut Sardi, saat ini di tengah kesenjangan ekonomi, di tengah masyarakat, pemerintah harus mampu menghadirkan keadilan sosial. Jangan sampai bahwa keadilan hanya ada untuk sebagian orang, dengan kata lain tidak merata. Bahkan pihaknya juga berharap momentum peringatan Hari Lahir Pancasila bisa menjadi medium untuk mempersatukan bangsa Indonesia tanpa membedakan latar belakang, baik suku maupun agamanya. Dan Sardi juga menggaransi bahwa setiap peraturan daerah atau perda yang lahir di Kota Bekasi berpijak pada nilai Pancasila, di mana Pancasila menjadi dasar dalam pembuatan perda. Berikut adalah pernyataan dari Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi.
5: Di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada. Jangan sampai adilnya hanya sebagian-sebagian. Dan ini yang kita terapkan bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
4: Dan sekedar informasi bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di tingkat Kota Bekasi digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi atau tepatnya di kantor Wali Kota Bekasi hari ini. Dan kegiatan ini diikuti oleh unsur aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi dan juga forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda serta masyarakat sipil lainnya. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Sumatera Barat menyebut bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum refleksi bagi seluruh anak bangsa. Bergabung bersama kami Dodi Setio dari Padang. Dodi.
6: Ya, pendengar, Hari Lahir Pancasila harus menjadi momen introspeksi bagi seluruh anak bangsa dalam menyampaikan pendapat secara terbuka di ruang publik, khususnya ini pendapat yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut diungkapkan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Sumatera Barat Ganefri pada RRI di Padang pagi tadi. Ganefri mengatakan akhir-akhir ini perlu diwaspadai adanya narasi yang dilontarkan sejumlah pihak di ruang publik yang bermuatan stereotip negatif, diantaranya ujaran kebencian, penyebaran konten provokatif, stigmatisasi suku, hingga tuduhan intoleransi. Menurutnya, tuduhan negatif di tengah keberagaman bangsa merupakan kemunduran cara pandang dan berpikir, sebab para pendiri bangsa justru memandang keberagaman sebagai hasanah yang memperkuat nilai kebangsaan yang kemudian dirajut dalam satu pedoman hidup Indonesia, yakni Pancasila.
7: Pendahulu-pendahulu kita, jauh mereka telah memikirkan bagaimana ke depan, karena bangsa ini multi etnis, multi agama, multi budaya, maka Pancasila adalah satu sebagai pemersatu bangsa. Coba kita introspeksi diri kembali. Ya, mereka sudah berpikir jauh ke depan. Kenapa kita sampai mundur? Kadang-kadang orang menggunakan narasi atau kata-kata yang mereka tidak mempertimbangkan impact-nya. Ya, memang kita perlu hati-hati ya dalam menggunakan diksi atau narasi yang bisa memecah belah bangsa gitu kan.
6: Ketua PWNU Sumatera Barat Ganefri yang juga mantan Rektor Universitas Negeri Padang ini menambahkan keberadaan Pancasila sebagai jalan hidup bernegara harus terus disebarluaskan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kehati-hatian dalam bertutur, bertindak sangat diperlukan dengan mempertimbangkan kesatuan bangsa. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Batang mengimbau masyarakat untuk menerapkan makna sila-sila dari Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Laporan yang disampaikan oleh Heri Kesianto.
8: Dari bahwa Pancasila sebagai landasan dasar.
9: Peringatan hari lahir Pancasila diikuti secara hikmat dengan membawa pesan moral Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Dalam arahannya, Wakil Bupati Batang Suyono mengharapkan masyarakat Kabupaten Batang mampu mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sosial. Ia berpesan sebagai anak bangsa, Pancasila menjadi arah dalam menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat yang diusung adalah mampu menjaga perdamaian dengan mengedepankan prinsip toleransi.
8: Bangsa kita sebagai ideologi bergandengan dengan Undang-Undang Dasar 45, kita sebagai anak bangsa harus berbakti, mengikuti arah langkah dari sila ke sila sampai sila kelima sebagai penuntun kita dalam berbangsa dan bernegara menjalani kehidupan berdampingan dengan siapapun yaitu yang ada di sekitar kita. Jadilah manusia yang toleran, jangan sampai menjadi manusia yang antoleran. Karena akan menyesatkan diri kita, menjadikan kita saling membenci, dan menjadikan kita tidak saling membantu. Maka sekali lagi, hidupkan kembali gotong royong, kerukunan, kebersamaan.
9: Sebagai generasi muda, Laura Queen, siswi SMA Negeri 2 Batang, merasa memiliki kewajiban untuk menjaga konsistensi dalam mempertahankan semangat jiwa Pancasila. Diakuinya, perjuangan generasi muda saat ini tidaklah mudah karena banyaknya tantangan yang dihadapi.
10: Adanya hari peringatan Hari Pancasila ini sebagai momentum yang pas untuk kita anak muda untuk kembali mengingat bahwa kita juga harus membawa nama masa depan bangsa Indonesia.
11: Kamu sendiri sebagai generasi muda apa tindakan yang disuruh apa misalnya? Tadi apa? Paskibraka apa? Kompetisi apa?
10: Iya, saya Paskibraka angkatan 2024. Jadi di Paskibraka kita juga diajari untuk cinta tanah air, cara menjaga diri, gimana sih menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan benar. Semoga slogan Indonesia Emas 2045 itu jadi nyata.
9: Sebagai generasi muda, Laura dan seluruh masyarakat Kabupaten Batang selayaknya berperilaku positif yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga menjadi pribadi yang senantiasa bermanfaat bagi lingkungannya. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan Hari Lahir Pancasila di wilayah Yogyakarta diselenggarakan dengan menghadirkan Tari Bangkit Bersama Garuda. Laporannya bersama dengan Wahyu Suryo.
12: Untuk kali ini karena memperingati Hari Pancasila, kami membuat karya yaitu Bangkit Bersama Garuda.
13: Sebanyak 18 seniman tari menampilkan Tari Bangkit Bersama Garuda untuk memeriahkan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di lapangan Monumen Pahlawan Pancasila, Kentungan, Sleman, Yogyakarta. Para penari tampil di hadapan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Pakualam ke-10 beserta para tamu undangan yang duduk di bawah tenda tamu VIP. Koreografer Tari Bangkit Bersama Garuda, Leonardo Pangaribuan, menjelaskan makna tari yang ditampilkan.
14: Yang menceritakan rakyat Indonesia atau rakyat Nusantara yang terkena bencana, kemudian bangkit lagi dengan gotong royong, memperlihatkan semangat-semangat gotong royong dari nilai-nilai Pancasila menjadi kebangkitan yang lebih-lebih untuk Indonesia bangkit.
13: Selain diikuti ratusan personel TNI, polisi, dan mahasiswa, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni juga diikuti para pelajar. Salah satunya, Karisa Riandra Maudina, seorang pelajar dari SMK Kesehatan Binatama, Yogyakarta.
15: Ya, bagus, bermakna untuk kita semua siswa agar kita bisa mengetahui nilai-nilai Pancasila.
13: Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Danrem 072 Pamungkas Brigjen Yuniar Dwi Hartono menekankan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum refleksi agar api Pancasila tetap menyala dalam jiwa insan Indonesia. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jelang Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara.
2: Jadi nanti kita untung banyak tuh uangnya. Himbara punya dolar lebih banyak dibanding sebelumnya. Yang tadi dolar masuk ke sini, rupiahnya akan menguat karena supply dolar bertambah harusnya. Uangnya di situ yang penting uangnya bisa menggerakkan ekonomi domestik.
0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar slogan. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia mengatakan Presiden mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Mizard Riakudu sejak di Akademi Militer. Menteri Keuangan menyebutkan manfaat ekonomi dari implementasi aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar slogan, tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara dan membangun sistem ekonomi nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
1: Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengatakan Pancasila bukan sekedar slogan tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara serta membangun sistem ekonomi nasional. Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia selama hampir 80 tahun.
1: Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara. Termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.
3: Presiden Prabowo mengatakan tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 sangat relevan dengan kondisi kekinian. Di tengah perang global, Indonesia tetap kokoh dengan Pancasila.
1: Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi,
3: Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Upacara dihadiri oleh 150 orang, diantaranya Presiden kelima Megawati Sukarnoputri, pimpinan tinggi negara, para menteri, mantan wakil presiden Yusuf Kala, dan mantan wakil presiden Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
5: Pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi hari ini. Pada momen tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
6: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang ada, berada persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
7: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada. Jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Nah, ini yang kita terapkan, bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
5: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Dari Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi atau Kantor Wali Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Triakudu sejak di Akademi Militer. Menurutnya, beliau merupakan sosok yang tegas dan jujur. Laporan disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
8: Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara.
9: Kepada jenazah, hormat sejenak!

0: tadi saya juga tidak ada di sini, pas sudah ada di sana. Tapi Presiden juga menyampaikan respect untuk Buya Syafiee kepada almarhum, karena juga mengenal secara pribadi sejak dulu, sejak zaman Taruna bersama-sama. Saya kira penghormatan yang dilakukan oleh Presiden tadi bersama Menteri Pertahanan sebelum melakukan upacara itu menunjukkan kedekatan beliau dengan sosok Pak almarhum Pak yang juga dia
1: mungkin Pak kesan dari Presiden
0: ya, seorang yang saya kira juga seorang yang straightforward gitu ya, orang yang selalu menyampaikan kadang-kadang apa adanya. Kita mengenal Pak T.M. Izzat dari puluhan tahun yang lalu, dan beliau juga orang yang dikenal tegas gitu di dalam memimpin kita. Terima kasih.
2: Pada pukul 11 siang dengan penghormatan terakhir secara militer, iring-iringan jenazah meninggalkan Kementerian Pertahanan untuk menuju tempat makam pahlawan Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Triakudu di TMP Kalibata. Selengkapnya dilaporkan oleh Yorika Fitri. Yorika?
4: Ya, Safira, saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, di mana upacara militer dilaksanakan dan dipimpin oleh Inspektur Upacara Menteri Pertahanan Safri Samsudin dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, di antara itu Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono, Menko Polkam Jamari Caniago, dan juga sejumlah pejabat tinggi negara serta purnawirawan TNI Angkatan Darat. Dan dari pantauan kami, peti jenazah almarhum Ria Mizar Triakudu dibalut dengan bendera merah putih telah selesai dimakamkan di TMP Kalibata. Dan dari amanat atau riwayat hidup dari almarhum Ria Mizar Triakudu melahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 21 April 1950 dan meninggalkan satu orang istri dan tiga orang anak laki-laki. Dan almarhum merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1974 dari kecabangan infanteri dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada pemerintahan Jokowi periode pertama dari tahun 2014 sampai 2019. Dan sementara itu, Ria Mizar juga merupakan menantu dari almarhum Tri Sutrisno yang wafat beberapa waktu lalu. Dan dari pantauan kami, saat ini situasi di TMP Kalibata sudah mulai terlihat sepi karena para pelayat juga sudah meninggalkan TMP Kalibata, Jakarta. Seperti diketahui, mantan Menteri Pertahanan dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Ria Mizar Triakudu meninggal dunia pada Minggu 31 Mei 2026 pada pukul 14.03 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gatot Subroto karena sakit. Dari TMP Kalibata, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan manfaat ekonomi dari implementasi aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA, termasuk dalam membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHESDA mulai berlaku hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan aturan baru ini akan memberikan dampak yang luas baik bagi perekonomian maupun sektor keuangan. Di sektor keuangan, aturan baru DHESDA akan memperkuat likuiditas falas bank-bank Himbara yang menerima penempatan DHESDA. Dengan demikian dapat membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu, kata Menteri Keuangan Purbaya, ia akan memantau penempatan DHESDA di bank-bank Himbara tersebut.
6: Jadi nanti kita untung banyak tuh uangnya. Himbara punya dolar lebih banyak dibanding sebelumnya. Yang tadi dolar masuk ke sini, rupiahnya akan menguat karena supply dolar bertambah harusnya. Uangnya di situ yang penting uangnya bisa.

0: menggerakkan ekonomi domestik. Itu strategi yang berapa kali pukulan tuh. Satu strategi mukul banyak. Tapi kalau nggak nambah, saya akan periksa. Kenapa nggak nambah? Pasti ada yang main-main kan.
1: Sejauh ini menurut Menkyu Purbaya ada 3 bank Himbara yang akan menampung penempatan DHESDA yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kebijakan baru penempatan DHESDA juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia. Sebelumnya, Gubernur BI Peri Warjio mengatakan akan memperluas instrumen mata uang penempatan DHESDA selain dolar Amerika Serikat yang dapat ditempatkan di bank-bank di dalam negeri.
2: Mata uangnya juga kami perluas. Yang selama ini hanya US dollar, sekarang kita juga perluas non-US dollar. Karena kami sudah melakukan pendalaman pasar falas di mana sekarang Chinese yuan itu juga sudah ditransaksikan dalam negeri. Karena local currency transaction kita dengan Tiongkok itu yang terbesar.
1: Aturan baru DHESDA mewajibkan para eksportir non-migas untuk menempatkan 100% DHESDA di dalam negeri selama 12 bulan. Eksportir migas wajib menempatkan setidaknya 30% DHESDA-nya di dalam negeri minimal 3 bulan. Selain memperketat aturan penempatan DHESDA, pemerintah juga akan memberikan insentif pada eksportir yang patuh berupa tarif PPh hingga 0% atas instrumen penempatan dana tersebut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan dari Tanah Suci. Usai menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, jemaah haji Indonesia bersiap kembali ke tanah air. Sebanyak 445 jemaah asal Batam menjadi rombongan pertama yang dipulangkan dari Arab Saudi. Selengkapnya dilaporkan oleh Syariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air mulai dilakukan dari kota Mekah. Kepala Daker atau Daerah Kerja Mekah, Iksan Faisal, mengatakan kloter pertama yang dipulangkan adalah Batam 1 atau BTH-01. Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia tersebut bergabung dalam kloter BTH-01. Mereka berangkat melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, pada Senin dini hari dan pada sekitar pukul 3 waktu Arab Saudi. Menurut Iksan, seluruh jamaah dalam kondisi sehat dan menunjukkan antusiasme tinggi untuk kembali ke Indonesia. Dalam pelepasan tersebut, jamaah menerima cenderamata berupa simbol unta dan kalungan bunga. Simbol unta diberikan sebagai kenang-kenangan khas Arab Saudi sekaligus pengingat agar nilai-nilai ibadah haji tetap dijaga setelah kembali ke tanah air. Berikut keterangan dari Iksan Faisal.
6: Melaksanakan kloter-kloter pertama. Kebetulan sekarang kita sudah berada di sektor 2, tuan rumah atau hotel 202 yang akan melaksanakan pemulangan pertama adalah kloter BPH 01, ini Batam 1. Insyaallah Batam 1 ini akan dari Bandara pada pukul 03.00.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya kalung bunga diberikan oleh pihak syarikah yang selama ini mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Iksan juga mengingatkan jemaah haji yang masih berada di Tanah Suci, khususnya gelombang kedua yang menuju Madinah, agar memanfaatkan waktu dengan memperbanyak ibadah, zikir, salawat, dan doa. Selain beribadah di Masjid Nabawi, jamaah juga dapat mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah yang merupakan sejarah Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabatnya di Madinah. Sementara itu, pemulangan jamaah haji Indonesia akan berlangsung secara bertahap hingga akhir Juni mendatang. Jumlah kloter yang dipulangkan setiap hari disesuaikan dengan jadwal penerbangan yang dilayani maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Makassar. Kloter 1 UPG dijadwalkan tiba di tanah air pada hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah dan akan diterima langsung oleh pemerintah daerah dan Kanwil Kemenhaj Sulsel di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Laporan selengkapnya bersama dengan Karnila Kandi dari RRI Makassar. Karnila.
7: Ya, kedatangan jemaah haji kloter pertama di Debarkasi Makassar dijadwalkan pada pukul 22.30 waktu Indonesia tengah malam nanti dan rencananya akan tiba di Asrama Haji Sudiang terlebih dahulu diterima oleh pemerintah provinsi dan panitia PPH Debarkasi Makassar sebelum kembali ke daerahnya. Untuk kloter 1 UPG yang rencananya tiba malam nanti merupakan jemaah asal Kabupaten Sopeng sejumlah 392 orang berikut dengan petugas kloter. Namun dari informasi yang kami peroleh dari Kanwil Kemenhaj Sopeng bahwa satu orang dari 392 jemaah tersebut batal terbang karena harus mendapat perawatan di kantor kesehatan bandara di Saudi karena mengalami sesak atas nama Bedu Habe. Sementara itu, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan Iqbal Ismail dalam wawancara bersama RRI sebelumnya mengatakan bahwa tahun ini ada sedikit perbedaan dalam proses penjemputan jemaah di Bandara Sultan Hasanuddin. Berikut keterangannya.
8: Ya, jadi ada perbedaan proses penerimaan kedatangan jemaah haji. Kalau tahun kemarin, tahun sebelumnya, jemaah haji diturunkan dari pesawat dengan menggunakan dua pintu secara manual, turun tangga. Tahun ini setelah kami mengadakan rapat dengan stakeholder lainnya, tahun ini insya Allah jemaah haji akan turun melalui Jermaraka. Jemaah yang sehat ya, melalui Jermaraka turun tangga, masuk terminal, lalu keluar naik bus. Dan jemaah yang kursi roda, yang lansia, border berata turun melalui lift dan masuk bus. Terus pada saat penerimaan di Aula Arafah, Aula Penerimaan, jemaah-jemaah lansia akan langsung kita istirahatkan di klinik.
7: Dan Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan Iqbal Ismail juga mengatakan bahwa untuk pemberangkatan jemaah haji asal Sulsel tahun ini sebanyak 16.728 orang jemaah. Dan untuk jumlah jemaah Sulsel yang wafat di Arab Saudi berjumlah 13 orang dan satu orang sebelumnya diketahui meninggal di tanah air jelang pemberangkatan ke Tanah Suci. Demikian dari Debarkasi Haji Makassar, Karila Kandi melaporkan 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke laporan dari Medan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Medan melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter 1 yang akan tiba pada esok hari. Laporan disampaikan oleh Siti Ulfa Nadira dari RRI Medan. Siti Ulfa, silakan.
9: Baik Safira dan pendengar, kloter 1 jemaah haji Debarkasi Medan dijadwalkan akan berangkat dari Jeddah menuju Bandara Internasional Kuala Namu pada hari ini pukul waktu setempat atau sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan akan tiba pada esok hari pada pukul 3.15 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Sejumlah persiapan dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Medan untuk menyambut kepulangan para jemaah yang berasal dari Kota Medan dan Kota Binjai. Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Torang Rambi, mengatakan seluruh petugas dan fasilitas pendukung di asrama telah disiapkan untuk para jemaah dan keluarga yang akan menjemput para jemaah. Berikut hasil wawancara saya dengan Torang Rambi sebagai Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji Provinsi Sumatera Utara.
10: Kita sudah siap, baik dari segi personil untuk fasilitas tim terkait juga sudah siap situ, terutama nanti pengecapan paspor jemaah yang sudah dikumpulkan di pesawat lalu karung-karung dan nanti dikumpulkan semua di kebetulan hotel dan kebetulan nanti akan menyerahkannya kepada tim dokumen. Pada prinsip juga sudah siap, termasuk juga dari BPKK-nya dan BPKK-nya. Pokoknya stakeholder terkait insya Allah sudah siap. Tentaranya selamanya di Madinatul Kudus. Misalnya juga nanti sudah kita siapkan semuanya.
9: pendengar, seluruh jemaah haji yang nantinya tiba di asrama haji Medan akan langsung dipulangkan menuju daerah masing-masing dengan menggunakan difasilitasi menggunakan bus menuju daerah asal. Dan pelepasannya dilakukan bersama pemerintah kabupaten kota terkait. Selain itu, pihak asrama haji Medan juga tetap menyediakan fasilitas untuk menginap bagi jemaah yang memilih untuk menginap di asrama haji sebelum kembali ke daerah asal. Demikian laporan dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi olahraga, pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, menargetkan timnya meraih kemenangan di setiap pertandingan Piala AFF U19 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nisfu Fitri Sirait dari RRI Medan.
11: Target pribadi pastinya ingin jadi yang terbaik dan saya ingin selalu menang di setiap pertandingan.
12: Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, menegaskan timnya akan berupaya meraih hasil terbaik pada Piala AFF U19 2026. Meski berstatus sebagai juara bertahan, Nova mengaku tidak ingin membebani para pemain dengan target yang berlebihan. Nova menjelaskan, sejak dipercaya menangani kelompok usia muda tim nasional, dirinya memiliki tujuan jangka panjang untuk membentuk mental dan karakter pemain agar siap memperkuat Timnas Indonesia Senior di masa mendatang. Meski mengincar hasil maksimal, Nova meminta para pemain tetap fokus menjalani setiap pertandingan secara bertahap, dimulai dari laga menghadapi Myanmar, sebelum beralih fokus ke Timor Leste dan Vietnam. Ia berharap para pemain dapat menikmati proses pertandingan dan menunjukkan perkembangan yang positif sepanjang turnamen berlangsung.
11: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana. Karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan. Karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
12: Sementara itu, salah seorang pencinta sepak bola timnas di Kota Medan, Ikhwan, mengatakan bahwa Timnas Indonesia U19 harus dapat back-to-back atau juara kembali pada edisi AFF U19 tahun ini, mengingat Welber Jardim dan kawan-kawan didukung di hadapan publik sendiri.
13: Harusnya bisa juara, karena kan udah juara bertahan juga. Karena kita kan main ini, kita kan jadi tuan rumah nih di kandang sendiri, masa kita kalah dong? Semoga kita juara.
12: Pada laga perdana Grup A, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin 1 Juni pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat malam nanti. Selain Myanmar, Indonesia juga akan menghadapi Timor Leste dan Vietnam dalam persaingan Grup A. Demikian, Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Oke. Kalau kita lihat fenomena sekarang kan banyak terjadi ya di kalangan anak muda. Menurut Bapak, apa yang membuat mereka akhirnya tertarik mencoba apa whipping ini ya?
1: Ya, pertama mungkin karena zat ini dianggap aman, mengingat makanan aja pakai gitu kan. Kemudian ada efek melayang tadi yang dicari, tentu lalu ini menjadi kombinasi untuk mereka melayang dan bisa tertawa gitu kan, bahagia begitu, melepaskan diri dari stres pekerjaan atau stres apapun. Nah itu, dan penggunaannya sangat mudah karena ada di dalam apa namanya tabung-tabung kecil. Ya memang sebenarnya tabung kecil untuk keperluan kuliner, bukan untuk keperluan ini gitu. Sehingga itu kadang-kadang membuat itu menjadi disalahgunakan. Kalau kita lihat negara lain, Inggris, Australia, itu kan mereka sangat hati-hati untuk menggunakan ini. Tidak, memang bisa digunakan untuk kuliner, tetapi ada pengetatan di dalam regulasi distribusinya.
0: Oke. Di dalam kasus ini kan ada beberapa yang diduga memakai dari beberapa influencer, kemudian public figure. Ini salah satunya mengalami kelumpuhan sementara ya. Ini terjadi karena apa, Pak Rustam Haji?
1: Saat ini dalam penggunaan berulang, dia akan seolah-olah menghambat atau membajak fungsi dari vitamin B12 yang bertugas untuk membantu sel-sel atau saluran dari saraf pusat kita yang sampai ke perifer. Perifer itu maksud saya ke tubuh-tubuh, tangan, lengan gitu-gitu kan. Perifer yang otak itu yang pusat bersama sumsum tulang belakang. Nah, itu mengalami kerusakan karena ada vitamin B12 yang harusnya bekerja di sana, itu tidak bekerja. Sehingga mereka lalu merusak itu atau fungsinya berkurang. Nah, fungsi berkurang mulai dari kesemutan hingga kelumpuhan itulah yang terjadi.
0: Jadi dampaknya tidak hanya dari efek-efek ringan saja, tapi ternyata bisa juga kelumpuhan sementara ya, Pak.
1: Iya, kelumpuhan sementara dalam dosis yang berulang besar itu sangat berbahaya.
0: Terkait dengan dosis, ini juga seberapa pengaruhnya terhadap dampak-dampak jangka panjangnya mungkin, Pak Rustam Haji?
1: Ya, sama. Dosis itu akan dalam jangka sekali penggunaan mungkin bisa ditoleransi, tetapi pada satu titik ketika terjadi tadi apa kekurangan oksigen, karena dia digunakan hanya obat apa saat itu aja kan, tidak dalam campuran dengan udara. Lalu yang kedua tentu pencurian vitamin B12 ini oleh nitrous oxide itu akan mempengaruhi. Cuman B12 ini jangka panjang biasanya. Tetapi yang paling bahaya adalah tercekiknya itu kekurangan oksigen di otak, dan itu permanen, Mbak. Yang kita takutkan kan begitu otak itu rusak, permanen. Sebenarnya mungkin Tuhan ada regenerasi tapi sangat lambat sehingga seolah-olah itu menjadi permanen begitu.
0: Oke, jadi luar biasa sekali ya dengan adanya whipping ini, efeknya tidak main-main ya, Pak Rustam Haji. Ada kaitannya tidak dengan faktor psikologis seperti rasa penasaran ya, kemudian ingin diakui atau bahkan tekanan dari lingkungan pergaulan?
1: Ya, biasanya kalau kita bicara tentang obat-obat yang seperti ini ataupun zat seperti ini, itu memang apa yang disampaikan oleh Mbak Fira betul bahwa peer itu sangat mempengaruhi. Mungkin saya misalnya belum pernah pakai, lingkungan itu pakai, coba dong, ini enak kok gitu, kita bisa ketawa. Nah, itu yang akan menyebabkan, sehingga lebih baik kalau saya boleh mengunculkan kepada kawan-kawan, misalnya ada yang memakai gitu, jangan coba-coba deh gitu, jangan dicoba-coba, bahaya udahlah.
0: Tapi bahaya ya. Ada efek adiksinya tidak, Pak Rustam Haji?
1: Adiksi, kalau adiksi dalam arti ketergantungan, bukan, tetapi keinginan untuk mengulang kan pasti ada, karena ada rasa nyaman.
0: Akhirnya mencari lagi ya, sensasi itu.
1: Lagi. Oh ini Nah biasanya karena kita tidak punya ilmu, awam tidak punya ilmu menggunakannya itu, lalu kebablasan tadi, dosisnya berlebih, pasti akan terjadi efek, termasuk di sana adalah kerusakan otak atau kelumpuhan.
0: Karena merasa nyaman tadi, kemudian berlebihan, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Pak Rustam Haji, saya juga masih akan cari tahu ya tentang bagaimana whipping ini di Indonesia, tapi kita jeda kilas terlebih dahulu ya. Jangan ditutup.
1: Maturun, siap, saya tunggu.
0: Ya, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Kilas Berita. Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM telah menyediakan

0: layanan digital yang memungkinkan siapa saja mengecek legalitas produk kapanpun dibutuhkan melalui aplikasi BPOM Mobile. Produk yang terdaftar secara legal akan menampilkan data lengkap mencakup nama produk, nomor izin edar, identitas produsen, hingga status registrasinya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjut kembali perbincangan dengan pakar psikotropika Universitas Gadjah Mada, Bapak Rustam Haji. Pak Rustam Haji, kalau melihat di konteks sweeping ini, figur publik kan justru ikut terseret ya. Kalau dari pandangan Anda, bagaimana sih dampaknya ketika influencer terlibat dalam tren, bisa dikatakan beresiko ya, seperti ini?
3: Ya, dampak ya, kalau kita pertama dampak untuk beliaunya sendiri, tentu tadi kita sudah bahas.
2: Ya.
3: Kemudian yang cukup berbahaya adalah dampak ikutan dari pengikut beliau, itu ada kemungkinan mereka akan mengidolakan beliau, kan begitu.
2: Yeah.
3: Dengan mengidolakan beliau, beberapa perilaku itu pun akan berusaha ditiru. Gitu.
2: Okay.
3: Nah, secara psikologis massa ini akan cukup berbahaya, mengingat barang ini kan mungkin mudah dibeli secara online, gitu ya. Karena regulasi mungkin belum menyentuh sampai ke sana. Meskipun kita tahu Bareskrim sudah bergerak, tentu itu akan memberikan efek jera. Tetapi selama distribusi itu ada, maka orang yang mengidolakan beliau, ingin mencoba seperti beliau, itu akan muncul. Nah, yang kita takutkan. Yeah.
2: Influence tadi ya, akhirnya mempengaruhi orang-orang yang melihat idolanya mungkin, ataupun public figure ini memakai, akhirnya jadi ingin juga ya.
3: Baik. Ingin juga ya.
2: Nah, Pak Rustam Haji, kalau kita melihat tanda-tanda awal yang bisa dikenali seperti apa? Ada tidak tanda dari seseorang yang mulai menyalahgunakan zat seperti ini?
3: Tanda-tanda awal tentu karena ini tidak akan digunakan secara biasanya, tidak digunakan secara individual, tetapi dalam kelompok. Tentu kelompok-kelompok tertentu yang tiba-tiba kalau biasanya tidak tertawa, menjadi tertawa itu salah satu bentuknya ya.
2: Okay.
3: Biasanya tertawa satu-satu ini banyak tertawa bareng-bareng itu, ini ada sesuatu. Dan tidak ada cuk ya gitu ya.
2: Okay.
3: Yang kedua, tentu ketika digunakan secara individu, maka mungkin di ruang-ruang yang privat. Nah, ini yang sangat berbahaya karena kalau terjadi sesuatu yang tadi asfiksia di otak, di sel-sel otak itu risiko bisa sampai kepada kelumpuhan dan kematian. Ini yang kita takutkan.
2: Yeah.
3: Nah, kemudian yang kalau tadi mungkin di beberapa waktu yang lalu sudah mulai muncul kematian-kematian yang tapi tidak terhubung dengan ini, tetapi barangkali itu bisa juga terhubung gitu.
2: Yeah.
3: Kalau kita lihat beritanya. Kemudian gejala yang lain tentu kalau orang menggunakan zat ini kan masih karena barang ilegal, kadang-kadang kan ditutup-tutup gitu ya, ada ada kayak tabung kecil, kayak tabung gas begitu.
2: Yeah.
3: Nah, itu kadang-kadang memang kalau orang Jawa diselamurkan, ditutupi dengan ini kan untuk pekerjaan barista, untuk pekerjaan apa. Nah, ini kalau beliau bukan barista lalu bawa itu, ini kita cukup harus waspada.
2: Oke. Kalau dari sisi pencegahannya, apa yang paling efektif? Apakah dari edukasi, kemudian regulasi, atau mungkin dari pengawasannya seperti apa, Pak Rustam Haji?
3: Kalau kami boleh mengusulkan, ini adalah regulasi ya. Cuman kita harus memperhitungkan kebutuhan kuliner, kebutuhan medis, dan kebutuhan pencegahan. Sehingga bagaimana ruang-ruang tadi, ruang-ruang medis itu sudah biasanya sudah punya koridor, tetapi yang kita belum punya koridor dengan baik itu adalah ruang-ruang untuk kuliner.
2: Nah,
3: bagaimana ini harus mengakses itu, apakah dengan sistem misalnya registrasi atau apa, nah itu kan tentu sangat tergantung dari siapa yang mengatur ini.
2: Yeah.
3: Karena saat ini karena dia masih ilegal ya sebenarnya ya, maka dan dipakai untuk makanan, maka kan Kementerian Perdagangan ini yang ngatur, bukan POM.
2: Okay.
3: POM mungkin bisa memberikan arahan kepada Kementerian Perdagangan atau berkoordinasi Kementerian Perdagangan bagaimana sebaiknya mengatur ini. Karena ini kan keamanan pangan juga lah gitu.
2: Yeah. Ya.
3: Tapi juga keamanan masyarakat secara umum kalau itu disalahgunakan. Nah, inilah tentu regulasi dan distribusi ini yang harus kita atur. Kalau dilarang sepenuhnya, saya kira agak sulit karena kebutuhan dari kuliner sangat tinggi. Kecuali kita men-set ulang bahwa tidak perlu whipped cream gitu. Ini cerita lain kan di situ.
2: Oke, baik. Berarti dari sisi regulasinya juga harus diperkuat sehingga nanti saling berkolaborasi agar penyalahgunaannya tidak disalahgunakan.
3: Baik. Itu yang paling efektif. Baik. Kemudian yang lain tentu kayak RRI ini melakukan edukasi secara berulang. Kalau ada case langsung kita viralkan, kita bahwa ini bahaya, ini keliru gitu. Ini yang harus kita lakukan terus.
2: Nah, terakhir mungkin singkat saja Pak Rustamaji terkait dengan pesannya ke depan agar fenomena penyalahgunaan zat seperti ini tidak kembali berulang, terutama untuk anak muda tidak tertarik ya untuk mencoba.
3: Apapun yang ilegal secara tanda petik untuk disalahgunakan itu pasti berbahaya. Tidak ada sesuatu zat yang mempengaruhi otak itu aman. Apapun dalam dosis yang berlebih untuk diterima otak itu akan sangat berbahaya, termasuk zat ini. Sehingga kalau ada sesuatu yang mengatakan ini menjadi nyaman, menjadi bisa, tolong kalau memang memerlukan bantuan, pergi ke dokter, ke psikolog, ke psikiater. Ini jauh lebih baik daripada kita mencoba-coba barang-barang tertentu dan kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih buruk. Karena illegal use itu biasanya akses kepada layanan kesehatan tidak ada lagi, gitu. Ketutup kan, misalnya pengguna narkotika, itu memang alhamdulillah pemerintah mengatakan ini direhab. Tetapi siapa yang bayari rehabnya? Lama-lama BPJS kelihatannya nggak mau bayar juga gitu.
2: Kolaps
3: kan.
2: Kolaps juga
3: berarti kan kita sendiri, jadi kita yang rugi gitu.
2: Baik, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Rustamaji atas pandangannya di RRI Pro 3. Semoga ini menjadi alarm juga ya bagi kita semua untuk menjaga generasi muda agar tidak terjerumus ya dalam whipping ini.
3: Ya, leres. Matur nuwun sangat Mbak Fira dan para pendengar yang budiman.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Rustamaji. Demikian pakar psikotropika Universitas Gadjah Mada UGM, Rustamaji.
1: Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, kami hadirkan informasi terkait dengan pemerintah Kota Bandar Lampung menyampaikan bahwa pihaknya mulai mengarahkan sejumlah, maksud kami pengembangan kawasan wisata Sumur Putri menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas, baik komunitas maupun ekonomi kreatif. Laporannya bersama dengan Nuriyah Novasari dari RRI Bandar Lampung.
4: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan penataan kawasan wisata Sumur Putri yang berada di pesisir kota. Penataan dilakukan dengan memperbaiki sejumlah fasilitas pendukung, termasuk sistem drainase area sekitar aliran air, serta rencana pembangunan jembatan gantung sebagai ikon baru kawasan wisata tersebut. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan, pengembangan Sumur Putri tidak hanya berfokus pada keindahan kawasan, tetapi juga diarahkan menjadi ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Menurut Eva Diana, kawasan tersebut memiliki potensi menjadi lokasi berkumpul bagi pelajar, mahasiswa, komunitas, hingga pelaku usaha kecil yang ingin menggelar berbagai kegiatan. Pemerintah kota juga berencana menghadirkan kegiatan bazar dan aktivitas masyarakat lainnya. Selain itu, sejumlah langkah antisipasi banjir turut dilakukan melalui pembesaran drainase dan pengaturan aliran air agar kawasan tetap aman saat curah hujan tinggi. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, menjelaskan pengembangan Sumur Putri diarahkan menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus menjadi daya tarik wisata baru bagi masyarakat dan pengunjung.
5: Hari ini Bunda mantau di Sumur Putri, tempat pariwisata kita, karena banyak sekali yang di luar dugaan. Tapi insya Allah ini akan kita rapikan kembali, kita inikan lagi. Mudah-mudahan ke depan, sini tempat anak-anak nongkrong sih. Atau memang kumpul-kumpul untuk diskusi, mahasiswa. Di dalam waktu dekat kita ngadakan nanti bazar di sini. Ya, pembangunan jembatan di situ nanti, itu nanti kita akan tinggikan lagi. Di atas itu nanti bukan kita tutup, tapi kita rapikan. Kita buat gimana caranya? Kita taruh ikan di situ, insya Allah. Jadi ada pemandangan bagus lah.
4: Eva juga menjelaskan pemerintah akan terus melakukan pembenahan fasilitas dan lingkungan di kawasan Sumur Putri guna mendukung kenyamanan pengunjung. Warga Bandar Lampung, Davin, mengatakan pengembangan Sumur Putri akan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan.
6: Saya Kevin dari Bandar Lampung. menurut saya Mbak, rencana pengembangan kawasan Sumur Putri ini cukup baik karena tidak hanya jadi tempat wisata nantinya, tapi juga bisa dimanfaatkan, bisa jadi ruangan publik. Nah, masyarakat nanti tuh bisa memiliki tempat untuk kumpul-kumpul atau olahraga ringan.
4: Masyarakat berharap pengembangan kawasan Sumur Putri dapat disertai dengan peningkatan fasilitas pendukung seperti area terbuka, sarana olahraga, tempat berkumpul komunitas, serta penataan lingkungan yang lebih baik. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap kolaborasi masyarakat dan berbagai pihak dapat mendukung upaya penataan kawasan sehingga Sumur Putri berkembang menjadi destinasi wisata yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan ekspor sumber daya alam atau SDA merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Menurutnya, selama ini sebagian keuntungan dari pengelolaan SDA Indonesia masih banyak mengalir ke luar negeri dan tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat di dalam negeri. Kepala negara juga menekankan pentingnya investasi besar-besaran di sektor industrialisasi yang berbasis hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah SDA. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor agar manfaat ekonomi dari kekayaan alam nasional dapat lebih besar dirasakan masyarakat. Berita dalam negeri lainnya, Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono mengakselerasi gerakan tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, guna memperkuat produksi beras nasional sekaligus mengantisipasi dampak El Nino. Wamentan menegaskan peningkatan produksi pangan hanya dapat dicapai melalui peningkatan luas tanam. Oleh karena itu, pemerintah terus memastikan seluruh kebutuhan petani terpenuhi, mulai dari air irigasi, benih, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian. Menurutnya, Lamongan memiliki posisi penting dalam mendukung target produksi pangan nasional, karena merupakan salah satu kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur, dengan berbagai indikator pertanian yang menunjukkan tren positif, baik dari sisi produktivitas, luas panen, maupun hasil produksi. Beralih ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wedefu menyampaikan keprihatinan serius atas langkah militer Israel yang semakin memperluas operasi daratnya di wilayah Lebanon Selatan. Wedefu mengatakan meskipun tindakan militer Israel tersebut merupakan reaksi terhadap serangan yang terus dilakukan oleh Hezbollah di Israel Utara, setiap eskalasi lebih lanjut hanya akan memperburuk situasi yang sudah tegang dan memicu gelombang pengungsian baru di dalam Lebanon. Ia juga menambahkan jika warga sipil merupakan pihak yang harus menanggung dampak dari eskalasi militer dan sebagian wilayah Lebanon menjadi tidak layak huni secara permanen, hal tersebut tidak akan membuat kawasan di sekitar Israel lebih aman dalam jangka panjang. Berita olahraga, pelatih tim panjat tebing disiplin speed Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut bahwa para pelatih akan mengevaluasi secara menyeluruh performa atlet setelah tampil dalam World Climbing Series Madrid 2026 Spanyol meski berhasil meraih satu medali perak. Ia menyatakan dirinya bersyukur Indonesia masih mampu naik podium dari sektor putra, meski belum membuat tim pelatih puas karena masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama konsistensi. Menurutnya, tim pelatih akan mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi performa atlet, mulai dari kondisi fisik, pemulihan, hingga adaptasi cuaca sebagai persiapan menghadapi seri berikutnya di sejumlah negara Eropa yang lainnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut tanggapan masyarakat tentang hari lahirnya Pancasila.
1: Saya Hempri Syatna, dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM. Selamat merayakan Hari Pancasila. Semoga Pancasila selalu menjadi sebuah jati diri bangsa Indonesia, menjadi landasan ideologis, landasan filosofis yang menjadi sebuah ruh gerakan Indonesia di dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.
2: Saya Andani, seorang mahasiswa dari kampus Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar, mengucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga semangat gotong royong kita, toleransi, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila selalu hidup dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga Indonesia tetap damai dan kuat menghadapi berbagai tantangan.
3: Saya Nasrul, saya berprofesi sebagai petani, mengucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, saya berharap semangat gotong royong, keadilan, dan kebersamaan dapat terus terjaga di tengah masyarakat. Kami juga berharap pemerintah terus memberikan perhatian kepada petani melalui kemudahan akses sarana produksi, pendampingan, dan perlindungan hasil panen. Dengan demikian, kesejahteraan petani dapat meningkat dan sektor pertanian semakin kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
4: Perkenalkan, nama saya Onias Mbaku JD, biasa dipanggil Onias. Saya seorang mahasiswa di kampus Tipar Inde atau Sekolah Tinggi Pasolat Atmariksa Inde. Saya mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Semoga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata melalui sikap toleran, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Saya berharap generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

0: Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaannya. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah. setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
3: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs
3: rri.co.id.
4: Catatan Peristiwa.
5: Sejarah singkat lahirnya Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut yang kemudian pada 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut himpunan risalah sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 dan merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial.
4: Indonesia menyapa siang.
6: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Johannes Tanak menegaskan Pancasila merupakan fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa. Ia menilai Pancasila menjadi panduan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wiono mengatakan kemajuan ekonomi, pembangunan, dan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan moral dan karakter kebangsaan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi fondasi utama kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia. Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan fluktuasi harga pangan pasca Idul Adha masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah juga terus memperkuat berbagai program intervensi guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Dan tiga informasi tersebut mendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang. Kami akan lanjutkan informasi dan juga perbincangan menarik di ruang dengar Anda. Kali ini terkait dengan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat fondasi generasi muda. Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah berbagai tantangan zaman. Di era digital yang penuh arus informasi dan juga perubahan sosial yang cepat, generasi muda diharapkan tidak hanya memahami Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana Hari Lahir Pancasila dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda? Kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber terkait, dan antaranya adalah terbaik 4 Duta Bahasa Nasional 2025, sekaligus terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten 2025, Irki Sheva Maulana, dan juga content creator Aldino Persi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Mas Irki, Mas Dino, salam sehat.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat Hari Lahir Pancasila ya, saya ucapkan untuk kedua generasi muda yang kreatif dan juga bisa memajukan bangsa melalui jalurnya sendiri ya di era digital saat ini. Saya akan coba perbincangan dulu dengan Mas Irki, Mas Dino, ditahan sebentar ya. Oke, Mas Irki, kalau kita bicara soal Hari Lahir Pancasila, apa sih makna yang paling relevan bagi generasi muda saat ini?
2: Iya, bagi saya Hari Lahir Pancasila mengingatkan bahwa Pancasila adalah fondasi yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam ya. Iya. Bagi saya juga sebagai generasi muda, Pancasila bukan hanya dihafalkan, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari seperti menghormat perbedaan, bersikap adil, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Tentunya saya juga berupaya nih Mbak untuk mengamalkan nilai Pancasila, salah satunya sebagai duta bahasa untuk senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun di tengah tantangan era digital ini.
0: Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya bagi teman-teman generasi muda di sekitar Mas Irki juga ya, seperti itu ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, kalau dari perspektif bahasa kemudian literasi, bagaimana sih cara yang paling efektif untuk menanamkan nilai Pancasila ini?
2: Iya, untuk menanamkan nilai Pancasila yang sangat efektif, ini kita bisa menggunakan teknologi ya Mbak. Karena dengan menggunakan teknologi, kita dapat menyalurkan melalui bahasa untuk tetap menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila untuk generasi muda saat ini.
0: Oke, bicara soal teknologi, saya ke Mas Dino mungkin ya. Sebagai content creator, bagaimana untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai content creator ya?
3: Baik, terima kasih Kak. Dengan demikian, peringatan Hari Pancasila sebenarnya bukan hanya mengenang lahirnya Pancasila ya, tetapi ini momentum untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda agar menjadi penerus bangsa, berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab. Saya selaku konten kreator ini sangat relevan karena sebagai konten kreator kita memiliki integritas di mana kita akan share konten-konten dan tentunya informasi yang tentunya itu akan mempengaruhi pola berpikir dari penikmat dari konten kita. Dan tentunya konten-konten tersebut tentunya harus kita sebarkan secara informatif, dan kita juga harus menghargai keberagaman. Tentunya kita juga menghindari hal-hal yang menjadi hoax ataupun yang dapat memicu perpecah belahan. Dan tentunya ya, sebagai konten kreator kita harus bijak dalam berkonten dan memberikan informasi yang baik untuk generasi muda.
0: Betul, baik. Kalau Mas Dino sendiri ini di platform apa? Lebih concernnya di TikTok, Instagram, atau apa?
3: Kalau saya hampir di seluruh platform seperti Instagram, fokusnya ke TikTok. Dan tentunya apalagi kalau untuk konten saya ini tentang budaya, kemudian bahasa dan negara ya. Jadi ini juga merupakan bisa dibilang ini termasuk arus globalisasi, tetapi di sini juga menjadi tantangan bahwa hal-hal yang saya berikan itu tidak menjadi generasi kita tidak mencintai negara kita sendiri. Tentu perspektif yang saya berikan kepada generasi muda ini mengenai budaya luar itu menjadi refleksi lah untuk generasi kita untuk lebih baik lagi.
0: Oke, jadi menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui konten-konten yang ada nilai kebangsaannya, kemudian budaya seperti itu ya di platformnya Mas Dino. Kemudian responnya seperti apa kalau dari netizen ataupun dari apa ya pengguna media sosial ya?
3: Ya, sebagai konten kreator pasti kita banyak mendapatkan respon yang beragam ya, baik respon positif maupun negatif. Tapi alhamdulillahnya mayoritasnya responnya positif karena hal-hal yang saya berikan juga ini saya memberikan informasi yang edukatif ya, di mana dan pemahaman baru, tetapi juga tidak menjudge atau mengajari, karena saya bersifat sharing dan kemudian sedikit memberikan informasi secara menarik seperti komedi dan lain-lain. Dan tentunya yang menjadi tantangannya paling terhadap isu-isu ya, isu-isu current issues yang seperti mungkin lebih mengarah ke isu sensitif, misalnya budaya-budaya yang menyinggung mungkin, nah itu harus saya kemas lagi menjadi informasi yang tidak menyinggung antara pihak yang saya share.
0: Tetap netral juga ya di tengah apa namanya media sosial, jadi tidak memicu adanya perpecahan ataupun apa membelah bangsa sendiri seperti itu ya Mas Dino ya.
3: Betul.
0: Oke, saya coba ke Mas Irki nih terkait dengan media sosial. Bagaimana sih dari Mas Irki sendiri melihat pergeseran bahasa anak muda di media sosial? Apakah ini juga mempengaruhi ya identitas dari kebangsaan kita terhadap nilai-nilai Pancasila? Sekarang kan banyak sekali ya anak muda yang pakai bahasa-bahasa gaul gitu di media sosial. Itu bagaimana?
2: Tentunya ini merupakan fenomena unik ya Mbak. Karena kita juga di tengah perkembangan era digital, bahasa yang masuk itu beraneka ragam. Tetapi tentunya kita sebagai generasi muda harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila itu sendiri, salah satunya melalui bahasa yang tetap mengutamakan bahasa Indonesia.
0: Oke, jadi bagaimana untuk menyikapi pengaruh dari budaya luar sehingga ini tetap seimbang ya dengan bangsa kita, karakter kita sebagai bangsa Indonesia?
2: Ya tentunya yang pertama kita harus bangga ya, bahwa kita juga ketahui bersama bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang sudah diajarkan di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu sebagai generasi muda yang pertama kita harus bangga terlebih dahulu, karena kalau bukan kita yang bangga dengan bahasa sendiri, mau siapa lagi?
0: Oke, kalau bukan kita siapa lagi? Apalagi generasi muda sekarang juga harus apa ya? Tidak hanya melihat budaya luar, tapi harus bangga juga ya terhadap budaya tanah air. Kalau Mas Irki sendiri ada kampanye tidak di media sosial yang mengajak anak-anak muda untuk tetap cinta, menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti itu? Silakan.
2: Ya, untuk saya pribadi itu melalui Duta Bahasa, kami mengampanyakan salah satu bentuk nyata kami kemarin. Kami sempat mengampanyakan sebuah literasi digital, Mbak, sebagai upaya pencegahan penipuan daring untuk para pelajar, khususnya pelajar SMA. Melalui ini, kami juga menanamkan nilai-nilai kehati-hatian yang ada di dalam Pancasila agar kita dapat mencegah penipuan daring melalui laman yang telah kami buat.
0: Sudah ada gerakan yang dilakukan juga ya oleh.
2: Sudah. Kemarin kita juga sudah bekerja sama dengan kepolisian di Provinsi Banten untuk mengampanyakan ini.
0: Sudah ada kolaborasi sehingga ini juga bisa pesannya tersampaikan ya, khususnya untuk generasi muda juga. Baik. Kalau Mas Dino, ini kan dari sisi kreator, tekanan untuk mengikuti tren kan cukup besar sekali ya, tertarik untuk mengikuti apa yang viral, kemudian apa yang menjadi tren. Ini bagaimana caranya untuk menyikapi tren-tren di media sosial agar kita tuh juga tetap idealis ya terhadap Pancasila?
3: Betul sekali. Kita bisa menyikapi dari hal-halnya ya, pastinya jika kita kaitkan dengan dunia digital, generasi muda tidak cukup hanya menjadi konsumen informasi ya Kak, tetapi juga perlu menjadi pencipta nilai, menghasilkan konten, ide, inovasi yang tentunya akan membangun karakter dari generasi itu sendiri. Dan yang pastinya kalau dari saya, memperkuat fondasi generasi muda berarti membekali diri dengan karakter yang kuat. Nah, jadi saya benar-benar memilah konten-konten yang tentunya bukan hanya yang dapat menguntungkan saya pribadi, tetapi tentu itu tidak menjadi bumerang buat saya. Bumerangnya bukan hanya di sayanya, tetapi juga dapat memecah belahkan, kemudian dapat memberikan isu-isu negatif terhadap mat konten saya. Dan di tengah derasnya arus informasi ini, perkembangan teknologi itu benar-benar pesat ya, Kak. Di mana generasi muda perlu menjadi pribadi yang kritis. Dan Artinya harus dituntut kreatif dan tapi tetap harus idealis dan positif juga sih.
0: Itu juga ya, kreatif tapi harus tetap idealis. Ini juga jadi tantangan tersendiri ya, Mas Dino.
3: Betul.
0: Untuk bagaimana menciptakan konten-konten yang menarik untuk audiens. Tapi boleh dong di-sharing contoh kontennya seperti apa? Apakah sharing dari Mas Dino terkait dengan isu tertentu atau bagaimana nih konten-kontennya? Bisa dijelaskan lebih spesifik?
3: Oh boleh-boleh, konten saya beragam ya, Kak. Jadi dari mulai bahasa, jadi saya memberikan perspektif bagaimana ketika misalnya orang di luar negeri itu mengucapkan berbagai aksen, itu dalam segi bahasa. Kemudian untuk dalam segi budaya, saya memberikan komparasi ya, di mana perbedaan antara budaya Indonesia dan budaya luar negeri. Tapi tentunya itu tidak mengikis rasa kita tanah air. Nah, itu misalnya saya memberikan perspektif budaya yang mungkin kurang baik di luar negeri dan tentunya ada di Indonesia. Sehingga untuk generasi kita lebih mencintai tanah air. Misal contoh paling kecil, misalnya di luar negeri memanggil sapaan dengan nama tanpa ada kak, bang atau bapak itu kan biasa. Tetapi di budaya timur di Indonesia itu menjadi hal yang lumayan kita ini kan ya,
0: terkesan tidak sopan ya jadinya ya.
3: Betul. Nah, dan itu kan secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwa oh iya, budaya kita luar biasa loh. Kita diajarkan adab loh. Nah, jadi itu yang menjadi titik berat dari konten yang saya berikan.
0: Oke, bisa dibanggakan juga ya terkait dengan adab etika yang dipunya oleh bangsa kita Indonesia. Kalau konten terakhirnya terkait apa nih Mas Dino kalau boleh tahu?
3: Kalau konten terakhir mungkin tentang traveling, memberikan keunikan-keunikan misalnya budaya-budaya tentang bagaimana makanan di luar negeri, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di luar negeri, seperti itu kan.
0: Oke, baik. Saya kembali lagi ke Mas Irki ya. Mas Irki, kalau kita lihat dari implementasi sehari-hari, contoh sederhana apa sih yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita?
2: Ya, hal-hal sederhana tentunya kita bisa melalui bahasa ya Mbak. Karena kita lihat bahwa di era digital ini banyak sekali tata bahasa yang digunakan yang dapat memecah belah pihak gitu ya. Jadi kita juga harus pandai menggunakan di era digital ini melalui bahasa. Kita harus membiasakan diri nih menggunakan berbahasa yang santun. Kita juga harus bisa menghargai pendapat perbedaan yang ada di komentar di media sosial. Dan juga melalui bahasa, kita juga bisa membangun ruang diskusi yang sehat gitu.
0: Tadi sempat dikatakan juga terkait dengan literasi digital ya. Boleh dikulik dong soal komunitasnya seperti apa, bagaimana gerakannya untuk mengkampanyekan bahasa Indonesia, kemudian literasinya seperti apa terhadap karakter generasi muda?
2: Ya, kemarin kami melakukan upaya kampanye literasi digital untuk pencegahan penipuan, Kak, menyebar hoax seperti itu. Kami memiliki gerakan namanya Perisai, Periksa, Pahami, dan Sampaikan. Jadi kita sebagai generasi muda harus mampu menyaring informasi yang ada agar tidak mudah tertipu daya. Di situ kami juga memiliki laman perisai.web.id yang dapat mendeteksi pesan-pesan melalui bahasa, Kak. Jadi nanti itu indikatornya itu melalui tata bahasanya.
0: Selama mengedukasi kemudian literasi terhadap teman-teman, apa sih pengalaman yang paling berkesan, mungkin bisa sharing juga ya, terkait dengan membangun kesadaran pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari?
2: Iya, yang dekat dengan kami tentunya di masyarakat ya Mbak, karena kami juga melihat bahwa di masyarakat ini tentunya nilai-nilai Pancasila ini mulai memudar. Contohnya aja gotong royong ya, Kak. Sekarang itu gotong royong itu sudah mulai jarang dibandingkan dengan zaman dulu. Gotong royong itu sangat rutin dilakukan, akan tetapi saat ini sudah mulai jarang dilakukan.
0: Kemudian apa upaya yang dilakukan oleh Mas Irki untuk agar nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong tadi bisa terus diterapkan oleh generasi muda kita?
2: Iya, tentunya kami berkolaborasi ya dengan kepemudaan setempat dan juga di duta bahasa. Kami juga mengupayakan gotong royong untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat gitu Mbak, terkait dengan peningkatan literasi juga gitu. Jadi ada gotong royongnya, ada peningkatan literasinya. Jadi kegiatan yang ada di Duta Bahasa itu mengarah ke sana.
0: Jadi semakin lebih dekat, kemudian relevan juga untuk anak muda,
2: betul.
0: Bagaimana lebih cinta ya terhadap Pancasila ini. Baik, Mas Dino, mungkin untuk di saat ini konten apa sih yang bisa apa ya bisa menarik lagi masyarakat sehingga kita juga bijak ya untuk membuat dan juga menyebarkan konten di media sosial?
3: Iya, sekarang ini lagi sensitif ya, bisa saya bilang. Kenapa? Karena khususnya, mohon maaf sebelumnya, khususnya untuk pembahasan tentang pemerintah, baik itu investor dan lain-lain, itu sangat sensitif. Dan sering para-para konten kreator lain yang mungkin hanya mengincar keviralan semata, itu menggoreng berita, kemudian memberikan dampak-dampak negatif lah bagi para penikmat konten kita. Dan tentunya mungkin kalau dari saya, semua konten itu bisa kita kemas secara positif, baik itu konten tentang lifestyle, konten tentang hiburan, edukasi, dan lain-lain. Dari bagaimana konten kreatornya itu sendiri untuk mengemaskan konten-kontennya menjadi lebih baik. Dan tentunya ya tadi tetap idealis, kreatif, namun tetap diimbangi dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ya sesuai kebangsaan kita.
0: Oke, baik, harapannya ini juga bisa terus diterapkan, bisa bijak dalam bermedia sosial, tidak hanya sekedar
3: betul.
0: Viral, tapi juga bisa lebih dewasa ya untuk berkomentar, kemudian membuat konten ya. Baik, Mas
3: betul.
0: Irki, mungkin pesannya untuk apa generasi muda ya, agar bisa terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar anak muda juga bisa tetap bangga dengan bahasa dan juga identitas kita, silakan.
2: Ya, tentunya kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam bermedia sosial yang saat ini semua orang dengan mudah menyampaikan pendapatnya. Tetapi kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab yang merupakan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menghina atau menyebarkan kebencian. Oleh karena itu, di sini kami mengajak sebelum mengunggah atau membagikan informasi, kita perlu memastikan bahwa informasi tersebut benar dan bermanfaat. Tentunya, dan nilai yang telah disebutkan sebelumnya, kita juga harus mencintai bahasa Indonesia sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.
0: Baik, kalau begitu Mas Dino, Mas Irki, terima kasih banyak atas pandangannya di RRI Pro 3 siang ini. Semoga generasi muda kita punya apa ya? Karena kita punya peran besar, tidak hanya sebagai penikmat informasi, tapi juga bisa sebagai pencipta dan juga penyebar nilai-nilai yang baik ya di media sosial. Terima kasih, Mas Irki, Mas Dino.
2: Terima kasih kembali.
0: Selamat siang. Demikian tadi pendengar terbaik 4 Duta Bahasa Nasional 2025 sekaligus terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten 2025 Irki Sheva Maulana dan juga konten kreator Aldino Persi.
1: Pro 3. Memori kolektif bangsa.
4: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
5: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
6: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
1: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
7: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi ala Indonesia.
8: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan hari lahir Pancasila yang jatuh pada hari ini, 1 Juni 2026, di mana Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang mengajarkan pentingnya persatuan, toleransi, dan juga gotong royong. Di tengah berbagai tantangan global, nilai-nilai Pancasila menjadi relevan sebagai fondasi dalam membangun keharmonisan di tengah keberagaman. Lalu bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila dan juga semangat gotong royong dapat menjadi kunci untuk menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan saat ini? Kita akan memperbincangkannya bersama dengan narasumber terkait untuk mengetahui bagaimana semangat gotong royong untuk persatuan bangsa. Tadi juga sempat disinggung ya oleh generasi muda yang sempat kita ajak berbincang, bahwa memang untuk nilai gotong royong untuk saat ini sudah mulai memudar dan ada berbagai gerakan yang tengah dilakukan agar masyarakat bisa tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena bangsa kita ini termasuk bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, termasuk salah satunya dari gotong royong ini sendiri ya.

0: untuk memperbincangkan terkait dengan Pancasila dan juga semangat gotong royong untuk persatuan bangsa. Kita sudah tersambung bersama dengan Kepala Pusat Studi Pancasila PSP UGM, Bapak Agus Wahyudi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Pak Agus.
2: Halo, selamat siang.
0: Salam sehat hari ini.
2: Sehat, salam persatuan, sehat semua.
0: Alhamdulillah, salam sehat. Di hari lahir Pancasila ya, 1 Juni 2026. Kalau kita mulai dari dasarnya, bagaimana sih untuk memaknai kembali Pancasila di tengah kondisi Indonesia saat ini, Pak Agus?
2: Dari sudut pandang apa PSP UGM dan mungkin saya mewakili ini ya pribadi sebagai warga negara, saya kira kalau kita

0: amalan Pancasila gitu. Kalau rakyat biasa sudah sehari-hari sebenarnya artinya mereka tidak punya problem cukup ya serius tentang Pancasila, tapi saya kira problem Pancasila kita ada di kalangan elit politik dan apa ini ya, bicara tentang apa Pancasila sebagai dasar negara kan sebenarnya bicara tentang basic structure of society, jadi struktur dasar masyarakat yang menggarisbawahi sistem kerjasama, sistem ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya gitu.
1: Okay. Baik, kalau kita sering mendengar istilah gotong royong ya Pak Agus, ini kan menjadi salah satu kebanggaan yang dimiliki Indonesia sejak zaman dulu. Tapi kalau dalam praktiknya, apakah semangat ini masih terasa di kehidupan kita sehari-hari?
0: Ya, pengertian gotong royong ini kan sebenarnya sesuatu yang apa ya generik kita alami dan sebenarnya juga tidak khas Indonesia, dalam arti semua masyarakat manusia kalau ingin apa social fabric of society bisa bertahan ya harus bekerja sama satu sama lain. Nah, tetapi ini memang konsep saya kira yang punya makna spesifik di kita. Maknanya saya kira tidak hilang, termasuk pengertian toleransi, tapi memang ada penyempitan ya dalam hal nanti praktek dan pemaknaan. Gotong royong misalnya mungkin lebih sering ini dimanai terbatas kerjasama kelompok kecil ya, dan apa jadi kalangan terbatas misalnya menunjuk pada kerjasama di pedesaan, komunitas ya. Sementara toleransi misalnya juga cenderung menjadi sikap yang lebih transaksional, terutama meningkatnya politisasi identitas. Nah, ini jadi pertanyaan kunci ketika kita mengenali juga saya kira belajar ilmu-ilmu sosial ya, ketika orang sepakat untuk menyusun sistem kerjasama atau apa sistem organisasi ya yang kita sebut negara bangsa, yang orang tidak mengenal satu sama lain, indifferent ya, imparsial, apakah kemudian juga apa makna gotong royong itu perlu di istilahnya mungkin di lakukan dengan strategi yang berbeda gitu. Okay. Jadi ini ada sejumlah hal yang saya kira cukup subtle ya.
1: Okay. Apakah nilai ini perlu diperkuat juga ya Pak Agus, agar ini tidak hanya menjadi slogan tapi juga tidak menggeser budaya kita terutama untuk generasi muda?
0: Iya, jadi sebenarnya juga apa misalnya kesadaran kita ya sebagai sebuah apa pengertian negara bangsa ini kan gagasan sangat modern, walaupun mungkin juga baru 300 tahun yang lalu di apa dalam tradisi sejarah manusia nation state itu atau nasionalisme, tapi membayangkan bahwa kita bisa bekerja sama di antara orang-orang yang berbeda ya, misalnya saya kira secara umum kalau ada bencana, ada apa orang apa kelompok lain atau masyarakat yang apa mengalami apa sesuatu yang membutuhkan pertolongan, kita punya rasa untuk menolong dan atau membantu dan kemudian melakukan apa yang bisa kita lakukan ya untuk meringankan beban orang lain. Itu natural sebenarnya ditemukan dalam banyak masyarakat, dan makna gotong royong saya kira persisnya itu. Tapi makna yang lebih penting saya kira apa sebenarnya dalam konsep republik, mengapa kita dulu memilih republik, res publica vox populi, itu tekanannya kan bicara mengenai arti penting warga negara yang engage ya, yang terlibat gitu, dan artinya warga negara yang sadar tidak boleh indifferent, tidak peduli. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang baik, misalnya ini kok sistem politik kita kok seperti ini.

0: paham misalnya, atau arah kebudayaan kita seperti ini misalnya gitu. Jadi saya kira generasi muda merasakan itu ya, menyoroti itu apa yang terjadi sekarang dengan kondisi politik di tanah air ya, menguatnya militerisasi di ruang apa di ruang sipil yang mungkin mereka nilai bahaya, dan juga misalnya situasi ekonomi kita ya yang saya kira sedang dalam ujian sekarang ini gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian makna gotong royong menjadi relevan ketika orang peduli dan tetap concern untuk memberi kontribusi, entah dengan mengkritik, entah dengan melakukan sesuatu. Dan makna gotong royong kan kemudian juga sebenarnya pemerintah tidak boleh hanya menjadi misalnya top down gitu ya, yang kita soroti kebijakan-kebijakan yang apa maunya penguasa harus dilaksanakan, enggak juga gitu. Jadi saya kira apa ya, pengertian gotong royong itu harus dimaknai tidak sekedar transaksional tetapi transformasional, jadi bergerak bersama gitu ya.
1: Bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana yang bisa kita terapkan untuk menjaga semangat persatuan sebagaimana sila ketiga persatuan Indonesia ya, Pak.
0: Iya, dan sebenarnya yang nggak bisa hanya satu sila ya, karena spirit Pancasila harus dipahami secara utuh gitu, secara keseluruhan gitu.
1: Tidak hanya satu, tapi implementasinya bisa di lima sila Pancasila. Baik, kalau dari sisi kebijakan, kemudian institusi ataupun peran dari pendidikan, bagaimana upaya penguatan Pancasila sehingga ini efektif untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari?
0: Ya, orang misalnya percaya bahwa ruang-ruang kelas, dunia pendidikan berperan penting dalam pembentukan apa misalnya karakter atau ya wawasan dan sebagainya. Nah, pendidikan sendiri kan sebenarnya punya apa makna yang apa agak atau kontribusinya lebih spesifik ya, kita bicara mengenai penanaman nilai-nilai epistemik atau pengetahuan itu yang kita ajarkan di sekolah-sekolah, tapi juga teknik atau skill, keterampilan ya. Tapi hal yang kemudian sering harus dialami dan dikuasai tapi tidak melalui proses belajar secara formal, itu yang namanya phronesis atau prudence atau practical wisdom. Itu sesuatu yang juga penting, dan ini nilai Pancasila sebenarnya ada di semua level ini ya, juga nanti pendidikan yang kita maksud sebenarnya bukan hanya penguasaan pengetahuan dan skill, tapi menjadi wise, menjadi bijaksana. Nah, di sekolah sebenarnya tentu satu hal, tapi juga kita atau anak didik kita itu mendapatkan misalnya pengalaman mengenai apa yang baik dan buruk, konsepsi tertentu tentang ya pengertian atau teori tertentu di keluarga atau hubungan yang lebih kecil ya, di samping di sekolah nanti yang kita maksud. Tapi konteks yang juga menentukan sebenarnya ekosistem dari politik ekonomi kita tadi yang kita maksud, misalnya bagaimana teladan dari orang bicara biasa teladan dari pemimpin, tapi yang kita maksud tatanan ekonomi politik kita ya. Nah, di sini saya kira yang seringkali kan kalau memperingati hari lahir Pancasila itu orang seremonial acara. Tapi kesempatan untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendasar dan kunci untuk masa depan saya kira yang jarang dilakukan.
1: Pak Agus, mungkin singkat saja karena keterbatasan waktu juga, mungkin pesannya untuk masyarakat yang mendengarkan siaran ini agar nilai Pancasila ini benar-benar hidup dalam keseharian, tidak hanya sekedar dihafalkan ya. Bagaimana Pak Agus?
0: Saya kira seluruh bangsa ini kan punya peran ya dalam mengisi keindonesiaan kita, dan intinya sebenarnya ya semua elemen masyarakat harus terus apa berbicara mengenai apa ideal tatanan bersama yang kita bayangkan negara bangsa ini seperti apa. Jadi ini membutuhkan kontribusi, partisipasi, dan keaktifan seluruh warga negara. Jadi speak up. Jadi apa yang dirasakan, nah ini yang saya kira apa penting diperhatikan pemerintah, kecenderungan politik yang mungkin orang apa menilai semakin otoritarian harus dihentikan, militerisasi harus dihentikan, dan oke, gitu. Saya kira ya.
1: Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Agus. Kita akan perbincangan di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya dari Repro 3. Selamat siang.
0: Selamat siang. Salam sehat.
1: Ya, demikian tadi pendengar Kepala Pusat Studi Pancasila PSP UGM, Agus Wahyudi.
2: Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan juga informasi dari reporter kami, di mana pemerintah Kabupaten Sintang menilai penguatan nilai Pancasila penting untuk menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi digital. Laporannya disampaikan oleh M. Arfanur.
3: Di tengah derasnya arus informasi digital dan disrupsi teknologi saat ini, penguatan nilai Pancasila dinilai sangat penting sebagai jangkar moral untuk menjaga persatuan bangsa. Hal ini mengemuka dalam peringatan Hari Pancasila 1 Juni 2026 di Kabupaten Sintang. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala saat membacakan pidato Kepala BPIP menegaskan, Pancasila merupakan bintang penuntun yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian dunia dan ancaman fragmentasi masyarakat, terutama generasi muda. Diminta tidak menjadikan Pancasila hanya sebagai hiasan, melainkan ideologi yang hidup di tengah masyarakat. Berikut pernyataannya.
4: Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup atau living ideology. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
3: Sementara itu, kalangan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang juga didorong untuk menjadi garda terdepan dalam mengamalkan nilai Pancasila. Salah seorang ASN mengungkapkan, di tengah pengaruh teknologi yang kerap memicu polarisasi, semangat gotong royong dan keadilan sosial harus terus dijaga dalam setiap pelayanan publik. Berikut pernyataannya.
5: Sebagai pelayan masyarakat, kami harus memastikan pelayanan diberikan secara adil. Di tengah gempuran informasi digital yang sering memicu polarisasi atau hoax, kami ASN bertekad memegang teguh nilai Pancasila untuk menjaga keharmonisan dan juga persatuan di Kabupaten Sintang.
3: Dengan semangat kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan Sintang terus melangkah menjadi daerah yang maju, harmonis, dan bermartabat. Demikian laporan dari Sintang. Saya, Muhammad Arfanur, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan umat Katolik mengikuti acara Arca Ina Maria Guadalupe di Kota Ende yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan dalam momentum hari lahir Pancasila. Laporannya bersama dengan Ricardus Kota.
6: Ribuan umat Katolik mengikuti prosesi perarakan Arca Ina Maria Guadalupe yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila. Perarakan berlangsung di Kota Ende pada Minggu 31 Mei 2026. Arca diberangkatkan dari Gereja Kristus Raja Katedral Ende sekitar pukul 15 WITA dan tiba di Gereja Paroki Santo Donatus Bonawa sekitar pukul 19 WITA setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 4 jam. Sepanjang perjalanan, rombongan singgah di sejumlah titik penyambutan umat, mulai dari Gereja Santo Joseph Onukore, Jalan Altari, tepat di pusat pastoral Keuskupan Agung Ende yang disambut umat Paroki Santo Marinus Purere, Simpang 5 Kota Ende yang disambut umat Paroki Matopaga, hingga persimpangan Jalan Katedral dan Ahmad Yani yang disambut umat Paroki Woronio. Setibanya di Gereja Santo Donatus Bonawa, Arca disambut dengan sapaan adat dan tarian tradisional sebelum memasuki gereja dan kemudian dilangsungkan perayaan Ekaristi. Salah seorang umat asal Maumere, Alfonsa, mengaku mengikuti perarakan sebagai bentuk devosi kepada Bunda Maria Guadalupe. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga mencerminkan nilai toleransi dan kebersamaan.
7: Di sini terlihat walaupun di kota adanya toleransi, terus adanya nilai suatu kebangsaan itu diambil bahwa kita tidak memisahkan antara bangsa dan agama. Di sini ada bukti inkulturasi secara agama, inkulturasi secara budaya, dan secara kebangsaan, jadi menyatu.
6: Sementara itu, seorang pemudi dari paroki Santo Yosef Onkore, Lia, mengatakan dirinya mengikuti prosesi karena panggilan iman dan keinginan untuk berdoa lebih khusyuk kepada Bunda Maria. Ia mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya mengikuti perarakan Arca Ini Maria Guadalupe.
8: Karena kami ingin berdoa secara langsung kepada Bunda Maria dengan lebih khusyuk, terus kami mau menyampaikan wujud-wujud kami yang selama ini belum selesai. Terus, dan ini juga kebetulan penutupan bulan Maria.
6: Perarakan Arca Ini Maria Guadalupe menjadi salah satu agenda utama dalam doa kebangsaan menyongsong hari lahir Pancasila di ND. Selain sebagai wujud devosi umat Katolik, kegiatan ini juga memperlihatkan semangat persaudaraan, toleransi, dan persatuan yang terus hidup di kota ND. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengar Anda dan kita jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hanna Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga sore Senin 1 Juni 2026. Timnas Indonesia U19 targetkan kemenangan perdana menghadapi Myanmar di Piala AFF U19. Indonesia raih 1 medali perak dari World Climbing Series Madrid 2026. Jelang Indonesia Open 2026, ganda putra Leo Daniel targetkan prestasi terbaik.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Kroasia dan Belgia akan bertemu dalam laga persahabatan di Stadion Rujevica dini hari nanti sebagai persiapan menuju Piala Dunia 2026. Kroasia di bawah Zlatko Dalic lolos kualifikasi dengan 7 kemenangan dan 1 imbang. Meski dalam laga pemanasan Maret kalah 3-1 dari Brasil. Jelang laga penyerang Kroasia, Ante Budimir mengaku memiliki perasaan khusus terhadap klubnya dan selalu menginginkan lebih dari dirinya sendiri.
1: Klub saya sebenarnya adalah tempat saya menghabiskan sebagian besar tahun, termasuk klub-klub Kroasia. Jadi saya memiliki perasaan khusus terhadap klub ini. Saya pasti selalu menginginkan lebih dari diri saya sendiri.
0: Sementara Belgia, asuhan Rudi Garcia tidak terkalahkan dalam 11 laga terakhir, namun harus kehilangan pemain kunci Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne karena cedera. Dalam head-to-head, Belgia unggul dengan catatan tidak terkalahkan dalam 4 pertemuan terakhir, termasuk hasil imbang 1-1 di pertemuan terakhir. Kroasia akan menghadapi Inggris, Panama, dan Ghana di grup L Piala Dunia.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari serba-serbi Piala Dunia 2026. Tim nasional Tunisia bersiap untuk Piala Dunia FIFA ke-7 mereka. The Eagles of Carthage berharap untuk dapat finish melampaui fase grup pada edisi 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Coba kalian bayangin ada tim yang lolos Piala Dunia, tapi selama fase kualifikasi mereka tidak ada kebobolan sama sekali. Dan tim itu adalah Tunisia. Pada edisi tahun 2026 ini merupakan keikutsertaan Tunisia secara 3 kali beruntun di Piala Dunia. Atau secara total mereka sudah 7 kali bermain di Piala Dunia. Dan yang lebih menarik lagi adalah, selama babak kualifikasi, Tunisia tidak pernah kebobolan sama sekali. Kalau kita ngomong Piala Dunia 2022 lalu, memang Tunisia gagal lolos dari fase grup. Namun, mereka berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis, walaupun hanya skor tipis 1-0. Ini membuktikan bahwa Tunisia dari dulu memang sudah kuat secara pertahanan. Pada komposisi skuad mereka di Piala Dunia kali ini, mereka akan dimotori oleh seorang pemain lulusan Akademi Manchester United, yaitu Hannibal Mejbri yang saat ini bermain di Burnley. Gelandang serang kreatif dan agresif ini akan bahu-membahu dengan satu gelandang senior yang baru saja memutuskan untuk membela timnas Tunisia, yaitu Rani Khedira. Rani Khedira sendiri merupakan adik dari legenda timnas Jerman, yaitu Sami Khedira. Kalau di kualifikasi kemarin mereka menghadapi negara-negara Afrika yang mungkin di atas kertas itu tidak sekuat negara-negara top dunia lain, mampukah pertahanan mereka membuktikan kalau mereka bukan cuma kuat di Afrika, tapi juga kuat di dunia? Coba tulis di kolom komentar berapa gol yang akan bersarang di gawang Tunisia di Piala Dunia kali ini.

0: Sementara itu, Radio Republik Indonesia Samarinda siap menggelar program Dengar Bareng Piala Dunia 2026 bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas sensorik netra di Kalimantan Timur. Berikut dilaporkan Ahmad Junaidi.
1: RRI Samarinda mulai mematangkan persiapan pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Kepala LPP RRI Samarinda, Siti Sarsulan, menyatakan RRI telah membentuk kepanitiaan khusus untuk menyukseskan siaran ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Menurutnya, RRI akan menyiarkan jalannya pertandingan melalui program RRI dan berkolaborasi dengan Televisi Republik Indonesia TVRI serta lembaga penyiaran nasional lainnya. RRI juga menyiapkan konsep Dengar Bareng sebagai ruang inklusif bagi penyandang disabilitas sensorik netra untuk menikmati atmosfer Piala Dunia melalui deskripsi audio pertandingan.
2: Bahwa RRI Samarinda tidak cuma RRI tapi RRI nasional, ya. RRI se-Indonesia ini memfasilitasi kepada saudara-saudara kita disabilitas sensorik netra itu untuk bisa mendengarkan melalui siaran langsung RRI se-Indonesia. Kalau dalam hal ini di Samarinda, pasti di wilayah Kalimantan Timur ini kita bisa mendengarkan melalui siaran program 1 atau program 2 juga nanti ya di RRI Samarinda.
1: Sementara itu, Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kalimantan Timur, Rino Jeffriansah, menyambut antusias kolaborasi pertama bersama RRI tersebut. Rino mengatakan siaran radio memiliki peran penting bagi penyandang tunanetra karena deskripsi penyiar mampu memberikan gambaran jalannya pertandingan secara detail dan menghidupkan suasana pertandingan. Ia mengaku memiliki kenangan khusus mendengarkan siaran sepak bola di RRI sejak masa sekolah, termasuk saat mengikuti pertandingan klub Persisam Samarinda.
3: Karena ini kan baru pertama kali sebenarnya ya, untuk kami untuk apa bahkan sampai bekerja sama apa dengan bersama RRI ini ya, untuk menggunakan nobar ini. Mungkin nanti kita akan juga akan sampaikan juga ke teman-teman cabang kami juga untuk ayo nih kita nobar nih untuk Piala Dunia nih, siapa nanti yang masuk ke finalnya nanti kan, dua negara nanti.
1: Melalui kegiatan ini, RRI berharap semangat Piala Dunia 2026 dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, termasuk pendengar dari penyandang disabilitas sensorik netra di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke arena tenis. Petenis Jepang Naomi Osaka siap menantang unggulan pertama Arina Sabalenka pada babak 16 besar French Open 2026 dini hari nanti. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: I feel like I played her pretty, like I played a pretty good match in Madrid. I think I just dipped in the second.
2: Naomi Osaka akan menantang unggulan pertama Arina Sabalenka pada babak 16 besar French Open 2026 dini hari nanti. Petenis Jepang itu lolos ke pekan kedua Roland Garros untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Iva Jovic dalam laga sengit 3 set di putaran sebelumnya. Osaka menang 7-6, 6-7, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam sebelum mengamankan kemenangan dan menjadi petenis Jepang pertama yang mencapai babak 16 besar turnamen ini sejak tahun 2004. Laga melawan Sabalenka kali ini akan menjadi peluang Osaka untuk membalas kekalahannya di Madrid Open pada April lalu. Jelang pertandingan, mantan petenis nomor 1 dunia itu mengungkapkan akan menjadikan pertemuan mereka di Madrid sebagai pelajaran berharga dalam menatap laga kali ini.
1: I feel like I played her pretty, like I played a pretty.
2: Saya merasa bermain cukup baik saat melawannya di Madrid. Saya hanya mengalami penurunan performa pada set kedua dan ketiga. Jadi, saya berharap pada laga kali ini saya bisa menjaga konsistensi, terus bermain agresif, dan apapun hasilnya nanti saya akan menerimanya.
1: Whatever happens happens.
2: Sementara itu, Arina Sabalenka melaju ke babak 16 besar setelah menyingkirkan wakil Australia Daria Kasatkina. Petenis peringkat 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 6-0 dan 7-5. Sabalenka mengakui laga melawan Osaka sebelumnya di Madrid berlangsung sangat ketat dan berkualitas tinggi. Jelang laga dini hari nanti, petenis Belarus itu menegaskan siap berjuang dengan maksimal demi mengamankan kemenangan di Paris.
1: I feel like the last one in Madrid was really tough.
2: Saya merasa pertandingan terakhir di Madrid berlangsung sangat ketat dan berada pada level permainan yang tinggi. Naomi benar-benar meningkatkan level permainannya pada pertandingan tersebut. Saya siap untuk bertarung, saya siap turun ke lapangan untuk memperjuangkan pertandingan itu dan meraih kemenangan, serta siap melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan kemenangan.
1: Anything it takes to get the win.
2: Pertandingan di lapangan Philippe Chatrier dini hari nanti akan menjadi pertemuan keempat antara Naomi Osaka dan Arina Sabalenka di level profesional. Sabalenka unggul 2 kemenangan, namun Osaka dipastikan akan memberi perlawanan kuat untuk merebut tiket ke perempat final French Open musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 targetkan kemenangan perdana menghadapi Myanmar di Piala AFF U19 yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Bagian pribadi pastinya ingin jadi yang terbaik dan saya ingin selalu menang di setiap pertandingan.
2: Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto menegaskan timnya akan berupaya meraih hasil terbaik pada Piala AFF U19 2026. Meski berstatus sebagai juara bertahan, Nova mengaku tidak ingin membebani para pemain dengan target yang berlebihan. Nova menjelaskan, sejak dipercaya menangani kelompok usia muda tim nasional, dirinya memiliki tujuan jangka panjang untuk membentuk mental dan karakter pemain agar siap memperkuat Timnas Indonesia Senior di masa mendatang. Meski mengincar hasil maksimal, Nova meminta para pemain tetap fokus menjalani setiap pertandingan secara bertahap, dimulai dari laga menghadapi Myanmar, sebelum beralih fokus ke Timor Leste dan Vietnam. Ia berharap para pemain dapat menikmati proses pertandingan dan menunjukkan perkembangan yang positif sepanjang turnamen berlangsung.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta pada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana. Karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan. Karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan misalnya.
2: Sementara itu, salah seorang pencinta sepak bola Timnas di Kota Medan, Ikhwan mengatakan bahwa Timnas Indonesia U19 harus dapat back-to-back atau juara kembali pada edisi AFF U19 tahun ini, mengingat Welber Jardim dan kawan-kawan didukung di hadapan publik sendiri.
3: Harusnya bisa juara, karena kan udah juara bertahan juga. Karena kita kan main ini, kita kan jadi tuan rumah nih, di kandang sendiri, masa kita kalah dong. Semoga kita juara.
2: Pada laga perdana Grup A, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin 1 Juni pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat malam nanti. Selain Myanmar, Indonesia juga akan menghadapi Timor Leste dan Vietnam dalam persaingan Grup A. Demikian, Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: Kabar dari arena panjat tebing. Indonesia meraih satu medali perak dari World Climbing Series Madrid 2026 melalui Antasyafi Robby Al-Hilmi di nomor speed putra. Robby memecahkan rekor pribadi 4,72 detik di semifinal. Sebelum kalah tipis dari atlet Tiongkok Song Hong Chu di final dengan waktu 4,81 detik berbanding 4,75 detik. Medali perunggu diraih atlet Tiongkok Chiang Frederick Leonardo gagal ke perempat final karena fall. Sementara Raharjati Nur Samsa lolos ke perempat final namun kalah dari Chiang. Di nomor speed putri, Berdikna Devi Surya Kusuma, Desak Made Rita Kusuma Dewi, dan Rajiah Salsabila kalah di perempat final gagal meraih medali. Pelatih speed Galar Pandu Asmoro bersyukur tim putra masih menyumbang medali, namun akan mengevaluasi atlet putri yang belum maksimal.
1: Kita akan melakukan evaluasi, karena emang banyak juga atlet kami yang saat ini mengalami cedera, jadi juga ke recovery, juga penguatan, peningkatan performa atlet. Kali ini di Madrid weather atau cuaca sangat panas sekali, jadi teman-teman bisa dibilang hampir semua pentingnya di World Cup Series kali ini merasakan panas. Untuk itu waktu mungkin gak terlalu bagus ya untuknya. Jadi ke depan menghadapi Krakow Poland maupun di Innsbruck nanti, kami akan berbenah, kami akan mempersiapkan kembali lagi supaya atlet kami siap.
0: Capaian ini lebih baik dari World Climbing Series Wucheng, di mana Indonesia hanya mendapat satu perunggu dari Desak Made.

0: Kita ke arena net. Ganda putra Leo Daniel siap ukir kenangan manis di Indonesia Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Turnamen Indonesia Open 2026 siap berlangsung di Stora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta besok hingga 7 Juni mendatang. Laga ini menjadi ajang pembuktian bagi wakil tuan rumah termasuk ganda putra Leo Roli Carnando Daniel Martin. Leo Daniel dijadwalkan menghadapi pasangan Taiwan Li Jianghui Yang Po Xuan di babak pertama. Pasangan yang baru comeback dan menjadi juara Thailand Masters 2026 ini memiliki kenangan manis di Stora saat menjuarai Indonesia Masters 2024 lalu. Leo mengatakan akan mencoba menampilkan permainan terbaik secara step by step.
2: Ya, kalau dilihat track record-nya kan pernah menjuarai Indonesia Master di venue yang sama. Nah, tinggal bedanya di Open mungkin lebih apa ya? Pemain topnya kan mungkin lebih banyak yang datang. Jadi ya pastinya step by step aja.
1: Di sisi lain, asisten pelatih ganda putra utama, Kavits Yusuf, menjelaskan bahwa Daniel tidak mengalami cedera serius. Tim pelatihnya lebih berhati-hati setelah serangkaian turnamen di Thailand dan Malaysia untuk menjaga proses pemulihan kondisi fisik pemain. Kavits mengaku target di turnamen Super 1000 ini tentu berbeda karena semua pemain elit dunia akan tampil. Namun dia berharap wakil tuan rumah bisa meraih hasil maksimal.
3: Sebenarnya minta dukungan sportnya aja, pemain-pemain kita di Indonesia Open bagi tuan rumah gimana kita juga pasti akan mencoba target yang terbaik.
1: Berdasarkan hasil undian final, tercatat 19 wakil Indonesia dipastikan langsung bertarung di bagian utama Indonesia Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari arena basket, Bogor Hornpills bersiap menghadapi semifinal IBL 2026 melawan Satria Muda Pertamina Bandung dengan sistem best of 5. Game 1 dan 2 akan berlangsung di Bandung Arena 5 dan 7 Juni. Game 3 dan 4 jika diperlukan di Gor Laga Tangkas 10 dan 12 Juni. Serta game 5 jika diperlukan kembali di Bandung Arena 14 Juni. Menatap laga nanti, power forward Bogor Hornpills Travis Tibox menyatakan, tim berlatih seperti pertandingan final setiap hari.
1: Kami mempersiapkannya dengan cara yang sama setiap hari. Kita berlatih seperti pertandingan final. Jadi, selama pramusim kami berlatih dan bermain seolah-olah itu adalah pertandingan final di setiap pertandingan setiap hari.
0: Satria Muda unggul tipis 2-0 dalam head-to-head musim reguler menang 76-69 di kandang 4 Februari dan 93-91 di kandang Bogor Hornpills 29 April. Semifinal ini bukan hanya perebutan tiket final, tetapi juga adu mental antara tim penuh pengalaman melawan tim yang sedang membangun momentum besar, menjanjikan drama dan intensitas tinggi.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
1: rri.co.id.
3: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Timnas basket putri Indonesia U18 bertolak menuju Filipina untuk mengikuti FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Turnamen tersebut akan berlangsung di Bakolo pada 2 hingga 6 Juni. Joao Fonseca melanjutkan kiprah impresifnya di Roland Garros dengan menembus perempat final French Open untuk pertama kalinya. Petenis Brasil mengalahkan Casper Ruud dalam laga 4 set di lapangan Philippe Catrier. Timnas Ceko kembali tampil di Piala Dunia setelah menunggu selama 20 tahun. Mereka memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 melalui jalur playoff UEFA yang dramatis. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, lalu menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, dapat menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami akan menghadirkan topik pilihan hasil Singapore Open 2026, modal untuk Indonesia Open 2026. Hasil Singapore Open menjadi modal berharga bagi Indonesia menghadapi Indonesia Open. Meski Indonesia meraih gelar runner-up di Singapura, performa yang ditunjukkan khususnya sektor ganda putra memberikan suntikan motivasi dan evaluasi penting untuk tampil maksimal di Istora Senayan. Dan untuk membahasnya terkait hal ini, kami telah bersama pemerhati bulu tangkis Mimi Irawan. Bu Mimi, selamat sore, salam olahraga. Halo Bu Mimi, kabar baik. Bu Mimi kabar baik juga ya?
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Bu Mimi, melihat performa Fajar Fikri ini yang harus puas sebagai runner-up serta langkah Alwi Farhan yang terhenti di semifinal Singapura Open, evaluasi teknis apa yang paling mendesak untuk dibenahi tim pelatih supaya pola permainan mereka stabil saat menghadapi pasangan tipe menyerang?
1: Oke. Sebenarnya sih pelatihnya kan mendampingi di Singapura ya masing-masing, baik Alwi maupun ganda putra. Saya berharap pelatih akan melihat gimana titik kelemahan mereka waktu di Singapura, dan nanti mulai hari besok di Istora sudah mulai bertarung lagi untuk Indonesia Open. Nah, untuk di Singapura memang ya sangat disayangkan sekali, tapi saya kalau boleh ini sedikit melihat Alwi. Alwi masih muda, tapi musuhnya juga seimbang dengan dia. Di sini kalau saya lihat Alwi ada keinginan yang menggebu di hatinya

0: sudah bagus. Artinya sudah bagus dan kita berharap di Indonesia Open besok ini dia bisa lebih tenang, lebih fokus. Siapa tahu, karena kan beberapa pemain yang kira-kira menjadi lawan kan tidak main ini. Cuma sayangnya, kalau nanti Alwi bermain di Istora, kalau Jonathan menang, dia menang, mereka tuh akan ketemu di lapan besarnya. Aduh, inilah undian yang namanya undian susah ya.
1: Yeah.
0: Itu yang saya sayangkan. Nah, kalau untuk ganda putra, memang benar-benar nih, kalau saya bilang keterlaluan, nanti saya salah. Yang main bukan saya. Tetapi ada kesempatan yang emas berkali-kali. Kok memang maunya runner-up atau bagaimana, saya juga nggak paham. Tapi kalau saya lihat, Fikri ini, bukan Fajar ya. Fajar lumayan lah mainnya. Bisa mendampingi si Fikrinya. Tapi Fikri ini mungkin karena masih lebih muda, dan dia baru ini masuk ke ranking 2 karena pasangan sama Fajar, sehingga dia banyak membuat kesalahan yang tidak disengaja. Jadi di luar ekspektasinya dia, banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Fikri, sehingga kegagalan mereka juga sebenarnya tidak terlalu jauh-jauh amat ya. Ya memang tidak setting poinnya 21-17 dan 21-16, tetapi sayang sekali kan, coba ada berapa turnamen yang mereka sudah sampai di final. Ada 5 kali kok jadi runner-up. Emang spesial runner-up. Begitu kan? Mungkin pelatih juga dongkol. Tapi bagi kita masyarakat, badminton lover kan juga melihat ada apa. Mungkin perlu ada psikolog yang menampingi dia untuk meyakinkan untuk selangkah lagi itu. Jangan sampai terpleset. Tapi apapun, saya tetap masih berharap Fajar dan Fikri ini masih bisa berbicara di Indonesia Open. Karena di Indonesia Open ini kalau saya lihat ganda putra ya yang kira-kira ya, kira-kira yang bisa memiliki peluang. Bukan yang muda ya. Memang kan ada yang muda ini sekarang kan ada yang sakit lututnya itu satu, aduh. Ya Queen, si Raymond, ya kan? Nah, tapi saya tetap masih melihat Fajar dan Fikri ini, cobalah di depan masyarakat Jakarta, lapangan-lapangan kita, supporter-supporter kita, mereka bisa fight dan lebih semangat. Tentunya ya kerja keras betul ya dari awal, sebab ini adalah Super 1000. Lebih kuat lagi lawan-lawannya dibanding yang kemarin di Singapura. Seperti itu kira-kira Mbak Hana, kalau saya boleh kasih komentar gitu. Tapi apapun, dengan 22 nomor yang kita partai yang kita pertandingkan di Istora, masa satu nggak ada yang tinggal di kita. Dan jangan lagi ada runner up. Itulah doa saya.
1: Baik,
0: seperti
1: Bu Mimi.
0: Itu.
1: Bu Mimi, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini, tapi setelah jadi jeda dari ruang gatekeeper ya, Bu Mimi ya.
0: Iya, jadi aku tunggu ya.
1: Iya, baik. Jangan diputus teleponnya, Bu Mimi.
0: Iya, baik. Terima kasih.
2: Kilas Berita.
3: World Boxing Association atau WBA mengumumkan Antonio Vargas sebagai juara dunia kelas bantam 53,5 kg setelah Seiya Suzumi menjadi juara reses karena kondisi medis yang mencegahnya untuk berlatih dan bertanding dalam beberapa bulan terakhir. Suzumi asal Jepang merebut gelar juara dunia kelas bantam WBA pada Oktober lalu dan berhasil mempertahankan gelarnya sebanyak 2 kali. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih berada dalam dialog terkait hasil Singapura Open 2026 modal untuk Indonesia Open 2026. Dan saat ini kami masih bersama pemerhati bulu tangkis Mimi Irawan. Nah, Bu Mimi mau mengingat juga Indonesia Open 2026 dimulai besok. Bagaimana nantinya pengaruh beban psikologis bermain di hadapan publik sendiri terhadap 21 wakil?

0: wakil Indonesia, Bu Mimi?
1: Ada 22 ya, ya. 22 partai 20, ya, ya. 22 partai. Jadi kalau saya melihat ya, atlet kita udah paham dengan masyarakat bulu tangkis yang ada di Jakarta ini maupun yang dari luar kota. Tak tinggal lagi, yaitu tadi, semangat di tanah air itu sedikit beda, karena penontonnya kan pasti pro banget sama kita.
0: Yeah.
1: Tetapi kalau kita tidak juga hati-hati, penonton akan kecewa sekali dan dihujat kita malah di dalam lapangan, di dengan sorak-sorak mereka. Tapi apapun, saya inginkan kalau tahun lalu kita belum berhasil sama sekali dari 5 nomor yang diperebutkan, masa tahun 2026 ini tidak ada yang tinggal di kita medalinya. Tapi yaitu tadi kembali, saya masih tetap bukan karena apa-apa, tapi melihat perjalanan mereka dari Malaysia, dari Singapura, saya lebih memilih ganda putra ya yang bisa berbicara. Paling sedikit lah kalau memang juga mereka mau jadi runner up. Tapi ya saya nggak mau jadi runner up lagi dong.
0: Hmm.
1: Saya maunya ya emas begitu loh.
0: Yeah.
1: Emas bukan emas Jawa loh ya.
0: Baik Bu Mimi, semoga saja memang bukan menjadi runner up lagi nih ya Bu Mimi ya.
1: Iya. Ya, atau bisa saja yang lain yang nongol, yang muncul, yang bisa saja kan kita tidak tahu. Kan atlet itu juga bermain kan ada faktor laki juga ya, keberuntungan. Nah, itu bagaimana di tangan mereka masing-masing kan? Mereka siap dengan fisik, mental mereka sudah melebihi baja, dan waktu istirahat cukup, secara psikolog mereka tidak ada masalah baik dengan keluarga atau gimana-gimana. Dan mereka betul-betul fokus dan fight. Dan kita bisa lihat juga Mbak Hana waktu kemarin di Singapura itu. Kita lihat mereka kan Fajar Fikri sama India ini kan boleh dikatakan juga tidak jauh beda umur mereka ya. Itu tetapi sedikit lebih kuat loh yang Indianya dari kita. Padahal mereka bermain kan dari awal kan bersama-sama juga kan. Bukan tiba-tiba aja baru lawan Indonesia kan. Nah jadi kembali lagi juga fisik harus kuat. Bagaimanapun apa usahanya, fisik teknik saya kira kita tidak kalah. Kita tidak kalah dalam teknik. Tapi dalam fisik dan mental juara itu harus mereka yakin sekali. Selangkah lagi. Harus tidak boleh lagi selangkah lagi. Saya harus jadi juara. Kalau saya jadi pemain maunya begitu. Enak benar ngomongnya ya.
0: Baik Bu Mimi, semoga ini sesuai harapan ya Bu Mimi ya. Emas ya, memang baik, kita maunya ya Bu Mimi ya. Terima kasih nih Bu Mimi telah memberikan analisanya. Selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga.
0: Pemerhati bulu tangkis Mimi Irawan berbicara terkait hasil Singapura Open 2026, modal untuk Indonesia Open 2026.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami, istri dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Maman Abdurrahman, Tina Astari, membantu mengembangkan UMKM di wilayah Tangerang dengan bermusik. Laporannya disampaikan reporter Saada Tudarain. Ain, silakan dengan informasinya.
4: Baik, terima kasih Hana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Gading Serpong, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, istri dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Maman Abdurrahman, Tina Astari, baru saja meresmikan Dialog Musik School. Dan menurut penasehat dari Dharma Wanita Kementerian Koperasi dan UKM ini, bila mengasah bermusik tidak hanya mencetak musisi atau seniman baru, tetapi berpotensi menciptakan lapangan kerja dan juga peluang usaha bagi para pelaku UMKM. Bahkan Tina juga menyatakan sebagai sarana hiburan serta media untuk menjaga kesehatan mental serta mengurangi stres. Tina menuturkan bila dari sisi pendidikan, potensi ekonomi yang dapat tumbuh dari keberadaan sekolah musik. Sebab berbagai kebutuhan dalam industri musik dapat melibatkan produk dan jasa dari pelaku UMKM di daerah, mulai dari bahan baku hingga perlengkapan pendukung alat musik.
5: UMKM ya, bahwa sekolah musik ini kan tadi tidak hanya bicara sekolah musik, tapi juga ada menjual alat musik. Yang saya sampaikan tadi, bahwa dialog sekolah musik ini jangan hanya mencetak, bukan hanya mencetak apa ya, pemusik-pemusik baru, seniman-seniman baru, namun bisa membuka peluang bagi para pegiat UMKM, bisa membuka lapangan pekerja buat masyarakat sekitar. Apa sih?
4: Tina juga mengungkapkan hampir seluruh anggota keluarganya dapat memainkan alat musik. Karena itu, ia juga mendorong anak-anaknya untuk memilih teman bermain musik, setidaknya satu alat musik. Dan Tina juga menilai kemampuan bermusik dapat menjadi bekal hidup yang berharga bagi anak-anak di masa depan, terlepas dari profesi utama yang nantinya mereka pilih. Demikian dari Tangerang, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman menjaga persatuan bangsa. Wamenkomdigi menuturkan pada awal berdirinya bangsa, Pancasila telah terbukti dapat mempererat dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Ia menyoroti bagaimana Pancasila dapat menjadi jawaban dalam menghadapi krisis sosial, ekonomi, hingga disintegrasi. Sebab itu ia mengingatkan agar uang digital tidak lagi menjadi arena yang memperuncing perbedaan dan memecah belah masyarakat. Namun, teknologi harus dapat memperkuat persatuan, memperluas akses pendidikan, serta membuka ruang kreativitas dan inovasi seluruh masyarakat. Kita ke berita lainnya, Kementerian Kehutanan Kemenhut mendorong pengelolaan kawasan hutan lestari dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Prof. Haruni Krisnawati mengatakan, dalam pengelolaan kawasan hutan lestari di Papua Pegunungan maupun Papua secara umum, harus mengedepankan aspek-aspek sosial dan kearifan lokal setempat. Ia berharap kawasan hutan di Papua Pegunungan dapat menjadi benteng dalam menjaga hutan tropis Indonesia, sehingga mampu menyerap karbon gas rumah kaca secara global. Kita ke berita mancanegara, Ketua Parlemen Libanon Nabih Berri menyebut Hizbullah berkomitmen pada gencatan senjata yang komprehensif dan segera, serta menyerukan upaya untuk memaksa Israel menghentikan operasi militernya. Berri menjelaskan konflik tersebut tidak terletak pada posisi kelompok perlawanan terhadap gencatan senjata, melainkan pada berlanjutnya operasi militer Israel di Libanon yang membuat ribuan warga sipil Libanon mengungsi dan terus menghancurkan desa serta rumah-rumah di berbagai area. Ia menegaskan setiap upaya untuk meredakan eskalasi konflik memerlukan jaminan nyata yang akan mewajibkan Israel untuk sepenuhnya menghentikan serangan mereka. Kita ke berita olahraga, Kepala Wasit FIFA Pierluigi Colina menyampaikan para pemain di FIFA World Cup 2026 akan dilarang pergi ke area teknis untuk berbicara dengan pelatih ketika penjaga gawang mereka mengalami cedera. Colina menjelaskan aturan tersebut sudah disampaikan dalam loka karya bersama pelatih dari 48 peserta Piala Dunia 2026. Wasit akan bertindak lebih proaktif untuk mencegah pemain memanfaatkan momen cedera kiper sebagai jeda taktis. Fenomena jeda taktis saat kiper cedera tersebut telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir yang kerap dimanfaatkan pelatih untuk memberikan instruksi tambahan kepada pemain atau menghentikan momentum permainan lawan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonia Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: We have pledged as preamble to our constitution the Pancasila.
6: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI. Dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia, badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sangin, sekarang gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Pancasila bukan dokumen sejarah tetapi pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila, kata Presiden Prabowo, tidak boleh hanya sebatas slogan yang diucapkan pada upacara bendera merah putih. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyebut Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizar Triakudu sebagai sosok teladan bagi prajurit TNI. Menurutnya, dedikasi dan pengabdian almarhum kepada negara tetap terjaga hingga akhir masa tugasnya. Kementerian Perdagangan menetapkan harga patokan ekspor HPE dan harga referensi HR emas mengalami penurunan. Ketentuan tersebut berlaku untuk periode 1 hingga 14 Juni 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan hari terakhir libur panjang, bagaimana kondisi arus balik. Pada hari terakhir libur panjang ini, kondisi arus balik menuju kawasan ibu kota dan sekitarnya terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang signifikan dan terjadi kepadatan di sejumlah titik utama seiring berakhirnya waktu liburan masyarakat. Lantas seperti apa terkait kondisi arus balik di Daop 6 Yogyakarta? Saat ini kami telah bersama manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Feni, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Hana.
1: Bu Feni, bagaimana kondisi arus balik pada hari terakhir libur panjang di wilayah Daop 6?
2: Ya, baik Mbak Hana dan para pendengar, dapat kami informasikan bahwa hari ini merupakan puncak arus balik long weekend ya, ataupun keberangkatan paling tinggi selama periode long weekend, mulai dari long weekend Idul Adha, diikuti dengan adanya libur hari nasional, hari lahir Pancasila pada hari ini. Hari ini KAI Daop 6 di Jakarta total melayani sebanyak 56.000 pelanggan. Ini terdiri dari sebanyak 30.000 pelanggan yang berangkat dari wilayah Daop 6 di Jakarta. Antara lain ke Gambir, ke Pasar Senen, ke Bandung, ke Surabaya. Dan untuk kedatangannya sendiri ada di angka sekitar 20.000 pelanggan. Jadi kalau dibandingkan dengan hari Senin biasanya, angka keberangkatan hari ini dari wilayah Daop 6 di Jakarta ada peningkatan hingga 100% dibandingkan hari Senin pada biasanya.
1: Baik, berarti peningkatannya sampai 100% ini Bu Feni ya?
2: Baik, untuk keberangkatannya kita peningkatannya hingga di 100%. Karena biasanya kalau hari Senin biasa kita memberangkatkan sekitar 15.000. Hari ini kita memberangkatkan sekitar 30.000 pelanggan. Nah, untuk mengantisipasi meningkatnya hingga 100% angka keberangkatan ini, kita sudah menyiapkan ada 7 kereta api tambahan di Daop 6 Yogyakarta, 3 dari stasiun Tugu Yogyakarta, 3 dari stasiun Solo Balapan, dan 1 dari stasiun Lempuyangan.
1: Baik. Lalu kalau untuk stasiun yang mencatat volume kedatangan dan keberangkatan tertinggi selama arus balik kali ini, ada di mana itu Bu Feni?
2: Ya tentu untuk stasiun paling sibuk di wilayah Daop 6 Yogyakarta yaitu stasiun Tugu Yogyakarta ya. Mm-hmm. Hari ini kami memberangkatkan sebanyak 17.000 pelanggan dari stasiun Tugu Yogyakarta dan kita menerima kedatangan sekitar 11.000 pelanggan. Jadi memang stasiun Tugu Yogyakarta sendiri merupakan stasiun paling sibuk di Daop 6 Yogyakarta. Baik itu untuk menerima kedatangan maupun keberangkatan. Terkhusus untuk keberangkatan hari ini kita memberangkatkan 17.000 dari stasiun Tugu.
1: Baik. Lalu kalau untuk kondisi ketepatan waktu perjalanan kereta selama masa arus balik ini, seperti apa Bu Feni?
2: Ya tentu on time performance ataupun OTP ya, ketepatan waktu merupakan salah satu key performance-nya KAI sehingga selalu dijaga tepat waktu keberangkatannya. Semua jadwal berangkat sesuai dengan grafik perjalanan kereta api yang sudah ditetapkan, tidak ada perubahan dan mengantisipasi kepadatan-kepadatan lalu lintas, KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah berkoordinasi dengan Dishub. Memang beberapa titik di jalan di wilayah Jogja itu sudah ada kepadatan karena memang long weekend, tapi Daop 6 Yogyakarta sendiri juga telah memberikan imbauan dan juga sosialisasi kepada para pelanggan untuk mengatur waktu perjalanan agar tidak terlalu mepet sehingga semua bisa berjalan dengan nyaman, aman, dan selamat.
1: Baik, Bu Feni, nanti kami akan lanjutkan dialog ini tapi setelah jeda berikut ya, Bu Feni.
2: Baik-baik.
0: Kata tokoh dunia.
3: Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Anda masih berada dalam dialog terkait hari terakhir libur panjang, bagaimana kondisi arus balik. Dan kami masih bersama manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saraki. Bu Feni, apakah terdapat kendala operasional yang dihadapi ini selama periode libur panjang?
2: Untuk masa long weekend ini tidak ada kendala operasional. Semua perjalanan kereta api, baik pelayanan maupun operasionalnya, semua berjalan dengan baik. Di wilayah Daop 6 Yogyakarta, semua kereta berjalan dengan sesuai jadwal, tidak ada keterlambatan dan juga tidak ada tantangan yang berarti dalam pelayanan maupun operasionalnya, karena memang kita juga telah melakukan berbagai persiapan ya sebelum masa long weekend ini datang, sehingga sudah siap untuk melayani penumpang.
1: Baik, apakah semacam ada peningkatan personil pelayanan juga dan keamanan ini untuk menjadikan arus perjalanan lancar, Bu Feni?
2: Tidak ada persiapan penambahan personil khusus ya, karena memang ini sebenarnya seperti long weekend pada umumnya di Daop 6 Yogyakarta, hanya memang lebih panjang saja periodenya. Jadi memang kita tidak melakukan penambahan personil khusus seperti pelayanan pada hari biasa, long weekend biasa saja. Tapi memang karena ini lebih panjang sehingga memang lebih padat. Namun kita tidak ada penambahan personil pengamanan khusus untuk long weekend kali ini.
1: Baik, Bu Feni, mungkin ada catatan khususkah yang menjadi perhatian untuk periode libur berikutnya ini, Bu Feni?
2: Tidak ada catatan khusus ya, hanya untuk menyambut masa liburan sekolah yang memang akan segera berlangsung ya nanti di minggu ketiga Juni hingga pertengahan Juli nanti. KAI Daop 6 Yogyakarta akan menghadirkan berbagai aktiviti di stasiun khususnya untuk anak-anak, agar anak-anak tidak bosan saat menunggu kereta api di stasiun. Jadi nantikan kemeriahan dan keseruan liburan sekolah di stasiun-stasiun wilayah Daop 6 di Jakarta.
1: Kalau untuk libur pada periode ini, Bu Feni, apakah juga mungkin ada ornamen tambahan di stasiun, Bu Feni, untuk menyemarakannya?
2: Kalau untuk liburan long weekend ini, karena memang periodenya meskipun secara long weekend periodenya panjang, namun untuk periode untuk tematik agak pendek, jadi memang kita di Daop 6 di Jakarta tidak menghadirkan tematik khusus di liburan long weekend ini. Tapi kita menghadirkan ada kegiatan menarik pada hari ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila. KAI Daop 6 di Jakarta menghadirkan paduan suara di stasiun di Jakarta. Jadi biasanya kalau jam 10 itu kita mengumandangkan lagu Indonesia Raya dengan audio musik seperti itu ya. Nah, khusus hari ini kami menghadirkan live paduan suara dari Universitas Atmajaya, jadi mereka bernyanyi langsung lagu Indonesia Raya bersama dengan para pelanggan, jadi lebih hikmat seperti itu dan experience-nya lebih terasa. Dan setelah lagu Indonesia Raya, paduan suara ini pun memberikan persembahan lagu-lagu yang hits dari lokal untuk memberikan hiburan kepada masyarakat ataupun pelanggan di stasiun Yogyakarta. Jadi ini kita harapkan dapat memberikan hiburan dan pengalaman yang berkesan kepada para pelanggan, khususnya yang akan segera kembali untuk beraktivitas di tempat masing-masing, agar mereka memiliki kesan dan juga pengalaman yang unik di stasiun Tugu Yogyakarta.
1: Baik, Bu Feni, berarti tadi itu di pukul 10 seru ya, Bu Feni ya?
2: Betul sekali. Sampai sekitar jam 12:30 lagu-lagu hits lokal juga masih dikumandangkan di stasiun Tugu Yogyakarta, seperti lagu-lagu Jogja Istimewa, seperti itu, Cendol Dawet. Jadi untuk memberikan kemeriahan dan juga keseruan untuk agar yang kembali ke tempat masing-masing untuk beraktivitas tetap semangat juga. Jadi jangan karena sudah liburnya berakhir gitu kan, jadi agak kurang semangat, tapi kita memberikan hiburan yang menarik dan experience ini agar semuanya tetap semangat kembali ke tempat masing-masing untuk melanjutkan aktivitas. Nanti jangan lupa untuk saat liburan sekolah kembali lagi ke Yogyakarta, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, Bu Feni, mungkin dapat memberikan imbauannya ini untuk masyarakat yang masih akan melakukan perjalanan pada sisa masa arus balik ini, Bu Feni.
2: Ya, baik. Dapat kami himbau kepada para pelanggan, khususnya yang masih akan mempersiapkan perjalanan untuk kembali ke tempat masing-masing dari wilayah Daop 6 di Jakarta, baik itu Solo, ataupun Kota Yogyakarta untuk tetap berhati-hati mempersiapkan diri, tiket, barang bawaannya agar tidak ada yang ketinggalan dan pastikan jadwalnya sesuai dengan yang tertera pada tiket, tidak salah naik kereta api, tidak salah hari, seperti itu. Kami juga mengimbau untuk membawa barang bawaan sesuai dengan kebutuhan dan tidak melanggar prosedur yang ada. Hati-hati dan teliti agar barang tidak tertinggal, karena meskipun KHI menyiapkan sistem lost and found, tapi tetap barang bawaan pelanggan merupakan tanggung jawab pelanggan itu sendiri. Jadi tetap hati-hati, tetap fokus, dan menjaga keselamatan bersama.
1: Baik, Bu Feni, ini nanti semoga Daop 6 Yogyakarta juga selalu sukses memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ya, Bu Feni ya. Terlebih nanti ada kids activity itu di minggu ketiga Juni menyambut liburan sekolah.
2: Ya, betul sekali. Kami harapkan juga semua aspek pelayanan, keselamatan tetap terjaga dan prima ya, untuk masyarakat bisa menghabiskan masa liburan, khususnya nanti liburan sekolah di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Terima kasih, Mbak Hana.
1: Baik, terima kasih Bu Feni. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Demikian tadi pendengar manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, berbicara terkait hari terakhir libur panjang, bagaimana kondisi arus balik.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan juga kami akan menghadirkan bagaimana kondisi arus balik di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Saat ini kami telah bersama Komandan Regu Danru Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Batman, selamat sore.
4: Selamat sore, Mbak.
1: Baik, Pak Batman, bagaimana kondisi arus balik di Terminal Terpadu Pulau Gebang pada hari terakhir libur panjang ini, Pak?
4: Baik, terima kasih. Selamat sore, Terminal Terpadu Pulau Gebang mengudara lagi. Senin 1 Juni 2006, dari jam 00 sampai 16.00, kedatangan bus 483 kendaraan. Sedangkan penumpang itu yang sudah tiba 3.708 orang. Demikian, Bu.
1: Baik, lalu kalau untuk jumlah penumpang tadi 3.708 orang, ini sudah puncak kedatangan pemudik di hari inikah atau seperti apa, Pak Batman?
4: Baik, Bu. Kalau diberisikan hari ini kan ada lahir Pancasila, ada upacara.
1: Iya.
4: Yeah. Jadi kemarin juga ada juga sudah sampai busnya itu kendaraan kemarin tanggal 31, 3.300 kendaraan, sedangkan penumpangnya itu 2.369. Jadi kalau digabung sampai sekarang, tanggal 31 sampai tanggal 1, itu sudah hampir 7.000 penumpang yang sudah sampai di DKI Jakarta. Demikian.
1: Sudah ada 7.000-an penumpang yang sampai begitu ya, Pak Batman ya?
4: Iya, iya Bu. Iya,
1: baik. Bu. Nah Pak Batman, kalau untuk trayek atau daerah asal penumpang terbanyak ini selama arus balik berasal dari mana, Pak?
4: Baik. Yang paling banyak itu dari Jawa Timur sama Jawa Tengah. Ada juga yang dari Lombok, Bali, ada yang juga Bima, gitu.
1: Baik, tapi tetap daerah favorit masih Jawa Timur, Jawa Tengah tadi begitu ya?
4: Demikian, contoh Surabaya, Malang, kita terus Ponorogo, sampai ke Bali dan Pasar, sampai ujung ada juga Bima sama Lombok. Ada juga Sumateranya, yang favorit Bengkulu, Padang, Pekanbaru sama Palembang. Ada juga Jambi juga, Bu. Ya, demikian, Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk jumlah armada bus yang beroperasi untuk melayani arus balik ini, adakah tambahan, Pak Batman? Jadi totalnya berapa ini, Pak Batman?
4: Kalau ditotalin semuanya itu sampai 600 bus ya, Bu, ya. Mungkin-mungkinan juga nanti malam ini juga masih mengalir penumpang yang arus baliknya pasca liburan panjang ini, Bu.
1: Baik, lalu ketepatan waktunya seperti apa ini, Pak Batman?
4: Ketepatan waktu nanti paling kalau menjelang subuh, situ berdatangan sampai pagi gitu, Bu.
1: Oh, mulai menjelang subuh ini masih berdatangan iya, nantinya ya, Pak, ya, di hari ini?
4: Iya, masih. Iya, Bu. Kalau di Terminal Terpadu Pulau Gebang, dari jam 1, 2, 3, 4, sampai 5, sampai menjelang pagi itu ramai banget, Bu.
1: Baik. Apakah terjadi antrian atau mungkin penumpukan penumpang ini, Pak, pada waktu tertentu di Pulau Gebang?
4: Baik. Kalau penumpukan terminal, penumpang di terminal tidak ada penumpukan. Cuman kalau dia udah sampai turun ke bawah lanjut perjalanan masing-masing ke rumahnya gitu, Bu. Ada juga yang nunggu sampai pagi, kalau dia nyampe pagi, malam gitu ya kan, dia nunggu di terminal mencari aman, begitu pagi dia langsung pulang gitu, Bu.
1: Oh, baik. Lalu kalau untuk langkah yang dilakukan pengelola terminal untuk memastikan kelancaran arus penumpang dan kendaraan, seperti apa ini, Pak Batman?
4: Baik, kalau di Terminal Terpadu Pulau Gebang, kelancarannya lancar. Dia kan langsung dari tol, dia itu kan langsung dari tol, langsung ke bawah, terus turun, langsung mencari gate. Kalau penumpukan kendaraan, lancar-lancar aja, Bu, sampai sekarang, Bu.
1: Baik. Lalu terkait pelaksanaan pemeriksaan kelayakan armada selama masa arus balik ini, seperti apa di sana, Pak?
4: Baik, kita bekerja dengan Ramcek. Itu kan ketentuan, itu kan buat Nataru aja, Bu, Nataru sama anggota lebaran, anggrek ya. Tapi kalau di hari biasa seperti ini, kita bekerja dengan PKB Ujung Menteng itu, Bu.
1: Baik. Pak Batman, mungkin dalam masa liburan panjang ini ada tantangan tidak yang dihadapi?
4: Baik, kalau tantangan dihadapin kita tiap hari, kita karena udah biasa menghadapi seperti ini, tidak ada tantangan, Bu. Lancar-lancar aja, Bu. Alhamdulillah.
1: Baik. Pak Batman, kalau di Terminal Terpadu Pulau Gebang sendiri, ini masih ditemukan adanya calo tidak di sana, Pak?
4: Baik, kalau calo itu kan dari dulu lah, dari sekarang udah mulai berkurang, Bu. Itu namanya kru di loket. Tidak boleh lagi ada calo di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Iya, Bu.
1: Baik. Nah, Pak, terkait juga yang membeli tiket bus secara online ya, Pak Batman ya. Ini juga sudah tepat waktu belum, Pak Batman?
4: Baik. Kalau cara beli tiket dengan online itu, umpamanya contoh red bus itu, tepat waktu kalau dia antisipasinya itu kan, kalau di tiketnya umpamanya berangkat jam 14, dia antisipasi di tiketnya itu harus 13.30. Jadi lebih cepat dia ke terminal daripada dia terlambat begitu, Bu.
1: Tapi kalau untuk penumpang sendiri, ini sudah diimbau lewat aplikasi tersebut atau bagaimana, Pak Batman?
4: Ya, baik, udah diinformasi ke penumpang, setiap penumpang online sampaikan supaya jangan terlambat ke terminal, sampai ke terminal gitu, Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk evaluasi pihak terminal sendiri terhadap kelancaran pelayanan selama libur panjang, seperti apa itu, Pak Batman?
4: Baik, kalau kita melayani terminal sepanjang libur panjang ini, kita bekerja sama dengan sama anggota dari kepolisian, sama bekerja sama dengan Polri gitu, Bu.
1: Baik. Berarti kalau untuk kerjasamanya berjalan dengan baik di sana ya, Pak ya?
4: Iya, Bu. Kita gabung sama Angkatan Darat, sama Polda, sama dari Polsek gitu, Bu.
1: Baik.
4: Untuk keamanan, iya, Bu.
1: Nah, Pak Batman, mungkin ada personil keamanan yang ditambahkah atau seperti apa ini, Pak?
4: Baik, karena Terminal Terpadu Pulau Gebang, kita dari BKO 24 jam sudah ada, Bu. Dari security-nya aja di situ ada 26 orang setiap satu shift. Dinas perhubungannya 25, terus Komalnya sama Polri-nya 22, jadi 4 yang berjaga, Bu, satu shift.
1: Oh, baik. Shift-nya kalau dalam satu shift lebih ditambah personilnya begitu ya, Pak Batman ya?
4: Betul, Bu.
1: Baik. Nah, Pak Batman, apakah juga ada kenaikan harga tiket kah di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini, Pak? Di masa liburan?
4: Baik, Bu. Kalau di masa liburan ini, kenaikan tiket tidak ada, Bu. Kecuali di situ kan tertentu, kalau kecuali anggota lebaran, anggrek baru ada tulisannya. Kalau di hari libur panjang ini nggak ada, Bu. Nggak. Di terminal kita memantau tidak ada. Kita kan survei kita, kalau kita nggak ada, Bu.
1: Iya,
4: Bu.
1: Oke, baik. Nah, Pak Batman, mungkin dapat memberikan imbauannya ini bagi masyarakat yang masih melakukan perjalanan pada akhir masa arus balik.
4: Baik, terima kasih. Kalau untuk penumpang, berhati-hati di jalan. Lanjut, barang-barangnya jangan ketinggalan, dijaga kesehatan, Demikian, Bu.
1: Baik. Pak Batman, mungkin call center dari Terminal Terpadu Pulau Gebang ini disediakan tidak, Pak Batman? Atau memang langsung menghubungi petugas yang ada di sana saja? Bila menanyakan atau mungkin ada barang yang tertinggal begitu?
4: Baik, kita kalau call centernya di Terminal Terpadu Pulau Gebang, kalau barang ketinggalan, kita ada semacam barang titipan. Kalau ada ketinggalan, kita titip. Ada lemarinya, ada untuk penyimpanan. Jadi kalau ada yang ngambil penumpang merasa-merasa barangnya ketinggalan, dia kita menunjukkan KTP-nya. Bahwa kita silakan dibawa barangnya kembali lagi.
1: Baik. Gitu, Bu. Pak Batman, ini terima kasih telah memberikan update terkininya. Semoga Terminal Terpadu Pulau Gebang selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Pak Batman.
4: Baik,
1: ya.
4: Bu.
1: Selamat sore.
4: Baik, Bu.
1: Pak
4: terima
1: Batman.
4: Kasih. Sore, Bu.
1: Demikian tadi pendengar Komandan Regu Danru Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harhab, berbicara terkait hari terakhir libur panjang. Bagaimana kondisi arus balik?
0: Wawancara Pro 3.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiaplah. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami dari berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong masyarakat untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demi menjaga lingkungan yang tetap harmonis. Laporannya bersama Ilham Daulay.
4: Pancasila tetap kenyal dalam jiwa setiap insan Indonesia.
5: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong masyarakat untuk dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, selalu menciptakan lingkungan yang harmonis, adil, dan produktif. Demikian disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution usai melaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026. Upacara dilaksanakan di lapangan Astaka Pancing Medan 1 Juni 2026. Selain itu, Bobby Nasution juga mengingatkan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bekerja secara profesional, melayani masyarakat secara baik dan tidak korupsi.
6: Kepada ASN, kalau menerapkan Pancasila, pertama pasti benar-benar melayani masyarakat, mencintai masyarakat, dan bekerja dengan baik, nggak ada pungli-pungli, nggak ada korupsi-korupsi.
5: Ia menambahkan, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai landasan karakter yang membentuk lingkungan kerja yang jujur, berintegritas, harmonis, dan produktif. Dalam pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga memimpin pelaksanaan upacara yang bertemakan Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Ia membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Ia mengatakan pada momentum peringatan Hari Pancasila ini, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terus menyala dalam jiwa setiap insan di Indonesia.
4: Kita kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila. Lebih dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momentum, momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan di Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila,
3: kita ke informasi berikutnya. Putra
5: Bung Tomo menerangkan nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Bambang Sulistomo menyebut Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mampu membangun kekuatan spiritual dan mewujudkan perdamaian dunia. Laporannya bersama Farida Chusnia.
2: Dinilai dapat membangun kekuatan spiritual bangsa. Selain itu dapat mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini disampaikan putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo, saat di RRI Surabaya kemarin.
7: Ketuhanan, kemoros yang ada beradab, persatuan dan sebagainya. Nah itu semuanya kita bicara tentang kekuatan spiritual. Jadi kalau bicara Pancasila bukan bicara tentang fisik, pembangunan fisik semata-mata, bukan. Tapi bicara tentang kekuatan spiritual bangsa. Kita harus mengembalikan kekuatan spiritual bangsa agar Pancasila ini terwujud. Kalau kita menjalankan apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45, saya kira sudah otomatis akan terwujud perdamaian dunia. Otomatis, Mbak, ketuhanan. Siapa orang-orang yang bertuhan ingin berkelahi? Cakar-cakaran. Perikemanusiaan yang adil dan beradab. Mana orang yang cinta perikemanusiaan mau berkelahi, mau cakar-cakaran? Nggak ada. Termasuk persatuan, termasuk keadilan sosial. Sebab kalau kita nggak bicara keadilan sosial, tidak akan terwujud suatu masyarakat yang damai, nggak akan terwujud.
2: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, Muhammad Arif Widodo, mengatakan pentingnya mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
8: Ada lima sila, itu kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, saya pikir itu yang paling penting, itu bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kita berketuhanan, terus kemudian terus berkemanusiaan, cinta tanah air, kemudian kita juga bagaimana mewujudkan cita-cita bersama, mencerdaskan hidup bangsa, kemudian mewujudkan keadilan sosial. Itu satu hal, itu yang perlu kita wujudkan bareng-bareng seperti itu.
2: Pancasila juga disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, falsafah hidup, namun juga ideologi resmi Republik Indonesia. Farida Husnia melaporkan.
9: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng menjadikan momentum hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk memastikan setiap kebijakan yang lahir berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Laporannya bersama Rizka Desiandra.
10: Momentum hari lahir Pancasila dimaknai bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan sebagai pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam setiap kebijakan di program pembangunan yang dijalankan. Hal tersebut disampaikan dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila yang digelar di lingkungan RRI Singaraja Senin 1 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Kepala RRI Singaraja membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, yang menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sambutan tersebut ditegaskan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus tercermin dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
11: Jawatan tahan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong. Namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup.
10: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dalam proses

Akhir Pancasila tahun ini diharapkan dapat memperkuat semangat seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkokoh nilai kebangsaan, serta memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan cita-cita luhur Pancasila demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desyantra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Kementerian Perdagangan Kemendag mencatat rasio kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,29% dari total angkatan kerja. Wamendag Diah Roro Esti Widya Putri menyebut rasio itu masih perlu ditingkatkan untuk mendukung target Indonesia menjadi negara maju. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa sore.
2: Kami juga akan menghadirkan informasi haji.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 19 kloter telah dipulangkan ke tanah air melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Alam, seperti apa update terkininya?
4: Ya, rekan Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hingga siang hari ini waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter telah dipulangkan ke tanah air yang diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dan ke-19 kloter tersebut merupakan jamaah haji yang merupakan gelombang pertama. Dan pendengar, di samping kami telah berada salah satu kepala daker atau daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Bapak Ihsan Faisal. Assalamualaikum Pak Ihsan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Ihsan Faisal, bisa menjelaskan tentang 19 kloter gelombang pertama tersebut yang telah diterbangkan dan mulai kapan misalnya kloter yang pertama awalnya itu? Bisa jelaskan Pak?
5: Ya baik. Alhamdulillah pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu dari kota Mekah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah.

0: Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BT H1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1 2 3 4 dan seterusnya. Jadi sampai siang ini waktu Arab Saudi alhamdulillah kita sudah melepas kloter-kloter tersebut sebanyak 19 kloter gitu, Pak.
1: Untuk pelepasan tersebut, apa ada seremoni tertentu, Pak? Misalnya dia dikasih mainan onta atau misalnya biar berkesan bagi para jemaah haji. Bisa jelaskan, Pak, seremoni tertentu ketika misalnya terjadi kelepasan para jemaah haji tersebut dari tanah suci ke tanah air?
0: Ya, kemarin alhamdulillah pelepasan kloter-kloter pertama itu dilepas oleh para pimpinan ya dari Kementerian Haji dan Umroh. Setelah hadir, kebetulan saya juga mendampingi Pak Sekjen ya, Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Pak Teguh Dwi Nugroho, kemudian yang lainnya para pejabat eselon 1, eselon 2 itu disebar ke seluruh sektor yang melakukan keberangkatan kloter-kloter awal. Nah, di acara seremoni tersebut hadir juga para pimpinan atau pengurus markaz atau syarikah yang di mana mereka berkewajiban menghandle seluruh jemaah haji selama di tanah suci baik di Makkah ataupun di Madinah ataupun waktu kita masyair. Kemudian waktu pemberian apa namanya arahan sekaligus kesan pesan kepada para jemaah, juga para pimpinan dan pengurus markas tersebut sempat memberikan simbolis lah pengalungan bunga, juga ada sorban. Nah, ini sorban sebagai simbol dari trademark Arab Saudi dan juga berusaha untuk mengingatkan mungkin para jemaah supaya terus merawat nilai-nilai haji ya ketika nanti di tanah air ya, supaya makna haji tersebut senantiasa bisa dijaga, dilestarikan selama nanti sudah sampai di tanah air.
1: Apa sih pesan dan kesan yang disampaikan ketika misalnya pelepasan kloter tersebut dari pimpinan PPH dan juga Kemenhaj itu, apa poin yang penting yang bisa ditangkap di sini, Pak?
0: Ya, tentunya yang paling pokok adalah seluruh rangkaian manasik haji itu kan selain daripada nilai ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala secara fikih, tapi nilai-nilai spiritualnya itu sangat mendalam ya. Misalkan tentang rukun wukuf di Arafah ya, bagaimana kita harus berihram, menjaga hal-hal yang dilarang oleh syariat, kemudian sampai harus tawaf ifadah, melaksanakan apa namanya? Dam haji tamattu dan sebagainya. Itu semua adalah sebagai simbol-simbol perjuangan seorang hamba dalam rangka mensucikan dirinya ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, nilai-nilai itulah yang sejatinya harus dipertahankan ketika pulang di tanah air. Jadi kalau dalam tagline kementerian atau visi misi Kementerian Haji itu kan ada yang disebut dengan Tri Sukses. Nah, salah satu bentuknya adalah sukses ritual haji, kemudian juga sukses peradaban dan keadaban. Itulah yang paling pokok. Jadi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, dia harus mempertahankan peradaban yang baik.
1: Pak, kemarin dengan jamaah haji yang akan pulang itu, apa enggak ada obrolan enggak dari pimpinan PPH termasuk dengan Pak Kadaker, Pak Hasan, apa sih kesan mereka gitu? Apa yang bisa disampaikan, atau mereka bersedih atau mereka bahagia atau sangat antusias seperti itu, Pak?
0: Iya. Perlunya kita coba untuk ngobrol ya, dari person to person, kemudian juga secara formal. Ketika kita menanyakan bagaimana tentang pelayanan kami selama di Arab Saudi, pada umumnya para jemaah alhamdulillah mereka merasakan bangga, bahagia, senang gitu ya dengan pelayanan yang diberikan dan yang mereka rasakan. Ya tentu dari seluruh pelayanan pastilah kita tidak sempurna, ada hal yang mungkin ada kurang dan sebagainya. Nah, jadi intinya para jemaah pun merasa gembira, merasa apa namanya berbahagialah dengan pelayanan yang semuanya kita lakukan. Walaupun demikian tentu kita dari PPH Arab Saudi memohon maaf ya jika ada hal yang kurang yang dirasakan oleh para jemaah. Insya Allah kita semua berusaha untuk memperbaiki di masa yang akan datang.
1: Pak, ini kan Bapak sebagai Kepala Kadaker di Mekah, ini kan banyak ya wilayah dari sektor 1, 10, sektor khusus, dan itu kan sangat strategis sekali di sini, Pak. Adakah pas ketika misalnya pepulangan ke tanah air gitu, apa sih yang Bapak arahkan gitu, pertekankan kepada petugas PPIH Arab Saudi itu, apa sih misalnya ketika misalnya koper, bawaan-bawaan, dan lain sebagainya, apa yang Bapak arahkan kepada para petugas PPIH Arab Saudi di Dakar Mekah ini?
0: Ya, tentu pada masa kepulangan atau pasca Armuzda ini, kita ingat arahan pimpinan bahwa kita para petugas pun tidak menjadi lengah, ya. Jadi tidak menjadi longgar, tetap kita masih punya kewajiban memberikan pelayanan pada jemaah haji sampai kloter terakhir pulang, seperti itu. Jadi kita insya Allah akan komit, tidak mengurangi tensi kita, kekuatan kita dan melayani pada jemaah. Kemudian untuk masa-masa kepulangan, tentu kita mengingatkan pada jemaah, misalkan ketika akan pulang, seluruh bagasi kan ditimbang dulu, ya, ada aturannya. Ada juga barang-barang bagasi ataupun di kabin yang tidak boleh dimasukkan. Misalkan, di bagasi itu tidak boleh membawa cairan, ya. Nah, biasanya kan dari jemaah pasti mereka bawa zam-zam. Nah, kemarin kita pas lihat di gudang itu, hari pertama hampir rata-rata semuanya memasukkan botol-botol zam-zam, ya. Akhirnya kita keluarkan karena sesuai dengan aturan. Juga misalkan ada tidak boleh membawa barang senjata tajam, ya, senjata api, kemudian juga power bank, ya, kalau di bagasi itu tidak boleh. Kemudian ada lagi uang cash, ya, sampai uang cash pun tidak boleh lebih dari 25.000 real, ya. Jadi kalau lebih dari itu tentu tidak diperkenankan, bakal nanti para petugas di bandara imigrasi mungkin akan bea cukai akan memeriksanya, seperti itu. Jadi perlu juga ditekankan pada para jemaah sebagai edukasi barang-barang tertentu yang tidak boleh dibawa baik di bagasi ataupun di kabin.
1: Kalau untuk saya kan ada dua maskapai, ya, Garuda Indonesia sama Saudi Arabia. Kalau maskapai Garuda Indonesia maksimal berapa beratnya kopernya? Kalau di Saudi Arabia misalnya katanya boleh bawa dua koper, ya, tapi maksimal misalnya 20 kg per koper.
0: Oh, iya.
1: Saya jelaskan, Pak.
0: Kalau secara umum aturan di kemarin sudah kita rilis, ya, itu di koper bagasi itu maksimal 32 kg, ya. Kemudian di koper kabin itu 7 kg, ya. Jadi hanya itu sebetulnya bagasi, kemudian kabin dan tas paspor yang dilekatkan di depan jemaah di dada, memang. Itu saja sebetulnya yang diperbolehkan.
1: Saya dengar-dengar apa itu benar apa salah, Pak?
0: Untuk jamaah semuanya sama, Pak. Okay. Sama aturannya, jadi satu koper bagasi, satu koper kabin yang dibawa ke atas, yo, dan tas paspor tadi.
1: Jadi kemarin jamaah haji ketika misalnya mau akan diberangkatkan, siap-siap, mereka ikutin aturan semua, bukan, Pak?
0: Ya, nah tentu pada saat pemeriksaan, pada saat penimbangan, dan nanti X-ray di gudang itu, pasti seluruh semua petugas terkait itu akan memeriksa dengan teliti. Tadi saya sampaikan kan, ditemukan berbotol-botol zam-zam, itu artinya kan mungkin para jemaah, ya, ada yang, ya mungkin jemaah mungkin prinsipnya untung-untungan lah, ya. Tapi tetap petugas di sini kan sangat ketat, sehingga ketika ada hal-hal yang melanggar aturan, ya otomatis akan dikeluarkan, seperti itu.
1: Ini, Pak, untuk pemulangan itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Gitu?
0: Iya. Untuk gelombang 1, ya, Pak Syarif, untuk gelombang 1 ini kita akan memulangkan jemaah dari Kota Mekah lewat Bandara King Abdul Aziz itu sampai tanggal 22 Juni.
1: 22 Juni?
0: Betul.
1: Kalau untuk gelombang 2?
0: Nah, untuk gelombang 2 nanti keberangkatan jemaah itu kan dari Makkah ke Madinah. Dan dari mereka dari Madinah itu akan pulang kloter terakhir itu pada tanggal 30 Juni.
1: 30 Juni. Baik, satu lagi, Pak. Pesan Bapak sebagai kadaker terhadap jemaah haji Indonesia, apa yang harus ketika misalnya pulang ke tanah air dari Tanah Suci ke tanah air, pesannya apa, Pak, yang perlu dikesankan?
0: Ya, tentunya kita semua berharap para jemaah sekali lagi bisa merawat dan bisa mengambil nilai-nilai positif atau maslahat dari ibadah haji ini. Karena ibadah haji kan buat para jemaah khususnya Indonesia itu sangat istimewa ya. Di antara sekian banyak yang orang ngantri, sekian puluh tahun juga ngantri, maka kesempatan yang terbaik ini dalam sejarah masing-masing masyarakat kita, jemaah kita itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi pelaksanaan ibadah haji yang mungkin dalam arti kata secara aturan hanya sekali ya yang wajibnya, maka mudah-mudahan yang walaupun sekali itu bisa berarti dalam kehidupan setiap para jemaah tersebut.
1: Baik, terima kasih Pak Kadakar Ihsan Faisal. Demikian pendengar wawancara kami dengan Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Bapak Ihsan Faisal, di mana dia menegaskan bahwasanya hingga hari ini terdapat 19 kloter yang telah diterbangkan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz III, dan mereka adalah para jemaah haji yang merupakan gelombang pertama. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi Pancasila untuk mendorong pemerataan kesejahteraan dan menjadikan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Presiden Prabowo mengatakan pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada capaian statistik, tetapi harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Kepala negara juga menegaskan rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekedar objek atau alat pembangunan. Ia menjelaskan tujuan akhir ekonomi Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan. Kita ke berita dalam negeri lainnya, anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan mengajak generasi Z menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah berbagai tantangan era digital, Maruli mengatakan generasi Z memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan Indonesia karena jumlahnya mencapai sekitar 75,49 juta jiwa atau 27,94% dari total penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk 2020. Ia juga mengajak generasi muda memaknai Pancasila melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal positif, tidak mudah terprovokasi hoax dan ujaran kebencian, serta menghargai perbedaan. Kita ke berita mancanegara, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menyatakan negaranya berupaya membantu memfasilitasi kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Sisi menjelaskan Mesir telah menjalin kontak intensif dengan berbagai pihak terkait guna membantu memfasilitasi tercapainya kesepakatan komprehensif antara kedua pihak yang berkonflik tersebut. Ia menegaskan posisi Mesir saat ini berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum internasional serta penghormatan terhadap kedaulatan negara dan sumber daya bangsa mereka. Kita ke berita olahraga, tim nasional e-sports Indonesia nomor Mobile Legends Bang Bang MLBB Putri sukses menorehkan prestasi internasional dengan menjuarai turnamen Cyber Athlete Women's Invitational CWI 2026 di Singapura. Pencapaian tersebut menjadi debut gemilang bagi timnas MLBB Women's Indonesia yang diwakili susunan pemain dari Onyx Pertiwi. Ketua Harian Pengurus Besar E-sport Indonesia PBSI Bambang Sunarwibowo mengatakan, kemenangan merupakan bukti nyata dari efektivitas program pembinaan dan regenerasi atlet e-sports perempuan di Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun, tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomohaki.
3: Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
2: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
3: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
2: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun. Bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
3: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
2: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
3: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Jatuhan. Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kementerian Perdagangan Kemendag mencatat rasio kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,29% dari total angkatan kerja. Wamendag Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan rasio tersebut masih perlu ditingkatkan mendukung target Indonesia menjadi negara maju. Jemaah haji asal Kediri mengapresiasi pelayanan petugas di Terminal Ship Amir Mekah. Layanan ramah petugas sangat membantu mobilitas jemaah lansia dan disabilitas. Indonesia Open 2026 siap digelar kembali di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 2 hingga 7 Juni. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia bagian dari rangkaian BWF World Tour Super 1000. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi momentum strategis untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan global melalui penguatan peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa, sekaligus pondasi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Laporannya disampaikan Septiana Kinasi. Septiana.
2: Ya, baik. Pendengar, selamat sore, dan peringatan Hari Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni kembali menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen kebangsaan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Tahun 2026, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia yang menegaskan relevansi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa sekaligus kontribusi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian global. Pengamat pendidikan sekaligus akademisi Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain kepada RRI menyampaikan hal ini mencerminkan posisi Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mampu menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia. Berikut kutipan wawancara Profesor Rumawan.
3: Ya, Pancasila ini memang patut disebut sebagai alat pemersatu bangsa. Karena kita dari Sabang sampai Merauke yang memiliki budaya yang beragam, keyakinan yang berbeda, dapat menyatu di dalam satu kesatuan yang bersifat universal, namun tidak meniadakan hal nilai-nilai lokal dan keyakinannya.
2: Ya, dan pendengar, Profesor Rumawan menambahkan nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial yang terkandung dalam Pancasila dinilai relevan sebagai fondasi membangun tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. Di tengah meningkatnya tantangan global mulai dari konflik geopolitik, krisis kemanusiaan, hingga polarisasi sosial akibat perkembangan teknologi informasi. Dan pendengar, momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini menegaskan bahwa keberagaman bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang menyatukan bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi, persatuan, serta perdamaian di tingkat nasional maupun internasional. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan menghadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda berikut.
0: Catatan peristiwa.
4: Sejarah singkat lahirnya Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut, yang kemudian pada 1 Juni 1945, lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut himpunan risalah sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 dan merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Sukomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial.

0: Warta Nusantara.
1: Libur panjang Hari Raya Idul Adha, pengelola Pantai Gasing di Pulau Dompak terus menambah berbagai fasilitas demi kenyamanan wisatawan. Laporannya disampaikan Pandu Fikri Tegar Agnianto. Pandu Fikri.
2: Pengelola Pantai Gasing di Pulau Dompak, Kota Tanjung Pinang terus melakukan penambahan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Sejumlah pembangunan dilakukan selama momentum libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Owner Pantai Gasing, Hamdan, mengatakan salah satu fasilitas baru yang disediakan adalah panggung terbuka yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk berbagai kegiatan hiburan dan acara komunitas. Selain itu, juga menyediakan speaker agar bisa digunakan untuk aktivitas masyarakat yang berkunjung. Pihak pengelola terus menambah jumlah pondok yang tersedia di sepanjang kawasan pantai. Saat ini, jumlah pondok telah mencapai 43 unit atau bertambah 3 unit dibandingkan jumlah sebelumnya.
3: Halo. Tambah ini mungkin sekarang 43 lah pondok. Cuman memang pondok sekarang udah sepi semula.
2: Hamdan menjelaskan seluruh pondok kini telah dilengkapi penutup pada 4 sisi sehingga lebih aman dan nyaman digunakan, terutama saat cuaca hujan. Lalu pengelola juga memperluas area parkir guna mengantisipasi lonjakan kendaraan saat musim liburan. Lahan parkir tambahan disiapkan setelah melihat tingginya tingkat kunjungan ke Pantai Gasing. Dalam pengelolaannya, Pantai Gasing juga melibatkan masyarakat sekitar melalui kerjasama penyediaan perlengkapan kegiatan seperti kursi, tenda, dan perlengkapan lainnya. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat lokal, sekaligus mendukung perkembangan wisata di kawasan Dompak. Dari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyikapi hari lahirnya Pancasila dengan meningkatkan jiwa kegotong royongan dan kebersamaan dalam menjalin persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Laporannya disampaikan Nur Fitriani. Nur Fitri.
4: Ya, menyambut hari lahir Pancasila, masyarakat diajak untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Pasinta Kodim 0303 Bengkalis yang menilai Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga pedoman dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Menurutnya, di tengah berbagai tantangan sosial dan pesatnya perkembangan teknologi, semangat persatuan dan kesatuan harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Nilai gotong royong yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama tanpa membedakan suku, agama maupun golongan. Pasti Interkodim 0303 Bengkalis menambahkan, menjaga persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat, melainkan tugas seluruh masyarakat, salah satunya dengan menumbuhkan sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Di Kabupaten Bengkalis, semangat gotong royong masih terlihat dalam berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kerja bakti lingkungan, kegiatan keagamaan, hingga kegiatan sosial yang melibatkan warga secara bersama-sama. Karena itu, nilai-nilai tersebut perlu terus dipelihara dan ditanamkan kepada generasi muda agar tetap menjadi bagian dari karakter bangsa. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, masyarakat diharapkan dapat semakin memperkokoh rasa cinta tanah air dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Minggu 31 Mei, menyatakan kesiapannya menghadapi ancaman penyakit menular melalui penerapan standar operasional prosedur yang ketat. Laporannya disampaikan Rio Tanjung. Rio.
5: Ya, baik, terima kasih Hana. Baik, saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan menegaskan kesiapannya dalam menghadapi ancaman penyakit menular. Upaya pencegahan dilakukan melalui pola hidup bersih dan sehat. Kepala Dinas Kesehatan Waikanan Sri Kandi kepada RRI mengatakan penyakit tidak menular dapat dicegah dengan pemeriksaan dini, sedangkan penyakit menular membutuhkan penanganan lebih cepat dan terukur. Ia menambahkan wabah penyakit memiliki standar penanganan berbeda. Satu kasus RRI misalnya sudah bisa ditetapkan sebagai wabah yang perlu diantisipasi serius. Menurutnya kunci utama mencegah penyakit menular adalah menjaga kebersihan lingkungan dan perilaku hidup sehat. Masyarakat diimbau tetap memakai masker bila sakit dan memperhatikan kesehatan keluarga.
0: pemeriksaan penyakit tidak menular. Ini dapat dicegah. Kalau penyakit menular, itu kita tidak bisa tentukan. Contoh, DBD itu penyakit menular. Contoh, diare itu penyakit menular. Contoh, TBC penyakit menular. Ini penyakit menular. Kalau penyakit menular, ini pasti kita turunkan tim untuk mencegah penyakit menular yang pasti kebersihan lingkungan. Karena kalau lingkungan kita bersih, kita berperilaku hidup bersih dan sehat, dan sudah tahu kita batuk, kita memakai masker, menjaga kesehatan diri kita atau orang-orang yang kita sayangi, seharusnya penularannya tidak cepat. Tapi kalau bicara wabah, wabah di sini, satu pun kena difteri, itu udah pasti wabah. Gitu. Kenapa? Kalau satu kena difteri, takutnya dia bisa menularkan. Biasanya satu pun, itu kita udah ambil sampelnya, umpamanya wabah muntaber, kita ambil sampelnya dari mana dia kena wabahnya. Dan kita semua ada SOP-nya, Mas. SOP dari semua penanggulangan penyakit itu Dinas Kesehatan punya SOP-nya.
5: Dan saudara pendengar, lebih lanjut, Dinas Kesehatan Waikanan memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang jelas. Setiap jenis penyakit menular ditangani serius, ditangani sesuai aturan, dan melibatkan penanggung jawab program. Ia berharap kesadaran masyarakat terus meningkat agar kasus penyakit menular tidak berkembang menjadi wabah. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali studio, Hana.
1: Pegiat lingkungan mengajak sekolah memanfaatkan lahan sempit untuk meningkatkan kualitas oksigen peserta didik. Laporannya disampaikan Rena Safira. Rena.
6: Pegiat lingkungan mengajak sekolah memanfaatkan lahan sempit untuk menanam tanaman penghasil oksigen bagi kebutuhan peserta didik. Upaya tersebut dinilai penting mendukung kesehatan fisik maupun pembentukan karakter positif generasi muda di lingkungan sekolah. Pemerhati lingkungan dan kebersihan Kabupaten Cirebon, Oki Ronata mengatakan tanaman memiliki peran penting menjaga ketersediaan oksigen lingkungan belajar anak-anak. Menurutnya, ruang belajar dengan pasokan oksigen cukup membantu membentuk pola pikir serta perilaku positif peserta didik.
7: Untuk mengembangkan karakter anak-anak harus mendapatkan energi yang positif, yaitu dari oksigen. Apabila kita terpenuhi oksigen kita, maka cara berpikir positif, bertindak positif, insya Allah jauh lebih baik. Tapi kalau kita tertutup kekurangan oksigen, menjadikan diri kita itu sempit, terutama nafas jantung, paru-paru.
6: Oki menambahkan lingkungan sekolah membutuhkan perhatian serius karena masih terdapat kawasan pendidikan berdampingan dengan tumpukan sampah liar. Kondisi tersebut membuat suasana belajar terganggu akibat aroma tidak sedap berasal dari pembuangan sampah sekitar sekolah. Menurutnya, perubahan lingkungan menjadi lebih hijau dapat menciptakan suasana belajar nyaman bagi guru maupun peserta didik setiap harinya. Ia mencontohkan bantaran sungai dekat sekolah berhasil diubah menjadi kawasan tanaman produktif setelah dilakukan penataan bersama masyarakat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nilai-nilai Pancasila dinilai perlu terus diaktualisasikan kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Laporannya bersama Muhammad Sidik.
8: Di era kemajuan teknologi saat ini, aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih perlu terus diperkuat. Salah satu langkahnya dengan mengharapkan peran generasi muda melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang dinilai mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Pertimbangan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Henry Erianto mengatakan, generasi muda saat ini diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila. Salah satunya nilai toleransi dan gotong royong yang dinilai mulai memudar di era saat ini. Melalui generasi muda yang telah dikukuhkan melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, diharapkan mampu menjadi role model dalam menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
9: Dalam keseharian itu dapat dilihat dari sikap dan perilaku kita. Apakah sikap dan perilaku kita itu sudah menunjukkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Jadi sesuai dengan nilai yang ada. Nah, jadi diharapkan memang perilaku sehari-hari adik-adik ini memang berperilaku sebagaimana yang diharapkan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan pada umumnya. Ya, ambil contoh saja misalnya masalah toleransi. Bagaimana sikap mereka terhadap perbedaan suku, agama gitu kan? Nah, mereka harusnya bisa menyatu gitu. Kemudian yang mulai hilang misalnya nilai gotong royong misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka harusnya bisa menjadi contoh untuk apa namanya menyelesaikan setiap permasalahan itu secara berkolaborasi atau bergotong royong ya dengan masyarakat sekitarnya gitu.
8: Senada dengan hal itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengatakan, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia merupakan salah satu upaya dalam menanamkan nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Ia berharap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia ini mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila serta menjadi role model di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda Kota Palu. Aktualisasi dan internalisasi nilai Pancasila menurutnya mampu mencegah terjadinya degradasi makna Pancasila di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang.
10: Ya, apa yang dilakukan hari ini kan merupakan upaya bentuk penguatan implementasi dan aktualisasi Pancasila gitu di tengah-tengah kita, khususnya kepada generasi-generasi kita yang baru. Jadi duta yang dibentuk ini ya, tujuannya adalah itu. Nah, apakah kemudian kita mengartikan bahwa ada degradasi aktualisasi Pancasila? Nah, tentunya itu kan menjadi jawaban bersama. Tapi yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh kita saat ini adalah upaya-upaya penguatan yang harus terus dilakukan untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam keseharian.
8: Melalui beragam upaya penguatan nilai Pancasila yang terus dilakukan, diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air serta rasa tanggung jawab masyarakat untuk membangun bangsa yang lebih berkembang di masa yang akan datang dengan terus mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kirab budaya Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Gandakan, Kecamatan Jebres, Kota Solo dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni. Laporannya bersama Muhammad Reza.
11: Saking terkenalnya, makanya kita pengen mengangkat kembali lurik dan batik.
12: Ribuan warga memadati kawasan Kelurahan Gandean, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dalam Kirab Bhinneka Gandean 2026. Kegiatan budaya tahunan yang memasuki penyelenggaraan ke-11 ini menampilkan beragam kesenian, budaya, hingga potensi usaha mikro kecil dan menengah dari masyarakat setempat. Ketua Pok Darwis Gandean, Redi Manata mengatakan, Kirab Bhinneka tahun ini mengangkat tema lurik dan batik dengan fokus pada motif batik Wahyu Tumurun. Tema tersebut dipilih untuk mengangkat kembali potensi industri kreatif Gandean yang telah lama dikenal masyarakat.
11: Saking terkenalnya, makanya kita pengen mengangkat kembali lurik dan batik dalam bentuk sajian budaya, sajian kesenian, sajian musik yang terpadu dalam Kirab Bhinneka pada tahun ini.
12: Selain menampilkan seni budaya, kirab juga menjadi ajang promosi potensi ekonomi warga. Berbagai hasil UMKM dan produk unggulan dari 9 RW ditampilkan dalam arak-arakan, mulai dari produk kuliner hingga hasil olahan masyarakat. Total, sebanyak 1.300 peserta terlibat dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, salah satu peserta kirab, Hendro Siswanto, mengaku kelompoknya mengusung tema Parisumilah yang bermakna kemakmuran bersama. Tema tersebut dipilih untuk menggambarkan harapan agar seluruh warga dapat hidup sejahtera melalui pengembangan usaha dan potensi lokal.
13: RW 2 tahun ini kita temanya Parisumilah. Parisumilah itu batik dari Probolinggo. Ya, jadi kita ambil tema tahun ini Parisumilah yang berarti kemakmuran untuk bersama.
12: Kirab Bhinneka Gandean ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya, tetapi juga memperkuat promosi potensi ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis masyarakat di Kota Surakarta. Muhammad Reza, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara sore setelah jeda promo berikut.
14: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat. tepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
1: Pancasila bukan pajangan. Pemerintah Kota dan DPRD bau-bau mendorong implementasi nilai dalam kehidupan. Laporannya bersama Hairul Mulku.
15: Pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus.
16: Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di lapangan upacara kantor Wali Kota Palagimata, Senin 1 Juni 2026. Momentum ini menjadi pengingat penting bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai simbol negara, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan, nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, Pancasila tidak boleh hanya dipandang sebagai gambar atau pajangan semata. Yusran juga menyoroti pentingnya penguatan pemahaman Pancasila sejak usia dini, khususnya di lingkungan sekolah dasar. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan melalui komitmen dan praktik nyata, bukan sekedar hafalan.
15: Tadi bahwa Pancasila merupakan satu pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus melaksanakan poin-poin yang ada dalam Pancasila itu harus dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat kita.
16: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adriansyah Farmin mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur bangsa yang diwariskan para pendiri negara. Ia menilai Pancasila merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Pancasila menjadi instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai dan sejahtera. Bahkan nilai-nilainya berlaku universal dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial.
17: Dari momentum peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni ini, hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa Pancasila itu adalah dasar atau nilai-nilai luhur bangsa kita untuk kemudian kita amalkan. Pancasila adalah instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai, sejahtera, lebih kepada masyarakat dunia.
16: Adriansyah mendorong penguatan kembali pendidikan Pancasila di sekolah, termasuk melalui masa orientasi siswa dan pembelajaran dasar-dasar Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi pembentukan karakter kebangsaan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
1: Hari Lahir Pancasila memperkuat peneguhan ideologi bangsa dalam menjaga persatuan domestik sekaligus kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Laporannya bersama Feby Leolede.
18: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung hikmat melalui upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Belu Senin pagi. Upacara tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kabupaten Belu dan Forkopinda Belu. Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Belu yang dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Usai pelaksanaan upacara kepada RRI, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila menjadikan momentum penting untuk melakukan refleksi bersama guna memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Dikatakan masyarakat perlu terus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan setiap hari, terutama dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat gotong royong di tengah keberagaman yang ada. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menjaga dan merawat kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan, momentum Hari Lahir Pancasila harus semakin memperkokoh ideologi bangsa, khususnya masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.
19: Kita memperingati hari lahirnya Pancasila, bahwa ideologi Pancasila tidak bisa ditawar. Ini ya ideologi kita, saya mengharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang berada di perbatasan, kita harus bangga punya ideologi Pancasila yang saat ini menjadi pegangan hidup kita. Dan ini adalah landasan bernegara untuk semua kita.
18: Sementara Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Belu, Ferdi Talok, mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mempersiapkan generasi muda di wilayah perbatasan agar memiliki kemampuan kognitif yang baik sekaligus karakter yang kuat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Diakuinya pembangunan sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan penguatan nilai ideologi Pancasila agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh berbagai paham yang bertentangan dengan jati diri bangsa.
20: Generasi muda di perbatasan ini sehingga kreativitas yang dia miliki dia bisa jalankan. Kalau generasi muda menjadi terhambat karena memang tidak ada sokongan yang kuat. Ini penting untuk seluruh stakeholder yang ada beri perhatian penuh tentang generasi muda di perbatasan di era globalisasi.
18: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Belu menjadikan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, memperkokoh semangat kebersamaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dari Atambua, Feby Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Batik Sabang Merah menjadi sorotan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Sanggau hari ini, memadukan kekayaan budaya daerah dengan semangat menjaga ideologi bangsa. Laporannya bersama Okto Feryandi.
21: Batik Sabang Merah menjadi sorotan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Sanggau, memadukan kekayaan budaya daerah dengan semangat menjaga ideologi bangsa. Bupati Sanggau Yohanes Sontot mengatakan batik Sabang Merah merupakan identitas yang lahir dari semangat kebersamaan masyarakat Sanggau sekaligus wujud kecintaan terhadap daerah. Pada momen yang sama, pemerintah Kabupaten Sanggau juga memperingati Hari Batik Sabang Merah yang jatuh setiap 1 Juni. Batik khas daerah tersebut diharapkan terus menjadi simbol kebanggaan sekaligus memperkuat identitas masyarakat Sanggau di tengah arus perkembangan zaman. Bagi Bupati Ontot, semangat yang terkandung dalam batik Sabang Merah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung persatuan dan kebersamaan. Menurutnya, identitas daerah dan jati diri kebangsaan harus terus dipelihara secara beriringan.
22: Selamat hari batik Sabang Merah. Karena ini kita jadikan sebuah landasan bagaimana kita melahirkan identitas ya daerah ini. Sanggau bangga bukti sejarah. Nah, orang-orang yang bekerja dan siapapun warga masyarakat Sanggau ini, apapun dia lakukan sepanjang positif untuk Sanggau ini, dia sudah bukti sejarah.
21: Sementara itu, Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nur Rahman Kindar Radisya mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang menilai semangat nasionalisme perlu terus dipelihara agar masyarakat mampu mendukung ketahanan negara dan juga pembangunan daerah.
23: Di hari yang sangat bahagia dan berbangga ini, di hari Pancasila, lahirnya Pancasila, tentunya pesan kami kepada masyarakat tetap menjaga rokok persatuan dan kesatuan, karena kita juga membentuk ruang, alat, dan kondisi juang masyarakat untuk tetap nasionalis, mendukung ketahanan negara, dan juga mendukung pemerintah daerah dalam membangun negeri ini.
21: Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Batik Sabang Merah tahun ini menjadi momentum bagi warga Sanggau untuk memperkuat identitas daerah sekaligus meneguhkan komitmen kebangsaan. Semangat melestarikan budaya lokal dan menjaga persatuan diharapkan terus menjadi landasan pembangunan Kabupaten Sanggau di masa mendatang. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino. Wamentan menyatakan cadangan beras nasional diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan. Laporannya bersama Farin Regi.
24: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100.000 unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
0: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
24: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
2: Kita juga akan terus menyiapkan

0: Jawa Timur dan Indonesia. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varian Reki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melalui momentum Hari Waisak, Wapres RI Gibran Raka Buming Raka mengajak umat Buddha menjaga kedamaian. Laporannya bersama Widias Cahyono.
2: Bangsa yang besar tentu membutuhkan persatuan dan perdamaian.
3: Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka mengajak seluruh umat Buddha di Indonesia menjadi pelopor perdamaian dan memperkuat semangat toleransi. Selain itu, berkontribusi aktif menjaga persaudaraan lintas agama. Hal itu dikatakan Wapres Gibran pada acara Dharma Santi Waisak 2577 Disera di Taman Lumbini Zona 2 Candi Borobudur Minggu 31 Mei malam. Gibran mengatakan nilai-nilai luhur Buddha seperti cinta kasih atau welas asih, kasih sayang, karuna, dan kebijaksanaan sangat relevan menjawab berbagai tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Nilai-nilai tersebut sangat perlu diwariskan bagi anak cucu agar Indonesia semakin rukun dan adil. Menurutnya, perayaan Waisak di Borobudur tersebut tidak hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga sebagai simbol kuat Indonesia adalah rumah bersama yang menjunjung tinggi perdamaian, menghargai keberagaman, serta mampu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan.
2: Dan Waisak di Borobudur malam ini tidak hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi simbol kuat bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang menjunjung tinggi perdamaian.
3: Menteri Agama Nazaruddin Umar mengatakan, Kementerian Agama RI terus berupaya menggeser paradigma yang tidak lagi melihat urusan agama sebatas aspek formal birokratis, melainkan terus membangun fondasi kebudayaan dan peradaban bangsa.
4: Kementerian Agama Republik Indonesia saat ini terus berikhtiar menggeser paradigma. Kita tidak lagi melihat urusan agama sebatas aspek formal birokratis, sebatas urusan administratif perkantoran. Kita sedang terus membangun fondasi kebudayaan dan peradaban bangsa.
3: Tema perayaan Waisak 2570 Buddhis Era tahun ini yakni Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan yang sangat menyentuh urgensi kemanusiaan, yakni Dharma sumber moral dan kebajikan. Widya Sayono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Open 2026 siap digelar kembali di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta 2 hingga 7 Juni 2026. Indonesia Open 2026 menghadirkan 248 atlet dari 22 negara yang akan saling bersaing menjadi juara sekaligus memperebutkan total hadiah sebesar 1,45 juta dolar Amerika Serikat atau setara 25 miliar rupiah. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Kementerian Kehutanan mendorong pengelolaan kawasan hutan lestari dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Profesor Haruni Krisnawati mengatakan dalam pengelolaan kawasan hutan lestari di Papua Pegunungan maupun Papua secara umum harus mengedepankan aspek-aspek sosial dan kearifan lokal setempat. Menurutnya saat ini terdapat agenda iklim global yang akan disandingkan dengan kebutuhan pengelolaan kawasan hutan lestari di Papua Pegunungan maupun Papua secara luas. Kita ke berita lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung mencatat selama periode Mei 2026 telah terjadi sebanyak 136 kejadian gempa bumi di Jawa Barat dan sekitarnya. Berdasarkan kedalaman, lanjutnya pusat gempa bumi berkedalaman kurang dari 60 km sebanyak 121 kejadian dan antara 60 hingga 300 km 15 kejadian. Sementara berdasarkan letak hiposenternya, terjadi 65 gempa bumi yang berpusat di laut, sedangkan 71 kejadian gempa bumi lainnya berpusat di darat. Kita ke berita mancanegara, Jepang meluncurkan investigasi anti-dumping terhadap impor sejumlah produk baja utama dari China, Korea Selatan, dan Taiwan yang menjadi indikasi meningkatnya ketegangan perdagangan di sektor baja global. Investigasi tersebut mencakup produk baja gulungan, lembaran, dan strip dalam bentuk canai panas, maupun canai dingin, menurut pernyataan terpisah yang dirilis Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang serta Kementerian Keuangan Jepang. Penyelidikan diajukan atas permintaan produsen baja besar Jepang termasuk Nippon Steel, JFE Steel, dan Kobe Steel yang menuduh produk-produk tersebut dijual di pasar Jepang dengan harga di bawah nilai normalnya. Kita ke berita olahraga, pelatih timnas U19 Indonesia Nova Arianto mengaku bangga setelah salah satu pemainnya Matthew Becker mendapatkan panggilan timnas senior Indonesia yang akan melakoni dua laga FIFA Match Day mulai pekan ini. Indonesia di bawah asuhan John Hartman akan menghadapi Oman pada Jumat 5 Juni dan kemudian Mozambik pada Selasa 9 Juni. Dua laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat. Becker sendiri merupakan pemain andalan Nova sejak di timnas U16. Ketika dirinya mendapatkan debut pada ajang kejuaraan ASEAN U16 2024.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetap bersama kami. Untuk mendapatkan informasi penting lainnya, dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berat Tim Sepak Mula Pro 3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Virgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
5: Enggak.
4: Oi, Ran!
6: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
4: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
6: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
4: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
6: Mau dikemanain nih sampahnya?
4: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
6: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
4: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
6: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
4: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
6: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
4: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
6: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
4: Lah, mau kemana?
6: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
4: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
7: We have matched as preamble to our constitution the Pancasila.
8: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sang In, sekarang gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan program Early Warning System dengan topik membangun ketahanan iklim berlandaskan Pancasila. Edisi spesial memperingati hari lahir Pancasila Senin 1 Juni. Dipandu host Gea Debora bersama narasumber staf divisi advokasi WALHI NTT, Horiana Yolanda Haki. Lalu ada founder Rumah Edukasi Kreatif Redi Saputra, founder Wisko Munalian Syaswan Riyadi. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.
2: Agak hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
5: Selamat malam mendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Pendengar Pro 3, malam hari ini kami akan membahas topik terkait membangun ketahanan iklim berlandaskan Pancasila, edisi spesial memperingati hari lahir Pancasila. Pendengar Pro 3, hari lahir Pancasila tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang dasar negara, tetapi juga merefleksikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menjawab tantangan zaman. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah krisis iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu bumi, cuaca ekstrim, banjir, kekeringan hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan iklim. Upaya menghadapi krisis iklim tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari masyarakat, termasuk komunitas, organisasi, lingkungan, dunia pendidikan, dan generasi muda. Dan melalui dialog EWS malam ini, kita akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama dengan Mbak Horiana Yolanda Haki, staf divisi advokasi WALHI NTT. Selamat malam Mbak Hori.
6: Halo Kak Gea, selamat malam.
5: Iya, apa kabar hari ini?
6: Baik Kak Gea.
5: Oke, terima kasih ya untuk Kak Hori ya, bergabung bersama kami malam hari ini. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Kak Syaswan Riyadi, founder Wisko Munalian. Selamat malam Kak Syaswan.
7: Selamat malam Kak Gea.
5: Iya, apa kabar malam hari ini?
7: Sehat dan bahagia saya di sini.
5: Oke, terima kasih sudah bergabung dengan program EWS. Dan di ujung telepon saya juga sudah bersama Mas Redi Saputra selaku founder Rumah Edukasi Kreatif. Selamat malam Mas Redi. Ya, Mas Redi bisa mendengarkan suara kami, selamat malam.
8: Ya, halo. Halo, selamat malam Mbak Gia.
5: Ya,
8: selamat
5: Lestari. Selamat Lestari. Apa kabar Mas Redi malam hari ini?
8: Baik, Mbak Gia.
5: Oke, baik. Baik, para narasumber langsung saja kita mulai untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila. Untuk yang pertama saya akan berbincang dulu dengan Kak Horiana Yolanda Haki selaku staf divisi advokasi WALHI NTT. Baik, Kak Hori, dalam momentum hari lahir Pancasila, Kak, sebenarnya bagaimana nilai-nilai dari Pancasila ini dapat menjadi landasan dalam menghadapi krisis iklim yang semakin nyata saat ini?
6: Oke, terima kasih Kak Gea untuk pertanyaannya dan seluruh pendengar RRI Pro 3. Izin sebelumnya Kak Gea, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang WAUHI NTT. Gimana sih WAUHI NTT itu sendiri? Jadi WAUHI NTT merupakan salah satu organisasi yang bergerak pada kerja-kerja advokasi lingkungan hidup, perlindungan hak rakyat, dan juga mendorong keadilan ekologis di Nusa Tenggara Timur. Saat ini WAUHI sendiri ini berkedudukan di Kupang, ibu kota provinsi dari NTT sendiri. Dan WAUHI NTT ini kalian merupakan bagian dari Wahana Lingkungan Hidup Eksekutif Indonesia Eksekutif Nasional yang berkedudukan di Jakarta. Nah, dalam momentum perayaan hari lahirnya Pancasila, seperti tadi Kak Gia juga mengucapkan selamat hari lahir Pancasila untuk kita semua, saya juga ingin mengucapkan selamat hari lahir Pancasila bagi kita semua. Dia mengamalkan Pancasila sebagai dasar sekaligus nilai yang dijunjung tinggi oleh negara kita, oleh bangsa kita. Nah, dalam momentum ini, kita tidak hanya merayakan lewat merayakan Pancasila, hari lahirnya Pancasila ini lewat seremonial ataupun upacara-upacara semata, Kak. Tetapi kita juga perlu merefleksikan atau memaknai dari Pancasila itu sendiri, nilai dari Pancasila itu sendiri. Bagaimana nilai-nilai Pancasila ini hadir dan ada dalam kehidupan kita setiap hari, ada dalam setiap nafas perjuangan kita sebagai masyarakat Indonesia, ada dalam setiap nafas perjuangan petani, nelayan, peternak yang sedang mempertahankan dan memperjuangkan ruang hidupnya seperti itu. Begitu juga ada di setiap perjuangan masyarakat adat yang mempertahankan tanah dan hutan adatnya, sehingga kita tidak hanya mengenal hari lahirnya Pancasila itu sebatas cuma hari lahirnya saja atau yang hari ini kita rayakan, atau kita mengenal hari kesaktian Pancasila di tanggal 1 Oktober nanti seperti itu. Tetapi kita perlu melihat ini secara pemaknaannya itu secara lebih dalam seperti itu, bahwa kita harus mengenang Pancasila bukan hanya sebatas hari lahir tadi saja, tetapi bagaimana semua aspek dalam negara ini, baik petani, nelayan, peternak, masyarakat adat, buruh, pekerja migran, dan pekerja informal lainnya, mereka juga perlu terakomodir dalam mendapatkan hak yang sama di bangsa dan negara ini. Hari ini Indonesia tidak hanya mengalami krisis demokrasi itu sendiri, tetapi kita juga sedang mengalami yang namanya krisis iklim. Lalu kita ketahui bersama teman-teman bahwa secara geografis Indonesia itu kita berada di wilayah paling selatan yang membuat Indonesia ini cukup rentan dengan bencana mengalami siklon yang begitu banyak. Kita bisa belajar dari bencana yang ada di Sumatera misalnya, atau bencana hidrometeorologi yang di tahun 2021 teman-teman bisa riset bahwa ada terjadi bencana hidrometeorologi dampak dari siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur yang berhasil meluluhlantakkan 16 kabupaten di NTT. Banyak korban jiwa di sana, banyak rumah yang rusak di sana, fasilitas rusak, dan dampak krisis iklim ini juga, selain bencana tadi, kita juga bisa melihat bahwa dia juga mengancam bagaimana eksistensi dari pesisir dan pulau-pulau kecil kita. Kita tahu Indonesia ini negara kepulauan, kita punya banyak sekali pulau-pulau kecil, dan krisis iklim ini juga bisa menyebabkan abrasi pantai hingga hilangnya daratan dan pulau-pulau kecil. Kekeringan gagal panen itu sudah pasti. Kita juga lihat bagaimana eksploitasi yang hari ini terjadi atas nama pembangunan dan kesetaraan rakyat itu juga marak sekali terjadi di Indonesia, di Indonesia bagian timur, lewat kebijakan yang hadir hari ini malah makin menderita, makin memberikan apa ya namanya beban yang berlapis bagi masyarakat. Dimana kita lihat bahwa negara memiliki prinsip pembangunan yang berbeda, yang mana prinsip ini tidak selaras dengan pemaknaan nilainya Pancasila itu sendiri. Tadi kita tahu bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara, artinya kita harus berpedoman juga pada nilai-nilai pemaknaan dari nilai Pancasila. Tetapi hari ini pembangunan yang dibuat oleh negara, prinsip pembangunan yang dihadirkan oleh negara ini malah sebaliknya dari pemaknaan nilai Pancasila itu sendiri. Kenapa sebenarnya? Ada apa di sana? Mari kita bedah satu-satu ya, Kak. Kita bisa melihat, kalau satu yang cepat bisa dibilang ya, Kak Gia. Kita bisa melihat bahwa pada praktiknya ini kita bisa melihat bahwa ketika berbicara terkait dengan sila ketuhanan, yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, kita bisa melihat bahwa alam dipandang sebagai ciptaan Tuhan. Jadi ketuhanan ini juga kita bisa melihat bahwa pemaknaan ketuhanan ini sebagai alam dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang sakral yang juga selain manusia gitu. Hal ini tidak dilihat sebagai suatu hal yang utuh hari ini. Ini menjadi alam itu dipandang menjadi sesuatu yang biasa saja yang hanya bisa dimanfaatkan, bisa juga digunakan, tapi tidak dilihat sebagai ciptaan Tuhan yang seharusnya kita kelola dengan baik. Malah yang ada kita malah merusaknya. Padahal kita semua dalam agama kita masing-masing tentunya ada istilah di sana bahwa kita harus merawat dan melestarikan alam itu sendiri sebagai pemaruh atau apa ya istilahnya, sebagai makhluk yang berketuhanan gitu. Kemudian kalau kita lihat lebih bagaimana pemaknaannya daripada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau tadi kita lihat bahwa alam itu tidak dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang dia dikelola dengan seenaknya saja oleh manusia, kita bisa melihat bahwa ketika alam yang dirusak tadi, kita juga menyebabkan ketidakadilan di sana. Bagaimana alam ini dirusak, kita bisa melihat bahwa di alam itu bukan hanya ada alam itu sendiri, tapi ada banyak makhluk hidup lainnya yang hidup di alam. Jadi di sana juga kita bisa melihat bahwa ada ketidakadilan di sana. Bagaimana kita juga bisa melihat bahwa kebijakan tentang alam atau kebijakan tentang lingkungan yang hadir hari ini selalu tidak melibatkan partisipasi masyarakat juga di sana. Padahal masyarakat adalah orang yang paling dekat dengan alam di sana. Jadi kemungkinan ada beradab itu hilang. Tapi nilai yang dilibatkan kita bisa melihat bahwa kebijakan yang hadir adalah kebijakan yang global, yang artinya semuanya itu dari pusat. Tidak ada pelibatan masyarakat. Dan yang dikorbankan, yang secara adil itu yang dikorbankan itu adalah masyarakat. Apakah itu adil atau tidak? Gitu. Akhirnya kebijakan ini masih yang menyebabkan ketidakadilan atau tidak adil bagi masyarakat dan alam itu sendiri. Misalnya, kita bisa berkaca dari kebijakan Menteri ESDM nomor 2268 -30 tahun 2017 yang menetapkan Flores sebagai geothermal island. Ini tidak ada pelibatan masyarakat di sana. Masyarakat NTT tidak ada sama sekali dalam penyusunan kebijakan ini, tidak ada pelibatan masyarakat NTT di sana. Ataupun masyarakat adat Flores dari Pocoleo, Ulumbu, Sokori, Matawoko untuk dilibatkan di sana. Akhirnya apa, teman-teman? Akhirnya masyarakat Flores harus menanggung akibatnya. Pencemaran air, udara, lumpur, panas hasil dari eksplorasi yang keluar di dapur-dapur warga yang menurunkan hasil produktivitas masyarakat di tapak misalnya, di Matawoko itu misalnya, atau di Pulau Sukoria perkebunan mereka, hasil perkebunan mereka itu berkurang. Di Matawoko, kopi, vanili, itu mereka berkurang. Itu juga terjadi di Sukoria atau di Endi. Dan juga selain itu, ada juga penyakit di sana. Jadi berlapis-lapis lah kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat ini. Prinsip ini tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan itu sendiri, karena mengancam kesehatan dan juga lingkungan hidup itu sendiri dan manusia juga itu sendiri. Lalu kita bisa lihat bagaimana dengan pengamalan sila ketiga prinsip persatuan Indonesia itu sendiri. Kebijakan yang tadi yang saya sempat bilang, kalau kebijakan yang hadir hari ini lockdown yang tidak melibatkan masyarakat secara utuh, ini juga kerap kali merusak makna dari persatuan itu sendiri. Kenapa, Kak? Karena kebijakan ini bisa seringkali melibatkan konflik. Entah itu konflik horizontal ataupun konflik sosial atau vertikal di sana. Jadi bukan hanya melibatkan konflik dari masyarakat ke negara atau pemerintah atau ke perusahaan, tetapi juga melibatkan konflik horizontal yang memecah belakang antar warga itu sendiri, antar masyarakat itu sendiri. Ini berbanding terbalik dengan persatuan, makna dari persatuan Indonesia itu sendiri. Banyak konflik yang terjadi, kerusakan hutan, perampasan lahan, dan banyak konflik lingkungan yang agraria yang menyebabkan masyarakat sementara mereka bukan berhadapan dengan pemerintah, tapi dengan masyarakat adat itu sendiri. Misalnya di Pocoleo, Pak, di Flores, di Manggarai, itu dari apa perluasan geotermal dari Ulumbu ke Pocoleo ini bukan hanya menyebabkan masyarakat ini berlawan dengan pemerintah, dengan negara, tapi mereka juga berlawan dengan keluarga mereka sendiri. Ada tim pro, ada tim kontra, yang mana itu ya benar, Kak. Jadi kayak mereka juga sendiri untuk mau tegur sapa, say hi dengan keluarga mereka itu jadi minum, Kak. Bahkan, Kak, kita di NTT ini kan mayoritasnya beragama Kristen misalnya, kan di Flores itu Katolik, dan ada setiap bulan-bulan yang ada namanya bulan Rosario, yang mana itu ada doa secara berkeliling dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Nah, ketika dari selesai rumah yang tim pro misalnya ke tim kontra, itu seringkali patung Bunda Maria atau linggar untuk ibadah ini tidak diantarkan ke sana. Jadi mereka konflik sosial, horizon sosialnya ada dan melekat di sana. Okay. Nah, ini karena apa? Kalau kita lihat, ini karena kebijakan yang tadi yang tidak melibatkan masyarakat, kebijakan yang tidak sesuai dengan dan tidak mengatasnamakan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara tentang prinsip kerakyatan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, kalau kita lihat yang tadi saya katakan ini, di prinsip ini kita harus dengar dengan sadar dan berani bahwa bilang pemaknaan dari prinsip ini perlahan-lahan hilang. Kenapa? Karena kalau kita berbicara terkait kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, maka ada asas semangat gotong royong di sana. Ketika kita melihat tidak ada persetujuan secara bersama dalam memutuskan suatu kebijakan, atau kita melihat bahwa kebijakan hari ini tidak sesuai dengan apa yang diindahkan gitu, atau hanya kata pemerintah itu suatu gift atau pemberian yang wajib diterima, berarti tidak ada gotong royong kan di sana, itu enggak atas dasar satu orang saja, lalu disebut sebagai gift atau pemberian. Tapi kalau kita harus memaknakan gift atau pemberian itu artinya tidak ada konflik-konflik yang hadir dari kebijakan itu. Dan ini sangat bertentangan sekali. Nah, di NTT kami seringkali menerima kebijakan yang harus diterima bukan diusulkan dari masyarakat atau bukan berdasarkan pengalaman masyarakat, tapi itu kerap kali hadir dari masyarakat saja dan pengabaian atas asas dari kerakyatan itu sendiri, sehingga kami tidak pernah menerima sesuatu secara bersama, tetapi selalu dipaksakan untuk kamu harus terima ini baik loh, ini atas nama transisi energi berkelanjutan, tetapi kita harus bertanya energi ini untuk siapa gitu. Kalau transisi energi untuk berkelanjutan untuk kerakyatan rakyat Indonesia, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum menikmati listrik itu sendiri misalnya.
5: Oke.
6: Atau kita juga bisa melihat contoh dari ini adalah bagaimana penolakan masyarakat adat Lingkar Mutis di Timur dalam menolak Taman Nasional Mutis, yang dalam pelaksanaannya kak atau di pihak pemerintah dan pihak ini BKSDA, mereka itu peresmiannya saja itu di hari Minggu yang tidak melibatkan masyarakat. Setelah satu minggu dari itu, baru masyarakat tahu bahwa dalam mereka yang awalnya itu cagar alam itu telah diturunkan status menjadi Taman Nasional Mutis. Artinya tidak ada prinsip kerakyatan di sana. Kemudian kita kalau melihat lagi kak keadilan sosial misalnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya melihat bahwa ini adalah kunci. Kenapa kunci? Bahwa di sana ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dari pemaknaan dari sila pertama sampai sila keempat tadi, kita perlu patut bertanya, rakyat Indonesia seperti apa yang telah menerima keadilan itu? Kalau banyak konflik yang terjadi, jadi kita perlu melihat keadilan sosial ini bagaimana kita merefleksikan ada dukung dari tampil dari lingkungan itu sendiri untuk pemaknaan masyarakat Indonesia itu sendiri.
5: Oke, baik.
6: Jadi kita dulu Pak sebelum kita pindah.
5: Oke, baik. Terima kasih Kak Ori, penjelasannya sangat komplit sekali ya, bagaimana keterkaitan antara sila pertama hingga sila kelima terkait bagaimana membangun ketahanan iklim dengan kondisi transisi energi, pembangunan geotermal dan segala macam yang ada di NTT. Menarik sekali sudah dipaparkan, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya bergeser dulu kali ini ke Mas Redi Saputro ya, founder dari Rumah Edukasi Kreatif. Baik, Mas Redi, sebelum kita menggali seperti apa peran dari Rumah Edukasi Kreatif, mungkin bisa digambarkan sekilas apa itu Rumah Edukasi Kreatif, kemudian mengapa di Rumah Edukasi Kreatif ini pendidikan dan literasi lingkungan menjadi penting dalam membangun ketahanan iklim masyarakat.
8: Terima kasih, Mbak Gia. Halo.
5: Ya, silakan Mas Redi.
8: Rumah Edukasi Kreatif adalah sebuah lembaga yang fokus kepada isu-isu pendidikan kreatif. Misalnya pendidikan edukasi terkait dengan kuliner Nusantara, pendidikan terkait dengan masalah kebinekaan, tetapi yang berbalut isu-isu alam, bagaimana tentang misalnya edukasi sampah, misalnya membuat pelatihan-pelatihan terkait mengelola sampah limbah itu dan lain sebagainya, bahwa hari-hari ini berbicara lintas agama tidak hanya bicara kerukunan saja, tapi lintas agama juga harus mengikuti isu-isu SDGs yang ada dan realita yang ada di alam sekitar. Misalnya terjadinya banjir, terjadinya longsor dan sebagainya, itu kan akibat ulah-ulah manusia karena manusia sendiri tidak peduli terhadap alamnya. Misalnya membuang sampah sembarangan, tidak dipilah dan sebagainya, pemakaian baju yang berlebihan dan sebagainya, tidak melihat sekitarnya, pokoknya ya cukup untuk saya tanpa melihat sekitar itu, bahwa krisis iklim ini juga perlu mendekatkan ke isu-isu lintas agama, karena tokoh-tokoh agama atau alim ulama atau siapa saja sebenarnya berperan penting untuk memberitakan atau memberikan edukasi kepada semua umat itu tentang pentingnya ketahanan pangan, juga pentingnya tentang melestarikan alam, bahwa di setiap ajaran agama itu kan ada tentang tidak boros pangan, juga tentang bagaimana merawat alam sekitar itu gitu, Mbak Kia.
5: Nah kalau dari Rumah Edukasi Kreatif sendiri bagaimana bisa mengajak masyarakat dengan semua kegiatan-kegiatan itu ya Mas Reddy, khususnya generasi muda untuk bisa lebih peduli terhadap isu perubahan iklim, Mas?
8: Untuk Rumah Edukasi Kreatif sebenarnya kebetulan pengurus kami salah satunya kan ada yang dosen mata kuliah Pancasila di Universitas Jember, yang mana Ibu Dina Salis, yang mana itu tentang isu krisis iklim dan pangan itu dimasukkan ke mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan, Mbak Gia. Jadi ada beberapa SKS yang dimasukkan, jadi misalnya mahasiswa itu diajak untuk ngomong misalnya terkait dengan TPA Pakusari yang menggunung dan sebagainya, bagaimana mahasiswa itu diajak untuk observasi, bagaimana mahasiswa itu diajak untuk membuat konten-konten terkait misalnya pengelolaan sampah dan sebagainya, lalu mereka membuat ekoensi, mereka membuat sabun dari minyak jelanta, membuat lilin aroma terapi dari minyak jelanta, membuat sabun dari ekoensi dan sebagainya di awal. Setelah itu mereka itu menganalisa tentang pentingnya menjaga lingkungan, sampah dan sebagainya. Habis itu mereka diajak untuk ke rumah-rumah ibadah untuk berbicara dengan pendeta, dengan romo, dengan pendeta, dengan pandita dan sebagainya, untuk berbicara pandangan-pandangan terkait dengan lingkungan begitu, Mbak. Jadi yang dilakukan itu mengajak generasi muda, kita bekerja sama dengan kampus-kampus dan sekolah-sekolah begitu, Mbak Gia. Misalnya terkait dengan kuliner gitu. Misalnya kelas PPKN berbicara gastrodiplomasi tentang kuliner Nusantara. Nah, bagaimana kuliner Nusantara tidak hanya cara membuat, tapi bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana pengelolaan misalnya setelah membuat misalnya koloki kulitnya telur diapain, apa dikelola, dijadiin makan maggot dan sebagainya, itu yang kita lakukan ke generasi-generasi muda itu, juga memanfaatkan mereka untuk membuat konten-konten di media sosial begitu.
5: Oke, berarti ada semacam campaign begitu ya Mas Reddy. Oke, satu pertanyaan lagi Mas Reddy sebelum saya beralih ke Mas Yashwan ya. Oke, Mas Reddy, kalau dalam konteks Hari Lahir Pancasila, nilai apa yang paling relevan untuk ditanamkan kepada generasi muda terkait isu lingkungan?
8: Menurut saya semua itu punya relevansi ya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa bahwa semua manusia Indonesia itu pastinya terdiri dari latar belakang keagamaan masing-masing gitu. Pastinya semua punya agama dan sebagainya. Bagaimana mereka ketika mereka beragama menjalankan dan mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya salah satunya ya taat kepada ini, menjaga alam ciptaan dan sebagainya yang tertulis di Alkitab dan sebagainya. Itu kan harus mereka taati gitu. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Kalau kita tidak memanusiakan orang, menebang pohon dan sebagainya sembarangan, membuang sampah sembarangan, membuat tetangga baunya kesana kemari itu kan tidak juga tidak memanusiakan orang.
5: Iya, iya.
8: Yang tiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia di mana kita harus bersatu. Masalah sampah, masalah kesiklim, masalah pangan bukan milik agama atau entitas tertentu atau kelompok tertentu. Misalnya ada kelompok-kelompok yang dilakukan misalnya terkait dengan sampah, walhi dan lain sebagainya, kita harus saling menopang satu dengan yang lain untuk persatuan. Yang ketiga ya kerakyatan, yang tentunya program-program krisis iklim atau apapun itu harus kembali lagi dari rakyat untuk rakyat. Jangan sampai ketika kegiatan seminar-seminar atau FGD yang didebatkan hanya pemangku kepentingan, tetapi kelompok-kelompok masyarakat adat, kelompok-kelompok yang di bawah juga harus dilibatkan, kan dari rakyat untuk rakyat, kepentingannya rakyat gitu. Jadi semuanya habis satu rata, rata semua bagi elemen lintas agama, perempuan, anak dan lansia itu harus dilibatkan dalam menyusun kebijakan-kebijakan itu. Kebijakan itu harus inklusi. Yang kelima ya keadilan sosial, yang mana keadilan sosial seadil-adilnya pemanfaatan apa, pemanfaatan lahan atau pangan di Indonesia ya harus adil, dibagi sama rata, tidak boleh untuk kelompok tertentu dan sebagainya begitu. Dari sila pertama sampai sila kelima sebenarnya punya korelasi untuk tentang yang berhubungan dengan alam dan krisis iklim sekarang ini begitu. Jadi krisis iklim tidak hanya dikerjakan oleh sekelompok lembaga yang itu, yang hanya itu, tapi kelompok agama, kelompok masyarakat adat atau kelompok apapun, dunia pendidikan, misalnya NGO atau CSR pun juga harapannya bisa memberikan edukasi kepada sebuah lembaga untuk memberikan edukasi-edukasi tentang lingkungan begitu. Tetapi CSR-nya yang tentunya ramah lingkungan, pro terhadap isu-isu yang ramah lingkungan, tidak kooperatif terhadap isu-isu yang maksudnya untuk kepentingan kelompok tertentu, itu Mbak Gia.
5: Oke, Mas Redi, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih kali ini ke Mas Yaswan Riyadi, founder Wiskomunalian. Nah, Mas Yaswan, kami juga ingin mengetahui apa itu Wiskomunalian. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita menuju ke pertanyaan inti.
7: Baik, selamat malam Kak Gia, selamat malam rekan-rekan narasumber, selamat malam pendengar setia RRI. Saya Luftan, founder Wiskomunalian. Jadi Wiskomunalian adalah sebuah komunitas yang didedikasikan untuk anak muda, di mana kami mewadahi anak-anak ini untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang nyata untuk terlibat dalam aksi pelestarian lingkungan. Kami percaya bahwa informasi dan juga pengalaman nyata ini akan membantu anak muda untuk punya kesadaran, dan punya yang paling penting adalah punya pengalaman untuk bertindak langsung. Karena kami percaya bahwa orang yang kenal dan anak-anak yang kenal akan persoalannya akan bisa menumbuhkan solusi, dan dia bisa menumbuhkan kesadaran-kesadaran akan persoalan apa sebetulnya yang sedang ia hadapi. Anak-anak saat ini tengah menghadapi ancaman yang serius mengenai perubahan iklim. Laporan-laporan NCEI misalkan menyatakan bahwa kenaikannya ini sungguh parah. Di akhir abad saja diperkirakan untuk kenaikan suhu global ini ada di angka melewati ambang batas 2 derajat Celcius. Oleh karena itu, kami di Wiskomunalian mengerjakan berbagai aksi yang melibatkan anak-anak muda. Yang pertama itu adalah terkait bagaimana kita mengkampanyekan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah. Utamanya di level sekolah dasar, kami bergerak ke sekolah-sekolah dasar untuk telling anak-anak muda bahwa ini adalah persoalan global, namun juga mengancam seluruh elemen dan level kehidupan termasuk masa depan yang akan kita tinggali sendiri, gitu. Kami menggunakan berbagai metode, misalkan metode game, gamifikasi untuk melibatkan anak-anak dalam pembelajaran yang tidak hanya kontekstual terhadap isu, tetapi juga bagaimana melibatkan anak-anak dalam pengalaman yang menyenangkan belajar tentang isu-isu yang mungkin terasa berat gitu ya, terasa ini adalah persoalan global. Kemudian yang ingin saya berikan contohnya adalah terkait dengan kami melakukan edukasi kampanye lingkungan ini melalui buku komik, sehingga ini diceritakan dengan cara-cara yang kreatif.
5: Menarik sekali. Sudah berapa lama berdiri, Mas Luftan? Untuk Wiskomunalian?
7: Kurang lebih ya? Kami bergerak, ya kurang lebih kami bergerak selama kurang lebih sudah 10 tahun.
5: Luar biasa.
7: Ini dimulai sejak usia saya 10 tahun.
5: Oh, ya. Berarti ini ya agak-agak mirip Greta Thunberg ya. Tapi ini versi Indonesianya nih, luar biasa sekali. Nah, sudah 10 tahun berjalan pasti sudah banyak hal-hal yang dilakukan. Kalau saat ini di momen hari lahir Pancasila, bagaimana Mas Luftan sendiri melihat relevansi nilai-nilai Pancasila dalam membangun gerakan masyarakat yang peduli terhadap isu lingkungan dan iklim?
7: Ya, yang menarik adalah seperti tadi yang dijelaskan gitu ya. Tadi relevansi Pancasila itu bukan hanya tentang bagaimana kita ini tuh jadi pedoman gitu dalam menjalankan fungsi-fungsi negara atau menjalankan negara, tapi juga adalah bahwa Pancasila itu menawarkan cara pandang khas Indonesia dalam melihat hubungan antara saya kira manusia, pembangunan, dan juga alam. Karena saat ini dunia itu menghadapi krisis iklim yang sebagian lahir itu dari, menurut saya, paradigma pembangunan yang terlalu orientasinya pertumbuhan ya, atau economic growth, ya, growth. Sehingga alam itu seringkali diperlakukan sebagai resource yang bisa dieksploitasi gitu. Dan perlu diketahui bahwasanya alam punya batas gitu kan. Sehingga kita fungsi-fungsi paradigma ini akhirnya menyebabkan kita melihat ada deforestasi, pencemaran laut, krisis air, dan sebagainya, sehingga memicu perubahan iklim, mempercepat lajunya gitu ya. Nah, di tengah situasi yang berbahaya seperti ini, yang genting seperti ini, Pancasila itu bagi saya mengingatkan bahwa pembangunan itu tidak boleh hanya diukur dari growth itu tadi ya, itu pertumbuhan ekonomi, tapi harus mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan itu sendiri, dan juga keadilan sosial yang mana itu adalah penutup gitu daripada Pancasila itu sendiri. Nah, yang menarik adalah ingin saya sampaikan adalah bahwa jauh sebelum dunia berbicara mengenai sustainability, masyarakat Indonesia ini telah memiliki banyak, menurut saya, praktik hidup yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Jadi berbagai kearifan lokal, misalkan ada hal-hal yang mengajarkan bahwa alam itu bukan sekedar aset atau resource gitu, yang seperti saya sampaikan tadi ya, tetapi adalah ruang hidup bersama yang harus dijaga. Misalkan di Bali, masyarakat punya filosofi Trihita Karana yang menekankan harmoni. Kemudian di Maluku ada tradisi Sasi, yaitu sistem pengelolaan sumber daya alam di mana masyarakat itu dalam mengambil hasil laut itu mereka punya batas-batas tertentu dalam periode-periode tertentu agar punya atau memberikan spare time untuk ekosistem itu bisa pulih. Nah, dan banyak lagi sebetulnya filosofi-filosofi ataupun nilai-nilai praktik-praktik yang sudah di eksekusi gitu oleh masyarakat Indonesia yang sudah dimiliki dan sudah dipercayai. Nah, oleh karena itu, saya rasa kiranya dalam krisis iklim ini, Pancasila menjadi relevan gitu ya. Bahwa Pancasila mengajarkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab gitu. Dimana manusia punya hak memang untuk memanfaatkan sumber daya untuk kesejahteraan. Tapi pada saat yang sama juga punya tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutannya. Kalau kita berkaca dari kita adalah masyarakat yang berketuhanan sebagai masyarakat Indonesia, maka masyarakat yang berketuhanan adalah masyarakat yang tidak hanya memanusiakan, tapi juga masyarakat yang punya hubungan yang baik dengan alam. Karena alam juga adalah

0: Jadi, mengenai perubahan iklim, ini ada banyak sekali hal-hal yang sifatnya itu saintifik gitu ya, dan akan sangat berat untuk disampaikan gitu kepada orang awam. Misalkan, oke, saintis bicara tentang peningkatan konsentrasi CO2 misalkan di atmosfer. Kemudian target-target global, terus kemudian sirkulasi atmosfer, ada banyak sekali faktor-faktor secara elemen-elemen klimatologi begitu yang kemudian berkontribusi atau memperparah perubahan iklim. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya suatu upaya begitu ya untuk menerjemahkan bagaimana sains yang real gitu memang secara fakta, tapi juga harus menjadi sesuatu pedoman yang bisa diaplikasikan gitu dan bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Sehingga saya kira komunikasi yang efektif begitu dan yang selama ini kami lakukan itu adalah komunikasi yang tidak hanya berbasis data science tetapi juga berbasis relevansi dengan masyarakat gitu. Karena komunikasi yang baik kiranya harus relevan dengan apa yang dibutuhkan dan mengapa hal ini penting. Nah, ketika masyarakat memahami bahwa perubahan iklim ini adalah dapat mempengaruhi kesehatan keluarga misalkan atau mempengaruhi pendapatan rumah mereka gitu, pendapatan rumah tangga gitu ya. Terus bagaimana nanti mereka tuh nggak bisa mandi misalkan karena nggak ada air bersih gitu. Hingga mungkin mengancam masa depan anak mereka gitu dalam keluarga. Bagaimana kemudian berpengaruh terhadap pendidikan. Nah, maka isu iklim ini tidak lagi terasa jauh dan abstrak, tetapi menjadi sesuatu yang sangat dekat dan mengancam. Nah, ini penting. Tetapi yang perlu saya sampaikan juga adalah bahwa dalam mengkampanyekan perubahan iklim yang menjadi urgensi atau menjadi ancaman adalah bahwa tetap caranya harus dengan hal-hal yang tidak hanya saya bilang tadi relevan, tapi juga bagaimana menumbuhkan cara-cara yang diterima. Kalau cara-cara yang diterima artinya kalau misalkan kita audiensnya adalah anak-anak, maka cara-caranya yang kita presentasikan atau deliver adalah cara-cara yang menyenangkan. Maka apa yang kami kerjakan di Wiskomnalian, kami membuat semacam komik, dan komik ini di akhirnya di semacam dipentaskan begitu di drama, dimainkan drama musikal gitu untuk anak-anak di berbagai sekolah, dan hari ini per hari ini sudah didistribusikan ke lebih dari 2.000 sekolah di 5 negara gitu.
1: Wah, luar biasa. Negara mana saja itu, Mas Luftan?
0: Negara-negara ASEAN mulai dari Malaysia, terus kemudian Singapura, Indonesia, kemudian di perpustakaan-perpustakaan dari negara lain, misalkan dari di Filipina, karena tidak hanya di sekolah tapi juga di perpustakaan, semacam perpustakaan rumah-rumah belajar begitu.
1: Oke, baik. Ini gerakannya sangat luar biasa ya. Bagaimana Mas Luftan mengawali dari usia yang sangat dini dan berjuang 10 tahun untuk menggaungkan terus semangat bagaimana kita harus apa ya, mawas terhadap kondisi lingkungan saat ini melalui krisis iklim. Baik, ini kita sudah ada di penghujung acara. Saya akan meminta untuk masing-masing narasumber memberikan closing statement. Kalau tadi sudah dengan Mas Luftan ya, terakhir untuk perbincangan nanti Mas Luftan kami beri kesempatan juga untuk memberikan closing statement. Tapi yang pertama saya persilakan dulu untuk Kak Horiana Yolanda Haki selaku staf divisi advokasi Walhi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kak, terkait penutup ya, apa pesan yang ingin kakak sampaikan kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui aksi nyata dalam menjaga lingkungan dalam menghadapi krisis iklim. Silakan Kak Ori, singkat saja Kak.
2: Oke, terima kasih Kak. Pesan saya buat anak muda termasuk saya sendiri, mari kita melihat Pancasila bukan sekedar teks yang dilafalkan atau diucapkan dalam setiap upacara bendera setiap hari Senin. Tapi lebih dari itu, Pancasila adalah sesuatu hal yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat bagaimana perjuangan masyarakat adat, nelayan, petani, peternak, buruh, atau di mana saja mereka yang menolak proyek pembangunan eksekutif itu sebagai bentuk pertahanan dalam hidup, tanah dan hutan, bahkan air mereka sendiri, tetapi itu bukan hanya untuk kelindungan mereka sendiri, tetapi itu menjadi bagian dari mempertahankan alam dan bumi yang kita tinggali ini untuk keberlanjutan antar generasi. Generasi setelah kita bisa merasakan apa yang baik dari alam itu sendiri tanpa meninggalkan jejak belaka atau hanya lewat generasi semata. Karena itu, karena sejatinya dari saya, perjuangan penyelamatan lingkungan adalah perjuangan untuk menjaga demokrasi.

0: demokrasi Indonesia dan menjaga nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sebagai orang muda, mari kita mulai kritis dan mempertanyakan semua hal yang hadir di sekitar kita, dan kita bisa mulai diri kita sendiri.
1: Oke, berawal dari diri kita sendiri, dan saya tadi sudah meng-highlight apa yang disampaikan Kak Hori adalah bagaimana masyarakat terus dilibatkan dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan bagaimana menjaga mereka ya dari dampak krisis iklim, seperti tadi kalau sudah ada di NTT itu proyek geotermal, transisi energi, harus ada pelibatan yang lebih intens dan juga pemenuhan hak-hak yang lainnya, yang intinya di sini berlandaskan Pancasila itu sendiri, mulai dari sila 1 hingga sila 5. Luar biasa, terima kasih Kak Ori ya. Oke, berikutnya saya persilakan untuk Mas Redi Saputro, founder Rumah Edukasi Kreatif, sebagai closing atau penutup, langkah sederhana apa yang dapat dilakukan masyarakat Mas Redi untuk bisa ikut memperkuat ketahanan iklim di lingkungan masing-masing dimanapun itu di seluruh Indonesia.
2: Setiap orang itu kan setiap hari pasti membuang sampah. Pasti tiap hari dia makan dan sebagainya. Maka sampah-sampah yang ada itu mulai dipilah, mulai dari hal-hal kecil. Yang kedua, menggunakan penggunaan mengurangi styrofoam, plastik dan sebagainya, dan barang-barang yang ya tidak bisa terurai begitu ya. Bagaimana mereka juga ikut mulai urban farming, menanam makanan dan sebagainya, urban farming di rumahnya, menanam pohon meskipun lahannya kecil, paling tidak itu membantu memberikan oksigen baru dan sebagainya. Bagaimana lingkungan pendidikan, lingkungan kampus, lingkungan perkantoran, kelompok agama, kelompok-kelompok lain, maka punya kepedulian terhadap lingkungan. Bagaimana kita terus mengkampanyekan tentang ya, ramah sesuatu, bahwa bumi ini adalah bumi milik bersama, bukan bumi hanya milik sebagian orang, bahwa bumi ini milik bersama. Ketika bumi ini benar-benar dirawat secara bersama-sama sebagai masyarakat dunia, yang mereka sebagai satu dunia, satu keluarga, mereka akan benar-benar mengimplementasikan itu dengan baik. Maka budaya-budaya terkait literasi, bahwa Pancasila ini kan bukan hal-hal yang baru. Pancasila ini kan adalah nilai-nilai hidup orang Indonesia yang digali oleh Soekarno, dijadikan sebuah dasar negara dan ideologi. Apa budaya-budaya yang kita, apa budaya-budaya yang dulu itu tidak kita tinggalkan, terus kita implementasikan, bahwa Pancasila itu bukan hanya miliknya orang Indonesia, tetapi Pancasila itu bagian warisan dunia sebenarnya gitu. Bagaimana Indonesia memiliki peran penting untuk mempromosikan Pancasila baik di tingkat lokal hingga tingkat internasional. Bagaimana terus menjaga persatuan kesatuan untuk merawat alam, hutan, tanah dan sebagainya itu dari orang Indonesia untuk orang Indonesia, jangan sampai dikuasai oleh kelompok tertentu hingga dirusak demi kepentingan kelompok tertentu itu. Bagaimana generasi muda terus ya berupaya untuk ya ikut netralisir itu. Seperti itu Mbak ya.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Redi Saputro. Berikutnya silakan untuk Mas Yaswan Lutfan Riyadi, founder Wis Komunalian, untuk closing statement, pesan apa yang ingin Mas sampaikan ya kepada masyarakat dalam momentum hari lahir Pancasila agar lebih aktif menjaga lingkungan dan menghadapi krisis iklim.
3: Ya, bahwa yang ingin saya sampaikan satu kalimat sederhana, bahwa krisis iklim sedang terjadi hari ini. Kita melihat banyak bencana yang terjadi gitu ya. Negara kita ini sedang berduka gitu atas banyaknya bencana klimatik yang itu disebabkan tidak lain adalah karena masifnya gitu eksploitasi terhadap sumber daya. Dalam konteks generasi muda, saya mewakili bahwa generasi muda ini tidak boleh hanya menjadi penonton. Generasi muda harus berani menjadi pengingat, pengawas, sekaligus saya pikir adalah penggerak perubahan. Gitu. Kita perlu berani bertanya apakah pembangunan yang dilakukan hari ini benar-benar berkelanjutan. Apakah eksploitasi sumber daya alam yang terus berlangsung ini sebanding dengan kerusakan ekologis yang ditinggalkan. Nah, oleh karena itu, saya kira generasi muda, tugas kita bukan hanya mengikuti arus, tapi berani mengawal arah pembangunan bangsa. Kita membutuhkan lebih banyak anak muda yang punya pemahaman tentang isu lingkungan, terlibat dalam aksi-aksi yang nyata di grassroots level, ya gitu ya. Terus mungkin mengawal kebijakan publik, melakukan riset apapun yang kemudian kiranya itu bisa menjadi role kita sebagai generasi muda dalam membangun arah bangsa ini. Nah, kemudian dalam momentum Hari Pancasila ini, kita tahu bersama bahwa Pancasila ini mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan keadilan sosial tidak akan pernah terwujud jika lingkungan terus mengalami kerusakan, saya pikir. Jadi tidak ada keadilan bagi petani karena kehilangan panennya, gitu kan. Tidak ada keadilan bagi nelayan karena kehilangan sumber penghidupan, ikan menurun karena suhunya naik, gitu kan. Tidak ada keadilan juga bagi kami, generasi mendatang, jika saat ini aja, hari ini aja kita tuh menghabiskan sumber daya alam tanpa mikirin konsekuensinya untuk kedepannya. Nah, oleh karena itu, mencintai Indonesia hari ini tidak cukup hanya dengan mengibarkan bendera dan menghafalkan Pancasila seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah, tapi mencintai Indonesia juga berarti berani menjaga hutannya, melindungi lautnya, merawat sungainya, mengawasi apa-apa yang dikerjakan oleh pemerintah, kebijakannya, dan memastikan bahwa pembangunan berjalan tanpa mengorbankan masa depan kami, anak-anak Indonesia.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih luar biasa sekali untuk ketiga narasumber kami malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan untuk Kak Horiana Yolanda Haki, Staf Divisi Advokasi Walhi NTT, kemudian Mas Redi Saputra, Founder Rumah Edukasi Kreatif, dan juga Kak Syaswan Lutfan Riyadi, Founder Wiskomunalian, atas kesediaannya untuk bisa bergabung bersama program Early Warning System malam hari ini. Dan pendengar Pro 3, tuntas sudah waktu saya, Gia Deborah, menemani Anda untuk program EWS dengan topik membangun ketahanan iklim berlandaskan Pancasila dalam rangka edisi spesial untuk memperingati hari lahir Pancasila. Dan tentunya untuk Anda jangan lewatkan program EWS hadir menemani Anda dari hari Senin dan juga Jumat mulai pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tuntas sudah waktu kami menemani Anda. Sekali lagi kita akan segera bergabung bersama program berikutnya yaitu Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami pamit, terima kasih, sampai jumpa dan tetap semangat. Selamat merayakan dan juga memperingati hari lahir Pancasila. Selamat malam.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Sugianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TMP Kalibata, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian sebuah negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
15: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
14: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
16: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
14: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi, terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Makkah, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
19: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
18: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
2: Ya, kalau personil sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi,
20: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
21: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
22: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu sangat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
21: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Semawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
1: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala Timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarabdul, Itulah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi, kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?
3: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
4: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda juga bisa berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

0: Pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, M. Kodari, mengungkap sejumlah capaian yang dibawa Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kenegaraannya ke Prancis pekan lalu. Menurut Kodari, lawatan Prabowo ke Prancis sejak awal memang ditujukan untuk memperkuat hubungan strategi kedua negara dan menghasilkan sejumlah kerjasama konkret di berbagai sektor di antaranya Kadin dan Medef Internasional, Pertamina dan SLB atau PT Schlumberger, dan Pertamina dan Total Energy, dan antara dan TELS. Dan untuk membahasnya lebih mendalam, kami sudah tersambung bersama dengan Ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan, Pak Faruk Abdullah Alwaini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Faruk, selamat malam.
2: Malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Faruk ya?
2: Baik, alhamdulillah, Mas Lukman. Sama-sama ya, insya
0: Allah. Kabarnya ya. Presiden bawa pulang kerjasama 61,25 triliun rupiah ini dari Prancis. Bagaimana Pak Faruk menilai?
2: Oke, itu 3,5 ya. Saya lihat kurang lebih 3,5 billion.
0: Ya.
2: Euro ya, jadinya apa ini gini semuanya kan saya rasa akan tergantung ya dari realisasi ya pertama, lalu jenis dealnya ya. Apakah misalkan dealnya kan yang suka diangkat itu yang pembelian apa pesawat ya diantaranya tentunya ada yang lain. Tetapi kan kalau pembelian pesawat ya cuma impor gitu kan. Nah yang perlu dilihat adalah pertama kita harus lihat dulu tahun lalu itu kan pernah ada juga ya tahun 2025 sudah ada kesepakatan juga untuk deal sebesar 11 miliar euro atau dolar itu ya. Nah ini kan juga harus kita letakkan in the picture ya dalam artian yang 2025 seperti apa gitu kan. Sekarang udah ada tambahannya. Tapi all in all saya konsulat secara keseluruhan adalah sejauh mana dari angka tersebut ya bisa terrealisasi dalam bentuk foreign direct investment ya. Atau investasi yang bersifat langsung ya. Investasi luar negeri yang bersifat langsung. Dan sejauh mana dampaknya terhadap pembukaan lapangan kerja gitu
0: di tanah air gitu ya
2: di tanah air ya betul. Nah itu sih at the end of the day itu yang harus kita apa lihat ya untuk mereview sejauh mana apa plus minusnya ya dari deal-deal yang ada ini kunjungan yang ada dan lain sebagainya.
0: Ya artinya bagaimana juga memastikan nilai investasi yang diumumkan ini juga benar-benar terrealisasi bukan sekadar komitmen di atas kertas begitu ya Pak Faruk ya.
2: Betul, bukan sekedar MOU gitu ya. Jadinya itu kan nanti ada ya, apa di dalam itu kan tentunya ada bukan hanya investasi ya, ada trade, saya rasa trade dalam artian ya impor ya, kita ada apa impor yang pesawat itu gitu kan. Nah maksud saya selain itu ada juga rencana-rencana investasi tetapi ya akhirnya realisasinya itu gitu ya, yang terpenting ya. Realisasi dan harus dilihat juga itu yang tahun lalu progresnya seperti apa gitu kan. Tahun lalu itu sebesar lebih besar lagi bahkan ya yang tahun lalu itu.
0: Ya tapi cukup strategis ya Pak Faruk ya menilai kalau untuk kerjasama di dengan Prancis ini.
2: Ya memang kita apa ya banyak mungkin kita punya kerjasama gitu kan asal realisasinya bagus ya baik aja gitu kan. Jadinya kita nggak tergantung sama satu pihak saja begitu ya dari pihak luarnya. Yang penting eksekusi akhirnya nanti gitu ya, eksekusi di dalam negeri gitu. Misalkan nanti renewable energy sejauh mana nanti di tereksekusi oleh PLN begitu. Nah dan aspek lain ya ada beberapa rencana itu dengan pembiayaan ya dengan kredit agrikol gitu ya dan danantara. Nah sejauh mana itu juga apa realisasi ya dari rencana-rencana investasi tersebut gitu. Dan tadi ya dampaknya harus dilihat kalau sekedar impor biarpun terrealisasi ya nggak ada nilai tambah.

0: Ya, betul. Satu sisi memang kalau ada forum apa bisnis ini kalau bisa membypass misalkan apa birokratik prosedur ya di antara dua pihak itu ada baiknya dalam artian apa namanya? Jadi langsung B2B gitu kan, bisnis to bisnis itu. Nah, itu salah satu positifnya seperti itu gitu ya. Apa namanya? Supaya ya nggak melalui apa kan peran pemerintah pada saat dasarnya hanya memfasilitasi begitu ya, memfasilitasi ya. Nah, tinggal bagaimana swasta apa bisnis player ini bisa langsung ya merealisasikan dalam bentuk deal tadi diantaranya yang paling penting ketika terjadi direct investment ya di berbagai sektor yang ada di Indonesia. Nah, itu yang apa titik pentingnya terjadi di situlah. Walaupun trade tapi kalau kita ada komponen import ekspor kita ya barang-barang kita yang teridentifikasi untuk dibeli ke sana ya itu hal yang berdampak positif juga begitu ya.
1: Jadi ini dengan adanya forum ini juga memutus untuk birokrasi ini mempercepat gitu ya Pak Faruk ya.
0: Betul. Nah, itu yang pentingnya di situ gitu kan. Bagaimana apa ya peran pemerintah sebagai facilitator lalu bisnis bisa memainkan perannya ya dengan objektif tadi kan terdapat deal baik misalkan apa pembukaan pasar ekspor ataupun terjadi investasi ya FDI ya foreign direct investment yang terbuka ya bentuknya bisa joint venture atau apa gitu kan tapi esensinya kalau direct investment itu kan ada pembukaan lapangan kerja begitu nah itu yang apa namanya ya seperti itu reviewnya itu dan itu memang harus apa kunjungan-kunjungan seperti ini kan itu kan Pak Prabowo udah lumayan banyak tinggal harus ada follow up gitu kan follow up review monitoring monet istilahnya kan monitoring evaluation gitu kan nah sebagaimana tuh trickle down-nya ya apa namanya bisa diterjemahkan dari level MOU begitu ya di high level ya di kepimpinan negara sampai betul apa terrealisasi gitu ya ke bentuk tadi itu baik investasi ekspor gitu kan itu di situ kita tuh apa namanya melihatnya nanti ya reviewnya di situ
1: ya Pak Faruk jika nilai kesepakatan ini mencapai puluhan triliun rupiah gitu ya berapa kontribusi real yang dapat diharapkan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ini?
0: Nah itu apa namanya ini kan gini ya itu kan on the paper ya itu kan proses dia akan ada proses tuh bahkan investasi aja kan itu pasti pihak yang akan berinvestasi kan nggak langsung taruh uang ini nggak langsung cash ya biasa kan diumumkan berapa triliun berapa miliar dolar tapi itu kan semuanya subjek tuh ya esensinya tuh subjek tuh dalam artian taruh tadi misalkan 50 triliun tapi itu kan ada item-itemnya misalkan item investasi itu kan gak langsung uang itu cair masuk ke Indonesia gitu itu kan nanti pembukaan perusahaan gitu kan dalam terus juga ada pasti ada due diligence dari pihak yang apalagi kalau dari sana mau investasi ke sini dia pasti melakukan assessment dulu gitu kan nah untuk langsung apa itu kan belum langsung real bentuknya investasi ya, atau menjadi ekspor bagi kita gitu. Jadinya saya rasa itu belum bisa langsung apa diproyeksikan berdampak untuk GDP gitu kan. Itu karena ada aspek-aspek proses gitu kan itu baru on the paper kan kayak ini aja ya pembiayaan misalkan renewable energy misal nah itu kan kan di review dulu oleh banknya gitu kan misalkan joint venture atau sindikasi antara bank di Indonesia dan bank di Prancis itu kan proses kreditnya juga kan ini kan ada apa ada proses gitu ya nggak langsung gitu nah itu jadinya apa pentingnya proses itu dan kita nggak tahu apakah itu semuanya bakal terrealisasi atau tidak itu pun kita apa belum bisa memastikan gitu.
1: Ya, tapi yang jadi sorotan ini juga kan terkait dengan energi ini ya, Pak Faruk. Ini Pertamina juga ada kerjasama dengan Total Energies gitu ya, terkait dengan sepakatan perusahaan energi Prancis ini yang menjadi permasalahan juga energi di tingkat global ini bagaimana, Pak Faruk?
0: Ya,

0: Ya apa namanya, energi kan nanti tinggal di aspek mana ya, downstreamnya, upstreamnya gitu kan. Apakah pembukaan misalkan perusahaan total buka SPBU gitu kan. Nah ini aspek yang mananya ini apa namanya kita perlu lihat ya, karena berbagai aspek tuh kan energi itu ya. Apakah nanti apa pengeborannya gitu kan. Lalu apakah dia akan investasi langsung seperti misalkan, cuma kan ini sekarang nih beberapa yang ada aja kan perusahaan misalkan di sektor energi ya, bensin tuh kayak kita lihat tuh yang ada aja nih pun apa ya, ada nggak lancar kan, banyak yang sebagian belum buka lagi ini masalah impor, masalah SPBU lokal gitu kan, yang perusahaan-perusahaan asing. Nah ini semua kan nanti ya kita harus lihat lebih dalam ininya apa, Pertamina dan energinya itu seperti apa gitu, di upstream atau downstreamnya gitu ya, pengeboran kah gitu, drilling dan lain sebagainya. Nah ini semua akan apa namanya ya, itu masalah implementasi eksekusinya tadi gitu kan, yang case by case-nya itu tuh yang kita perlu lihat juga gitu ya.
1: Bagaimana dengan kawalan dari Danantara sendiri nih, Pak Faruk menilainya kan, kalau kita lihat kan juga Danantara juga fokus pada investasi dan lain-lain ini.
0: Nah Danantara ini kan pada akhirnya dia ini ya, dia holding. Nah nanti di dalam Danantara itu kan ada perusahaan-perusahaan ya. Pasti itu kan yang nanti akan menjalankan perusahaan yang berada di dalam Danantara itu gitu. Karena Danantara sendiri kan seperti induknya aja gitu. Pasti ada yang apa, terkait isu operasionalnya. Nah, misalkan tadi bank ya, pembiayaan apa namanya investasi, taruhlah tadi renewable energy membutuhkan dana perbankan. Nah, lalu ada joint venture misalkan antara perbankan Prancis dan perbankan lokal. Nah, tentunya kan nanti apa, bank-bank yang berada di dalam Danantara itu yang akan menjalankannya itu ya, seperti apakah Mandiri, BNI gitu. Karena tentunya bukan holding, biasanya nggak holding langsung ya, yang seperti itu. Holding kan dia cuma mengkoordinasikan aja itu ya. Nanti apa, untuk apa eksekusinya nanti secara operasional siapa namanya, si salah satu institusi yang berada di bawah Danantara itu.
1: Nah, nanti kita lihat ya Pak Faruk ya, bagaimana tadi ya implementasi nilai investasi yang diumumkan ini, apakah memang benar-benar terrealisasi, bukan sekedar komitmen di atas kertas. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
0: Terima kasih Mas Lukman.
1: Pendengar Ekonom Pusat Kajian Keuangan Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan, Pak Faruk Abdullah, kami berbincang terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang membawa 4 oleh-oleh dari Perancis.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.

Mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

semoga pada peringatan hari lahir Pancasila ini, masyarakat tidak lagi hanya sekedar merayakan dan juga menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan seremonial semata. Tetapi semoga hari lahir Pancasila ini bisa menjadi momentum untuk warga Indonesia itu kembali merefleksikan sebenarnya implementasi apa saja sih yang sudah dilakukan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Catatan Peristiwa.
2: Sejarah singkat lahirnya Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut, yang kemudian pada 1 Juni 1945, lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut himpunan risalah sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 dan merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial.
1: Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
1: Indonesia Menyapa Malam.
5: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan topik spesial di mana pahlawan

0: perintis kemerdekaan dalam kenangan keluarga. Tentunya Anda juga bisa ikut bergabung secara interaktif bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan pendengar, saat ini saya di studio tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Agus Tanzil Sahruza. Beliau anak dari Zohan Sahruza yang merupakan perintis kemerdekaan dan cucu pahlawan nasional Haji Agus Salim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Agus Tanzil, selamat malam.
2: Malam.
0: Ya, kabar sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Pak, kalau kita berbincang terkait dengan pahlawan nasional gitu ya, Pak Haji Agus Salim ini juga kan dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual gitu ya, bangsa yang sangat menonjol. Dan mungkin bisa Bapak jelaskan atau ceritakan sedikit gitu asal-usul dan latar belakang pendidikan beliau.
2: Oh, baik. Jadi Agus Salim kecil itu sempat sekolah di ELS ya, Eropis Lager School ya. Karena ayahnya itu adalah Hofjaksa, jaksa kepala di Riau ya, sehingga dia mendapat privilege untuk bisa sekolah di sekolah Eropa ya, Eropa. Kemudian juga di HBS di Jakarta, ya, Hugerberger School, dan dia sempat menjadi lulusan terbaik di sekolahnya itu dari semua 3 HBS yang ada di Hindia Belanda. Di apa Nusantara itu di Jakarta, Bandung, Surabaya. Jadi dia termasuk murid yang sangat cerdas. Jadi waktu kecil di ELS itu saking cerdasnya itu sampai gurunya tuh melihat nih tulang-tulang bakat orang pinter.
0: Udah terlihat ya.
2: Mau di inilah dikekepin gitu sama gurunya. Dia minta izin supaya Agus Salim kecil itu bisa tinggal sama dia, tapi bapaknya nggak kasih ya, tapi dia kasih boleh, tapi asal maghrib udah sampai di rumah. Gitu. Jadi itu memang perjalanannya. Bahkan Agus Salim begitu cerdasnya, ya, dia mendapatkan jawaban-jawaban itu sangat puas dari guru-gurunya yang orang Belanda. Tapi di lain pihak dari guru agamanya itu dia banyak kecewa gitu kan, karena guru-gurunya tuh kurang pandai lah gitu ya, untuk menjelaskan, sehingga dia sempat menjadi agnostik ya. Jadi meragukan Tuhan segala macam gitu ya. Jadi dia karena saking pinternya terus pertanyaan-pertanyaan kritisnya itu tidak bisa dijawab dengan memuaskan, coba dia cuman satu pegangannya, kok bapak ibunya kok sangat taat dalam apa memeluk agama Islam itu gitu. Jadi dia mesti tetap bersabar untuk tidak meninggalkan Islam itu, sehingga di kemudian hari ibunya sangat berpengharapan dia mau menerima tawaran kerja di Jeddah, di konjen Belanda, bukan Hindia Belanda tapi Belanda, di Jeddah, karena di situ di Mekah itu tinggal pamannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya, yang juga guru dari Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Jadi diharapkan ibunya dia bisa mendapatkan pemahaman tentang Islam dan Al-Qur'an yang paripurna lah di situ.
0: Akhirnya itu ya yang membuat Pak Haji Agus Salim ini juga mendalami ilmu agama itu.
2: Iya. Karena di situ karena dia juga sangat berbakat untuk cepat menguasai bahasa. Ya. Dia bukan hanya menguasai bahasa Arab, tapi bahasa Arab Al-Quran dia kuasai. Sehingga dia bisa memahami Al-Quran dari sumbernya yang hulu, yang paling itu ya, bukan dari terjemahan, bukan dari apa namanya tafsir.
0: Gitu. Nah ini kan kalau beliau juga masuk ke Syarikat Islam dan juga peran kepemimpinannya, bagaimana awal mula Haji Agus Salim ini masuk ke dunia pergerakan khususnya bergabung dengan Syarikat Islam ini?
2: Ya, sebetulnya sesudah dia balik dari Jeddah, itu ada sekitar 5-6 tahun dari situ. Dia sempat mendirikan sekolah Holland Inland School di kampungnya. Yeah. Gitu. Tapi waktu dia mencari sertifikat untuk mengajar itu, dia nggak lulus.
0: Oh, okay.
2: Gitu. Dan jatuhnya karena bahasa Belanda. Jadi dia jatuhnya karena bahasa Belanda. Tapi ya memang tahu bahwa dia diganjal lah gitu. Karena dia begitu menguasai bahasa dan bukan hanya Belanda kan, Jerman, Perancis, Inggris segala macam. Nah terus akhirnya dia kerja di beberapa tempat, akhirnya dia menjadi penerjemah di PID, Polisi Belanda.
0: Okay.
2: Nah pada saat itu ada kabar-kabar gitu bahwa Pak Tjokro Aminoto itu akan memberontak gitu, digunakan oleh Belanda, Jerman dan Turki. Gitu. Jadi dia disuruh memata-matai Pak Tjokro dan Syarikat Islam.
0: Oke.
2: Nah dia sendiri sebetulnya udah bilang bahwa tidak mungkin hal itu akan dilakukan oleh Pak Tjokro. Gitu. Karena bersenjata itu bukan kemampuan mereka gitu kan.
0: Yeah.
2: Jadi yang akan jadi korban itu adalah umatnya gitu. Jadi dia pikir gak mungkin. Tapi tetap disuruh pergi ke sana. Dia bahkan bilang bahwa kalau saya ke sana bisa jadi saya bergabung dengan mereka.
0: Okay.
2: Karena itu habitat saya. Gitu kan. Dia ternyata benar. Sampai di sana dia jadi malah bergabung di Syarikat Islam.
0: Iya. Sempat beredar isu bahwa beliau adalah mata-mata Belanda. Iya. Bagaimana fakta sebenarnya menurut catatan sejarahnya?
2: Ya itu karena ditugaskan oleh. Iya.
0: Tadi itu ya.
2: Cuman kan musuhnya Belanda kan bukan Indonesia.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan? Waktu itu kan yang berkuasa kan memang Hindia Belanda.
0: Iya.
2: Nah, dia disuruh memata-matai karena Syarikat Islam ini atau Pak Tjokro ini akan dimanfaatkan oleh Jerman.
0: Oke.
2: Okay. Untuk melawan Belanda. Jadi lawannya tuh bukan Indonesia, Indonesia belum ada. Jadi tapi tetap dijadikan mata-mata, tapi dia akhirnya malah bergabung dengan Syarikat Islam.
0: Iya. Kita undang pendengar lagi boleh ya, ya Pak Agus Tansil, untuk pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami dalam segmen khusus ya. Kali ini saya berbincang bersama dengan Bapak Agus Tansil Sahruza. Beliau putra dari Johan Sahruza, perintis kemerdekaan dan cucu pahlawan nasional Haji Agus Salim. Dan juga merupakan sekjen Persatuan Keluarga Putra-Putri Perintis Kemerdekaan Indonesia ya Pak ya?
2: Iya.
0: PKP3KI. Iya. Dan juga Ketua Dewan Pakar IKPNI atau Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Ya. Silakan untuk Anda yang bergabung, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Pak Agus Tansil, dalam perjalanannya beliau di memimpin Syarikat Islam ini kan tentunya juga Pak Haji Agus Salim ini sering menghadapi pertentangan gitu ya. Salah satu yang paling besar itu adalah perbedaan pandangan dengan golongan komunis. Gitu. Bagaimana dinamika yang terjadi ini? Tapi ditahan dulu boleh Pak Agus Tansil? Boleh. Karena kita sudah tersambung dengan pendengar. Ada Bu Yanti di Toli-Toli. Selamat malam Bu Yanti.
3: Ya, halo, selamat malam Mas Lukman. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Agus Tansil ya. Senang bangga bisa ngobrol sama cucu dari pahlawan nasional Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim ya. Pengen tanya aja sedikit, penasaran karena udah lama sih dulunya kan sekolah suka ikut pramuka ya, dan nama Pak Haji Agus Salim itu ada di pramuka itu benar ya? Jabatannya apa saja itu di pramuka? Dan yang mungkin pertanyaan saya kedua ya, Bung Lukman, Mas Lukman, untuk Pak Agus Tansil ini dari keturunan Bapak Kiai Haji Agus Salim, bagaimana cara untuk mempertahankan, meregenerasikan lagi
0: nilai-nilai atau semangat perjuangan ya,
3: benar perjuangan beliau, motivasi, sifat-sifat pokoknya yang baik-baik itu sifat perjuangan jiwa nasionalisme beliau itu kepada putra-putrinya, keturunannya. Itu mungkin itu aja. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditahan, Pak. Kita ini banyak yang mau bergabung karena ini ada kita ke Makassar, Pak. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, Pak Wibi.
4: Selamat malam, Bang.
0: Iya, silakan.
4: Begini Pak Narasumber, yang saya mau tanyakan adalah itu serikat dagang Islam dengan serikat Islam itu apa sama Pak? Atau bagaimana? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Mungkin dari Bu Yanti di Toli-Toli dulu ya, kalau sejarah Pak Haji Agus Salim di Kepramukaan dan juga tadi bagaimana beliau menurunkan apa semangat perjuangan ke anak cucu. Silakan. Yeah.
2: Jadi Haji Agus Salim itu yang menemukan kata Pandu, gitu ya. Dulu ada Natipai ya, National Pathfinderai, gitu ya. Itu Pathfinderai itu dia carikan padanan katanya tuh di Indonesia dengan Pandu. Itu jadi apa namanya sangat dihargai gitu, ada istilah sendiri gitu kan. Nah itu sampai sekarang juga diakui, bahkan saya pernah datang ke tempat itu di Jawa Barat tuh ada monumennya tuh ditulis itu panduan. Dan memang Agus Salim itu juga yang membuat kamus militer juga tuh. Untuk tentara ya. Dari peta gitu, dari apa bahasa-bahasa militer yang digunakan di asing itu. Beliaulah juga menemukan kata-kata itu gitu. Jadi disitulah apa namanya banyak uniknya gitu Agus Salim.
0: Karena dijuluki Bapak Pandu Indonesia gitu ya, karena menemukan mencetuskan kata pandu dan kepanduan dan juga ini istilah pandu pada zaman kolonial Belanda juga melarang penggunaan istilah Pathfinder ya.
2: Pathfinder.
0: Iya. Nah, kalau tadi Pak Wibi di Makassar ini terkait dengan serikat
2: Dagang Islam ya. Memang pada tahun 1905 itu Haji Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam, SDI. Itu adalah satu kekuatan yang dibangun untuk melawan penjajah ataupun Cina.
0: Yeah.
2: Karena pedagang-pedagang dari dalam negeri, khususnya waktu itu di Solo ya, di Laweyan itu, mereka itu kan dijadikan apa warga negara kelas 3 gitu. Nah itu untuk memperjuangkan itu, Pak Haji Samanhudi itu mendirikan SDI, Syarikat Dagang Islam. Tapi terus kemudian diperluas, bukan hanya dagang, tapi politik dan untuk Indonesia gitu. Maka terus diserahkan kepemimpinannya ke Pak Cokro Aminoto. Terus dibuat namanya berubah dari SDI jadi SI. Syarikat Islam.
0: Syarikat Islam, itu sejarahnya. Oh ya tadi Pak Bu Yanti di Toli-Toli, ini bagaimana Pak Haji Agus Salim ini menurunkan sifat ataupun kepemimpinan dari anak ke cucunya ini bagaimana?
2: Oh ya, ya. Memang kalau Agus Salim itu di keluarga ya, itu dia kan banyak membina orang-orang muda ya, aktivis-aktivis muda. Jadi kayaknya tuh ada pembagian kapling. Jadi kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu membangun pesantren-pesantren di pedesaan, ya. Kalau Kiai Haji Dahlan membuat sekolah-sekolah di perkotaan, ya. Kalau Haji Agus Salim itu dia membina orang-orang pejuang-pejuang yang lulusan Barat, gitu. Lulusan sekolah-sekolah apa Belanda. Maka itu dia mendampingi Muhammad Rum, ya. Mr. Syafruddin Prawira Negara, Muhammad Natsir, Kasman Singodibejo, Sukiman Biro Sanjoyo gitu. Nah itu mereka kalau datang ke rumah gitu ya, untuk diskusi politik gitu, Agus Salim itu tidak pernah mendikte. Jadi dia membuat dinamika berpikir sehingga si orang ini menemukan sendiri jawabannya gitu. Jadi tidak digurui gitu.
0: Tapi melatih untuk berpikir itu ya.
2: Digiring
0: gitu. Iya, digiring. Ya,
2: gitu. Nah, jadi mereka tuh sangat senang gitu karena Agus Salim dia tidak merasa punya murid,
0: ya.
2: Tapi yang mereka ini merasa dia gurunya, gitu kan. Jadi itu ya. Dan terus mereka-mereka ini tamu dia tuh tamu keluarga.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi anak-anaknya ikut apa namanya menemui, ikut jadi berkenalan. Bahkan di kemudian hari sesudah Haji Agus Salim meninggal gitu ya, waktu ada oma apa nenek ya. Kalau misalnya dikunjungin oleh apa kawan-kawan seperjuangan kakek gitu. Itu anak cucunya tuh yang ada ya ikut duduk gitu. Jadi kita terbiasa berhubungan gitu ya. Dan saya ya sangat mensyukuri saya sempat berhubungan secara ini ya dengan Muhammad Rum ya, dengan Pak Natsir, dengan Pak Syafrudin, Pak Sarjan segala macam tuh. Jadi sering ketemu, ikut mendampingin orang tua gitu, bisa ngobrol gitu. Jadi tahu cerita-ceritanya segala macam. Terus kemudian juga kalau baca-baca sejarah tuh seneng juga gitu kalau misalnya oh ini seperti cerita yang itu,
0: cocok-cocok. Jadi nyambung ya.
2: Nah, juga kita juga terasa kepanggil juga lah untuk bukan hanya menjadi keturunan biologis, tapi juga keturunan ideologis lah untuk melanjutkan perjuangannya.
0: Nah, kita ke pendengar lagi boleh ya, Pak Gus Tansil ya. Udah ada Ibu Marwati di Jakarta Timur. Bu Marwati, selamat malam. Halo, Bu Marwati. Terputus ya nanti ya, nanti terputus bisa ya. Masuk kembali Bu Marwati di Jakarta Timur. Nah ini yang tadi ya Pak Agus Tansil, bagaimana dalam perjalanan memimpin Syarikat Islam itu kan Haji Agus Salim ini sering menghadapi pertentangan gitu ya kan. Salah satu yang paling besar adalah perbedaannya pandangan dengan golongan komunitas komunis. Bagaimana dinamika yang terjadi ini?
2: Ya memang pada waktu itu ya Semaun dan Darsono itu pimpinan Syarikat Islam dari Semarang itu mau membuka Syarikat Islam itu untuk semuanya gitu ya. Gitu. Dan memang kalau dilihat memang golongan komunis itu sangat militan ya. Itu memang sangat militan. Jadi Semaun Darsono berpikiran bahwa ini harus diperluas lagi nih. Harus bisa melibatkan sebanyak mungkin orang gitu ya. Jadi lebih ke arah bisa berbagai macam itu ya. Cuman buat Agus Salim tuh ada apa ya kisi-kisi gitu ya, bahwa tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Nah di situ ada terjadi
0: perdebatan
2: akhirnya yaitu akhirnya diadakan disiplin organisasi gitu untuk ini mau di komunis atau mau di Syarikat Islam gitu. Waktu itu membuat SI yang terus disebut SI merah gitu, SI putih gitu ya. Tapi akhirnya ya pisah betulan jadi.
0: Iya, ini saya menarik ya. Tapi kita ini ke Bu Marwati yang sudah tersambung kembali. Bu Marwati, selamat malam.
5: Selamat malam, Bung Lukman Tara.
0: Iya, selamat malam. Silakan.
5: Terima kasih untuk kesempatan kami boleh ikut bergabung dengan Pak Agus Tansil. Iya, saya sangat terharu ya. Setiap ungkapan Kyai Haji Agus Salim disampaikan, saya selalu terharu karena saya tahu bahwa dari pemberitaan itu beliau orang yang pandai bahasa, pandai. Jadi saya ikut terharu. Namun kami ingin tahu kepanjangannya juga selama aktivitas yang sampai sekarang yang dipertahankan dari sebagai cucu, bagaimana Pak? Baik. Pak Bagus Tansil. Itu.
0: Ada lagi? Itu saja, Bu Marwati.
5: Ya, itu saja. Sangat terharu dan senang selalu setiap mendengar ungkapan yang disampaikan Pro 3 tentang Kyai Haji Agus Salim. Iya, padahal dulu kami saat di sekolah di SD SMP kita mengikuti dan saat ini kami bangga bisa ikut bergabung dengan salah satu keluarga.
0: Iya.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Marwati. Jujur saya juga bangga Pak Gus Tansil gitu ya bisa berbincang dengan Bapak gitu ya cucu pahlawan nasional. Kalau pendengar Pro 3 RRI mungkin selama ini mendengar tadi memori kolektif bangsa yang tadi kita putar bagaimana sejarah Jago Salib ini. Nah, ini bagaimana tadi pertanyaan Bu Marwati apa nilai-nilai yang memang masih dijaga?
2: Jadi kalau Agus Salim itu ya dia tuh mementingkan silaturahim ya.
0: Ya.
2: Jadi sampai sekarang ini kami terus menjalin hubungan dengan kawan-kawannya kakek ya, sampai dengan anak cucunya segala macam. Dan bahkan saya dulu lebih dulu ketemu bapak-bapaknya daripada anak-anak. Oh. Sekarang saya bertemu dengan anaknya Pak Natsir, Pak Syafrudin. Dulu waktu Pak Natsir, Pak Syafrudin kalau datang menjenguk nenek itu, saya ikut duduk, ikut ngobrol.
0: Itu gitu. Sudah terbentuk ini Pak, IKA PNI itu belum?
2: Ya IKA PNI sih ada tahun 70 berapa gitu ya. Sekarang ini udah 40 tahun ya. Jadi kan orang tuh mendapat gelar pahlawan tuh sesudah meninggal.
0: Ya.
2: Jadi gelar pahlawan itu diberikan secara anumerta. Jadi seperti ungkapan Haji Agus Salim. Agus Salim tuh mengatakan bahwa janganlah dipuji suatu hari sebelum datang maghribnya. Karena kalau di Islam
0: ya,
2: hari itu pergantiannya itu di maghrib.
0: Di maghrib, ya.
2: Bukan jam 12 malam.
0: Iya, iya.
2: Jadi orang tuh jangan dipuji kalau masih apa tuh belum, kita belum tahu nantinya gimana gitu.
0: Iya.
2: Maka itu pahlawan itu gelarnya tuh diberikan sesudah yang bersangkutan meninggal.
0: Iya.
2: Mungkin saya sedikit menceritakan bahwa kan orang suka ngomong
0: iya,
2: di Taman Makam Pahlawan.
0: Iya.
2: Memang persyaratan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan itu orangnya tuh memiliki bintang Mahaputra
0: ya,
2: atau bintang Republik atau bintang Gerilya gitu. Tapi udah pasti belum tentu pahlawan karena pengangkatan pahlawan kan sesudah meninggal.
0: Iya, iya.
2: Jadi pada saat meninggal kan belum ditetapkan
0: belum
2: sebagai pahlawan.
0: Iya, iya.
2: Maka itu persyaratan di Taman Makam Pahlawan itu bintang-bintang itu. Tapi yang lebih penting lagi bahwa para pejuang, para pahlawan itu mereka berjuang itu karena panggilan nurani,
0: ya,
2: bukan karena supaya nanti kelak dijadikan pahlawan atau ya, dikasih bintang, bukan itu.
0: Ya.
2: Gitu. Maka dari itu pahlawan pejuang yang sesungguhnya itu memang ikhlas ya, dia berjuang itu, nggak mengharapkan sesuatu nantinya. Maka itu kembali lagi ke Bu Marwati. Jadi saya dengan ini ya terus berusaha melanjutkan perjuangan kakek saya gitu ya, juga yang penting juga menjaga kehormatannya gitu
0: ya,
2: sehingga dalam perilaku, dalam keberpihakan ya, dan juga kakek itu orang yang aktif gitu, jadi saya juga berusaha di berbagai itu menjadi bagian yang aktif gitu, gitu
0: ya,
2: bagian yang aktif berbuat, bagian yang itu kita usahakan lah seperti itu gitu.
0: Ya.
2: Jadi nilai-nilainya seperti itu, yang paling penting tuh bahwa kalau di mana kita berada tuh harus mendatangkan kegembiraan yang bukan artifisial gitu,
0: yeah,
2: tapi yang betul-betul membawa kegembiraan, kesenangan. Gitu. Karena juga Agus Salim tuh juga sering senang bergurau juga, gitu. Jadi membuat sesuatu tuh nggak terlalu
0: kaku,
2: nggak
0: ya,
2: feodal, nggak yeah, kaku.
0: Yeah, gitu. Yeah, yeah. Nah kita tadi teruskan untuk terkait dengan yang SI, ada mungkin ada upaya pengkotak-kotakan itu ya, SI merah, SI putih gitu ya. Nah akhirnya itu berkelanjutan jadi keputusan akhirnya adalah pemisahan atau seperti apa?
2: Jadi disuruh pilih gitu, mau di komunis atau mau di SI.
0: Gitu. Oh gitu.
2: Gitu. Jadi Semaun Darsono akhirnya terpisah gitu ya, dari situ. Gitu.
0: Nah peran beliau setelah Cokro Aminoto wafat itu seperti apa? Tahun 1934.
2: Ya. Jadi Pak Cokro itu meninggal tahun 34
0: ya, ya.
2: Jadi gini, pada saat Agus Salim ditugaskan untuk memata-matai Pak Cokro
0: ya, ya,
2: dan beliau sebetulnya udah bilang sama kantornya, saya kalau ke sana bisa jadi saya bergabung karena ini habitat saya, dibilang gitu. Nah, waktu dia ketemu sama Pak Cokro, terus diajak ikut di rapat umum Pak Cokro dengan anggotanya gitu. Pak Cokro pidato dengan sangat dahsyat. Pidatonya, ya kalau saya tahunya Bung Karno yang dahsyat pidatonya. Tapi kalau menurut apa orang-orang tua kita itu Pak Cokro itu lebih dahsyat lagi, dan Bung Karno belajar dari Pak Cokro.
0: Oh gitu, berapi-api gitu ya, semangatnya.
2: Dan pemilihan kata-katanya, retorikanya, segala macam. Hmm. Jadi sesudah Pak Cokro pidato, sorak-sorai gemuruh gitu. Setelah selesai, Pak Cokro tuh ngajak Pak Agus Salim ya, untuk membelah lautan manusia audiensnya itu. Hmm. Nah, waktu dia jalan ke situ, itu tersibak lah kayak orang pakai tongkat Nabi Musa gitu ya, membelah lautan gitu ya. Tapi orang-orang itu pada mencium-cium kaki Pak Cokro itu.
0: Oh, okay.
2: Karena Pak Cokro tuh dipercaya sebagai ratu adil gitu ya. Hmm. Jadi apa namanya, raja tanpa pahkota kan, raja Jawa. Jadi dicium-cium. Begitu sampai di ujung, dia tanya sama Agus Salim, bagaimana menurut Pak Haji lihat suasana seperti tadi? Wah, sungguh mengagumkan gitu. Tapi sekaligus mencemaskan. Gitu. Kenapa? Ya mengagumkan karena apa? Bapak dipuja puja sedemikian rupa, gitu. Itu luar biasa gitu, mengagumkan. Nah, mencemaskannya ya itu karena jarang orang yang dipuja sedemikian rupa itu akan tetap tawadu.
0: Iya. Gitu. Iya, iya.
2: Nah, pada saat itu Pak Cokro langsung bilang, "Wah, saya perlu Pak Haji nih untuk memperingatkan saya itu, untuk menjaga karena dia juga tidak feodal, Pak Cokro itu." Gitu. Jadi malah dia ajak Agus Salim untuk langsung bergabung, bahkan diajak menjadi Dwi Tunggal. Jadi Pak Cokro ketua, dia wakil ketua. Itu. Jadi disitulah pertama kali terus dia jadi bergabung di Syarikat Islam. Jadi pada saat tahun 34 Pak Cokro meninggal, Agus Salim menggantikan. Gitu.
0: Ya, ini menarik ya. Ini banyak gagasan Haji Agus Salim gitu yang ternyata ini sangat relevan jika dilihat dengan kondisi politik masa kini. Apa pemikiran besar yang ditinggalkan oleh beliau ini?
2: Untuk kondisi sekarang ini?
0: Iya.
2: Kalau Agus Salim itu ya, dia tuh pegangannya tuh adalah kita mencintai negeri kita.
0: Iya.
2: Itu karena Allah. Gitu ya. Bukan karena negaranya makmur, punya sumber daya alam yang kaya, bukan itu, tapi semuanya tuh dia kembalikan ke Allah.
0: Yeah.
2: Yang tadinya dia agnostik, hampir-hampir agnostik. Akhirnya dia hanya bersandarkan diri pada Allah. Dia hanya menempatkan apa-apa tuh karena Allah. Maka itu yang jadi perjuangan beliau tuh adalah kemanusiaan. Dan dia pegang terus betul bahwa Islam itu rahmatan lil alamin.
0: Iya.
2: Jadi membawa kedamaian. Gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang tidak membawa kedamaian itu artinya nggak benar.
0: Ya. Iya.
2: Jadi itu yang dipentingkan oleh Agus Salim. Sehingga pada saat kita merdeka, kan syarat berdirinya negara itu kan selain ada wilayah, ada pemerintah, ada rakyat.
0: Iya.
2: Tapi juga harus ada pengakuan dunia internasional.
0: Oh iya.
2: Nah, terus Agus Salim menggunakan jaringannya, networknya gitu ya, network Islam dunia itu untuk masuk ke negara-negara Islam di Timur Tengah gitu ya. Untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Jadi maaf. 1 Juni 1947 itulah pertama kali dapat pengakuan kedaulatan dari Mesir. Nah, terus dia maraton ke abis Mesir ke Lebanon, terus abis itu Syria, terus Afghanistan, terus Saudi Arabia segala macam. Nah, setelah mendapatkan banyak itu, akhirnya jadi dunia internasional jadi
0: mengakui
2: itu.
0: Iya.
2: Kemudian gak lama sudah itu, beliau mendampingi Sultan Syahrir, Perdana Menteri waktu itu. Terus waktu itu udah bukan Perdana Menteri ya sebetulnya. Tapi terus bicara di Lake Success di Amerika itu. Itu Syahrir pidatonya dahsyat sekali itu. Gitu. Malah waktu itu di New York Herald Tribune itu bilang bahwa ini bom dari Asia. Pidatonya itu. Dan itu juga dengan kemampuan lobby timnya itu ya,
0: yeah.
2: itu akhirnya mulailah pengakuan kedaulatan itu satu persatu negara-negara internasional
0: yeah.
2: memberikan pengakuan.
0: Ini menarik ya, karena beliau juga terkenal sebagai diplomat ulung gitu ya. Pak Ustansir, kita jeda sejenak ya, yeah. nanti kita akan lanjutkan, dan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung masih bisa kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
6: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mengajak masyarakat untuk memahami perjalanan sejarah Indonesia melalui arsip filateli yang menyimpan rekam jejak berbagai peristiwa penting dalam kehidupan bangsa. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Baik, pendengar, kita lanjutkan untuk tema kita untuk spesial ya, dialog interaktif perintis kemerdekaan, pahlawan perintis kemerdekaan dalam kenangan keluarga. Dan saya saat ini ditemani oleh Pak Agus Tanzil Sahroza, anak dari Zohan Sahroza, merupakan perintis kemerdekaan dan cucu pahlawan nasional Haji Agus Salim gitu ya. Kita lanjutkan ya Pak Agus ya. Ya, ini kan tadi bagaimana kita sudah melihat ataupun mendengar gitu ya, bagaimana sosok Haji Agus Salim ini begitu kritis gitu ya. Dan ada hal yang unik ini disampaikan sejarawan Asfi Warman Adam. Mengapa Belanda tidak pernah menangkap Haji Agus Salim padahal beliau ini sangat kritis ini. Silakan, Pak.
2: Ya. Memang Agus Salim itu orangnya tuh sangat taktis dan santun.
0: Ya.
2: Dan dia kontrol dirinya tuh kuat gitu ya. Bisa mengontrol emosinya, kontrol dirinya itu memang luar biasa. Jadi dia menyerang tajam ya. Tapi kata-katanya tetap santun.
0: Okay.
2: Jadi pernah dia menulis artikel. Setiap dia menulis artikel, itu si pemilik surat kabarnya tuh ditegur oleh pemerintah India Belanda gitu, karena tulisan itu. Satu waktu dia ditegur. Coba mana tulisan yang kamu mau sampaikan? Dia tunjukkan gitu. Terus dibaca. Kalau kamu masukin tulisan ini, kamu akan saya pecat. Bilang gitu, kata si pemilik. Terus dia bilang, salahnya di mana?
0: Ya.
2: Tolong tunjukkan salahnya, saya akan ganti. Gitu. Ya nggak ada salahnya gitu. Tapi tidak menyenangkan pemerintah.
0: Karena terlalu berani itu ya.
2: Nah kalau pemerintah mau saya menyenangkan pemerintah, bikin senang rakyat, pasti tulisan saya bagus. Jadi terus waktu itu ditegur dia, kalau kamu tulis masukan ini juga kamu akan saya pecat. Tapi karena dia lihat tidak ada salahnya, dia tetap dia masukkan. tapi dia bikin surat pengunduran diri dulu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitu. Jadi begitu dimuat, si pemilik surat kabarnya tuh lihat dimuat, dia datang mau dipecat, dia udah kasih surat pengunduran diri. Gitu. Hmm. Terus dikatain dia sama si pemilik surat kabar tuh, kamu pikir kamu orang paling pandai di dunia ini? Gitu. Terus dia bilang, tentu saja di dunia ini banyak yang lebih pandai dari saya. Tapi masalahnya saya belum ketemu satu pun dari mereka.
0: Menarik ya kata-katanya. Nah, tapi kalau apa nih Pak Agus, pesan utama yang bisa kita teladani dari sosok Haji Agus Salim?
2: Jadi ya, buat Haji Agus Salim itu kalau yang saya lihat, saya pelajari juga dari om-om saya, dari segala macam itu, bahwa harus ada respect terhadap orang. Ya, kita harus menghormati orang itu, meskipun kita berbeda pendapat atau apa. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri. Gitu. Yeah. Seberapa marahnya kita, seberapa nggak sesuainya kita, kita harus tetap jaga itu. Itu sebetulnya juga sesuatu hal yang saya upayakan betul bisa gitu ya. Jadi kita tetap menjaga kehormatan lawan bicara kita. Kan dulu bicara nggak bebas ya. Sekarang bicara bebas tapi orang nggak menjaga kesantunan.
0: Wah, setuju sekali itu.
2: Nggak menjaga respect ke orang itu.
0: Iya.
2: Karena kalau buat apa ya diplomat gitu, kan dia harus diplomatis, harus apa namanya implisit gitu ya. Kalau menyerang tuh implisit, nggak bisa eksplisit, jadi nggak bisa ditangkap.
0: Iya.
2: Gitu. Karena secara eksplisit nggak ada tulisan itu. Gitu.
0: Beliau bisa mengontrol itu semua.
2: Dia mengontrol begitu, jadi implisit. Jadi dia harus bisa menjaga gitu ya, dan menyampaikannya tuh dengan cara-cara yang diplomatis. Nah, disitulah harusnya semua yaitu harusnya diplomatik karir kita harusnya tentunya belajar itu ya, bisa itu. Jadi bagaimana menyampaikan bukan hanya apa yang disampaikan tapi bagaimana menyampaikannya itu penting juga gitu ya.
0: Itu yang perlu diteladani saat ini. Dan ya tidak heran kalau beliau ini juga merupakan diplomat ulung dan dijuluki the grand old man. Gitu ya. Pak Agus Tansil, terima kasih. Haji Agus Salim ini merupakan intelektual, pejuang, dan juga penjaga nilai kebangsaan. Terima kasih telah berbagi banyak wawasan dan sejarah yang sangat berharga untuk kita semua, para pendengar Pro 3 di seluruh Indonesia. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir kali dari keluarga dalam perbincangan ini, silakan.
2: Ya, saya sangat berterima kasih dapat kesempatan untuk bicara di sini, dan juga kita dalam mengenang para pahlawan pejuang kita itu harus menarik pelajaran moral dari situ ya. Hikmah apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil, dan relevansinya dengan keadaan sekarang ini gitu ya. Jadi memang kita juga mengharapkan dalam berdebat, dalam berbicara itu kita harus menjaga kehormatan masing-masing pihak ya. Sehingga harkat martabat kemanusiaan sesama kita itu terjaga gitu ya. Dan yang paling penting lagi itu adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena PR kita itu adalah bagaimana mengukuhkan keberdaulatan bangsa ini.
0: Ya.
2: Jangan hanya sekedar merdeka ya, tapi kita harus berdaulat. Nah, itu harus kita upayakan bersama dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, gitu aja.
0: Ya.
2: Semoga usaha kita semua ini diridhoi Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin, amin, amin ya Allah. Pendengar sekalian, kisah Haji Agus Salim mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya soal angkat senjata, tetapi juga perjuangan gagasan, ketajaman akal, dan kelurusan hati. Semoga keteladanan beliau tetap hidup di tengah kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro yang mengajak generasi muda menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Eliana Zahra. Rara.
1: Ya, pendengar, dalam momentum Hari Lahir Pancasila Senin 1 Juni 2026, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro mengatakan Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi sumber nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan bagi seluruh generasi termasuk generasi muda. Setio menjelaskan nilai-nilai tersebut dapat menjadi pedoman untuk membangun harmoni dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Karena itu, ia mengajak generasi muda untuk terus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menilai, generasi muda masih memiliki idealisme dan kepedulian terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi dan gagasan bagi kemajuan bangsa. Berikut pernyataan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro.
2: Ini perkara yang sangat penting disadari oleh kita bersama, termasuk anak-anak muda, bahwa kita bisa hidup di Indonesia ini yang dengan segala dinamikanya tetaplah ini negeri yang mengasihkan, negeri yang menjadi tempat kita lahir, tumbuh, belajar, gitu ya, dan menikmati kehidupan. Itu ada karena diwariskan oleh para pejuang kita, diwariskan oleh para pendiri bangsa kita.
1: Ya, pendengar, selain menyampaikan pesan kepada generasi muda, Setio Hajar Dewantoro juga menekankan pentingnya keteladanan dari generasi yang lebih tua, termasuk para pemegang kebijakan. Menurutnya, tindakan nyata lebih kuat dibandingkan kata-kata dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Ia mengatakan para pemimpin perlu menunjukkan keteladanan melalui sikap yang jujur, tulus, serta mengedepankan musyawarah dalam menjalankan tugas kebangsaan. Melalui momentum Hari Lahir Pancasila, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat terus menghayati nilai-nilai yang diwariskan para pendiri bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran bahan bakar minyak saat arus balik libur panjang Idul Adha 2026. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memantau langsung ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM di SPBU Res Area Kilometer 19A Bekasi dan Res Area Kilometer 62B Jalan Tol Jakarta Cikampek. Menurut Wahyudi, dalam keterangannya di Jakarta hari ini, pengawasan diperlukan karena tingginya arus kendaraan yang kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi mancanegara. Keputusan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan penghormatan kepada tentara pemberontak Ukraina memicu kritik dari sejumlah tokoh Polandia dan berpotensi mengganggu dukungan publik negara itu terhadap Ukraina. Menteri Dalam Negeri Polandia Tomasz Simoniak menilai langkah Zelensky sebagai kesalahan strategis yang dapat mengikis kepercayaan masyarakat Polandia yang selama ini menjadi salah satu pendukung utama Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Pekan lalu Zelensky menganugerahkan gelar atas nama para pahlawan tentara pemberontak Ukraina kepada Pusat Operasi Khusus Utara dari Pasukan Operasi Khusus Angkatan Bersenjata Ukraina. Keputusan tersebut mendorong Presiden Polandia Karol Nawrocki memulai proses untuk mencabut penghargaan tertinggi Polandia yang pernah diberikan kepada Zelensky, yakni Ordo Elang Putih. Kita beralih ke informasi olahraga. Kepala Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji menyebut Matthew Baker dapat memperkuat timnas Indonesia usia di bawah 19 setelah melewati pertandingan FIFA Matchday Juni ini. Berikut laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Iya.
3: Baik, terima kasih dan pendengar. Kepala Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji menyebut pemain muda Michi Brekker sangat dapat untuk mungkin bergabung dengan timnas Indonesia U pada ajang Piala AFF yang saat ini tengah berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Usai memperkuat tim senior dalam agenda FIFA Matchday akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni nanti. Pernyataan ini sampaikan Sumarji dalam keterangannya usai memantau latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada sore tadi. Menurut Sumarji, salah satu alasan yang disampaikan oleh pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman bahwa salah satu alasan tersebut adalah bagaimana kenapa beliau memilih untuk memanggil Matthew Baker yang notabene usianya masih jauh di bawah tim senior karena salah satunya adalah untuk memberikan pengalaman bagi Baker. Dan menurut Sumarji, pengalaman ini akan sangat membantu Baker sebagai pemain muda untuk terus berkembang karena nantinya timnas Indonesia usia di bawah 20 ataupun usia di bawah 19 ini punya sejumlah agenda besar. Salah satunya adalah Piala Asia yang akan mereka hadapi pada tahun ini. Dan tentu Baker sebagai salah satu pemain yang sangat diandalkan perlu untuk mengembangkan dirinya agar punya pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh tim di masa mendatang.
4: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marti ini Matthew dipanggil di Pak Sebel Oksibus, elah bagus sekali. Karena Pak, kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak, Pak?
4: Ya, tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA
4: Matchday
3: dia...
4: Ya, mudah-mudahan waktunya nggak kelipat lah. Karena masih juga kita daftarkan.
3: Dan pendengar, saat ini memang Timnas Indonesia maupun Timnas Indonesia usia di bawah 19 tengah dalam agenda atau sejumlah agenda yang cukup padat. Timnas Indonesia senior sendiri dijadwalkan akan menghadapi FIFA Matchday dengan dua pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan di tanggal 5 menghadapi Oman, sementara di tanggal 9 atau 4 hari berselang adalah menghadapi tim Mozambik. Sementara saat ini atau malam ini Timnas Indonesia usia di bawah 19 yang dipimpin oleh Nova Arianto tengah menjalani pertandingan perdana mereka di grup A untuk Piala AFF usia di bawah 19 di mana malam ini Timnas Indonesia usia di bawah 19 tengah menghadapi Myanmar. Dan tentu jika pihak-pihak memungkinkan dan Timnas Indonesia usia di bawah 19 ini terus melaju di putaran berikutnya atau di babak selanjutnya di Piala AFF usia di bawah 19, maka sangat mungkin bagi Matthew Baker untuk memperkuat Timnas Indonesia usia di bawah 19 jika telah melewati ataupun selesai dengan agenda bersama Timnas Senior di Jakarta. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan,

0: Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan perbincangan terkait dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, bulan Juni menjadi momen paling penting bagi bangsa Indonesia untuk kembali mengingat nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila. Sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta beragam tantangan sosial yang dihadapi masyarakat, pengalaman pengamalan nilai-nilai Pancasila ini ya menjadi semakin relevan gitu ya. Sikap saling menghormati, menjaga persatuan, mengedepankan musyawarah hingga menumbuhkan kepedulian terhadap sesama merupakan bentuk nyata penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sejauh mana nilai-nilai Pancasila masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini? Bagaimana cara menanamkan dan menjaga semangat Pancasila di tengah perubahan zaman? Dan apa saja contoh sederhana yang dapat dilakukan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat? Nanti kami akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Mas Razikin, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Ya, kabar sehat, Mas?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya. Kita bincang terkait dengan Pancasila gitu ya di malam hari ini. Bagaimana menurut Mas Rajikin ini, nilai-nilai Pancasila ini apakah masih relevan di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini?
1: Saya pikir sih nilai-nilai Pancasila itu di tengah situasi perkembangan dunia yang semakin maju, mengalami perubahan yang luar biasa di semua aspek, nilai-nilai Pancasila tetap mendapatkan momentum dan tetap memiliki relevansi apapun itu. Baik itu di tengah sosial kemasyarakatan, perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, dan seterusnya lah. Saya kira tetap nilai-nilai Pancasila tetap memiliki relevansi cukup luar biasa.
0: Iya. Kalau kita lihat kan kondisi saat ini gitu ya di tengah masyarakat ini, bagaimana juga banyak yang menilai nilai-nilai Pancasila ini mulai luntur. Ini bagaimana Mas Razikin sebagai aktivis pemuda ini juga menilai generasi bangsa kita saat ini?
1: Ya memang karena itu saya pikir bahwa di semua aspek kehidupan itu banyak orang juga merasa bahwa nilai Pancasila misalnya seperti gotong royong, nilai kebersamaan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai keberagaman, dan seterusnya lah. Memang mengalami pergeseran-pergeseran ya. Banyak hal yang ditinggalkan oleh masyarakat, terutama di soal-soal gotong royong, kepedulian sosial, dan seterusnya itu. Karena itu penting untuk menghadirkan ulang nilai-nilai Pancasila itu, kita harus hidupkan kembali, bisa lewat pendidikan formal, bisa juga di luar pendidikan formal. Karena itu memang dirasa tidak cukup dengan melalui pendidikan-pendidikan formal yang selama ini kita jalani. Ada peningkatan-peningkatan lain, saya kira metode-metode baru ya, yang lebih up to date, yang lebih relevan, yang lebih inheren dengan perkembangan dan situasi yang berkembang hari-hari ini. Karena itu kita mendorong memang misalnya di lewat badan BPIP kira-kira, penting mereka untuk merumuskan metode yang paling up to date, yang paling relevan dengan kondisi sosial, terutama di tingkat generasi milenial dan generasi Z ya. Saya kira itu yang paling terasa nilai-nilai Pancasila mengalami pergeseran atau kehilangan makna di sana.
0: Ya kalau kita lihat ya nilai-nilai Pancasila, apalagi kalau kita lihat di media sosial gitu ya, Mas Razikin juga mungkin juga memantau bagaimana dari sisi bahasa dalam menyampaikan pendapat ataupun bertutur kata, ini kan luar biasa ini ya, Mas Razikin, banyak generasi muda ya sudah bergeser tadi ya dari nilai-nilai Pancasila. Ini bagaimana kalau tadi selain dari pendidikan formal yang mungkin juga bisa didorong, dan secara informalnya seperti apa, Mas Razikin?
1: Saya kira karena itu perlu ada di misalnya pendidikan, Kementerian Pendidikan Menengah juga harus merumuskan itu gitu ya. Kalau dulu kan ada istilah PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ada P4 kalau tidak salah juga. Karena itu ya nilai-nilai itu meskipun kita mengalami reformasi, perubahan, tapi sekiranya saya percaya bahwa pendidikan moral Pancasila itu masih sangat penting untuk kita hidupkan kembali gitu ya. Sekarang kan ada namanya pendidikan kewarganegaraan ya.
0: PPKN itu ya.
1: PPKN dan apalagi itu. Kira-kira begitu. Tapi substansinya pendidikan moral Pancasila dulu itu harus dimasukkan di dalam pendidikan, meskipun ada perubahan-perubahan nomenklatur di soal itu, tapi spirit dan substansinya tidak boleh hilang gitu ya. Karena itu sangat penting, karena Pancasila lah yang menjadi role dan menjadi energi dan menjadi pemersatu kehidupan kita berbangsa dan bernegara di tengah keragaman yang luar biasa ini. Kalau tidak ada satu pandangan hidup yang bersama, kita mengalami disintegrasi emosi misalnya. Disintegrasi perasaan ya, misalnya masyarakat yang di ujung timur sana mengalami satu emosi perasaan yang tidak seutuhnya menjadi Indonesia, kira-kira begitu. Di soal agama, keagamaan misalnya, antara satu agama dengan agama yang lain bisa sangat berpotensi terjadi konflik jika tidak ada satu paradigm atau cara pandang yang bisa kita anut bersama sebagai satu pemersatu kita. Dan itu ada semua di Pancasila gitu. Yeah. Karena itu nilai-nilai ini harus kita hidupkan. Baik itu lewat pendidikan formal, organisasi sosial keagamaan, organisasi kepemudaan, semua institusi, baik itu pemerintah, institusi non-pemerintah juga harus bersama-sama mewujudkan atau menafsirkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu. Terutama di gotong royong, Mas.
0: Okay.
1: Saya kira hari-hari ini memang kita mengalami satu fase pergeseran dari masyarakat yang sosial, masyarakat yang peduli menjadi masyarakat individualis misalnya. Ini kan satu persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Sementara bangsa ini harus berjalan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak ada satu ikatan yang diikat oleh satu perasaan yang sama menjadi kita memiliki Indonesia ini, kita tidak tahu bisa bertahan sampai kapan bangsa ini menjadi utuh gitu ya. Dan itu harus kita hidupkan.
0: Ya.
1: Saya sih berharap 1 Juni itu tidak sekedar seremonial belaka.
0: Ya.
1: Ya. Tapi kita mencoba merumuskan satu jalan panjang kita menata bangsa ini dengan nilai-nilai Pancasila itu tadi.
0: Mas Tarzikin, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung. Okay. Dengar, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ada Pak Sarjio di Jogja. Selamat malam Pak Sarjio.
2: Malam Mas Lukmantara.
0: Ya, silakan.
2: Malam Mas Radikin.
1: Selamat malam Mas. Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila. Jadi menurut saya Mas Lukmantara, perjalanan kehidupan sehari-hari yang nampak di medsos itu lebih keras daripada kehidupan hari yang dalam pertemuan ini. Sehingga padahal orang semuanya pada pegang HP. Ini sehingga ini mestinya dari pihak pemerintah atau siapa ya yang kira-kira bertanggung jawab terhadap ini juga ada satu pembelajaran di situ bahwa ini pembicaraan tentang ini mestinya kurang baiklah, harus dihindari. Istilahnya bahwa pengamalan Pancasila itu harus betul-betul membumi betul pada orang-orang yang ingin belajar. Sebab kalau menurut saya lebih santer di medsosnya, kelihatannya dan dari BPIP atau dari mana yang bertanggung jawab itu enggak melawan ke medsosnya itu, dan hanya percakapan sehari-hari itu aja juga ada yang miring-miring. Tapi kalau dalam percakapan, dalam rapat-rapat itu juga bisa baik gitu.
0: Lebih ditunjukkan itu, seperti itu ya.
2: Seperti kan lebih baik. Ini saya setuju nih Mas Radikin, ini cendekiawan Muhammadiyah ini.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan menyusul Mas Daniel ini besok ini.
0: Iya.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Silakan Mas Radikin.
1: Ya, saya pikir memang apa yang disampaikan tadi itu bahwa bangsa ini memang masyarakat kita masih masyarakat yang masih melihat contoh gitu ya. Masih masyarakat yang patronase. Patrimonialistik ya. Jadi nilai-nilai Pancasila ini memang harus diperlihatkan lebih dahulu memang oleh para penyelenggara negara kita, para elit-elit kita gitu ya. Para tokoh-tokoh kita lah gitu. Bagaimana para tokoh-tokoh kita itu berucap, bertingkah, dan mengambil keputusan-keputusan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia ini, itu harus tercermin dari situ dulu.
0: Yeah.
1: Sehingga rakyat masyarakat bisa melihat bahwa para pemimpin kita, para elit politik kita juga mengambil keputusan itu yang basisnya adalah nilai-nilai Pancasila. Kalau gontok-gontokan di atas, saya kira masyarakat juga akan berpikir gitu ya. Siapa lagi yang bisa dicontoh.
0: Dan itu yang dipertontonkan belakangan ini kan, Mas Razikin.
1: Saya kira itu yang menjadi cermin di masyarakat kita juga. Nah, karena itu agak sulit kita karena masyarakat kita, masyarakat yang masih secara kultural sangat patronalistik. Ya, siapa yang dia contoh gitu. Inti saya kira terutama di tingkat elit. Kemudian kedua di soal di tingkatan masyarakat, terutama di generasi milenial yang hari ini sangat bermain di media sosial. Gontok-gontok di media sosial saya kira
0: saking bebasnya akhirnya jadi adabnya itu tidak ada gitu. Mas Razik, kita lihat.
1: Soalannya. Masyarakat yang kita dambakan itu kan masyarakat yang beradab, yang bisa menghormati satu sama lain.
0: Iya.
1: Yang muda menghormati yang tua dan seterusnya lah, yang tua menghormati, menyayangi dan mengasihi yang muda gitu. Nah itu kan penting untuk kita rumuskan formulasi baru itu. Kalau dulu antara satu keluarga itu di tingkatan keluarga orang tua mendidik anak itu kita batu orang tua batu aja itu sudah anak-anak kita anak-anak dulu pada takut sama orang tua. Sekarang itu yang takut masih melawan. Gitu, Ini kan persoalan-persoalan yang sekira ini menuju perubahan yang sangat luar biasa di tingkat sosial masyarakat kita. Karena itu penting memang untuk merumuskan harus dirumuskan gitu. Kita tidak ingin perayaan hari lahir Pancasila kita rayakan setiap 1 Juni ini bersifat seremoni belaka. Dari tahun ke tahun hanya ini yang bisa kita lakukan untuk menghormati Pancasila. Tapi yang kita inginkan adalah agak lebih maju gitu. Mudah-mudahan di tahun 2027 nanti 1 Juni 2027 ada metode baru di dalam ada perubahan kita merayakan lahirnya Pancasila itu.
0: Banyak nilai-nilai yang sudah bergeser gitu ya. Bagaimana mulai menanamkan, cara menanamkan dan juga menjaga semangat Pancasila mungkin bisa dimulai dari kehidupan bermasyarakat, dari hal terkecil saja, Mas Razikin.
1: Nah, ini yang penting saya kira di tingkatan keluarga, kepala keluarga, di tingkat desa, RT. Misalnya RT di desa-desa sekarang, terutama di desa-desa itu, yang saya lihat ya, sudah tidak lagi melakukan gotong royong seperti dulu. Di tingkat desa-desa juga itu, nilai-nilai gotong royong, kebersamaan itu sudah mulai kita tinggalkan. Itu penting, lagi-lagi harus dihadirkan dari sana. Mulai dari pemerintah yang paling rendah di tingkat RT, itu juga coba mulai menggalangkan kembali. Misalnya begini, ada persoalan yang sangat miris hati kita, misalnya ada satu keluarga, ada satu orang di desa, ada satu kasus, kita tidak tahu bahwa dia tidak makan 2-3 hari mengalami kelaparan. Sementara tetangga itu pada nggak peduli gitu. Ini persoalan-persoalan yang sangat kecil sekali. Di tingkat, padahal komunitas itu setiap hari berjumpa gitu. Tapi ketika satu tetangga mengalami kesulitan seperti itu, pada tidak tahu gitu. Ini kan persoalan gotong royong tadi yang hilang. Sikap peduli terhadap tetangga, gotong royong, kepedulian itu sudah mulai hilang gitu. Karena itu, lagi-lagi kita harus dorong, ini perlu ada gerakan, kalau saya usul ya, perlu ada gerakan mengejawantakan nilai-nilai Pancasila. Perlu ada gerakan nasional gitu. Semangat itu kita harus hadirkan ulang untuk kemudian kita membumikan kembali nilai-nilai Pancasila itu.
0: Baik.
1: Nilai-nilai Pancasila kata kuncinya tetap relevan di tengah perubahan apapun. Nah inilah keajaiban Pancasila ini yang kita miliki. Satu-satunya mungkin di dunia. Bahkan pidato presiden tadi di hari ulang tahun Pancasila, beliau sangat tegas mengatakan bahwa kekayaan ekonomi, kekayaan alam Indonesia belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa Indonesia, oleh rakyat Indonesia. Ini kan satu sikap ketegasan presiden dalam merumuskan atau ingin menjawantakan pas-pas sila kelima. Dan itu harus diikuti oleh seluruh instrumen pemerintah, baik itu kementerian, menteri-menteri, gubernur, bupati, camat, desa, dan seterusnya sampai tingkat bawah.
0: Baik.
1: Semua pelaku usaha, semua pelaku bisnis, semua pelaku politik harus menuju ke arah itu. Ini kan menurut saya pidato yang sangat revolusioner. Dan berani presiden mengatakan itu secara terbuka, dan itu kan banyak pihak yang merasa risih dengan itu. Saya yakin, terutama pengusaha-pengusaha yang selama ini bermain memainkan ekonomi kita secara ilegal gitu ya, secara lawan hukum.
0: Iya. Baik, Mas Razikin, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu,
1: terima
0: Mas.
1: Terima kasih, Mas. Selamat malam.
0: Pendengar aktivis pemuda Muhammadiyah Razikin, kami berbincang bagaimana Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon dan juga pesan WhatsApp.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, kita lanjutkan perbincangannya, masih terkait dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan kita masih menunggu sambungan teleponnya bersama dengan pelaku pariwisata dan konsultan bisnis, ada Pak Hari Basuki Cahaya Purnama.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Hari, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Lukna.
1: Kabar sehat ya, Pak Hari?
3: Sehat, sehat.
1: Nah, dalam memaknai Pancasila gitu dalam kehidupan sehari-hari ini, bagaimana dari sektor pariwisata sehari melihat kondisi saat ini, apakah masih relevan dengan nilai-nilai Pancasila?
3: Ya, terus terang kalau tidak ada Pancasila, mungkin pariwisata akan berjalan sangat sulit ya. Karena kita bicara soal Pancasila, kita berbicara soal toleransi, saling kebebasan, berkeyakinan, dan kita saling menghargai, saling peduli sesama, dan menjaga kerukunan. Jadi tanpa ini pariwisata tentu saja tidak akan bisa berjalan. Karena kita tahu bahwa pariwisata ini membutuhkan banyak pengertian ya. Karena orang yang datang, misalnya turis-turis asing yang datang, otomatis kita tahu ya mereka itu, contoh yang sangat simpel, mereka itu minum alkoholnya itu lebih banyak daripada minum air gitu ya. Kalau kita tidak mempunyai nilai Pancasila, tidak mempunyai nilai toleransi yang tinggi, menurut kita ya waduh, ini bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada hal-hal yang menurut saya sangat menarik ya. Artinya ketika kita bicara tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya disana banyak sekali berbicara tentang toleransi beragama gitu.
1: Oh iya.
3: Jadi ya hal-hal seperti itu. Jadi buat kita ya sangat senang sekali dengan ideologi Pancasila lah. Makanya ini adalah salah satu backbone pendukung daripada nilai dari Pancasila dan terjadinya pariwisata di Indonesia. Begitu.
1: Nah Pak Hari, kalau bagaimana cara menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata dengan pelestarian budaya dan lingkungan? Karena kalau kita lihat ya juga di pembangunan destinasi wisata yang besar, ini juga terkadang juga mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. Ini bagaimana?
3: Jadi begini, mungkin agak sedikit diperclear ya, bahwa mengganggu hak-hak masyarakat itu seperti apa gitu ya. Jadi saya dulu pernah menganjurkan satu sistem dalam pariwisata. Artinya pariwisata itu harus mempunyai seorang peta pariwisata.
1: Okay.
3: Begini, kenapa kita melakukan peta pariwisata? Karena di Indonesia ini kan cukup majemuk ya, artinya penduduknya itu beragam dan banyak beragama. Memang sebagian tentu saja dengan kepercayaan-kepercayaan mereka yang sebenarnya tidak welcome mungkin ya, dengan adanya turis yang datang minum bir dan sebagainya. Tapi di sisi lain ya sebagian orang ya welcome saja gitu ya. Jadi nah ketika kita membuat satu sistem yang namanya peta pariwisata ya, artinya daerah-daerah mana saja yang kita turis untuk dikunjungi gitu ya. Jadi berapa daerah-daerah tertentu yang dimana pantainya bagus, pariwisatanya bagus, dan masyarakatnya juga terbuka untuk apa segala macam lah, aktivitas-aktivitas dari luar. Nah itu akan sangat bagus gitu. Jadi kita ambil contoh aja nih, saya belajar tentang hal ini di Brazil ya. Di Brazil misalnya kita ambil contoh di daerah Rio de Janeiro gitu kan. Nah itu kan sangat bahaya sekali itu daerah-daerah tersebut kalau kita keluar dari pada peta pariwisata ya, artinya daerah-daerah yang di luar daripada objek wisata yang punya public transportasi, punya sistem transportasi yang bagus untuk turis segala macam. Nah, ketika kita keluar naik bus misalnya, kita menghilangkan diri lah, naik bus asal naik bus aja. Nah, kita akan jatuh ke daerah-daerah yang sangat kumuh yang rumahnya itu masih dari kardus-kardus gitu, dan keselamatan kita juga tidak dijaga gitu. Jadi itulah pentingnya para pelaku pariwisata untuk melakukan satu hal, menyiapkan lokasi-lokasi yang memang secara budaya, secara culture mereka bisa menerima orang asing, karena keuntungan kita tentu saja tujuannya mendatangkan devisa negara tanpa harus ya mengganggu atau tanpa harus membuat masyarakat yang ada di satu tempat lah dengan keyakinan mereka yang terganggu begitu.
1: Nah, kalau kita lihat ini kalau wisatawan mancanegara ini cukup banyak gitu ya ke datang ke tanah air menikmati keindahan alam Indonesia. Tapi bagaimana untuk wisatawan lokalnya sendiri, Pak Hari? Sejauh ini apakah memang masih cukup banyak mengunjungi destinasi wisata lokal atau memang lebih banyak ke luar negeri?
3: Jadi begini ya, secara fundamental bahwa ketika kita bicara tentang pariwisata, itu seluruh negara itu sepakat pariwisata itu adalah mendatangkan devisa masuk ke dalam negara. Jadi sebenarnya mereka itu mengutamakan turis-turis dari luar masuk ke negaranya, karena itu mereka bawa dolar ya, masuk devisa tanpa pengeluaran gitu ya. Nah, kalau untuk turis lokal juga itu juga sangat bagus, tapi itu juga digunakan untuk pemutaran uang gitu ya. Jadi bagaimana kita berputar uang di satu destinasi, nah itu juga bukan berarti tidak diprioritaskan ya, tapi tetap kita jalankan bagaimana turis lokal ini berinteraksi dari satu daerah ke daerah lain gitu. Nah, ditambah lagi memang banyak sekali orang Indonesia juga yang keluar negeri ya. Ya itu karena memang selain perekonomian, saya tidak mengatakan bahwa perekonomian dalam arti bagus ya, tapi dalam arti mereka mempunyai kemampuan. Dan yang uniknya lagi gitu, kadang-kadang pesawat domestik ini lebih mahal daripada pesawat ke luar negeri ya.
1: Jadi kurang mendukung ya.
3: Betul, jadi akhirnya mereka pikir ya kenapa tidak kita ke luar negeri gitu. Dan lagi pula namanya generasi milenial dan generasi Gen Z ini kan adalah generasi yang kita jangan lupa, mereka ini adalah generasi yang sangat global ya. Artinya mereka adalah generasi yang sangat influence dari luar negeri, dari mana, dan mereka sangat terbuka untuk globalisasi ini begitu.
1: Nah, kalau kita lihat, kalau dari saya geser ke sektor bisnis boleh ya, Pak Hari ya. Kalau boleh, kita lihat juga anak muda lebih menyukai brand-brand luar dibandingkan brand-brand lokal nih. Bagaimana Pak Hari melihat ini?
3: Ya, jadi saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa dalam hal ya, tapi menurut saya begini, pertanyaannya adalah untuk menaikkan satu brand ya, satu brand ya, dalam misalnya kita anggaplah produk atau satu tas gitu ya. Pertanyaan saya itu adalah seberapa besar dukungan, ya kita bicara dukungan dalam arti pemerintah, sebagian besar yang akan membantu mereka UMKM ini untuk naik, untuk global gitu. Jadi saya ambil contoh ya, ya kalau kita bicara soal Italia, ya orang Italia juga dia fanatik dengan brandnya mereka begitu ya. Karena mereka anggap wah punya brand-brand Italia ini memang kualitasnya bagus dan terjamin. Itu melewati banyak faktor ya. Pertama faktor tentu saja media sosial ya, yang didukung tentu saja dibantu oleh pemerintahan, di mana mereka itu membuatkan tempat ya. Bahkan ada banyak pemerintah-pemerintah itu yang benar-benar mendukung ya, apa mayornya ya, terutama misalnya di sana tuh gubernur atau bupati yang benar-benar mendukung, di mana-mana mereka tanda kutip ya itu membawa tas-tas itu gitu. Jadi ada pertemuan nasional, pertemuan internasional, mereka dengan bangga membawa itu gitu. Nah, kita balik lagi sendirilah, kalau pemerintahan kita sendiri itu tidak mempunyai satu tidak merasa punya satu tanggung jawab atau kewajiban untuk memperkenalkan produk dalam negeri atau mengangkat produk negeri ya. Jadi bagaimana kita mengharapkan masyarakat untuk mengangkat gitu. Jadi namanya mengangkat satu produk itu kan nggak bisa hanya masyarakat NG, itu juga harus didukung oleh pemerintahan. Nah, itu saya terus terang sampai hari ini ya, saya juga gregetan ya kalau kita bicara soal brand ya. Kenapa sampai hari ini ya, sampai detik ini di Indonesia itu tidak pernah mengangkat satu brand ya, yang artinya wah, anggaplah sebagai penghargaan ya, bahwa brand terbagus di Indonesia dengan kualitas terbagus, dengan produk terbagus yang perlu diangkat, yang perlu kita kerjasama semua pihak untuk mengangkat brand ini gitu. Jadi kan nggak ada gitu ya.
1: Disupport penuh begitu kita, ya.
3: Betul. Saya ambil satu contoh ya. Sebenarnya ini menarik ya, di luar daripada kasus-kasus yang ada ya. kita sebutkan saja nama perusahaannya, seperti Sritex gitu ya. Itu Sritex itu adalah satu produk brandnya. Saya tidak mengatakan bagaimana mereka korupsi atau tidak yang di luar itu. Tapi produk Sritex ini sangat luar biasa dipakai. Mungkin banyak yang tidak tahu ya. Artinya dia membuat baju peluru, ya baju peluru yang diterima oleh United Nations. Jadi seluruh Eropa, orang Eropa itu menggunakan produk mereka dan mereka dapat award berkali-kali di Eropa sebagai produk yang produk anti peluru, produk yang diterima di bawah naungan United Nations dan di bawah naungan European Union gitu ya. Jadi ini ada hal yang orang tidak tahu gitu ya, di luar daripada sistemnya lah ya. Nah itu yang saya pikir, kalaupun banyak terjadi produk-produk Indonesia yang benar-benar tanda kutip wah digembar-gemborkan di luar negeri, atau yang benar-benar dari luar negeri mengangkat produk itu, harusnya di dalam lokal itu kita harus mengangkat 2-3 kali lipat daripada yang diberitakan di luar begitu. Nah tapi saya melihat lagi, balik lagi, nah apakah kita mempunyai keinginan untuk mengangkat satu brand? Apakah nanti brand itu nanti dianggap oh ini pun brand swasta, oh ini kan kita pemerintah nggak dapat apa-apa atau apa? Nah itu kan satu hal yang saya bilang ya, itu ya tidak harus ada di dalam pikiran kita begitu.
1: Ya ini kan artinya juga tadi ya mendorong bagaimana, tapi kita undang pendengar boleh ya Pak Hari ya.
3: Iya tentu.
1: Ada yang masuk nih, silakan pendengar untuk Anda yang bergabung. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Meskipun sebenarnya kalau bicara brand lokal ini cukup banyak yang sudah terkenal dan mendunia gitu ya. Saya sapa dulu ada Pak Joni Susanto di Jogja. Selamat malam Pak Joni.
4: Malam Bung Lukman.
1: Ya, silakan Pak.
4: Dengan Pak Hari ya ini.
1: Iya, Pak Hari, masuk aja.
4: Malam Pak Hari, salam sehat ya.
3: Malam, Pak.
4: Begini Pak Hari, pemerintah kita tempo hari kan melarang pakaian-pakaian ekspor.
1: Drifting
4: dari
1: ya.
4: Dari luar
1: ya.
4: Itu. Nah, betapa luar biasa orang-orang kita yang pecinta brand luar, karena memang fakta dengan harga murah, walaupun second masih bisa dipakai bertahun-tahun. Kekuatannya luar biasa. Lantas saya juga begitu. Kalau saya sepatu harus brand karena bisa bertahun-tahun dan tidak rusak. Saya beli jeans, celana jeans dalam negeri. Sebulan udah ambrol Pak Ari.
1: Dari kualitas berarti ya.
4: Kenapa kita tidak mengangkat brand lokal? Padahal ada Pak Ari, brand lokal kita yang sangat branded di luar, dicintai mereka, itu produk batik Pak Ari, itu mereka terkagum-kagum. Dan di sana mahal Pak Ari, batik-batik kita di luar negeri sangat mahal, mereka juga penggila bergantian, orang bule juga menggilain brand batik-batik itu. Itu Pak Ari, saya rasa memang ini tamparannya untuk dinas perindustrian kita, perdagangan. Kenapa tidak menciptakan produk-produk punya brand yang bagus gitu Pak, biar biar orang kita mencintai produk kita sendiri. Saya rasa itu. Matur nuwun Pak.
1: Baik ya. Terima kasih Pak Joni Susanto. Ada lagi atau sebentar ya. Pak Hari ditahan. Satu lagi ya. Pak Nyoman di Gianyar Bali. Mungkin singkat saja ya Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman.
5: Halo.
1: Ya silakan Pak. Volume radionya dikecilkan Pak. Feedback di kita.
5: Oh gitu ya.
1: Ya silakan. Ya silakan. Langsung.
5: Ya. Begini ya. Halo.
1: Iya Pak. Langsung Pak. Silakan.
5: Ya, jadi kalau ngomongkan masalah kelahiran Pancasila, kalau dikaitkan dengan bisnis dan segalanya sah-sah saja. Tapi sebenarnya Pancasila itu apa sih sebenarnya? Yang dibangga-banggakan, yang kita banggakan. Tujuannya Pancasila itu bangsa kita itu harus punya moral, itu aja. Kalau tanpa moral, apapun usaha itu akan menjadi ricuh.
1: Oke.
5: apalagi pemimpin kita yang tidak menegakkan Pancasila itu dalam moral.
1: Ya, baik. Ya, terima kasih ya Pak Nyoman ya, kita tangkap poinnya. Silakan mungkin ditanggapi singkat Pak Hari, silakan.
3: Ya, saya setuju sekali bahwa sebenarnya di sisi lain ya kita sama-sama tahu bahwa produk-produk dari China itu kualitasnya bagus dan harganya sangat murah, apalagi yang terakhir-terakhir ini banyak sekali baju-baju yang tanda kutip bekas gitu ya, atau second hand itu yang dijual di Indonesia gitu kan. Namun di sisi lain menurut saya bahwa betul kalau misalnya ini berlangsung, karena memang kualitas kita juga harus bisa bersaing dan compete. Pertanyaannya adalah bahwa kalaupun misalnya ada produk Indonesia yang bisa berkompetisi dengan luar, apa yang kita lakukan untuk mendukung mereka, kan begitu kan. Ya. Jadi saya rasa nah itu yang poin penting, apa yang sudah kita lakukan untuk mendukung brand-brand ini. Saya lihat banyak sekali tas-tas juga yang bagus ya, yang juga sudah diekspor. Ini kebetulan Pak Made di Bali, saya tahu ada Nilu dilantik yang sepatunya juga biasa sudah diekspor ke negara lain gitu. Banyak sekali dan saya setuju sekali gitu. Batik ini adalah satu kebanggaan Indonesia. Saya hampir setiap hari ya Senin sampai Jumat pakai batik gitu ya. Jadi ketika saya pakai batik luar negeri, mereka sangat terkagum-kagum dengan motif bunga dan histori sejarah ya, bahkan batik saya itu ada wayangnya dan sebagainya. Tapi balik lagi sekarang adalah bahwa dengan adanya batik-batik ini, kenapa, apa yang kita harus lakukan gitu. Saya pernah dulu suggest ya, apa, menyarankan batik itu harus kita carikan seorang apa namanya ikon ya, batik ikon siapa misalnya ya. Bapak batik
1: brand ambassador-nya gitu ya.
3: Betul, Mbak Ambassador, betul. Karena orang tidak mengerti pentingnya sebagai ikon, pentingnya dibuatkan patung namanya sacramentation teori ya. Itu banyak orang yang tidak mengerti. Nah, baik. Saya katakan kenapa tidak kita carikan satu ikon Bapak ya. Batik, yang itu generasi orang akan bilang, oh batik. Nah, saya kemarin kandidat saya ya, maaf ya, mungkin setuju atau tidak. Kandidat saya itu adalah Pak Iwan Tirta gitu ya. Ya, karena ya, batik Iwan Tirta itu luar biasa dan dia juga tidak keturunan ya. Dia punya apa? Dia adalah orang Indonesia pertama yang berani membuat laki-laki pakai batik, nah, gitu kan? Jadi historinya gitu, tapi namanya dia tidak pernah diangkat dan sebagainya.
1: Baik.
3: Nah, balik lagi mengenai Pancasila yang menurut Bapak bilang kenapa sebenarnya Pancasila itu apa?
1: Banyak
3: ya? Itu
1: butir-butir dan harus yang diamalkan gitu ya. Baik.
3: Betul.
1: Pak Hari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Baik. Sehat dan sukses selalu Pak Hari. Selamat malam.
3: Ya. Terima kasih, malam.
1: Dengar pelaku pariwisata dan konsultan bisnis Hari Basuki Cahaya Purnama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mengajak masyarakat agar menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar slogan. Hal itu disampaikan Mensos Saifullah saat menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan itu, Mensos mengajak peserta upacara menyanyikan lagu Pancasila, Rumah Kita, karya Frenky Sahilatua, sebagai bentuk penguatan semangat kebangsaan dan persatuan. ND sendiri memiliki makna historis bagi bangsa Indonesia karena menjadi tempat Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menjalani masa pengasingan pada tahun 1934 hingga 1938. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian dan Pemprov Papua memulai pelaksanaan cetak sawah rakyat secara masif untuk sisa tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari pilar utama dalam membentengi ketahanan pangan nasional dari wilayah timur Indonesia. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto mengatakan seluruh kontrak pekerjaan cetak sawah telah ditandatangani sejak pertengahan Mei 2026 dan kini memasuki tahap pelaksanaan. Menurut Hermanto, dengan dilakukannya rapat tersebut menjadi penanda dimulainya pekerjaan lapangan pada sejumlah lokasi yang telah ditetapkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran memperingatkan bahwa mereka tidak akan ragu untuk membantu Lebanon melawan agresi ilegal Israel. Pernyataan tersebut disampaikan usai Kepala Otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan militer untuk melancarkan serangan udara di ibu kota Lebanon, Beirut. Dalam eskalasi terbaru, meskipun gencatan senjata di Lebanon masih berlaku. Adapun ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan-serangan terhadap Iran pada Februari. Teheran membalas dengan serangan yang menargetkan Israel dan sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk serta menutup Selat Hormuz. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan Rizky Ridho akan menggantikan Jay Ijaz sebagai kapten tim saat skuad Garuda menjamu Oman dan Mozambik pada FIFA Matchday Juni ini. Laporannya langsung disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan Rizky Ridho akan menggantikan Jay Ijaz sebagai kapten tim saat skuad Garuda menjamu Oman dan Mozambik pada FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Senayan pada malam ini. Hartman menjelaskan keputusan soal kapten ia serahkan kepada para pemain. Wewenangnya sebagai pelatih hanyalah masalah taktik dan persiapan tim. Sedangkan posisi kapten mutlak merupakan keputusan para pemain dan ia memilih untuk tidak mencampur urusan tersebut.
2: The captain. So as always, the players pick their captain. That's not a coach's decision. For me, I'll pick the tactics, I'll pick the selection. I'll do the discipline if I have to. I'll talk to the media. But I won't pick the captain. The team does that. And the team pick personally, I'll pick the captain. The team.
1: Dan pendengar, sebagaimana diketahui bahwa Jay Ijaz tidak dipanggil pada agenda FIFA Matchday Juni ini karena masih dalam kondisi cedera. Pada FIFA Matchday kali ini, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua pertandingan. Pertandingan pertama adalah menghadapi Oman pada tanggal 5 Juni dan 9 hari berselang menghadapi Mozambik yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita, siapa lagi kalau bukan Pantai Gading. Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat,

0: Nanti kuat jalan sendiri.
1: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
3: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
4: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Kegiatan Peristiwa.
1: Pada masanya, Bandar Udara Internasional Kemayoran Jakarta Pusat menjadi kebanggaan. Hari ini, 42 tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1984, Bandara Kemayoran resmi berhenti beroperasi. Ada sejumlah alasan yang melatari penutupan bandara ini. Di antaranya, lapangan terbang tersebut masuk daerah pendaratan lapangan terbang Cengkareng atau Soekarno-Hatta. Masalah keselamatan penerbangan juga menjadi faktor lain dalam penutupan Bandara Kemayoran. Jarak landasan udara Bandara Kemayoran menyilang dan juga berdekatan antara Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma.
0: Indonesia menyapa malam.
2: Indonesia menyapa malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan. Anda juga bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dan pendengar, bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, siap menerbitkan buku untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia dan meluruskan sejarah terkait dengan Pancasila. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Ayu Citra.
1: Pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Situs Persada Soekarno Kediri, Gus Hartono, hari ini. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama penerbitan buku ini untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia dan meluruskan kembali sejarah bahwa Pancasila ini bukan lahir di ND pada saat Bung Karno berada dalam pengasingan, yakni pada tahun 1934 hingga tahun 1938. Namun sebenarnya, berbagai media nasional seperti hanya Tribun News Surabaya, Bangsa Online, hingga RRI Kediri secara lugas telah melaporkan temuan data yang menghentak, yaitu bahwa proses penggalian Pancasila telah dimulai jauh sebelum ND, yakni sejak tahun 1918.
2: Apakah Pancasila masih relevan dalam menyikapi berbagai gejolak bangsa dan konflik dunia? Jawabannya adalah masih sangat relevan. Bahkan sangat relevan. Untuk menjawab ini, kita perlu menengok sejarah, yaitu pidato Bung Karno di sidang umum PBB pada tanggal 30 September tahun 1960. Inti dari pidato itu adalah Soekarno ingin membuat dunia ini menjadi damai, dunia ini menjadi rukun dengan pidato yang berjudul To Build Toward a New, membangun dunia kembali. Dan yang beliau tawarkan adalah Pancasila.
1: Ditambahkan Gus Hartono, gerakan ini bukanlah upaya untuk mencuri panggung sejarah dari ND, akan tapi juga sebuah pertanggungjawaban ilmiah meluruskan garis waktu yang selama ini terlewatkan. Sementara itu, seorang warga di Kediri bernama

0: Andra, yang mengaku selama ini Pancasila telah terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Misal saja mengamalkan nilai-nilai Pancasila saat menjalankan ibadah sesuai dengan agama, serta saling menghormati sesama manusia.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa, tentu saja dalam nilai-nilai Pancasila itu disebutkan bahwa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian menghormati teman yang berbeda agama, kemudian tidak membuli atau menghina teman-teman yang berbeda agama karena itu tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu salah satunya adalah menolong teman.
0: Dengan demikian, masyarakat di Kediri percaya bahwa di tengah gejolak dan konflik dunia, maka Pancasila ini masih relevan untuk kehidupan manusia. Bahkan sangat cocok menjadi mercusuar perdamaian dunia. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan hari lahir Pancasila 2026, di mana Wali Kota Bandung mengajak generasi muda menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Wali Kota Bandung M. Farhan mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam pikiran dan hati. Ajakan tersebut disampaikan saat upacara peringatan hari lahir Pancasila tingkat Kota Bandung tahun 2026 digelar di Plaza Balai Kota Bandung, Senin 1 Juni 2026. Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Menurut Farhan, tema tersebut mengandung pesan penting tentang peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Ia menegaskan, bagi masyarakat Kota Bandung, Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga menjadi pemersatu dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, seluruh warga diajak untuk menjadikan Kota Bandung sebagai contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Farhan juga mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah hidup dan mengakar dalam peradaban Nusantara jauh sebelum merumuskan secara resmi pada 1 Juni 1945. Menurutnya, Pancasila telah terbukti menjadi bintang penuntun bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
4: Dasar kita untuk menciptakan perdamaian dunia ini mengukuhkan peran kita dalam percaturan politik dunia dan juga geopolitik maupun geoekonomi, sehingga dengan demikian kita memastikan bahwa yang diplomasi internasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam ini Presiden Republik Indonesia merupakan sebuah upaya untuk menciptakan perdamaian dunia yang merupakan amanat dari Pancasila.
3: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bandung, Andi Darusman, mengatakan peringatan hari lahir Pancasila tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan. Momentum tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Andri, peringatan tahun ini diharapkan mampu membangkitkan semangat nasionalisme serta memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
5: Mengingatkan kepada generasi muda ya, Gen Z gitu kan, yang mudah-mudahan dengan memperingati ini bisa mengingatkan, memotivasi khususnya generasi muda, remaja untuk bisa melaksanakan sila-sila. Artinya,
3: Andri pun menegaskan nilai-nilai terkandung dalam 5 sila Pancasila harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa malam.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan hari lahir Pancasila pada hari ini di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. Dan dalam upacara yang dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Merah Putih hingga tokoh nasional tersebut, Presiden Prabowo menyebut tema peringatan tahun ini yakni Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia.

0: Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pidato Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Pancasila.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Hajah Soraya Hamzahas. Pimpinan Lembaga Negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung, Profesor Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Saudara Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Saudara Abdul Khair Ramadan. Para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini. Pada hari ini, dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, Karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana programator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Pemkot dan DPRD bau-bau dorong implementasi nilai dalam kehidupan. Penguatan pendidikan Pancasila sejak dini dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku dari RRI Bau-Bau.
2: Bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di lapangan upacara kantor Wali Kota Palagimata, Senin 1 Juni 2026. Momentum ini menjadi pengingat penting bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai simbol negara, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, Pancasila tidak boleh hanya dipandang sebagai gambar atau pajangan semata. Yusran juga menyoroti pentingnya penguatan pemahaman Pancasila sejak usia dini, khususnya di lingkungan sekolah dasar. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan melalui komitmen dan praktik nyata, bukan sekedar hafalan.
2: Di bahwa Pancasila merupakan satu pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus melaksanakan poin-poin yang ada dalam Pancasila itu harus dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat kita.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adriansyah Farmin mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur bangsa yang diwariskan para pendiri negara. Ia menilai Pancasila merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Pancasila menjadi instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai dan sejahtera. Bahkan nilai-nilainya berlaku universal dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial.
4: Dari momentum peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni ini, hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa Pancasila itu adalah dasar atau nilai-nilai luhur bangsa kita untuk kemudian kita amalkan. Pancasila adalah instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai, sejahtera, terlebih kepada masyarakat dunia.
3: Adriansyah mendorong penguatan kembali pendidikan Pancasila di sekolah, termasuk melalui masa orientasi siswa dan pembelajaran dasar-dasar Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi pembentukan karakter kebangsaan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
1: Hari Lahir Pancasila memperkuat peneguhan ideologi bangsa dalam menjaga persatuan domestik sekaligus kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Feby Leo Lede.
5: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung hikmat melalui upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Belu Senin pagi. Upacara tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kabupaten Belu dan Forkopinda Belu. Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Belu yang dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Usai pelaksanaan upacara kepada RRI, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila menjadikan momentum penting untuk melakukan refleksi bersama guna memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Dikatakan masyarakat perlu terus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan setiap hari, terutama dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat gotong royong di tengah keberagaman yang ada. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menjaga dan merawat kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan, momentum Hari Lahir Pancasila harus semakin memperkokoh ideologi bangsa, khususnya masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.
6: Kita memperingati hari lahirnya Pancasila, bahwa ideologi Pancasila tidak bisa ditawar. Ini ya ideologi kita. Saya mengharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang berada di perbatasan, kita harus bangga punya ideologi Pancasila yang saat ini menjadi pegangan hidup kita. Dan ini adalah landasan bernegara untuk semua kita.
5: Sementara Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Belu, Ferdi Talok, mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mempersiapkan generasi muda di wilayah perbatasan agar memiliki kemampuan kognitif yang baik sekaligus karakter yang kuat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Diakuinya pembangunan sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan penguatan nilai ideologi Pancasila agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh berbagai paham yang bertentangan dengan jati diri bangsa.
7: Generasi muda di perbatasan ini sehingga kreativitas yang dia miliki dia bisa jalankan. Kalau generasi muda menjadi terhambat karena memang tidak ada sokongan yang kuat. Ini penting untuk seluruh stakeholder yang ada beri perhatian penuh tentang generasi muda di perbatasan di era globalisasi.
5: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Belu menjadikan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, memperkokoh semangat kebersamaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dari Atambua, Febi Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Batik Sabang Merah menjadi sorotan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Sanggau hari ini, memadukan kekayaan budaya daerah dengan semangat menjaga ideologi bangsa. Laporannya bersama dengan Okto Ferandi.
8: Batik Sabang Merah menjadi sorotan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Sanggau, memadukan kekayaan budaya daerah dengan semangat menjaga ideologi bangsa. Bupati Sanggau Yonis Sontot mengatakan, batik Sabang Merah merupakan identitas yang lahir dari semangat kebersamaan masyarakat Sanggau sekaligus wujud kecintaan terhadap daerah. Pada momen yang sama, pemerintah Kabupaten Sanggau juga memperingati Hari Batik Sabang Merah yang jatuh setiap 1 Juni. Batik khas daerah tersebut diharapkan terus menjadi simbol kebanggaan sekaligus memperkuat identitas masyarakat Sanggau di tengah arus perkembangan zaman. Bagi Bupati Ontot, semangat yang terkandung dalam batik Sabang Merah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung persatuan dan kebersamaan. Menurutnya, identitas daerah dan jati diri kebangsaan harus terus dipelihara secara beriringan.
9: Selamat hari batik Sabang Merah. Karena ini kita jadikan sebuah landasan bagaimana kita melahirkan identitas ya daerah ini. Sanggau bangga bukti sejarah. Nah, orang-orang yang bekerja dan siapapun warga masyarakat Sanggau ini, apapun dia lakukan sepanjang positif untuk Sanggau ini, dia sudah bukti sejarah.
8: Sementara itu, Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nur Ahmad Kindar Radisya mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang menilai semangat nasionalisme perlu terus dipelihara agar masyarakat mampu mendukung ketahanan negara dan juga pembangunan daerah.
10: Di hari yang sangat bahagia dan berbangga ini, di hari Pancasila, lahirnya Pancasila, tentunya pesan kami kepada masyarakat tetap menjaga rokok persatuan dan kesatuan, karena kita juga membentuk ruang, alat, dan kondisi juang masyarakat untuk tetap nasionalis, mendukung ketahanan negara, dan juga mendukung pemerintah daerah dalam membangun negeri ini.
8: Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Batik Sabang Merah tahun ini menjadi momentum bagi warga Sanggau untuk memperkuat identitas daerah sekaligus meneguhkan komitmen kebangsaan. Semangat melestarikan budaya lokal dan menjaga persatuan diharapkan terus menjadi landasan pembangunan Kabupaten Sanggau di masa mendatang. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau juga Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Osi Darmawan, mendorong optimalisasi gugus tugas reforma agraria sebagai instrumen percepatan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang masih dihadapi masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dorongan perkuatan penyelesaian persoalan pertanahan itu mengemuka saat kunjungan kerja Osi Darmawan ke Tanah Laut yang disambut Bupati Rahmat Trianto, Wakil Bupati Zazuli, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, kepala desa, serta masyarakat menerima sertifikat tanah di Balairung Tuntung, Pandang Palaihari. Wakil Menteri ATR BPN Osi Darmawan di Palaihari Kabupaten Talam mengatakan konflik dan sengketa pertanahan merupakan persoalan yang hampir selalu muncul di berbagai daerah, sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Gizi Nasional menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, khususnya yang ada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, untuk membeli telur ayam ras langsung ke peternak guna mendongkrak harga jual telur yang anjlok. Menurut Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nani Sudaryati Deang, upaya tersebut diambil untuk meningkatkan harga jual telur ayam ras di tingkat peternak ayam petelur di Magetan yang anjlok. Pihaknya meminta SPPG tidak lagi membeli telur untuk bahan makan bergizi gratis dari pemasok, melainkan membeli langsung ke peternak guna memberikan dukungan dan keuntungan. Karena sudah lama, selama sebulan terakhir, merugi akibat harganya turun. Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina dan Vietnam sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral di bidang politik, keamanan, dan keselamatan maritim, serta menaikkan status kemitraan strategis mereka saat ini menjadi kemitraan strategis yang ditingkatkan. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pembicaraan antara Presiden Vietnam Tu Lam Yang sedang berkunjung dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Manila. Tu Lam yang juga Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam tiba di Manila dalam kunjungan kenegaraan pertamanya. Kunjungan itu menandai peringatan 50 tahun berdirinya hubungan diplomatik dan satu dekade kemitraan strategis antara kedua negara. Kita beralih ke informasi olahraga. Manajemen Arema FC resmi berpisah dengan Valdesi Moreira setelah memutuskan tak memperpanjang kontrak gelandang serang asal Brazil itu yang berakhir pada 31 Mei 2026. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan selama membela klub berjuluk Singo Edan pada Super League 2025-2026, sang pemain telah menunjukkan kontribusi maksimal melalui kreativitas memimpin serangan, sehingga permainan di lini tengah klub semakin hidup. Selama membela Arema FC musim ini, Moreira telah mencatatkan total 26 kali bermain dengan sumbangan 5 gol dan 4 umpan kunci. Kontribusi gol terakhir diberikan oleh Moreira saat Arema FC menghantam PSIM Yogyakarta dengan skor 3-1. Pada pekan terakhir Super League musim yang diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Jumat 22 Mei 2026 lalu.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
2: Indonesia menyapa malam. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara hingga nanti jelang pukul 24 ya, masih menemani Anda.

Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan juga nanti bagaimana untuk Anda yang memang memiliki kerabat ataupun keluarga ya yang menunggu proses kepulangan kedatangan jemaah haji Indonesia ke tanah air. Ini memang berlangsung secara bertahap selama 30 hari dimulai pada 1 Juni 2026 dan nanti di pukul 23 ini harusnya sudah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan kepulangan gelombang pertama

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci serta keluarga jemaah yang mengikuti perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dari tanah air. Pada hari ini, Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia akan menyampaikan perkembangan terkini penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pada fase kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama ke tanah air. Alhamdulillah, pada hari operasional ke-42, rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi secara keseluruhan terus berjalan dengan lancar, aman, dan juga tertib. Meskipun terdapat beberapa catatan di lapangan yang akan menjadi bahan evaluasi kami untuk penyelenggaraan berikutnya. Saat ini, sebagian jemaah haji Indonesia telah memasuki fase kepulangan ke tanah air secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah.

0: Dan Alhamdulillah, rangkaian utama ibadah haji yang telah dilalui jemaah Indonesia berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan juga terkendali. Capaian ini menjadi bekal penting bagi jemaah untuk bisa melanjutkan tahap berikutnya, yaitu proses kepulangan ke tanah air secara bertahap. Pada hari ini dijadwalkan ada sebanyak 17 kloter jemaah haji Indonesia akan pulang ke tanah air. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 12 kloter telah diberangkatkan menuju Indonesia dengan total 3.479 jemaah dan 36 petugas. Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah menunjukkan kedisiplinannya, kesabaran, bahkan kepatuhan terhadap arahan petugas selama menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kami memohon maaf jika terdapat kekurangan selama penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Segala saran dan masukan Bapak Ibu menjadi bekal kami untuk memberikan pelayanan lebih optimal pada masa penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Tak lupa, kami juga menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus memberikan layanan, pendampingan, perlindungan, dan pengawasan terbaik kepada jemaah. Kami menghimbau kepada seluruh jemaah yang memasuki jadwal kepulangan agar mempersiapkan barang bawaan yang baik, mengikuti jadwal pergerakan yang telah ditetapkan, serta mematuhi seluruh arahan petugas di hotel saat menuju bandara, bahkan hingga proses penerbangan ke tanah air. Yang harus dipastikan pertama, paspor, kartu identitas, dan obat-obatan pribadi serta dokumen penting dan juga barang-barang yang diperlukan selama perjalanan tersimpan dengan baik dan mudah dijangkau. Jemaah juga diminta memperhatikan ketentuan berat dan jenis barang bawaan sesuai dengan aturan penerbangan. Yang perlu kami tegaskan adalah seluruh jemaah agar tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Memasukkan air zam-zam ke dalam koper merupakan pelanggaran terhadap aturan penerbangan dan dapat mengganggu kelancaran proses pemeriksaan bagasi di bandara. Jemaah tidak perlu membawa air zam-zam secara mandiri dalam barang bawaan Anda karena setiap jemaah haji Indonesia akan menerima air zam-zam sebanyak 1 galon berisi 5 liter per orang di debarkasi masing-masing setelah nantinya tiba di tanah air sesuai dengan mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Kami juga menghimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan karena kondisi cuaca di Mekah masih cukup panas sehingga jemaah diharapkan memperbanyak konsumsi air putih, mengkonsumsi makanan secara teratur, beristirahat yang cukup, serta menggunakan pelindung kepala atau payung saat beraktivitas di luar hotel. Jemaah kami harapkan tidak memaksakan diri dalam menjalani aktivitas ibadah tambahan, terlebih kondisi kesehatan Anda sedang tidak memungkinkan. Sehingga bagi jemaah lanjut usia, jemaah disabilitas, jemaah perempuan, dan juga jemaah yang memiliki resiko kesehatan tinggi, kami mengajak seluruh petugas untuk kemudian sama-sama memberikan perhatian dan pendampingan yang optimal kepada setiap jemaah. Mari kita terus menjaga kekompakan, saling bantu, dan juga saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena apa? Karena semangat gotong royong dan ukhuwah yang telah terjalin selama pelaksanaan ibadah haji hendaknya terus kita jaga hingga seluruh jamaah kembali ke tanah air dengan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah para jemaah haji Indonesia, memberikan kesehatan dan kekuatan serta mengantarkan seluruh jemaah kembali ke Indonesia dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah. Amin, amin, amin. Haji, ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
2: disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik Utara Papua, dan sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Riau, Samudra Hindia Barat Banten, dari Laut Jawa hingga Selat Karimata, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah, pesisir selatan Sulawesi Tenggara hingga Teluk Bone, di Laut Maluku, pesisir barat Maluku Utara, dan pesisir barat Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama kita ke barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Bandung dan Tanjung Selor, lalu hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Pontianak, serta potensi udara kabur berada di kota Bengkulu dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Palu, lalu hujan ringan di kota Manado, Mamuju, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal berada di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Ternate, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, serta asap atau kabut berada di kota Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
5: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
4: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
5: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
4: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat.
5: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
6: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
7: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar slogan, tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, dan membangun sistem ekonomi nasional.
1: Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengatakan Pancasila bukan sekedar slogan tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara serta membangun sistem ekonomi nasional. Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia selama hampir 80 tahun.
1: Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.
2: Presiden Prabowo mengatakan tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 sangat relevan dengan kondisi kekinian. Di tengah perang global, Indonesia tetap kokoh dengan Pancasila.
1: Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi,
2: Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Upacara dihadiri oleh 150 orang, diantaranya Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, pimpinan tinggi negara, para menteri, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Riamizat Riyakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa.
1: Dr. Honoris Causa Riamizat Riyakudu. Pangkat
2: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Riamizat Riyakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
3: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
2: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Riamizat Riyakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
4: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
2: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, tanggal 2 Juni 2026, di hari Selasa, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Satu Juni kemarin kita peringati sebagai hari lahir Pancasila, dan temanya itu ada tahun 2026 ini adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Harapannya apa? Harapannya Pancasila bisa disebarluaskan, dimaknai oleh seluruh negara-negara lain selain Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Karena sejatinya Pancasila itu adalah perekat pemersatu perbedaan yang ada di Indonesia. Itu mungkin menjadi miniatur global dunia saat ini yang mungkin memiliki berbagai perbedaan, baik itu dari bahasa, dari keragaman budaya dan lain sebagainya, ataupun kepentingan ya. Dan itu bisa disatukan kalau melihat atau mengambil intisari dari Pancasila itu sendiri. Ini juga berkaitan dengan apa yang terjadi di

tiga hari, Anda bisa mengambil kesimpulan atau memiliki pandangan sendiri soal memaknai hari lahir Pancasila ini ya. Di telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI kami buka nanti di sesi yang pertama.

0: Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita, siapa lagi kalau bukan Pantai Gading. Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bagaimana cara kita menjaga Pancasila tetap hidup di ruang digital dan panggung dunia? Itulah yang akan kami hadirkan melalui perbincangan kita. Ya, Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia yang juga merupakan tema hari lahir Pancasila 2026 bersama dengan Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Fahmi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Baik, Mas, hari lahir Pancasila. Sebenarnya arti Pancasila saat ini bagi anak muda, khususnya mungkin di Makassar, itu seperti apa sih?
2: Kami sadar Pancasila hari ini sebenarnya bukan hanya teks saja, Mas, yang selama ini kita dengarkan, dibacakan saat upacara. Sebagai anak muda, Pancasila memang harus menjadi sebuah pedoman hidup yang memang harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan pengabdian kepada bangsa. Ini untuk anak-anak muda, kemudian kebetulan saya Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar. Seyogyanya anak muda, dan hari ini Paskibraka sebagai representatif anak muda harus menjadi teladan. Kemudian untuk menjaga persatuan, kemudian kedisiplinan, dan semangat kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia saat ini, Mas.
1: Oke. Sebagai Ketua Purna Paskibraka Indonesia di Kota Makassar, tentukan diisi oleh berbagai asal mereka ataupun berbagai suku dan budaya yang berbeda. Nah, gimana nih cara Mas Fahmi dan juga teman-teman di Paskibra ini menjaga kekompakan di tengah perbedaan yang ada saat ini, Mas?
2: Nah, benar. Tentunya pengibaran bendera merah putih ini tidak akan bisa sukses kalau tidak ada beberapa komponen, Mas. Dan untuk di Paskibraka sendiri, untuk pengibaran bendera sendiri, itu terdiri dari adik-adik, anak-anak berprestasi, pelajar-pelajar di tingkat Kota Makassar, wilayah, dan nasional yang terpilih dari sekolah-sekolah terbaik. Tentunya dengan pemilihan anak terbaik ini berasal dari keberagaman suku, agama, ras, dan budaya serta bahasa. Yeah. Perbedaan ini menurut kami bukan alasan untuk saling terpecah atau tercerai berai, bahkan menjadi sebuah penguat pemersatu bangsa, dan itu dipersatukan di Pancasila. Kalau pandangan saya juga, Mas, sekaligus terkait Paskibraka sendiri, nilai-nilai persatuan Indonesia itu bisa diwujudkan dalam bentuk Paskibraka ini, di mana dari latar belakang berbeda, dari suku, ras, agama berbeda, dia disatukan di satu lapangan dalam satu visi misi bersama untuk naiknya bendera merah putih di tiang tertinggi di setiap kabupaten kota.
1: Okay. Kalau tentang isu toleransi, pandangan anak-anak muda di Makassar sejauh ini bagaimana nih, Mas Fahmi?
2: Kalau membahas soal toleransi, jangan diuji kalau di Makassar sebenarnya, Mas. Baru-baru kami dari pemerintah Kota Makassar itu mendapat penghargaan dari pusat dengan daerah dengan tingkat toleransi tinggi di Indonesia. Saya rasa ini menjadi spirit dan semangat kita bersama bahwa perbedaan suku, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya itu bukan penghalang. Malah itu menjadi sebuah penguat dan dalam keberagaman. Tentunya toleransi antar umat, kemudian antar agama, suku, ras ini menjadi pemersatu anak-anak muda di Makassar, Mas.
1: Ya, artinya sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi sudah tidak lagi menjadi sebuah masalah bagi anak-anak muda di sana. Iya.
2: Betul.
1: Iya. Tetapi memang nggak bisa dipungkiri juga, Mas Fahmi, bahwa kalau kita melihat secara umum mungkin anak-anak muda ini kan seringkali berselisih pendapat atau juga berbeda pandangan. Nah, sebenarnya Anda melihat apa sih yang menjadi pemicu utama dari perselisihan di antara anak muda saat ini?
2: Terkait perselisihan, saya rasa anak-anak generasi milenial, alfa, dan beta, saya rasa sekarang ini, Mas, itu punya sudut pandang yang berbeda. Kebetulan saya gen milenial, melihat anak-anak ini kritisnya luar biasa, Mas. Kami pun pada saat pengibaran bendera merah putih itu, pada saat pelatihan, pola-pola yang kita laksanakan mungkin di tahun-tahun sebelum itu sangat berbeda dengan treatment yang kita berikan sama anak-anak sekarang.
1: Okay.
2: Karena kritisnya mereka, kemudian mampu karena mungkin perkembangan era digital saat ini gampangnya dia mengakses sesuatu, sehingga membuat pola berpikirnya, kemudian pola tindakannya itu sangat kritis.
1: Okay.
2: Bahkan kalau kita membahasakan senioritas dan junioritas, itu bukan menjadi skat buat kita hari ini. Mm-hmm. Karena dia mereka ini menjadi teman sebaya kita, teman sejawat kita.
1: Yeah.
2: Karena cara pemikiran mungkin pengetahuan dia lebih banyak daripada kami, ini menjadi tantangan kita menghadapi adik-adik hari ini.
1: Yeah. Sejauh mana sih berpikir kritis itu ternyata bisa dikatakan menjadi benteng dari informasi-informasi yang tidak jelas atau hoax, bahkan mungkin yang memecah belah. Anda melihat bagaimana itu?
2: Betul. Betul. Ini sebenarnya tantangan kita bersama, Mas. Bukan hanya paskibraka sendiri. Tantangan persatuan di era digital ini, bagaimana kita bisa berupaya hilangkan polarisasi, penyebaran hoax yang tidak terukur hari ini, intoleransi, ujaran kebencian, perpecahan di ruang digital. Ini menjadi tantangan kita bersama. Tentunya ini menjadi dasar buat kita untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik untuk selalu menyaring informasi, selalu mengedepankan walaupun kritis, kemudian walaupun berkomentar, itu harus menjadikan kritik yang terstruktur, yang membangun. Yeah. Bukan mengkritik tanpa solusi. Yeah. Dan itu kami dapatkan di anak-anak. Ada juga beberapa anak-anak yang tidak mampu menyaring informasi itu secara utuh, kemudian menyebarkan informasi yang akhirnya menyesatkan dan menyebabkan hoax. Mungkin begitu.
1: Dan gimana caranya untuk lebih memasifkan cara berpikir kritis tetapi yang membangun tadi, sehingga kita bisa membentengi atau memfilter dari informasi-informasi yang justru akan memecah belah? Seperti apa cara paling ampuh mungkin di mata anak-anak muda saat ini?
2: Kalau cara paling ampuh bagi kami, karena kami membawa paskibraka, kami isi mereka ruang-ruang diskusi itu lebih banyak, Mas. Untuk teman-teman paskibra sendiri, kami membekali mereka itu mulai dari SMP kelas 1, kita buatkan lomba, kemudian kita buatkan pendidikan dan pelatihan, kemudian kita buatkan latihan gabungan, persiapan untuk penyeleksian paskibraka. Itu menjadi ruang-ruang kami untuk selalu bertemu dengan adik-adik, mengasah cara berpikir mereka, memberikan dia pandangan-pandangan lebih yang pernah kita dapatkan. Dan itu salah satu tujuan kita untuk bisa anak-anak ini mengetahui mana sebenarnya yang betul-betul baik untuk disebarkan, mana yang tidak baik untuk disebarkan, asumsi sendirinya gitu, Mas.
1: Oke. Dan kalau kita mengingat sejarah sedikit saja nih, Mas Fahmi, ya, sebelum pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu kan dilakukan berbagai rapat maraton dalam BPUPKI ketika itu, tokoh-tokoh bangsa dari berbagai suku bangsa, berbagai pemikiran yang ada, mereka duduk dalam satu meja, kemudian berdiskusi, bermusyawarah, sehingga menghasilkan apa yang disampaikan Bung Karno dalam pidatonya, yaitu gagasan-gagasan mengenai 5 prinsip dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Kata kuncinya adalah duduk bersama, musyawarah, walaupun berbeda pandangan. Nah, saat ini tuh gimana sih nilai musyawarah di anak-anak muda itu, masih ada nggak ini, Mas?
2: Ini menarik, Mas. Karena kalau berbicara musyawarah mufakat, itu kami, kalau di paskibraka kami punya namanya konsep desa bahagia.
1: Desa bahagia?
2: Dimana konsep desa konsep desa bahagia itu, adik-adik itu kita selalu menunjuk di antara angkatannya itu ada ketua angkatan. Kemudian istilahnya kita menyebutnya dia kepala desanya gitu, Mas.
1: Okay.
2: Kemudian sekretarisnya kita buatkan carik. Kemudian pengamanannya namanya jagabaya. Konsep-konsep ini yang kami terapkan di masyarakat, di tingkat-tingkat sekolah, membuat musyawarah mufakat ini menjadi dekat, menjadi hangat buat adik-adik di tingkat sekolah. Masalahnya sekarang adalah kebanyakan pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan, itu musyawarah mufakat ini akan berujung dengan voting atau suara terbanyak. Nah, ini menjadi tantangan kita, yeah, tetap mengedepankan musyawarah mufakat di awal pada saat perumusan memutuskan masalah. Yeah. Menariknya pengambilan keputusan itu lebih banyak didasari dengan hasil voting. Siapa yang paling banyak lebih dominan.
1: Secara demokratis berarti ya.
2: Demokratis betul. Iya, menarik. Jadi musyawarah mufakatnya dapat di awal, iya, kemudian pemilihan demokratisnya itu dapat di ujungnya. Jadi kalau soal pola itu di Makassar, kemudian secara besar khususnya Paskibra menggunakan prinsip konsep desa bahagia ini, betul-betul miniatur kecil Paskibra, miniatur kecil Indonesia yang ada di ruang-ruang siswa hari ini.
1: Iya. Mas, beberapa waktu lalu kami ngobrol juga tentang tema Pancasila. Dan di situ ada masukan bahwa sebenarnya itu BPIP sedang merancang bagaimana sih metode yang tepat untuk menyampaikan nilai-nilai luhur yang dimiliki Pancasila sebagai juga jati diri masyarakat Indonesia, tidak lagi berbentuk indoktrinisasi, tetapi betul-betul Pancasila dikenalkan sebagai problem solving tadi. Nah, menurut Anda, apakah saat ini metode ataupun pembelajaran tentang Pancasila di lingkungan sekolah itu apa yang perlu Anda optimalisasi agar betul-betul bisa dapat dimaknai secara utuh, Mas?
2: Iya, kebetulan di zaman saya, Mas, nilai-nilai Pancasila itu guru-guru memberikan kami itu sangat dalam, Mas. Mm-hmm. Yang saya lihat sekarang itu memang penting sekali nilai-nilai Pancasila hari ini hadir di pendidikan baik formal maupun non-formal, Mas. Entah bagaimanapun caranya, kemudian rumusannya seperti apa, demi masa depan ke depan yang kita kejar 2045 sebagai Indonesia emas, ditambah dengan bonus demografi hari ini, yeah, memang menjadi tantangan berat. Kalau soal...
3: Masih ada nggak nilai-nilai Pancasila di sekitar Anda? Hari lahir Pancasila, 1 Juni, tema besarnya adalah sebagai pondasi ya, pondasi pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Pondasi itu ibarat rumah itu ya, itu harus kokoh kalau menopang dunia apalagi gitu ya. Tapi kita berkaca dulu dari internal Indonesia sebelum kita bicara soal global, soal dunia. Masih ada gak nilai-nilai Pancasila di keseharian Anda, kanan-kiri Anda, layan telepon maupun layan WhatsApp Pro 3 hari? Apa sih kalau dari pribadi Anda itu memaknai hari lahir Pancasila itu? Pancasila itu sebagai konsep, sebagai teks, atau sekarang ini relevansinya itu harus dikaitkan dengan konteks kekinian, tidak bisa seperti zaman dulu mungkin. Di era globalisasi, dunia tanpa batas, budaya-budaya luar juga masuk, filternya ada di mana kita nggak tahu, tapi yang jelas kita bicara soal Pancasila secara umum ya. Di Makassar ada Pak Wibi. Pak Wibi, silakan.
4: Ya, selamat dini hari, Bang.
3: Selamat dini hari. Silakan Pak Wibi.
4: Ya, saya dengar tadi persatuan ya. Ya, begini kan, dalam Pancasila kan ada persatuan Indonesia. Mm-hmm. Karena bersatu, Bang, kita bisa merdeka. Dulu waktu perlawanan bangsa kita bersifat kedaerahan, itu gagal karena masing-masing daerah berjuang sendiri-sendiri. Tapi setelah kita bersatu, kita merdeka. Cuma yang sangat saya sayangkan, Bang, masih ada kelompok-kelompok yang intoleran terhadap kelompok lain. Ini yang sangat sayang sekali ya. Ini kan kalau peristiwa ini terjadi kan seluruh dunia mendengar, melihat apa yang terjadi di negara kita. Ada orang yang beribadah dibubarkan secara paksa dengan macam-macam alasannya, nggak masuk akal. Padahal mereka juga berjuang Indonesia merdeka. Ini mudah-mudahan ke depan jangan sampai terjadi lagi. Kalau di Makassar sendiri saya lihat itu aman, Bang. Toleransinya sangat tinggi. Tidak ada kelompok itu apa. Pokoknya kalau beribadah yang tenang. Tidak ada gangguan segala macam. Tapi kalau di media sosial saya lihat juga orang sedang beribadah, berbakti kepada Tuhan dilarang, digerebek. Saya miris melihat hal seperti itu. Padahal mereka juga berjuang tuh. Nenek moyangnya juga berjuang untuk Indonesia merdeka.
3: Oke. Okay. Nah, sama-sama. Terima kasih Pak Wibi, Pak Mantoli. Semoga. Halo Pak Pak Mantoli, silakan Pak.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Salam. Silakan Pak Mantoli.
5: Dan saya tangguh Bung Fajar. Ada Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan kedamaian dunia.
3: Iya.
5: Bung Fajar. Pemersatu bangsa Indonesia ini, kalau kita ingat Sumpah Pemuda Bung Fajar ya. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa kan kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia kan ada kata satunya ya gitu ya. Nah baru Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga ya kan. Di Al-Quran kita juga disebutkan kalau itu menciptakan kita bersuku-suku berbeda bahasa kan, suku kaum bersatuan bangsa. Kita pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pakai rupiah, Bung Fajar. Tapi ketika rupiah sudah dikeroyok sama dolar sampai 18 ribu, masih Pancasilais enggak kita? Masih satu tekad enggak untuk keluar dari keroyokan dolar itu? Ketika narkoba merajalela, apakah Pancasila kita luntur? Apakah di situ tidak menjalankan Pancasila? Ketika korupsi, kolusi, nepotisme merajalela, apakah di situ kita sebagai bangsa Indonesia tidak berPancasila? Ketika intoleransi terjadi, penutupan rumah ibadah, pengkroyokan, begal di jalan raya, apakah kita tidak berPancasila? Itu kan, Bung Fajar. Halo?
3: Iya, iya.
5: Ya, berarti kita belum satu. Belum peduli, belum satu suara, belum satu tekad, hanya satu teori aja, tapi perbuat prakteknya enggak gitu, hanya di mulut di tekad iya.
3: Okay.
5: Perdamaian dunia, boro-boro kita mau memperkenalkan Pancasila di dunia, uang dunia juga udah melaksanakan itu kok, kenapa mereka jadi maju? Kita negara yang mayoritas Muslim seharusnya rahmatan amin. Rahmat untuk semesta alam. Tetapi Tuhan saja nggak kita takuti gitu. Ya kan? Untuk yang korupsi, yang memakan hak rakyat, Bung Fajar, yang mengapakah menyimpan rupiahnya ke luar negeri, kan? Nggak Pancasilais, kan?
3: Okay.
5: Jadi, apalagi menguasai bahasa Perancis, okay, sama bahasa Portugis. Kita mau katakan, kalau memang Pak Prabowo mau niat, yang siapa jurusan mahasiswa jurusan bahasa Perancis, nih kita rekomendasi kerja di Perancis. Gitu aja.
3: Okay.
5: Atau saran TV nasional kita, bikin tiga bahasa. Jadi emak-emak yang nonton sinetron, silakan pilih bahasa Inggris. Dan sekarang silakan nonton sinetron, tapi pilih subtitle-nya Inggris. Pilih subtitle-nya
3: ini. Karena kita berbagi dengan yang lain, Pak Matali. Ya, terima kasih.
5: Oke, assalamualaikum.
3: Pak Leman di Lampung, halo.
6: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Leman, silakan Pak.
6: Iya, oke, makasih. Begini, Pancasila dalam kehidupan sosial yang pasti ada perbedaan. Hal itu soal biasa. Baik perbedaan dalam agama, bahasa, dan sebagainya. Jadi Tuhan itu kan tujuannya satu, yaitu untuk Indonesia. Begini Bang, dalam Pancasila itu kan yang paling utama itu bukan musuh utama itu bukanlah agama, tapi musuh Pancasila itu adalah manusia dan juga apa namanya manusia yang salah yang gitu kan, yang sifatnya melanggar agama Pancasila 1 sampai dengan Pancasila yang kelima. Jadi semua itu sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu Bang Fajar.
3: Oke, baik.
6: Terima kasih.
3: Sama-sama Pak Leman, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya itu sederhana ya. Pancasila itu apa sih kalau menurut Anda? Kan itu ada butir-butir Pancasila kalau dulu saya dapat pelajaran. Tapi setidaknya ada beberapa yang mencerminkan Indonesia itu. Karena Pancasila itu sejatinya adalah intisari dari bangsa Indonesia itu sendiri. Berbeda-beda suku, agama, bahasa dan lain sebagainya disatukan oleh Pancasila. Lalu juga ada sifat bantu-membantu, tolong-menolong, gotong-royong. Kalau masih ada kerja bakti di sekitar Anda, entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, kalau masih ada ronda malam, setiap malam, itu mungkin sudah satu nilai plus ya. Itu Pancasila banget itu. Itu Indonesia banget, gotong royong. Tapi kalau di daerah saya jujur aja, untuk yang jaga malam itu sudah ada yang bertugas, dibayar iuran oleh warga. Bersih-bersih seminggu sekali, kerja bakti enggak sama sekali. Itu tidak pernah terlihat kalau di daerah saya. Mungkin di daerah lain masih ada. Contoh simpel untuk Indonesia banget itu ya, untuk Pancasila, nilai-nilai Pancasila di sekitar Anda itu masih ada enggak? Dari Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari, Pak.
7: Selamat dini hari, Bung Panja.
3: Iya, silakan Pak Caswa.
7: Sehat selalu ya.
3: Amin.
7: Selamat hari lahirnya Pancasila ya. Iya. Mudah-mudahan Mas Pajar sehat selalu biar bisa aktivitas kembali ya.
3: Amin.
7: Lancar aktivitasnya sekeluarga meskipun rondanya. Di daerah saya pun mati rondanya.
3: Oh iya.
7: Mati total, iya.
3: Di Brebes?
7: Iya Brebes, mati total semua.
3: Masih ada ini gak kerja bakti gak?
7: Kerja bakti sih gotong royong sih.
3: Enggak, maksudnya bersih-bersih itu kampung. Misalkan kalau kerja bakti biasanya itu kan bersih-bersih selokan supaya enggak mampet gitu kan.
7: Iya, masih sih.
3: Oh, masih ada?
7: Kayak gitu.
3: Wah, keren, keren.
7: Cuman itu doang apa ya? Pos kamlingnya yang mati semuanya.
3: Tapi posnya ada. Pos kamlingnya ada.
7: Ada banyak, cuman
3: itu enggak ada isinya.
7: Untuk penampilan doang.
3: Oh, tapi yang jelas kerja baktinya tuh masih ada ya.
7: Iya. Ini saya mau komentar sedikit ya. Jadi ini hari lahir Pancasila. Tapi menurut saya itu ya, selama kan Pancasila itu merdeka ya Indonesia ya, maksudnya gotong royong dan sebagainya. Menurut saya itu kalau misalkan para korupsi, para ekonomi belum bisa turun stabil, itu belum Pancasila, Bung. Jadi seperti itu, karena rakyat ini sangat menjerit semuanya. Kalau tidak bisa diatasi dengan seperti itu, tapi kalau sudah
3: hilang korupsinya,
7: ekonomi turun, harga stabil, untuk kebutuhan masyarakat kita, terus korupsinya dan kasus apapun itu dalam tindakan hukum mati, itu baru merdeka,
3: baru
7: Pancasila, karena seperti itu, Bung. Jadi sekarang ini dari tadi Prabowo berbicara, presiden kita, katanya akan membangun ekonomi, terus ada mau ada di Merah Putih itu ada koperasi. Selama korupsi belum diberantas di hukum mati, itu untuk takut, selanjutnya akan seperti itu terus.
3: Takutnya nanti kooperasinya itu bukan untuk masyarakat tapi dikorupsi gitu, Pak Caswa.
7: Iya, dikorupsi, Bung. Jelas itu mudah jelas. Karena sekarang jelas juga out seperti ini.
3: Out.
7: Iya, semrawut. Jadi rakyat kecil itu sangat menjerit untuk kebutuhan setiap hari, Bung.
3: Oh.
7: Di dalam usaha seperti itu.
3: Oke, baik kalau gitu, Pak Caswa.
7: Terima kasih, Bung, ya.
3: Sama-sama.
7: Itu sehat selalu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih. Contoh simpelnya kalau di sekitarin Pak Caswa untuk ronda malam itu udah enggak ada memang. Pos kamlingnya tetap ada banyak, tapi nggak ada isinya. Hanya yang bertugas mungkin seperti yang ada di sekitar daerah tempat tinggal saya. Tapi kalau untuk gotong royong kerja bakti itu masih ada, masih hidup. Itu Indonesia banget, itu satu di antaranya. Tapi Pak Caswa mencoba untuk mengambil foto yang lebih besar lagi tentang Indonesia, tidak di sekeliling Pak Caswa, tetapi informasi yang didapat oleh Pak Caswa ini soal korupsi. selama korupsi itu masih ada itu belum Pancasila. Itu katanya Pak Caswa. Apapun yang dilakukan, program apapun yang digelontorkan pemerintah, tujuannya untuk kepentingan masyarakat, membantu seluruh kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, kalau dalam pelaksanaan programnya itu ada korupsi, ya nggak akan sampai pesannya. Tidak akan sampai apa yang dinikmati oleh masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia ataupun turunannya dari Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dari Pak Caswa di Brebes saya ke Bung Irfan. Bung Irfan.
8: Halo, selamat ini hari.
3: Selamat ini hari. Ada WhatsApp nih?
8: Ada.
3: Silakan.
8: Yang pertama dari Pak Budi di Jawa Tengah. Mm-mm. Menurut Pak Budi, Pancasila adalah kekuatan yang membuat Indonesia tetap kokoh hingga hari ini. Di tengah banyaknya perbedaan suku, agama, budaya, bahkan pilihan pandangan, Pancasila mengajarkan bahwa kita semua adalah satu bangsa. Saat nilai-nilai Pancasila dijalankan, perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekayaan yang memperkuat persatuan Indonesia. Selanjutnya, di Ibu Nur Hayati di Banda Aceh. Ibu Nur Hayati berpendapat bahwa Pancasila merupakan perekat yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang di era digital saat ini.
3: Yeah.
8: Masyarakat perlu lebih bijak menyikapi informasi yang berpotensi memecah belah. Semangat toleransi, gotong royong, dan saling menghormati yang terkandung dalam Pancasila harus terus dijaga agar persatuan bangsa tetap kuat.
3: Okay.
8: Selanjutnya, Pak Denny di Pontianak. Keberagaman adalah anugerah yang tidak memiliki banyak negara. Pancasila mengajarkan kita hidup berdampingan dengan damai.
3: Okay.
8: Meskipun berbeda keyakinan, adat, dan budaya, jika setiap warga negara mengedepankan nilai kemanusiaan dan persaudaraan, maka Indonesia akan semakin kuat menghadapi berbagai tantangan zaman.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Irfan. Selamat ini hari, Bung. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan opini Anda di melalui pesan WhatsApp ya di Pro 3 hari. Anda yang lain silakan bisa di 081 399 399 888. Pak Abdul Kadir, Jakarta Utara. Pak Abdul, silakan, Pak.
9: Ya, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari. Tidak
9: terlalu ya.
3: Ya, silakan.
9: Selalu buat rekan di Pro 3. Jadi gini, jadi kita adalah negara yang paling kuat, yang diberi anugerah yang cukup besar dari yang kuasa, karena cuman Indonesia yang mempunyai Pancasila, Bung Fajar. Sekarang, cuman sekarang-sekarang ini di zaman digital, orang kelihatannya banyak sudah tidak memakai Pancasila.
3: Oh.
9: Padahal itu harus kan. Misalnya begini, kita ketemu misalnya di satu jalan atau di apa, kadang dia tidak permisi apa, udah kayak ya kayak apalah gitu. Jadi ya juga memang apa, dari orang tuanya tidak diajarkan begitu. Dan sebenarnya memang bagus dari apa, beberapa pendengar Pro 3 itu menyampaikan betul. Jadi kita ini adalah negara apa, bangsa yang sangat besar, yang sangat bagus karena dasar kita adalah Pancasila. Sebetulnya dalam sehari-hari kita memang harus pakai Pancasila dalam hal apapun, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, kan, dalam melaksanakan tugas begitu, Bung Fajar.
3: Ya, itu.
9: Tapi itu saya bilang tadi, karena di zaman digitalnya memang apa ya, kayaknya udah agak sedikit
3: berkurang, tidak terlihat Pancasilanya di dunia digital.
9: Betul.
3: Begitu. Apa yang dirasakan Pak Kadir di dunia digital itu, yang dirasakan ini kok sekarang begini ya gitu? Apa misalnya? Komentar-komentar pedes, komentar-komentar yang gimana gitu, yang tidak disaring.
9: Ya, betul. Jadi gini loh, kita misalnya bertemu di satu warung kopi lah, karena begitu.
3: Yeah.
9: Ini yang saya temuin. Jadi saya ada beberapa anak, 3-4 tuh ya. Jadi kalau dia tuh Bung Fajar ada, saya keluar, saya bayar, saya keluar. Kenapa? Karena dalam dia ngobrol ber3-4 tuh nggak enak apa? Bentar ngomong anjing babi ada.
3: Ya, ya. Ini
9: berarti apa ya? Jadi kadang-kadang ya saya bilang sih sebenarnya maaf deh, semua orang tuh tidak mungkin, pasti tidak ada yang suka dengar kalimat-kalimat seperti itu.
3: Okay.
9: Nah, begitu saya bilang, sebetulnya ini bukan tempat, karena ini tempat umum gitu loh. Nah, dari situ udah kelihatan, pertama saya lihat gini, Pak Jara, anak itu paling umur 23-24 tahun. Ya kan? Berarti dari orang tuanya tidak ada yang mengajarkan atau tidak mengawasi gitu loh. Padahal kalau saya lihat, maaf ngomong, di rumah juga mungkin ada temannya di tangga. Mungkin seperti itu. Tapi kenapa orang tuanya diam gitu loh? Tidak ditegur.
3: Iya, iya, iya.
9: Sebetulnya kalimat itu kan
3: tidak perlu, kan? Iya, iya, iya. Oh iya, paham saya maksudnya. Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Abdul.
9: Yang saya alami di Bung Pajar.
3: Oke, okay, baik.
9: Oke, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Pak Abdul. Ya, terima kasih. Oh, kalau itu mungkin percakapan anak-anak muda zaman sekarang di tengah sedang browsing dunia maya, entah itu sedang chat group atau sedang game online, itu bahasanya memang tidak mencerminkan Pancasila. Kan ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adabnya tuh udah jelas tuh. Apalagi Bung Wisnu kalau lagi busreng ya. Waduh, itu bahasanya keluarnya tuh waduh yang religius lah pokoknya kalau Bung Wisnu mah aman. Nah, kalau yang lainnya enggak tahu tuh. Nah, ini itu fenomenanya. Jadi akhirnya dilazimkan di apa namanya? Karena sering atau banyak yang melakukannya, akhirnya dilumrahkan. Dan akhirnya kalau sudah seperti itu, kalau sudah biasa, terbiasa diulang secara terus-menerus, akhirnya akan membudaya. Padahal budaya sejatinya itu artinya budi dan daya, budi akal dan pikiran manusia yang luhur. Kalau budaya itu selalu nilainya itu positif, tapi sekarang terpeorasi, maknanya itu bergeser yang negatif-negatif, karena sering kali dilakukan, berulang kali, tidak ada yang mengkoreksi, dan akhirnya karena banyak yang melakukannya dan akhirnya sudah hilang begitu saja. Dan itu bukan budaya Indonesia, bukan Pancasila, bukan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, atau bukan mungkin sekedar hormat menghormati antar sesama manusia atau yang lebih tua, adab ya, entah sama orang tua sendiri, orang tua di sekolah yaitu guru, kepala sekolah dan lain sebagainya, atau bahkan tukang sapu yang lebih tua dari murid ya, atau orang tua yang tidak kita kenal di jalan, di halte bus, di sesaknya Transjakarta, atau di moda transportasi lain, di kereta, dimanapun ketemu, itu masih Anda temui tidak nilai-nilai Pancasila di keseharian Anda?

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
1: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi hari ini. Pada momen tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan, bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
3: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang adil, berada persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
4: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada. Jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Dan ini yang kita terapkan, bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Dari Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi atau Kantor Wali Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Riamiza Triakudus sejak di Akademi Militer.
5: Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara.
6: Kepada jenazah, hormat senjata!

0: Sejumlah pelayat mendatangi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan Ria Mirza Triakudu yang disemayamkan di Kemhan. Terlihat sekitar pukul 7 pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kementerian Pertahanan. Dan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan. Terlihat Agung Gemelar, Praktikno, dan Fadlizon juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon mengenang sosok almarhum pribadinya yang tegas dan jujur. Fadlizon juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengenal almarhum saat di Akademi Militer.
1: Ya, tadi saya juga tidak ada di sini, pas sudah ada di sana. Tapi Presiden juga menyampaikan respect kepada saya kepada almarhum karena juga mengenal secara pribadi sejak dulu, sejak zaman taruna yang bersama-sama. Saya kira penghormatan yang dilakukan oleh Presiden tadi bersama Menteri Pertahanan sebelum melakukan upacara itu menunjukkan kedekatan beliau dengan sosok Pak almarhum Pak yang sudah berada.
2: Mungkin Pak Kesan dari Presiden?
1: Ya, seorang yang saya kira tegas, seorang yang straightforward gitu ya, orang yang selalu menyampaikan kadang-kadang apa adanya. Kita mengenal Pak Ria Mirza dari puluhan tahun yang lalu, dan beliau juga orang yang dikenal tegas gitu di dalam memimpin
2: kita.
1: Sudah cukup lama juga ya. Terima kasih.
0: Pada pukul 11 siang dengan penghormatan terakhir secara militer, iring-iringan jenazah meninggalkan Kementerian Pertahanan untuk menuju tempat makam pahlawan Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sørene Strootman dari Football kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media

0: sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
3: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
2: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
3: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
4: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman W.D. Deningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
3: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
5: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
3: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
6: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
1: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
0: Ya, dan editorial RRI ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial.
7: Catatan peristiwa.
8: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murba. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan, berperang di medan pertempuran, bicara pada Forum Internasional demi Nasib Rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi,
7: gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajekwesi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.
0: Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan penggiat media sosial, Enda Nasution. Kabar baik Bang ya?
9: Siap, Alhamdulillah.
0: Saya ingin tahu banyak tentang dinamika di medsos kita. Seberapa, ya mungkin bahasanya mungkin seberapa mengkhawatirkan tingkat perselisihan, bahkan tingkat polarisasi netizen kita saat ini di dunia media sosial ini Bang?
9: Ya, sebenarnya kan media sosialnya sendiri sebagai sebuah bagian dari teknologi digital ya, dia netral gitu. Dalam arti bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, cuman memang mungkin dianggap bisa meresahkan karena memang setiap hari kita mendengarkan ada sesuatu yang kok banyak hal yang negatif nih yang muncul gitu. Dari tentunya ada konflik di masyarakat, perdebatan, lalu kemudian juga perselisihan, lalu penipuan misalnya, ada kejahatan-kejahatan juga. Nah, ini di atas seluruh hal-hal yang sifatnya bisa kita gunakan untuk kebaikan juga kan. Ada yang bisa untuk pendidikan, kesehatan, karir, dan segala macam lah gitu ya. Jadi ini sifatnya informasi yang banyak beredar. Memang kalau kita mundur 10 tahun ke belakang, di awal itu kehadiran media sosial seolah-olah kayak semacam sebuah anugerah ya. Jadi banyak orang berharap lah gitu ya. Orang bisa cari uang, bisa apa segala macam. Nah, tapi dalam perjalanannya sejak 2014 ada pilpres yang lalu ya tentunya dengan kondisi politik kita yang memang orang bebas berbicara apa saja, lalu kemudian juga ada karena sebagai sebuah ruang opini yang terbuka banyak juga bisa dimanipulasi dan lain sebagainya. Memang makin kesini kok tadi ya seperti disampaikan kok makin mengkhawatirkan gitu. Nah, jadi memang sudah memang secara dunia pun sudah terjadi pergeseran. Jadi dulunya yang sangat potensial, sekarang memang orang mulai berhati-hati dan mulai jaga-jaga terhadap yang namanya media sosial.
0: Tapi gitu. Begini Bang Enda, apakah memang masyarakat kita itu memiliki definisi media sosial adalah sebagai ruang bebas untuk berbicara, sebagai ruang bebas untuk membangun opini di sana?
9: Ya, pada dasarnya kan awalnya adalah sebuah fungsi untuk berkomunikasi ya.
0: Iya.
9: Tapi ternyata komunikasi itu kalau dulu didefinisikan sebagai antara satu arah atau dua arah gitu ya, antara dua pihak, lalu kemudian mungkin bisa berkomunitas. Nah, yang sekarang juga jadi sangat powerful adalah karena lewat media sosial, bahkan satu pihak bisa berkomunikasi ke ratusan ribu orang, bahkan ke jutaan orang, bahkan dalam banyak hal mereplace dan mengambil fungsi dari media konvensional yang dulu ada gitu. Nah, jadi kan terjadi disrupsi ya di situ, terjadi sebuah perubahan besar yang terjadi di situ. Nah, efek yang sering kita dengar nih, efek viral itu kan sebenarnya disampaikan bukan oleh orang yang punya follower atau punya audiens besar, tapi karena setiap kita ikut membagikan ke keliling kita. Makanya kayak semacam virus kan, jadi orang terinfeksi gitu. Nah, jadi dalam konteks itu ada banyak hal yang kemudian ya tadi bisa banyak yang negatif gitu.
0: Kalau seseorang menyebarkan tadi akhirnya menjadi sebuah virus dan banyak orang yang terpapar, pertanyaannya berarti algoritma media sosial bukan tidak mungkin memicu permusuhan secara online dong ya?
9: Nah, sekarang orang sudah mulai berpandangan bahwa kalau yang tadi saya sampaikan ya bahwa media sosial ini netral, tapi ternyata dengan karena algoritmanya platform media sosial ini menginginkan agar semua audiens yang makin spend lebih banyak waktu lagi di media sosial tersebut, akhirnya memang efek sampingnya menjerumuskan kita untuk kemudian hidup dalam bubble-bubble informasi yang hanya kita suka gitu. Nah, jadi misalnya kalau kita punya preferensi terhadap sebuah isu, kita akan terus ditampilkan isu-isu tersebut. Itu misalnya katakanlah kita suka isu kriminal, maka isu kriminal terus yang akan ditampilkan karena si platformnya mengenali bahwa kita suka hal tersebut. Nah, itu yang kemudian agak berbahaya karena akhirnya kita tidak lagi melihat atau mendapatkan informasi yang berimbang, tapi kita hanya melihat informasi
0: Sangat subjektif
9: yang sesuai dengan preferensi kita saja, betul.
0: Iya, karena kita yang mengawali preferensi itu akhirnya algoritma membacanya dan memberikan, mendistribusikan informasi-informasi yang menjadi preferensi kita tadi.
9: Betul.
0: Ya, ini ingin saya kaitkan dengan momentum Hari Lahir Pancasila. Tadi kita sudah bicara banyak ini, dan media sosial ini menjadi salah satu yang menjadi sorotan di sini dalam tata cara, dalam tatanan beretika, kemudian dikaitkan dengan persatuan Indonesia, sila ketiga kita. Nah, bagaimana sih Anda melihat penerapan etika, terutama dalam masyarakat satu bangsa ini, dalam media sosial, sudah seperti apakah yang perlu dioptimalisasi lagi ke depannya ini?
9: Ya, mungkin bisa, ini bisa terjadi diskusi panjang berbagai kalangan.
0: Sikat,
9: dan berbagai
0: Betul. Dari pandangan Anda aja, sebagai pegiat media sosial, tentu kan sudah banyak pengenal. Tidak sedikit kita menerima hoax, tidak sedikit kita ujaran kebencian itu muncul, intoleransi di sana. Nah, padahal kita satu wilayah, ini gimana Anda melihatnya ini?
9: Saya melihatnya ada dua sisi ya, Mas Rudia. Jadi yang pertama sebenarnya, karena tadi saya sampaikan ya, virality atau preferensi itu sebenarnya bisa hal-hal yang negatif, bisa juga hal yang positif.
0: Positif, gitu ya. Okay.
9: Nah, dalam arti gini, di luar bahwa kita sehari-hari ada konflik, ada apa segala macam, seringkali kita juga mendengar atau membaca kisah-kisah inspiratif gitu ya.
0: Iya.
9: Kisah-kisah bagaimana seseorang membantu, itu juga viral. Ada seorang ayah yang, misalnya kemarin saya lihat ada seorang ayah yang viral karena dia menggambar si anaknya nggak mampu untuk beli
0: t-shirt akhirnya
9: pakai arang gitu ya.
0: Okay.
9: Itu efek seperti itu aja saya rasa dalam konteks sekarang, itu yang akan membantu dia sudah akan banyak sekali tuh, yang DM, yang minta tahu ini di mana orangnya, saya mau nyumbang apa segala macam. Itu hal-hal seperti itu juga sehari-hari terjadi di media sosial. Nah, tapi terus kemudian juga soal etika ya, ada seorang anak muda yang membantu seorang ibu, ada yang tidak sengaja memvideokan, lalu itu juga viral. Jadi hal-hal yang sifatnya nilai-nilai Pancasila ya, saya rasa nilai-nilai Pancasila itu banyak. Tapi memang, jadi intinya gini, kalau ada banyak informasi yang negatif, jadi harus kita imbangi dengan informasi yang positif. Nah, sayangnya memang yang negatif ini jauh lebih gampang untuk menyebar gitu kan. Nah,
0: peminatnya lebih banyak ya.
9: Betul. Yang positif ini perlu dibantu menurut saya gitu. Jadi perlu ada semacam kesengajaan, intervensi agar kemudian kita tetap ingat nih gitu. Kan memang begitu ya dalam kehidupan realita di kita juga kita harus diingatkan terus untuk hal-hal yang baik ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal relevansi menurut saya. Jadi soal nilai Pancasila sejak zaman saya dulu belajar di sekolah ya, belajar soal Pancasila ini kan selalu isunya adalah yang relevan dengan kehidupan kita sekarang apa nih gitu. Jadi harus ada yang menerjemahkan dan membawanya lebih dekat ke kehidupan sehari-hari, lalu kemudian sehingga menjadi lebih menarik gitu ya. Kalau kita hanya bicara yang soal di tataran nilai, di tataran kisah-kisah yang contoh yang sudah
0: teori begitu ya,
9: akhirnya terkalahkan oleh yang tadi, yang cerita cepat orang berantem di jalanan, ada supir online yang mukulin mobil orang lain, yang kayak gitu akhirnya yang
0: tapi,
9: banyak menyebar gitu.
0: Seandainya kabar-kabar positif itu secara masif disebarkan, apakah itu menurut Anda sebagai salah satu langkah yang efektif untuk memotong rantai penyebaran informasi-informasi yang tidak jelas, informasi-informasi yang justru akan memicu perselisihan?
9: Nah, pada dasarnya tentunya kita tidak bisa memaksa ya. Artinya tetap aja, artinya yang namanya informasi negatif, kejahatan dan lain sebagainya tetap akan, jadi maksud saya gini, bukan tujuan kita untuk menghilangkan segala hal yang negatif gitu. Karena tidak mungkin tercapai, sama seperti kejahatan nih. Tidak mungkin kita menghilangkan seluruh kejahatan, kriminalitas di dalam Indonesia kan. Dan bukan begitu cara kita melihat apakah prestasi kepolisian atau prestasi pemerintah hilang nih sama sekali. Karena tidak mungkin hilang.
0: Mencegahnya kan?
9: Kalau ada.
0: Mencegahnya.
9: Betul. Pencegahannya, lalu kemudian kesadaran manusianya. Lalu gini mungkin ya. Yang penting kan artinya ujungnya adalah bagaimana kita semua merasa nyaman, merasa tersupport gitu ya, terdukung untuk kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa harus merasa takut, tanpa kita harus merasa terancam misalnya gitu ya. Kenyamanan itu saya rasa yang perlu kita lakukan. Nah, jadi dalam konteks itu kalau di media sosial tentunya memang di satu sisi bisa melakukan intervensi, tapi di sisi lain memang akhirnya tadi, karena ini adalah merupakan preferensi kita, jadi gini, kalau di media sosial kita punya pilihan sebenarnya.
0: Okay.
9: Apakah kita mau ikut berkonflik? Apakah kita ikut mau menyebarkan informasi yang negatif?
0: Yeah, yeah,
9: apakah kita mau ikut di situ?
0: Nah, okay.
9: Pilihannya dari kita.
0: Baik.
9: Jadi mungkin kalau saya sampaikan tadi, ada satu, dua adalah soal relevansi, yang kedua adalah soal bahwa kita juga bisa melakukan hal yang positif. Yang ketiga adalah pilihan ada di tangan kita sebenarnya, kita sebagai user, bahwa kita bisa melakukan hal yang baik atau kita bisa ikut dalam pusaran yang negatif ini.
10: Ini nilai Pancasila di keseharian kita ya, di sekitar kita, baik itu di kanan kiri Anda, di rumah, lingkungan RT RW, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, kampus, ataupun di dunia maya. Kalau tadi di sesi pertama itu ada pendengar kita yang mengatakan untuk di kanan kiri okay, cuman di sosial media, di dunia maya itu sudah mulai hilang nilai-nilai Pancasila. Bukan Indonesia banget lah, tapi itu mungkin salah satu faktornya adalah dunia maya itu tidak kenal batas. Informasi dari berbagai penjuru belahan dunia, termasuk tidak hanya informasi ya, budaya yang mempengaruhi cara konsumsi kita, pola konsumsi, pola berpakaian, perilaku, keseharian kita lah. Kita melihat, oh ternyata di luar negeri itu kalau begini tuh keren ya. Ya, kalau sekarang ini lagi viral begini, berarti kalau sekarang kita ikutin mungkin terlihat keren ya. Gitu. Akhirnya karakter Pancasila atau Indonesia itu pudar. Termasuk juga nilai-nilai Pancasila yang dikandung dalamnya mungkin ya, kalau di sosial media begitu. Oleh karena itu banyak yang mengatakan bahwa mencoba untuk memberikan pelajaran Pancasila ke generasi sekarang ini tentu harus ada perbedaan gitu ya. Tidak bisa sama seperti zaman dulu. Pendekatannya berbeda karena instrumennya berbeda. Sekarang sudah ada media digital ya, secara global itu dunia tanpa sekat. Lalu ya banyak hal lah ya yang mungkin berbeda dengan konteksnya zaman dulu. Saya ke Bu Ria di Tebet. Halo Bu Ria.
11: Halo.
10: Ya silakan Bu Ria.
11: Selamat dini hari, selamat datang, salam Pancasila.
10: Salam Pancasila.
11: Silakan. Ya, kan, walaupun masih kemarin tanggal 1, karena dini hari karena ada masih tetap semangat. Salam Pancasila. Perdana peram ini Bang Fajar sampai ketiduran nih. Ya, ada Bang Fajar, Bang Wisnu Aji, dan Sabil yang libur ya, berarti ya.
10: Sabil libur.
11: Oke lah, Bang Fajar, ini temanya memang ya Pancasila ini apa namanya, tidak harus ada ya persaudaraan ya kan, perekat. Temanya Pancasila perekat persatuan di tengah perbedaan itu ya, begitu ya.
10: Iya.
11: Tadi sudah banyak paparannya sama narasumber, presenternya ada Bang Rudi sini, Bang Fajar ya. Ya, Pancasila ini adalah ideologi dan dasar negara Indonesia yang terbukti ampu menjadi apa namanya perekat persatuan di tengah keberagam apa suku, agama, ras dan golongan. Sebagai pandangan hidup bangsa, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memberikan pedoman konkret untuk hidup berdampingan secara harmonis. Benar nggak, Bang Fajar?
10: Benar, ya,
11: Bang Fajar ya. Nah. Jadi Bang Fajar ini masih kan namanya Fondasi Dialog dan Toleransi sila 1 dan ketiga itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa ya kan, pasti tahu lah sila ketuhanan Maha Esa itu kan menjamin kebebasan beragama dan saya menghormati apa namanya antar keyakinan, ini mencegah dominasi kelompok tertentu dan memastikan semua warga negara merasa diakui. Sila persatuan Indonesia, 2 keadilan sosial sebagai perekat nyata, ya seperti sila keempat dan kelima, begitu Bang Fajar. Jadi kesimpulannya Bang Fajar, jadi ini Pancasila bukanlah sekadar hafalan, benar nggak Bang Fajar? Melainkan komitmen bersama, selama nilai-nilai seperti gotong royong, tanpa selira, dan tenggang rasa dan saling menghargai terus dipraktikkan, Pancasila akan terus menjadi jangkar yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Begitu Bang Fajar.
10: Oke, baik. Terima kasih.
11: Terima kasih banyak Bang Fajar. Salam sehat, salam tangguh.
10: Salam sehat juga Bu Ria, Pak Pandu di Riau. Selamat dini hari, Pak.
12: Halo, Mas.
10: Iya, selamat dini hari. Silakan, Pak.
12: Selamat dini hari, Mas. Tentang Pancasila, Mas, ya. Iya, kalau ini apa namanya, ini pikiran perasaan atau apa namanya khayalan saya itu, kadang Pancasila ini kan kita udah banyak, anak TK pun bisa hafal kan?
10: Iya.
12: Nah, tapi terapannya atau aplikasinya bagaimana kan begitu. Seperti maaf, baca Al-Quran banyak yang bisa merdu, tapi kadang nggak ngerti maksudnya apa gitu. Seperti itu. Jadi saya lihat kalau melihat Pancasila ini udah pas luar biasa lah apanya. Apa namanya kesimpulannya itu, saripatinya luar biasa.
10: Yeah.
12: Ketuhanan ya kan, keadilan, apa namanya kemanusiaan yang adil, berada persatuan ya kan.
10: Yeah.
12: Nah, yang keempat ini udah melenceng kita ini, udah banyak yang ingin bicara langsung apa yang diinginkan karena wakilnya udah enggak dipercaya kan begitu. Nah, itu yang saya melihat seperti itu. Kalau hafal kita hafal, saya hafal.
10: Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu. Iya, Pak Pandu di Riau, Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari.
13: Selamat pagi, Mas Fajar. Yeah. Suaranya agak kurang, berarti belum sehat betul.
10: Iya, silakan Pak Dasrun.
13: Ya, seolah-olah masih ada yang dirasa.
10: Amin. Ya, mudah-mudahan cepat pulih ya, Pak Dasrun ya. Ya.
13: Sembuh.
10: Amin. Silakan ini, Pak Dasrun.
13: Mas Fajar, kira-kira Pak, setiap peringatan Pancasila, setiap tanggal 1 Juni sering digembar-gemburkan, tapi ini ada tapinya.
10: Apa?
13: Tapi kan zaman sekarang, apa namanya, mungkin harga 9 bahan pokok merubah seperti yang dulu mungkin tidak bisa. Apa itu betul-betul masih dipegangi Pancasila sing masalah hubungnya harga 9 bahan pokok itu kan termasuk ya termasuk kata-kata Pancasila juga sih ya. Kalau
10: kenapa tuh kaitannya dengan misalnya
13: 9 bahan pokok mahal, saya kira sulit ya, mungkin secara dipegangi mungkin bagi rakyat kecil setuju. Mungkin bagi orang-orang yang apalagi yang sudah pegawai negeri yang sudah terlalu besar gajinya atau kaum pedagang yang mudah mengambil untungnya. Tapi kalau orang kecil sih ya monggo-monggo saja. Tapi itu yang jadi rintangan, apa kira-kira masih dipegangi, masih ada perubahan dari antara zaman sekarang atau seperti yang dulu. Terima kasih.
10: Iya.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun tuh mengaitkan Pancasila dengan sembako, harga sembako. Saya coba memahami apa yang disampaikan Pak Dasrun kali ya. Gotong royong, saling membantu ketika ada kesulitan. Kalau pengalaman saya ketika kecelakaan sepeda motor pagi buta jam 3 atau jam 4 begitu, sepi jalanan, kemudian ada satu orang, satu motor lawan arah, kemudian ia rela berputar untuk membantu saya walaupun di tengah terburu-buruannya. Mas gak apa-apa, ini gak apa-apa kan gitu kan, dipinggirin motornya, saya ditaruh di dekat warung, dibelikan teh hangat gitu kan. Pak, jaga Pak ya. Tolong handphone semua aman, Pak. Oke, saya berangkat dulu, Pak. Saya buru-buru soalnya. Terima kasih. Berangkat. Sekarang ini mungkin gambarannya truk terguling. Isinya Indomie misalkan. Mie instan. Atau minyak goreng. Bukannya ditolong malah hilang tuh. Mungkin itu karena keterbatasan harga 9 bahan pokok, daya beli, kesulitan ekonomi, sehingga menolong orang itu akhirnya menjadi satu kesempatan untuk mengambil sesuatu. Kecelakaan misalkan yang diperhatikan dulu dompet sama handphonenya mungkin. Jangan sampai hilang duluan nih gitu. Atau apapun itulah. Mungkin gambarnya gitu ya. Jadi akhirnya gak Pancasila dong gitu ya. Bukannya malah membantu orang lagi kesulitan, malah akhirnya malah dirampas hak-haknya, barang-barangnya hilang semua gitu. Itu mungkin kejadian beberapa kali ya. Kita lihat bagaimana video-video yang viral di sosial media. Pak Awe di Sidoarjo. Halo Pak Awe.
14: Selamat dini hari, Bung Fajar.
10: Iya, silakan Pak Awe.
14: Iya, ilustrasi yang barusan Bung Fajar sampaikan tadi soal kecelakaan motor dan kecelakaan truk membawa mie instan atau minyak.
10: Iya.
14: Itu sudah cerminan yang, ya gimana ya, saling bertentangan ya. Di satu sisi ada orang menyempatkan menolong, melawan arus, meskipun dia melawan arus, terburu-buru bekerja, disempet-sempetin nolong. Tapi di sisi lain, kalau yang mengalami kecelakaan truk muat sembako, mie instan, minyak goreng,
10: telur juga pecah ya. itu tiba-tiba dijarah aja itu, hilang aja gitu.
14: Iya gitu loh. Ini Pancasilanya kok jadi hilang.
10: Jadi hilang.
14: Jadi kadang-kadang Pancasila itu muncul, kadang-kadang Pancasila itu menghilang.
10: Iya.
14: Sedemikian mudahnya.
10: Ini apakah itu ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Dasrun? Itu Pak Dasrun saya coba untuk menelaah, mengkaitkan kebutuhan pokok masyarakat yang meninggi atau daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di keseharian kita, sehingga ketika mau bantu, mau tolong menolong, mau gotong royong, harus ada wani piro gitu misalkan.
14: Betul. Karena mohon maaf, rakyat kita ini kan masih belum diberikan kesempatan untuk berpikir yang enak. Saya rasa baik orang Medan, Sumatera, Jawa, karena semua itu punya pikiran baik karena kita punya histori Sumpah Pemuda itu. Bagaimana kita bisa dipersatukan.
10: Iya, Jong Java, kalau Jong Ambon.
14: Kita,
10: ya.
14: Iya, kalau sekarang kita ini pikirannya sudah mampet, Bung. Sudah mepet, ngepres, kena pajak. Ini sebentar lagi PT sama CV dipajekin ini.
10: Iya, bukan 0,5% lagi.
14: Lah, itu dia lah. Gimana kita mau berpikir soal yang ringan-ringan tadi, soal kecelakaan atau soal apa. Kita mau mikir sembako, ada yang bilang, oh di desa enggak pakai dolar, waduh, ini kita agak repot.
10: Oke, baik.
14: Ya mudah-mudahan ada jalan keluar, mudah-mudahan ada pelita yang mencerahkan kita semua.
10: Oke, amin. Baik, terima kasih Pak Awe.
14: Terima kasih, Bung Fajar. Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
10: Salam sehat, Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo.
15: Ya, selamat dini hari, Bung Fajar.
10: Selamat dini hari. Silakan, Pak Mulyadi. Salam Pancasila. Silakan, Pak.
15: Ya, gimana ya. Makanya itu kalau bisa itu dari kecil lah anak-anak itu sudah dididik, dilatih, diminta untuk menerapkan Pancasila gitu loh.
10: Kalau menerapkan Pancasila pun saya bingung nih. Misalkan ditanya Pancasila itu apa sih, Mah? Pancasila apa sih itu, Pak? Gitu. Misalkan apa, Pak? Jadi contohnya untuk anak-anak tuh.
15: Nah, Pancasila itu, nah ini yang pernah saya kasih videonya ada sekolah itu yang dalam pendidikan agama aja ada 4 kelas khusus di hari Jumat.
10: Saya tahu. Ya, sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing ya, setiap murid beda-beda.
15: Oke. Serentak loh. Di jam yang sama.
10: Jadi pelajaran agama ya, mereka mempunyai guru masing-masing gitu ya untuk pendalaman.
15: Iya, benar.
10: Ya.
15: Ada ini ulama dai, ada
10: pendeta,
15: pendeta, ada biku.
10: Iya, biksu ya.
15: Nah, gitu. Nah, di situ diajarkan Pancasila juga di situ. Jadi mereka tuh belajar agamanya masing-masing, keluar itu bersatu lagi mereka bermain. Nah, di situ dididik, diajar kalau bisa ya Pancasila diajar mulai SD itu, mulai TK kah?
10: Iya.
15: Nah, jadi sampai dewasa, sampai ke universitas, sampai kemana itu tetap ada pelajaran Pancasila itu.
10: Sekarang pun ada loh, jadi, Pak Mulyadi.
15: Iya, di... makanya.
10: Iya, makanya sekarang kan ada nih. Terus kenapa tuh tiba-tiba aja kalau sudah dewasa udah nggak sekolah lagi, udah hilang lagi tuh? Atau mungkin di bangku sekolah di ranah remaja sekarang ini juga lah. Oh, lingkungan. Faktornya lingkungan.
15: Karena lingkungan mereka.
10: Oke, baik, baik.
15: Jadi
10: baik.
15: Mereka lupa Pancasila.
10: Oke, baik.
15: Di lingkungannya itu yang gotong royong.
10: Iya, tiap setelah. Hari Minggu kerja bakti gitu ya.
15: Nah, gitu itu tetap. Terpupuk itu Pancasila.
10: Okay,
15: tapi kalau mereka sudah nggak ini, nggak ada di pos kamling, nggak ada di ini kerja bakti, ya sudah.
10: Okay,
15: sendiri lah Bu Fajar.
10: Oke, baik, makasih Pak Mulyadi. Ya, selamat dini hari, salam sehat. Iya. Kadang kanan kirinya juga nggak tahu nih, jarang ketemu, jarang rapat RT, pokoknya yang taunya cuma bayar iuran aja per bulan buat kebersihan sama uang keamanan, udah. Nggak pernah ketemu dan lain sebagainya, sehingga tidak ada interaksi antara satu sama lain sama tetangganya. Padahal yang terdekat ketika terjadi sesuatu adalah tetangga kita, bukan saudara kita. Kadang saudara kita, saudara misalkan saudara kandung, adik, kakak, atau sepupu itu rumahnya jauh-jauh. Lebih dekat kan tetangga ya. Padahal ya itu tadi, ketika ada apa-apa ya tetangga yang nolongin. Tapi di tengah hiruk pikuk misalkan di kota-kota besar seperti Jakarta aja, individualisme itu masih cukup tinggi tuh ya. Dari Pak Pandeglang, Pak Cipto. Pak Cipto, halo.
16: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam, Pak Cipto. Silakan, Pak Cipto.
16: Iya, Pancasila itu kalau nggak salah itu karangan dari Empu Prapanca dalam kitabnya kitab Sutasoma kalau
10: Sutasoma.
16: Iya. Tapi kadang-kadang hanya dibaca aja, nggak dihayati.
10: Iya.
16: Contohnya, kayak kemarin tuh saya ngeliat sidang di pengadilan militer. Ada vonis 10 bulan, tidak dipecat.
10: Iya.
16: Padahal itu penganiayaan pelajar sampai meninggal.
10: Iya, iya.
16: Itu sangat kasihan sekali itu. Pengadilannya itu ngerti Pancasila, bangga gitu. Kadang-kadang menangis gitu.
10: Oke, baik. Terima kasih Pak Cipto. Nah, ini contoh mungkin di keseharian kita ada, tapi ketika menyerap informasi, apa yang kita dengar, kita baca, kita lihat, kita tonton ya, informasi berita-berita yang tidak Pancasilais, itu justru terlihat dari oknum-oknum yang seharusnya mencontohkan Pancasila, memberikan role model kepada kita semua. Nah, ini yang mirisnya seperti itu. Seperti di persidangan kan seharusnya kan keadilan ya, ada adil di situ ya, sila kelima gitu ya. Nah, persidangan, vonis hakim, dan semuanya, semua baik itu korupsi dan lain sebagainya itu ya, itulah yang akhirnya kita menjadi pesimis mungkin ya. Kalau keseharian mungkin ada beberapa daerah yang tetap menjalankan ronda malam, gotong royong, ya bersih-bersih kampung. Itu terlihat lah, saling bantu, saling tolong-menolong gitu ya. Seperti misalkan ada yang kecelakaan, ya ditolong, benar-benar ditolong. Nggak diumpetin handphonenya atau diambil dompetnya gitu ya. Seperti Bung Lukmantara misalkan gitu, cari kesempatan dalam kesempitan. Oh enggak ya, Bung Lukman ya. Ya tapi seenggaknya itulah. Semoga Pancasila tetap lestari dan ada, terus ada di sekitar kita. Nilai-nilai Pancasila tetap lestari. Saya Wajah Nugroho.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Tempat Dan Dima, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita, kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebutkan manfaat ekonomi dari implementasi aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA, termasuk dalam membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHESDA mulai berlaku hari ini. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan aturan baru ini akan memberikan dampak yang luas baik bagi perekonomian maupun sektor keuangan. Di sektor keuangan, aturan baru DHESDA akan memperkuat likuiditas falas bank-bank Himbara yang menerima penempatan DHESDA. Dengan demikian dapat membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu, kata Menteri Keuangan Purbaya, ia akan memantau penempatan DHESDA di bank-bank Himbara tersebut.
2: Jadi nanti kita untung banyak tuh uangnya. Himbara punya dolar lebih banyak dibanding sebelumnya. Yang tadi luar masuk ke sini, rupiahnya akan menguat karena supply dolar bertambah harusnya. Uangnya di situ yang penting uangnya bisa menggerakkan ekonomi domestik. Itu strategi yang berapa kali pukulan tuh. Satu strategi mukul banyak. Tapi kalau nggak nambah, saya akan periksa. Kenapa nggak nambah? Pasti ada yang main-main kan?
1: Sejauh ini, menurut Menkyu Purbaya, ada 3 bank Himbara yang akan menampung penempatan DHESDA, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kebijakan baru penempatan DHESDA juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia. Sebelumnya, Gubernur BI Peri Warjio mengatakan akan memperluas instrumen mata uang penempatan DHESDA selain dolar Amerika Serikat yang dapat ditempatkan di bank-bank di dalam negeri.
3: Mata uangnya juga kami perluas. Yang selama ini hanya US dollar, sekarang kita juga perluas non-US dollar. Karena kami sudah melakukan pendalaman pasar falas di mana sekarang Chinese yuan itu juga sudah ditransaksikan dalam negeri. Karena local currency transaction kita dengan Tiongkok itu yang terbesar.
1: Aturan baru DHESDA mewajibkan para eksportir non-migas untuk menempatkan 100% DHESDA di dalam negeri selama 12 bulan. Eksportir migas wajib menempatkan setidaknya 30% DHESDA-nya di dalam negeri minimal 3 bulan. Selain memperketat aturan penempatan DHESDA, pemerintah juga akan memberikan insentif pada eksportir yang patuh berupa tarif PPH hingga 0% atas instrumen penempatan dana tersebut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah berbagai tantangan zaman. Di era digital yang penuh arus informasi dan juga perubahan sosial yang cepat, generasi muda diharapkan tidak hanya memahami Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana hari lahir Pancasila dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda? Kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber terkait, dan antaranya adalah terbaik 4 Duta Bahasa Nasional 2025, sekaligus terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten 2025, Irki Sheva Maulana, dan juga content creator Aldino Persi.
0: Wawancara Pro3.
1: Mas Irki, Mas Dino, salam sehat. Selamat hari lahir Pancasila ya, saya ucapkan untuk kedua generasi muda yang kreatif dan juga bisa memajukan bangsa melalui jalurnya sendiri ya di era digital saat ini. Saya akan coba perbincangan dulu dengan Mas Irki, Mas Dino, ditahan sebentar ya. Oke, Mas Irki, kalau kita bicara soal hari lahir Pancasila, apa sih makna yang paling relevan bagi generasi muda saat ini?
2: Iya, bagi saya hari lahir Pancasila mengingatkan bahwa Pancasila adalah fondasi yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam ya. Yeah. Bagi saya juga sebagai generasi muda, Pancasila bukan hanya dihafalkan, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari seperti menghormat perbedaan, bersikap adil, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Tentunya saya juga berupaya nih Mbak untuk mengamalkan nilai Pancasila, salah satunya sebagai duta bahasa, untuk senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun di tengah tantangan era digital ini.
1: Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya bagi teman-teman generasi muda di sekitar Mas Irki juga ya, seperti itu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, kalau dari perspektif bahasa, kemudian literasi, bagaimana sih cara yang paling efektif untuk menanamkan nilai Pancasila ini?
2: Iya, untuk menanamkan nilai Pancasila yang sangat efektif, ini kita bisa menggunakan teknologi ya, Mbak. Karena dengan menggunakan teknologi, kita dapat menyalurkan melalui bahasa untuk tetap menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila untuk generasi muda saat ini.
1: Oke, bicara soal teknologi, saya ke Mas Dino mungkin ya. Sebagai content creator, bagaimana untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai content creator ya?
3: Baik, terima kasih Kak. Dengan demikian, peringatan hari Pancasila sebenarnya bukan hanya mengenang lahirnya Pancasila ya, tetapi ini momentum untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda agar menjadi penerus bangsa, berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab. Saya selaku content creator ini sangat relevan karena sebagai content creator, kita memiliki integritas di mana kita akan share konten-konten dan tentunya informasi yang tentunya itu akan mempengaruhi pola berpikir dari penikmat dari konten kita.

0: kita. Dan tentunya konten-konten tersebut tentunya harus kita sebarkan secara informatif, dan kita juga harus menghargai keberagaman. Tentunya kita juga menghindari hal-hal yang menjadi hoax ataupun yang dapat memicu perpecah belahan. Dan tentunya ya, sebagai konten kreator kita harus bijak dalam berkonten dan memberikan informasi yang baik untuk generasi muda.
1: Betul, baik. Kalau Mas Dino sendiri ini di platform apa? Lebih concernnya di TikTok, Instagram atau apa?
0: Kalau saya hampir di seluruh platform seperti Instagram, fokusnya ke TikTok. Dan tentunya apalagi kalau untuk konten saya ini tentang budaya, kemudian bahasa dan negara ya. Jadi ini juga merupakan bisa dibilang ini termasuk arus globalisasi, tetapi di sini juga menjadi tantangan bahwa hal-hal yang saya berikan itu tidak menjadi generasi kita tidak mencintai negara kita sendiri. Tentu perspektif yang saya berikan kepada generasi muda ini mengenai budaya luar itu menjadi refleksi lah untuk generasi kita untuk lebih baik lagi.
1: Oke, jadi menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui konten-konten yang ada nilai kebangsaannya, kemudian budaya seperti itu ya di platformnya Mas Dino. Kemudian responnya seperti apa kalau dari netizen ataupun dari pengguna media sosial ya?
0: Ya, sebagai konten kreator pasti kita banyak mendapatkan respon yang beragam ya, baik respon positif maupun negatif. Tapi alhamdulillahnya mayoritasnya responnya positif karena hal-hal yang saya berikan juga ini saya memberikan informasi yang edukatif ya, di mana dan pemahaman baru, tetapi juga tidak menjudge atau mengajari, karena saya bersifat sharing dan kemudian sedikit memberikan informasi secara menarik seperti komedi dan lain-lain. Dan tentunya yang menjadi tantangannya paling terhadap isu-isu ya, isu-isu current issues yang seperti mungkin lebih mengarah ke isu sensitif, misalnya budaya-budaya yang menyinggung mungkin, nah itu harus saya kemas lagi menjadi informasi yang tidak menyinggung antara pihak yang saya share.
1: Tetap netral juga ya di tengah namanya media sosial, jadi tidak memicu adanya perpecahan ataupun membelah bangsa sendiri seperti itu ya Mas Dino ya.
0: Betul.
1: Oke, saya coba ke Mas Irki nih terkait dengan media sosial. Bagaimana sih dari Mas Irki sendiri melihat pergeseran bahasa anak muda di media sosial? Apakah ini juga mempengaruhi ya identitas dari kebangsaan kita terhadap nilai-nilai Pancasila? Sekarang kan banyak sekali ya anak muda yang pakai bahasa-bahasa gaul gitu di media sosial. Itu bagaimana?
2: Tentunya ini merupakan fenomena unik ya Mbak, karena kita juga di tengah perkembangan era digital, bahasa yang masuk itu beraneka ragam. Akan tetapi tentunya kita sebagai generasi muda harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila itu sendiri, salah satunya melalui bahasa yang tetap mengutamakan bahasa Indonesia.
1: Oke, jadi bagaimana untuk menyikapi pengaruh dari budaya luar sehingga ini tetap seimbang ya dengan bangsa kita, karakter kita sebagai bangsa Indonesia?
2: Ya tentunya yang pertama kita harus bangga ya, bahwa kita juga ketahui bersama bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang sudah diajarkan di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu sebagai generasi muda yang pertama kita harus bangga terlebih dahulu, karena kalau bukan kita yang bangga dengan bahasa sendiri, mau siapa lagi?
1: Kalau bukan kita siapa lagi? Apalagi generasi muda sekarang juga harus tidak hanya melihat budaya luar tapi harus bangga juga ya terhadap budaya tanah air. Kalau Mas Irki sendiri, ada kampanye tidak di media sosial yang mengajak anak-anak muda untuk tetap cinta, menanamkan nilai-nilai Pancasila, seperti itu, silakan.
2: Ya, untuk saya pribadi itu melalui Duta Bahasa, kami mengampanyakan salah satu bentuk nyata kami kemarin, kami sempat mengampanyakan sebuah literasi digital, Mbak, sebagai upaya pencegahan penipuan daring untuk para pelajar, khususnya pelajar SMA. Melalui ini kami juga menanamkan nilai-nilai kehati-hatian yang ada di dalam Pancasila agar kita dapat mencegah penipuan daring melalui laman yang telah kami buat.
1: Sudah ada gerakan yang dilakukan juga ya?
2: Sudah. Kemarin kita juga sudah bekerja sama dengan kepolisian di Provinsi Banten untuk mengampanyakan ini.
1: Sudah ada kolaborasi sehingga ini juga bisa pesannya tersampaikan ya, khususnya untuk generasi muda juga. Baik, kalau Mas Dino, ini kan dari sisi kreator tekanan untuk mengikuti tren kan cukup besar sekali ya, tertarik untuk mengikuti apa yang viral, kemudian betul, apa yang menjadi tren. Ini bagaimana caranya untuk menyikapi tren-tren di media sosial agar kita tuh juga tetap idealis ya terhadap Pancasila?
0: Betul sekali. Kita bisa menyikapi dari hal-halnya ya, pastinya jika kita kaitkan dengan dunia digital, generasi muda tidak cukup hanya menjadi konsumen informasi ya Kak, tetapi juga perlu menjadi pencipta nilai, menghasilkan konten, ide, inovasi yang tentunya akan membangun karakter dari generasi itu sendiri. Dan yang pastinya kalau dari saya, memperkuat fondasi generasi muda berarti membekali diri dengan karakter yang kuat. Nah, jadi saya benar-benar memilah konten-konten yang tentunya bukan hanya yang dapat menguntungkan saya pribadi, tetapi tentu itu tidak menjadi bumerang buat saya. Bumerangnya bukan hanya di sayanya, tetapi juga dapat memecah belahkan, kemudian dapat memberikan isu-isu negatif terhadap mat konten saya. Dan di tengah derasnya arus informasi ini, perkembangan teknologi itu benar-benar pesat ya, Kak. Di mana generasi muda perlu menjadi pribadi yang kritis. Dan artinya harus dituntut kreatif dan tapi tetap harus idealis dan positif juga sih.
1: Itu juga ya, kreatif tapi harus tetap idealis. Ini juga jadi tantangan tersendiri ya, Mas Dino. Betul. Untuk bagaimana menciptakan konten-konten yang menarik untuk audiens. Tapi boleh dong di-sharing contoh kontennya seperti apa? Apakah sharing dari Mas Dino terkait dengan isu tertentu atau bagaimana nih konten-kontennya? Bisa dijelaskan lebih spesifik?
0: Oh boleh-boleh, konten saya beragam ya, Kak. Jadi dari mulai bahasa, jadi saya memberikan perspektif bagaimana ketika misalnya orang di luar negeri itu mengucapkan berbagai aksen, itu dalam segi bahasa. Kemudian untuk dalam segi budaya, saya memberikan komparasi ya, di mana perbedaan antara budaya Indonesia dan budaya luar negeri. Tapi tentunya itu tidak mengikis rasa kita tanah air. Nah, itu misalnya saya memberikan perspektif budaya yang mungkin kurang baik di luar negeri dan tentunya ada di Indonesia. Sehingga untuk generasi kita lebih mencintai tanah air. Misal contoh paling kecil, misalnya di luar negeri memanggil sapaan dengan nama tanpa ada Kak, Bang atau Bapak itu kan biasa. Tetapi di budaya timur di Indonesia itu menjadi hal yang lumayan kita ini kan ya,
1: terkesan tidak sopan ya jadinya ya.
0: Betul. Nah, dan itu kan secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwa oh iya, budaya kita luar biasa loh. Kita diajarkan adab loh. Nah, jadi itu yang menjadi titik berat dari konten yang saya berikan.
1: Oke, bisa dibanggakan juga ya terkait dengan adab etika yang dipunya oleh bangsa kita Indonesia. Kalau konten terakhirnya terkait apa nih Mas Dino kalau boleh tahu?
0: Kalau konten terakhir mungkin tentang traveling, memberikan keunikan-keunikan misalnya budaya-budaya tentang bagaimana makanan di luar negeri, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di luar negeri, seperti itu kan.
1: Baik. Saya kembali lagi ke Mas Irki ya. Mas Irki, kalau kita lihat dari implementasi sehari-hari, contoh sederhana apa sih yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita?
2: Ya, hal-hal sederhana tentunya kita bisa melalui bahasa ya Mbak. Karena kita lihat bahwa di era digital ini banyak sekali tata bahasa yang digunakan yang dapat memecah belah pihak gitu ya. Jadi kita juga harus pandai menggunakan di era digital ini melalui bahasa. Kita harus membiasakan diri nih menggunakan berbahasa yang santun. Kita juga harus bisa menghargai pendapat perbedaan yang ada di komentar di media sosial. Dan juga melalui bahasa, kita juga bisa membangun ruang diskusi yang sehat gitu.
1: Tadi sempat dikatakan juga terkait dengan literasi digital ya. Boleh dikulik dong soal komunitasnya seperti apa, bagaimana gerakannya untuk mengkampanyekan bahasa Indonesia, kemudian literasinya seperti apa terhadap karakter generasi muda?
2: Ya, kemarin kami melakukan upaya kampanye literasi digital untuk pencegahan penipuan, Kak, menyebar hoax seperti itu. Kami memiliki gerakan namanya Perisai, Periksa, Pahami, dan Sampaikan. Jadi kita sebagai generasi muda harus mampu menyaring informasi yang ada agar tidak mudah tertipu daya. Di situ kami juga memiliki laman perisai.web.id yang dapat mendeteksi pesan-pesan melalui bahasa Kak. Jadi nanti itu indikatornya itu melalui tata bahasanya.
1: Oke. Selama mengedukasi kemudian literasi terhadap teman-teman, apa sih pengalaman yang paling berkesan, mungkin bisa sharing juga ya, terkait dengan membangun kesadaran pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari?
2: Iya, yang dekat dengan kami tentunya di masyarakat ya Mbak, karena kami juga melihat bahwa di masyarakat ini tentunya nilai-nilai Pancasila ini mulai memudar. Contohnya aja gotong royong ya Kak.
1: Yeah.
2: Sekarang itu gotong royong itu sudah mulai jarang dibandingkan dengan zaman dulu. Gotong royong itu sangat rutin dilakukan. Akan tetapi saat ini sudah mulai jarang dilakukan.
1: Oke. Kemudian apa upaya yang dilakukan oleh Mas Irki untuk agar nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong tadi bisa terus bisa apa ya diterapkan oleh generasi muda kita?
2: Iya, tentunya kami berkolaborasi ya dengan kepemudaan setempat dan juga di duta bahasa kami juga mengupayakan gotong royong untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat gitu Mbak, terkait dengan peningkatan literasi juga gitu. Jadi ada gotong royongnya, ada peningkatan literasinya. Jadi kegiatan yang ada di Duta Bahasa itu mengarah ke sana.
1: Jadi semakin lebih dekat, kemudian relevan juga untuk anak muda. Betul. Bagaimana lebih cinta ya terhadap Pancasila ini. Baik, Mas Dino, mungkin untuk di saat ini konten apa sih yang bisa menarik lagi masyarakat sehingga kita juga bijak ya untuk membuat dan juga menyebarkan konten di media sosial?
0: Iya, sekarang ini lagi sensitif ya, bisa saya bilang. Kenapa? Karena khususnya, mohon maaf sebelumnya, khususnya untuk pembahasan tentang pemerintah, baik itu investor dan lain-lain, itu sangat sensitif dan sering para konten kreator lain yang mungkin hanya mengincar keviralan semata itu menggoreng berita, kemudian memberikan dampak-dampak negatif lah bagi para penikmat konten kita. Dan tentunya mungkin kalau dari saya, semua konten itu bisa kita kemas secara positif, baik itu konten tentang lifestyle, konten tentang hiburan, edukasi, dan lain-lain. Dari bagaimana konten kreatornya itu sendiri untuk mengemaskan konten-kontennya menjadi lebih baik. Dan tentunya ya tadi tetap idealis, kreatif, namun tetap diimbangi dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ya sesuai kebangsaan kita.
1: Oke, baik, harapannya ini juga bisa terus diterapkan, bisa bijak dalam bermedia sosial, tidak hanya sekedar viral, tapi juga bisa lebih dewasa ya untuk berkomentar, kemudian membuat konten ya. Baik, Mas Irki, mungkin pesannya untuk apa generasi muda ya, agar bisa terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar anak muda juga bisa tetap bangga dengan bahasa dan juga identitas kita, silakan.
2: Ya, tentunya kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam bermedia sosial yang saat ini semua orang dengan mudah menyampaikan pendapatnya. Tetapi kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab yang merupakan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menghina atau menyebarkan kebencian. Oleh karena itu, di sini kami mengajak sebelum mengunggah atau membagikan informasi, kita perlu memastikan bahwa informasi tersebut benar dan bermanfaat. Tentunya, dan nilai yang telah disebutkan sebelumnya, kita juga harus mencintai bahasa Indonesia sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.
1: Baik, kalau begitu Mas Dino, Mas Irki, terima kasih banyak atas pandangannya di RRI Pro 3. Semoga generasi muda kita punya apa ya? Karena kita punya peran besar, tidak hanya sebagai penikmat informasi, tapi juga sebagai pencipta dan juga penyebar nilai-nilai yang baik ya di media sosial. Terima kasih, Mas Irki, Mas Dino.
2: Terima kasih kembali.
1: Demikian tadi pendengar terbaik 4 Duta Bahasa Nasional 2025 sekaligus terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten 2025 Irki Sheva Maulana dan juga konten kreator Aldino Persi.
3: Pro 3.
4: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
5: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
10: Dan kita lanjutkan untuk topik perbincangan kami berkaitan momentum hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Dan untuk pagi hari ini kami masih mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansyah Jumala. Halo Pak Darmansyah.
11: Iya.
10: Kabar baik Pak Darmansyah ya?
11: Alhamdulillah Pak Rudi.
10: Baik, momentum hari lahir Pancasila sebagai diperingati setiap 1 Juni Pak. Dan melihat kondisi global yang semakin tidak menentu. Di awal Bapak bisa jelaskan bagaimana posisi Pancasila saat ini Pak? Di tengah kondisi global seperti ini.
11: Iya, terima kasih Pak Rudi.
10: Ya.
11: Di tengah hari perayaan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni ini saya kira adalah momentum yang paling tepat untuk bagi kita untuk mengadakan refleksi.
10: Mm-hmm.
11: Refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini selalu diwarnai oleh ketimpangan sosial, intoleransi, gerakan ekstrim radikalisme, itu dunia internasional pun begitu. Nah, banyak fenomena politik, sosial politik di luar negeri membuat disintegrasi bangsa.
10: Yeah.
11: Yang jadi pertanyaan, kenapa Indonesia dengan dinamika politik dunia yang begitu mengkhawatirkan sehingga terjadi perang saudara, disintegrasi, toh bangsa Indonesia kok tetap bersatu ya? Nah, ini perenungannya, kontemplasinya di sini.
10: Okay.
11: Penyebabnya adalah karena kita masyarakat mayoritas Indonesia, apalagi elit politik kita itu komitmennya semakin kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, filosofi negara, ideologi negara, sumber hukum negara. Jadi memang untuk dalam tataran negara kita ini sudah selesai permasalahan untuk mempersatukan bangsa kita ini, Pancasila. Nah, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya committed terhadap nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu yang perlu kita renungkan, Pak.
10: Apa yang menjadi dasar kita untuk tetap berkomitmen, Pak, di bawah Pancasila itu sendiri?
11: Karena dari sejarah perjalanan politik kita, memang bangsa kita ini sudah teruji, Pak. Coba bayangkan saja. Dari tahun 45 sampai sekarang tahun 81 tahun. Berapa kali Pancasila kita ini menghadapi ujian, ujian dalam dinamika politik. Wajar setiap negara menghadapi dinamika politik, ya, baik internal maupun pengaruh eksternal.
10: Yeah.
11: Tetapi ke kembali lagi pertanyaan, kok kita dengan adanya gonjang-ganjing dan gempa politik di dalam negeri, juga dipengaruhi oleh luar negeri, kok kita tak bersatu ya? Nah, itulah komitmen itu memang diyakini oleh mayoritas bangsa kita dan elit politik bahwa tidak ada lain yang bisa mempersatukan kita. Nilai-nilai ya, nilai-nilai dalam hal penyelenggaraan kehidupan politik, sosial, ekonomi, values-nya itu memang istilahnya itu cocok, sesuai dengan masyarakat kita. Yeah. Makanya Bung Karno pada waktu pidato 1 Juni mengatakan, Pancasila ini bukan ciptaan beliau, bukan karangan beliau, tapi hasil penggalian nilai-nilai luhur dari bumi Indonesia. Nah, artinya memang sudah ada di masyarakat kita. Nah, tinggal kita sekarang merefleksikan diri, merefleksi diri dan kontemplasi.
10: Oke.
11: Okay. Apa ya yang harus kita lakukan? Karena memang ini nilai-nilai kita yang memang harus kita jaga, cerminkan dalam kehidupan sehari-hari.
10: Kalau tadi diyakini dan disepakati bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa, kemudian juga merujuk pada tema peringatan hari lahir Pancasila sebagai pondasi perdamaian dunia, Pak. Nah, kenapa hal itu bisa dijawab dengan Pancasila?
11: Sengaja kita pilih tema itu, Bang Rudi, karena itu mengandung dua dimensi kalau kita lihat, baca pelan-pelan. Sebagai pemersatu bangsa, itu dimensi internal nasional.
10: Yeah.
11: Kemudian sebagai fondasi perdamaian dunia, itu dimensi eksternal global. Nah, sekarang kita lihat apa kaitannya nasional sama global. Nah, dalam rangka kita memperingati hari lahir ini, kita harus juga melihat apakah ada relevansinya antara ideologi nasional ini dengan dunia. Ternyata ada, Pak. Pancasila itu sekarang ini sudah berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu baru sih, tahun 2023, baru saja 3 tahun yang lalu, itu diakui oleh UNESCO PBB sebagai nilai-nilai universal yang bisa di-adjust atau diadopsi oleh negara-negara lain yang memang menganut nilai-nilai itu. PBB sendiri mengatakan yang dipidatukan oleh Bung Karno tahun 1960 di PBB, Pak.
10: Oke.
11: Okay. Banyak yang kita lupa bahwa Bung Karno itu memperkenalkan ideologi Pancasila ini sudah tahun 60 dulu, Pak, di PBB, Pak.
10: Yeah.
11: Nah, itu berjalan sampai tahun 2023, PBB menyadari kenapa dunia kita ini acak-abet ya. Kenapa dunia kita ini carut-marut begini, ribut, terus berantem, terus yang dilatar belakangi oleh ras, etnik, agama, whatever, banyak banget. Kemudian para intelektual, para pemikir di PBB kan mengadakan semacam apa ya, penelitian semacam pemikiran bahwa, oh, karena Pancasila itulah mereka ini bisa bersatu. Karena Pancasila itu mengikat kemajemukan, mengikat perbedaan-perbedaan dalam satu ideologi yang sudah dikonstitusionalkan, Pak. Nah, ini yang menjadi catatan mereka. Mungkin banyak negara lain menganut sama nilai-nilai ini, ya, seperti ketuhanan, demokrasi, kesatu persatuan, kemanusiaan, dan keadilan. Negara lain mungkin sama, Pak. Sama, Pak. Tetapi inilah, terima kasih banget kita kepada founding fathers kita ya. Beliau-beliau itu visionary banget, Pak. Visioner. Memaktubkan itu, mempatrikan itu di dalam mukadimah, Pak. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dimaktubkan di sana. Dan dikonstitusionalkan istilahnya. Being institutionalized gitu. Jadi apa merupakan dasar hukum. Negara lain enggak loh, Pak. Enggak setegas kita mengkonstitusionalkan ideologi hukum negara. Pancasila sebagai ideologi dan hukum negara pun dibuatkan undang-undangnya. Ini yang membentuk kita. Kalau Bapak tanya kenapa kok harus kita komitmen, lah karena di konstitusi ada. Di undang-undang ada, ya committed dong gitu. Nah, inilah yang mengikat para elit politik, mayoritas bangsa Indonesia dengan segala aliran politik. Oh ya, memang Pancasila ini memang sebagai pengikat kemajemukan dan perbedaan bangsa kita, Pak.
10: Ya. Begitu, Pak. Baik. Pak Darmas, ya, kami ingin juga mendapatkan penjelasan terkait posisi kita dalam politik luar negeri bebas aktif yang sekaligus ini menjadi fondasi kuat di kebijakan arah luar negeri Indonesia yang kalau tidak salah ini memang pertama kali dirumuskan tahun 1948. Nah, melihat tadi penjelasan Anda berkaitan dengan bagaimana Bung Karno menjelaskan konstitusi kita di September 1960 tadi secara gamblang bahkan di situ, bahkan membangun ya, dunia
11: PBB,
10: baru.
11: Pak,
10: oh, sorry,
11: PBB.
10: Ya di PBB, membangun dunia PBB. Baru. Nah, apa hubungannya politik bebas aktif kita yang dijalankan saat ini dengan Pancasila ini, Pak?
11: Sebenarnya bebas aktif itu adalah cerminan dari sila-sila minimal itu ada dua yang sangat-sangat cocok, Pak. Yaitu kemanusiaan dan keadilan sosial, Pak.
10: Okay.
11: Bung Hatta pada saat merumuskan tahun 48 itu Bung Hatta kan bebas aktif.
10: Bebas aktif,
11: mengayuh di antara dua karang. Pemikiran beliau adalah dunia ini seolah-olah hanya dibagi oleh orang dua itu aja, barat dan timur.
10: Ya,
11: Bung Hatta mungkin kalau bahasa gaulnya, sorry ya gitu loh. Kok cuma dua? Kok cuma dua itu aja? Dan kami ditarik-tarik, nggak adil dong. Nah, itu istilahnya, nggak adil dong. Nggak adil dalam arti memberikan nilai-nilai kemanusiaan. Kami juga manusia, Indonesia ini manusia, bangsa loh. Kok ditarik kiri, tarik kanan, itu tidak sesuai dengan Pancasila, sila kedua. Kemudian keadilan sosial. Enak aja kalian itu. Kalian bertempur berdua, hak-hak kami, hak politik kami, kok mau ditarik-tarik kedua kutub itu? Kalian nggak adil dong.
10: Yeah.
11: Kami punya keyakinan sendiri. Apa itu? Pancasila, itu. Nah, oleh karena itulah Bung Hatta mengatakan, jangan mau ke kiri, jangan mau ke kanan. Kita punya jalan ketiga. Kita menyebutnya jalan ketiga, bukan jalan tengah, alternatif ini, jalan ketiga, yaitu Pancasila. Yang ternyata akhirnya tahun 2023 kemarin diakui oleh PBB sebagai nilai universal. Jadi liberal dia ada esensinya, nilai-nilainya seperti kerakyatan pasal 4 itu, sila keempat, itu liberal cucok, Pak.
10: Nah,
11: kemudian ke kiri, ke sosialis ya. Keadilan sosial itu yang menjadi tumpuan dari sistem sosialisme. Kan cucok lagi, Pak. Nah, makanya Bung Karno bilang dan PBB tahun 2023 mengatakan ini universal ini. Makanya di-endorse, Pak. Dikasih award yang namanya Memory of the World. Nah, itulah. Jadi kalau Pak Erick politik sekarang lihat, kenapa ya? Itu aja jawabnya, Pak. Bukan hanya nasional, tapi di dunia pun Pancasila sudah diakui sebagai nilai-nilai universal oleh PBB, CQ, UNESCO, Pak.
10: Nah, bagaimana kita, Pak, Indonesia, bisa menyeimbangkan nilai-nilai yang diamanatkan di sila kedua, kartu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan tentunya kepentingan ekonomi domestik ketika kita harus mengambil sikap politik luar negeri terhadap negara mitra dagang utama misalnya yang terbukti melakukan pelanggaran kemanusiaan atau agresi itu sendiri. Gimana ini?
11: Pelanggaran agresi?
10: Iya, atau ada pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Sementara kita berpegang pada sila kedua tadi.
11: Begini, memang kita akui fenomena dunia politik dunia sekarang, politik internasional, sangat banyak sekali diwarnai oleh pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Sekarang permasalahannya adalah apa yang bisa kita kontribusikan. Tadi kontribusi kita melalui PBB, melalui UNESCO, itu normatif, Pak. Itu normatif. Landasan nilai utama, makro politiknya, norma-normanya dalam pergaulan internasional, itu termasuk di dalam sila kedua. Tetapi pertanyaan yang paling penting adalah nilai-nilai atau normatif, norma-norma yang di... dimandatkan atau yang diamanahkan oleh sinal kedua itu terefleksi di dalam kegiatan politik luar negeri kita. Itu pertanyaannya. Banyak sekali yang sudah kita lakukan. Seperti Indonesia ini terkenal banget, Pak, di PBB, di dunia, Pak, adalah penyumbang pasukan perdamaian dunia, Pak, perdamaian melalui PBB. Setiap ada konflik pasti kita nomor satu yang mengatakan kami bantu. Karena apa? Kita mempunyai peacekeeping forces itu, Pak. Nah, itu adalah manifestasi dari nilai sila kedua tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita ada rasa nilai kemanusiaan, kita hindari orang itu berperang, Pak, yeah, bertempur bunuh-bunuhan. Melalui apa? Melalui pasukan perdamaian.
10: Mm-hmm.
11: Nah, kita, ya ini kita nggak GR, Pak, ya. Kita boleh ada dicatat, kita itu dari tahun ke tahun penyumbang terbesar di dalam peacekeeping operation itu, pasukan perdamaian PBB. Dan ini yang perlu dicatat, Pak. Indonesia itu negara pertama yang mengirim pasukan perdamaian, pasukan wanita, Pak, perempuan, Pak. Nah, ini kan semacam bukan hanya kemanusiaan dalam arti membantu orang untuk tidak bunuh-bunuhan, yeah, tidak perang,
10: yeah,
11: tetapi juga kemanusiaan dan keadilan di dalam gender equality. Nah, kan itu orang barat ngelihat, orang luar ngelihat,
10: yeah,
11: Indonesia ini memang konsisten dengan masalah kemanusiaan dan keadilan tadi. Adil di dalam melihat peran wanita, yeah, dalam perspektif gendernya, Pak.
10: Yeah.
11: Nah, itu yang kita manifestasikan dalam politik luar negeri, Pak.
10: Yeah. Bahkan kita cukup bangga, Pak, ya, masuk dalam peringkat 5 besar dunia dalam pengiriman pasukan perdamaian, bahkan di atas itu, Tiongkok dan Amerika Serikat ini. Yang kami
11: maksud,
10: tahu,
11: Pak. Iya. Itu yang terbesar kita, dan itu nggak ada lain, Pak. Kalau ditanya, ya
10: iya,
11: kita sering ketemu. Kenapa itu? Itu refleksi dari sila kemanusiaan yang adil,
10: sila kelima,
11: dan okay, keadilan sosial dalam rangka gender equality yang pasukan perempuan tadi, Pak.
10: Oke, okay, baik. Pak Darmansyah, beberapa waktu lalu kami juga berbincang mengenai hal yang sama, dan saat ini bagaimana sih upaya yang harus dilakukan agar nilai-nilai value dari Pancasila itu tidak sekedar menjadi sebuah hafalan atau doktrinisasi, tetapi Pancasila itu berbagai hal, problem solving, dan memang harus ada tindakan nyata. Nah, bagaimana strategi BPIP untuk lebih membumikan Pancasila bagi kalangan muda, bagi masyarakat kita ke depannya ini, Pak?
11: Iya, Pak. Memang itu menjadi semacam concern nasional, ya. Ya, bisa saya katakan, ya, kita semua harus melihat fenomena sosial kita dengan keprihatinan bahwa ada aspek kehidupan kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu kita harus akui, Pak. Tetapi jangan juga kita langsung menyalahkan Pancasilanya, Pak.
10: Yeah.
11: Yang harus kita pertanyakan adalah bagaimana tanggung jawab individu-individu itu di dalam melaksanakan Pancasila. Tidak ada lain, Pak. Masalahnya terletak kepada pendidikan, Pak. Kalau kita bicara pendidikan, siapa yang paling bertanggung jawab? Tidak ada lain, Pak. Dua institusi, Pak. Dua kelembagaan. Lembaga paling kecil di dalam masyarakat suatu bangsa adalah keluarga, Pak. Jadi penanaman nilai-nilai itu dimulai dari keluarga. Dan sampai sekarang pun tetap berjalan itu, Pak.
10: Yeah.
11: Nah, yang kedua, sekolah, Pak. Sekolah formal dan informal. Nilai-nilai Pancasila harus diajarkan sejak awal. Dan pengajarannya jangan penghafalan lagi, Pak. Makanya BPIP, Bapak tanya tadi, perannya apa? BPIP dalam hal ini sudah memperbaharui buku pegangan untuk pedoman Pancasila yang kita sebut BTU, buku teks utama dari PAUD, ya, prasekolah itu sampai ke SMA sudah kita cetak dan sudah kita dipergunakan oleh sekolah-sekolah,
10: yeah,
11: dengan komponennya 30% itu teori, seperti yang kita pelajari
10: selama ini, ya.
11: Di 70%-nya adalah praktek, Pak. Dalam arti percontohan, ya, bagaimana benar kehidupan Pancasila itu dimanifestasikan dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan masyarakat, dan kehidupan keluarga.
10: Ya.
11: 70%, Pak. Nah, di situ ada contoh-contohnya. Jadi tinggal guru bagaimana menerapkan ini dalam pelajaran sekolah.
10: Ya.
11: Dalam komponen 70%, Pak.
10: Ya.
11: Jadi istilahnya bagaimana kita memudahkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini.
10: Baik.
11: Kalau anak-anak muda diajarin dengan teori-teori filsafat, mana masuk, Pak? Nggak masuk, yeah. Nggak masuk, yeah. Pak. Yeah. Nah, oleh karena itulah kita buat buku melalui digital juga, Pak. Melalui
10: ada juga digitalnya nih, Pak, ya?
11: Ada juga kita buatkan. Mm-hmm. Di dalam buku-buku ada kartunnya kita bikinkan.
10: Oke.
11: Okay. Nah, yeah. Jadi kelihatan anak PAUD diceritakan filosofi di mana, Pak? Even anak SMA, Pak.
10: Iya,
11: kan
10: iya.
11: Pancasila ini filsafat awalnya, iya, dari Bung Karno, kan?
10: Iya.
11: Tapi bagaimana membumikannya, kita bumikan dengan sarana, dengan piranti, media sosial tadi, tapi komponennya, iya, yang sangat akrab dengan anak-anak dan generasi muda.
10: Iya.
11: Ngepop istilahnya, Pak. Ngepop, baik, Pak.
10: Nah, gitu. Ya, Pak Darman Syajumala, terima kasih, yo, Pak, menyenangkan ini berbincang, mendapatkan pencerahan ya, besar dari ya. Anda. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita ngobrol lagi, Pak, ya. Terus membumikan ya. Pancasila ini. Terima kasih banyak Pak ya. Darmansyah untuk waktunya. Sama. Pak. Demikian tadi Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansyah Jumala.
12: Catatan Peristiwa.
13: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murba. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan, berperang di medan pertempuran, bicara pada Forum Internasional Demi Nasib Rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajekwesi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Hari lahir Pancasila memperkuat peneguhan ideologi bangsa dalam menjaga persatuan domestik sekaligus kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Laporan selengkapnya oleh Febi Leolede.
1: Peringatan hari lahir Pancasila di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung hikmat melalui upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Belu Senin pagi. Upacara tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kabupaten Belu dan Forkopinda Belu. Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Belu yang dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Usai pelaksanaan upacara kepada RRI, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan peringatan hari lahir Pancasila menjadikan momentum penting untuk melakukan refleksi bersama guna memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Dikatakan masyarakat perlu terus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan setiap hari, terutama dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat gotong royong di tengah keberagaman yang ada. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menjaga dan merawat kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan, momentum hari lahir Pancasila harus semakin memperkokoh ideologi bangsa, khususnya masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.
2: Kita memperingati hari lahirnya Pancasila, bahwa ideologi Pancasila tidak bisa ditawar. Ini ya ideologi kita. Saya mengharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang berada di perbatasan, kita harus bangga punya ideologi Pancasila yang saat ini menjadi pegangan hidup kita. Dan ini adalah landasan bernegara untuk semua kita.
1: Sementara Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Belu, Ferdi Talok, mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mempersiapkan generasi muda di wilayah perbatasan agar memiliki kemampuan kognitif yang baik sekaligus karakter yang kuat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Diakuinya pembangunan sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan penguatan nilai ideologi Pancasila agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh berbagai paham yang bertentangan dengan jati diri bangsa.
3: Generasi muda di perbatasan ini sehingga kreativitas yang dia miliki dia bisa jalankan. Generasi muda menjadi terhambat karena memang tidak ada sokongan yang kuat. Ini penting untuk seluruh stakeholder yang ada beri perhatian penuh tentang generasi muda di perbatasan di era globalisasi.
1: Peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Belu menjadikan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, memperkokoh semangat kebersamaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dari Atambua, Febi Leolede, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita masih menunggu sambungan teleponnya bersama dengan pelaku pariwisata dan konsultan bisnis, ada Pak Hari Basuki Cahaya Purnama.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hari,
2: Mas Lukna.
1: Kabar sehat ya, Pak Hari?
2: Sehat.
1: Nah, dalam memaknai Pancasila gitu dalam kehidupan sehari-hari ini, bagaimana dari sektor pariwisata? Sehari melihat kondisi saat ini, apakah masih relevan dengan nilai-nilai Pancasila?
2: Ya, terus terang kalau tidak ada Pancasila, mungkin pariwisata akan berjalan sangat sulit ya. Karena kita bicara soal Pancasila, kita berbicara soal toleransi, saling kebebasan, berkeyakinan, dan kita saling menghargai, saling peduli sesama, dan menjaga kerukunan. Jadi tanpa ini pariwisata tentu saja tidak akan bisa berjalan. Karena kita tahu bahwa pariwisata ini membutuhkan banyak pengertian ya. Karena orang yang datang misalnya turis-turis asing yang datang, otomatis kita tahu ya mereka itu, contoh yang sangat simpel, mereka itu minum alkoholnya itu lebih banyak daripada minum air gitu ya. Kalau kita tidak mempunyai nilai Pancasila, tidak mempunyai nilai toleransi yang tinggi, menurut kita ya waduh, ini bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada hal-hal yang menurut saya sangat menarik ya. Artinya ketika kita bicara tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya disana banyak sekali berbicara tentang toleransi beragama gitu.
1: Oh iya.
2: Jadi ya hal-hal seperti itu. Jadi buat kita ya sangat senang sekali dengan ideologi Pancasila lah. Makanya ini adalah salah satu backbone pendukung daripada nilai dari Pancasila dan terjadinya pariwisata di Indonesia.
1: Nah Pak Ari, kalau bagaimana cara menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata dengan pelestarian budaya dan lingkungan? Karena kalau kita lihat ya juga di pembangunan destinasi wisata yang besar, ini juga terkadang juga mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. Ini bagaimana?
2: Jadi begini, mungkin agak sedikit diperclear ya, bahwa mengganggu hak-hak masyarakat itu seperti apa gitu ya. Jadi saya dulu pernah menganjurkan satu sistem dalam pariwisata, artinya pariwisata itu harus mempunyai seorang peta pariwisata.
1: Okay.
2: Begini, kenapa kita melakukan peta pariwisata? Karena di Indonesia ini kan cukup majemuk ya, artinya penduduknya itu beragam dan banyak beragama. Memang sebagian tentu saja dengan kepercayaan-kepercayaan mereka yang sebenarnya tidak welcome mungkin ya dengan adanya turis yang datang minum bir dan sebagainya. Tapi di sisi lain ya sebagian orang ya welcome saja gitu ya. Jadi nah ketika kita membuat satu sistem yang namanya peta pariwisata ya, artinya daerah-daerah mana saja yang kita turis untuk dikunjungi gitu ya. Jadi berapa daerah-daerah tertentu yang dimana pantainya bagus, pariwisatanya bagus, dan masyarakatnya juga terbuka untuk apa segala macam lah, aktivitas-aktivitas dari luar. Nah itu akan sangat bagus gitu. Jadi kita ambil contoh aja nih, saya belajar tentang hal ini di Brazil ya. Di Brazil misalnya kita ambil contoh di daerah Rio de Janeiro gitu kan. Nah itu kan sangat bahaya sekali itu daerah-daerah tersebut kalau kita keluar dari pada peta pariwisata ya, artinya daerah-daerah yang di luar daripada objek wisata yang punya public transportasi, punya sistem transportasi yang bagus untuk turis segala macam. Nah, ketika kita keluar naik bus misalnya, kita menghilangkan diri lah, naik bus asal naik bus aja. Nah, kita akan jatuh ke daerah-daerah yang sangat kumuh yang rumahnya itu masih dari kardus-kardus gitu, dan keselamatan kita juga tidak dijaga gitu. Jadi itulah pentingnya para pelaku pariwisata untuk melakukan satu hal, menyiapkan lokasi-lokasi yang memang secara budaya, secara culture mereka bisa menerima orang asing, karena keuntungan kita tentu saja tujuannya mendatangkan devisa negara tanpa harus ya mengganggu atau tanpa harus membuat masyarakat yang ada di satu tempat lah dengan keyakinan mereka yang terganggu begitu.
1: Nah kalau kita lihat ini kalau wisatawan mancanegara ini cukup banyak gitu ya, datang ke tanah air menikmati keindahan alam Indonesia. Tapi bagaimana untuk wisatawan lokalnya sendiri, Pak Hari? Sejauh ini apakah memang masih cukup banyak mengunjungi destinasi wisata lokal atau memang lebih banyak ke luar negeri?
2: Jadi begini ya, secara fundamental bahwa ketika kita bicara tentang pariwisata, itu seluruh negara itu sepakat pariwisata itu adalah mendatangkan devisa masuk ke dalam negara. Jadi sebenarnya mereka itu mengutamakan turis-turis dari luar masuk ke negaranya, karena itu mereka bawa dolar ya masuk ya bisa tanpa pengeluaran gitu ya. Nah, kalau untuk turis lokal juga itu juga sangat bagus, tapi itu juga digunakan untuk pemutaran uang gitu ya. Jadi bagaimana kita berputar uang di satu destinasi, nah itu juga bukan berarti tidak diprioritaskan ya, tapi tetap kita jalankan bagaimana turis lokal ini berinteraksi dari satu daerah ke daerah lain gitu. Nah, ditambah lagi memang banyak sekali orang Indonesia juga yang keluar negeri ya. Ya itu karena memang selain perekonomian, saya tidak mengatakan bahwa perekonomian dalam arti bagus ya, tapi dalam arti mereka mempunyai kemampuan. Dan yang uniknya lagi gitu, kadang-kadang pesawat domestik ini lebih mahal daripada pesawat luar negeri ya.
1: Jadi kurang mendukung ya.
2: Betul, jadi akhirnya mereka pikir ya kenapa tidak kita ke luar negeri gitu. Dan lagi pula namanya generasi milenial dan generasi Gen Z ini kan

0: naikkan satu brand ya, satu brand ya, dalam misalnya kita anggaplah produk atau satu tas gitu ya.
1: Iya.
0: Pertanyaan saya itu adalah seberapa besar dukungan, ya kita bicara dukungan dalam arti pemerintah, sebagian besar yang akan membantu mereka UMKM ini untuk naik, untuk global gitu. Jadi saya ambil contoh ya, ya kalau kita bicara soal Italia, ya orang Italia juga dia fanatik dengan brandnya mereka begitu ya. Karena mereka anggap wah punya brand-brand Italia ini memang kualitasnya bagus dan terjamin. Itu melewati banyak faktor ya. Pertama faktor tentu saja media sosial ya yang didukung, tentu saja dibantu oleh pemerintahan di mana mereka itu membuatkan tempat ya, bahkan ada banyak apa pemerintah-pemerintah itu yang benar-benar mendukung ya, apa mayornya ya, terutama misalnya di sana tuh gubernur atau bupati yang benar-benar mendukung di mana-mana mereka tanda kutip ya, itu membawa tas-tas itu gitu. Jadi ada pertemuan nasional, pertemuan internasional, mereka dengan bangga membawa itu gitu. Nah, kita balik lagi sendirilah, kalau pemerintahan kita sendiri itu tidak mempunyai satu apa tidak merasa mempunyai satu tanggung jawab atau kewajiban untuk memperkenalkan produk dalam negeri atau mengangkat produk negeri ya. Jadi bagaimana kita mengharapkan masyarakat untuk mengangkat gitu. Jadi namanya mengangkat satu produk itu kan nggak bisa hanya masyarakat NTT itu juga harus didukung oleh pemerintahan. Nah itu saya terus terang sampai hari ini ya, saya juga gregetan ya kalau kita bicara soal brand ya. Kenapa sampai hari ini ya, sampai detik ini di Indonesia itu tidak pernah mengangkat satu brand ya, yang artinya wah anggaplah sebagai penghargaan ya, bahwa brand terbagus di Indonesia dengan kualitas terbagus, dengan produk terbagus yang perlu diangkat, yang perlu kita kerjasama semua pihak untuk mengangkat brand ini gitu. Jadi kan nggak ada gitu ya.
1: Disupport penuh begitu ya.
0: Betul. Saya ambil satu contoh ya. Sebenarnya ini menarik ya. Di luar daripada kasus-kasus yang ada ya, kita sebutkan saja nama perusahaannya. Seperti Sritex gitu ya. Itu Sritex itu adalah satu produk brandnya. Saya tidak mengatakan bagaimana mereka korupsi atau tidak ya di luar itu. Tapi produk Sritex ini sangat luar biasa dipakai. Mungkin banyak yang tidak tahu ya. Artinya dia membuat baju peluru ya, baju peluru yang diterima oleh United Nations. Jadi seluruh Eropa, orang Eropa itu menggunakan produk mereka dan mereka dapat award berkali-kali di Eropa sebagai produk yang produk anti peluru, produk yang diterima di bawah naungan United Nations dan di bawah naungan European Union gitu ya. Jadi ini ada hal yang orang tidak tahu gitu ya, di luar daripada sistemnya lah ya. Nah itu yang saya pikir, kalaupun banyak terjadi produk-produk Indonesia yang benar-benar tanda kutip wah digembar-gemborkan di luar negeri atau yang benar-benar dari luar negeri mengangkat produk itu, harusnya di dalam lokal itu kita harus mengangkat 2-3 kali lipat daripada yang diberitakan di luar begitu. Nah, tapi saya melihat lagi, balik lagi, nah apakah kita mempunyai keinginan untuk mengangkat satu brand? Apakah nanti brand itu nanti dianggap oh ini pun brand swasta, oh ini kan kita pemerintah nggak dapat apa-apa atau apa? Nah itu kan satu hal yang saya bilang ya, itu ya tidak harus ada di dalam pikiran kita begitu. Ya saya setuju sekali bahwa sebenarnya di sisi lain ya, kita sama-sama tahu bahwa produk-produk dari China itu kualitasnya bagus dan harganya sangat murah, apalagi yang terakhir-terakhir ini banyak sekali baju-baju yang tanda kutip bekas gitu ya, atau second hand itu yang dijual di Indonesia gitu kan. Namun di sisi lain menurut saya bahwa betul, kalau misalnya ini berlangsung, karena memang kualitas kita juga harus bisa bersaing dan compete. Pertanyaannya adalah bahwa kalaupun misalnya ada produk Indonesia yang bisa berkompetisi dengan luar, apa yang kita lakukan untuk mendukung mereka kan begitu kan. Jadi saya rasa nah itu yang poin penting, apa yang sudah kita lakukan untuk mendukung brand-brand ini. Saya lihat banyak sekali tas-tas juga yang bagus ya, yang juga sudah diekspor. Ini kebetulan Pak Made di Bali, saya tahu ada Nilu dilantik yang sepatunya juga biasa sudah diekspor ke negara lain gitu. Banyak sekali, dan saya setuju sekali gitu. Batik ini adalah satu kebanggaan Indonesia. Saya hampir setiap hari ya, Senin sampai Jumat pakai batik gitu ya. Jadi ketika saya pakai batik luar negeri, mereka sangat terkagum-kagum dengan motif bunga dan histori sejarah ya. Bahkan batik saya itu ada wayangnya dan sebagainya. Tapi balik lagi sekarang adalah bahwa dengan adanya batik

0: batik ini. Kenapa? Apa yang kita harus lakukan gitu? Saya pernah dulu suggest ya, apa menyarankan batik itu harus kita carikan seorang apa namanya ikon ya, batik ikon siapa misalnya ya. Bapak batik,
1: brand ambasadornya gitu ya.
0: Betul, brand ambasador betul. Karena orang tidak mengerti pentingnya sebagai ikon, pentingnya dibuatkan patung namanya sacramentation teori ya. Itu banyak orang yang tidak mengerti. Nah, saya katakan kenapa tidak kita carikan satu ikon Bapak ya. Batik. Ya itu generasi orang akan bilang, oh batik. Nah, saya kemarin kandidat saya ya, maaf ya, mungkin setuju atau tidak. Kandidat saya itu adalah Pak Iwan Tirta gitu ya. Ya karena ya, batik Iwan Tirta itu luar biasa dan dia juga tidak keturunan, dia punya apa. Dia adalah orang Indonesia pertama yang berani membuat laki-laki pakai batik. Nah, gitu kan. Jadi historinya gitu, tapi namanya dia tidak pernah diangkat dan sebagainya. Nah, balik lagi mengenai Pancasila, ya menurut Bapak bilang kenapa sebenarnya Pancasila itu apa?
1: Banyak
0: ya?
1: Butir-butir dan arus yang diamalkan gitu ya. Baik.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Pak Hari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Hari.
0: Ya.
1: Dengar pelaku pariwisata dan konsultan bisnis Hari Basuki Cahaya Purnama.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Topik spesial di mana pahlawan perintis kemerdekaan dalam kenangan keluarga. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Agus Tanzil Sahruza. Beliau anak dari Zohan Sahruza yang merupakan perintis kemerdekaan dan cucu pahlawan nasional Haji Agus Salim.
5: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus Tanzil, ya kabar sehat ya Pak?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, Pak, kalau kita berbincang terkait dengan pahlawan nasional gitu ya, Pak Haji Agus Salim ini juga kan dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual gitu ya, bangsa yang sangat menonjol, dan mungkin bisa Bapak jelaskan atau ceritakan sedikit gitu asal-usul dan latar belakang pendidikan beliau.
6: Oh baik, jadi Agus Salim kecil itu sempat sekolah di ELS ya, Eropis Lager School ya, karena ayahnya itu adalah Hofjaksa, jaksa kepala di Riau ya, sehingga dia mendapat privilege untuk bisa sekolah di sekolah Eropa ya, Eropa. Kemudian juga di HBS di Jakarta, Hugerberger School, dan dia sempat menjadi lulusan terbaik di sekolahnya itu dari semua 3 HBS yang ada di Hindia Belanda, di apa Nusantara itu, di Jakarta, Bandung, Surabaya. Jadi dia termasuk murid yang sangat cerdas. Jadi waktu kecil di ELS itu, saking cerdasnya itu sampai gurunya tuh melihat nih tulang-tulang bakat orang pinter.
1: Udah terlihat ya.
6: Mau di inilah, di kekepin gitu sama gurunya. Dia minta izin supaya Agus Salim kecil itu bisa tinggal sama dia. Tapi bapaknya nggak kasih ya. Tapi dia kasih boleh. Tapi asal maghrib udah sampai di rumah. Gitu. Jadi itu memang perjalanannya. Bahkan Agus Salim begitu cerdasnya ya. Dia mendapatkan jawaban-jawaban itu sangat puas dari guru-gurunya yang orang Belanda. Tapi di lain pihak dari guru agamanya itu dia banyak kecewa gitu kan. Karena guru-gurunya itu kurang pandai lah gitu untuk menjelaskan. Sehingga dia sempat menjadi agnostik. Jadi meragukan Tuhan segala macam gitu ya. Jadi dia karena saking pinternya terus pertanyaan-pertanyaan kritisnya itu tidak bisa dijawab dengan memuaskan. Coba dia cuman satu pegangannya. Kok bapak ibunya kok sangat taat dalam apa memeluk agama Islam itu gitu. Ya. Jadi dia mesti tetap bersabar untuk tidak meninggalkan Islam itu. Sehingga di kemudian hari ibunya sangat berpengharapan dia mau menerima tawaran kerja di Jeddah. Di konjen Belanda, bukan Hindia Belanda tapi Belanda di Jeddah. Karena di situ di Mekah itu tinggal pamannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya. Yang juga guru dari Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Ya. Jadi diharapkan ibunya dia bisa mendapatkan pemahaman tentang Islam dan Al-Quran yang paripurna lah di situ.
1: Akhirnya itu ya yang membuat Pak Haji Agus Salim ini juga mendalami ilmu agama itu.
6: Iya, karena di situ karena dia juga sangat berbakat untuk cepat menguasai bahasa ya. Dia bukan hanya menguasai bahasa Arab, tapi bahasa Arab Al-Quran dia kuasai. Sehingga dia bisa memahami Al-Quran dari sumbernya yang hulu, yang paling itu ya, bukan dari terjemahan, bukan dari apa namanya tafsir segala macam gitu.
1: Nah ini kan kalau beliau juga masuk ke Syarikat Islam dan juga peran kepemimpinannya, bagaimana awal mula Haji Agus Salim ini masuk ke dunia pergerakan khususnya bergabung dengan Syarikat Islam ini?
6: Ya sebetulnya sesudah dia balik dari Jeddah itu ada sekitar 5-6 tahun dari situ. Dia sempat mendirikan sekolah Holland Inland School di apa di kampungnya gitu. Tapi waktu dia mencari sertifikat untuk mengajar itu dia nggak lulus gitu. Dan jatuhnya karena bahasa Belanda. Jadi dia jatuhnya karena bahasa Belanda. Tapi ya memang tahu bahwa dia diganjal lah gitu. Karena apa dia begitu menguasai bahasa dan bukan hanya Belanda kan, Jerman, Perancis, Inggris segala macam. Nah terus akhirnya dia kerja di beberapa tempat. Akhirnya dia menjadi penerjemah di PID, Polisi Belanda.
1: Oke.
6: Okay. Nah pada saat itu ada kabar-kabar gitu bahwa Pak Tjokro Aminoto itu akan memberontak itu digunakan oleh Belanda, Jerman dan Turki gitu. Jadi dia disuruh memata-matai Pak Tjokro dan Syarikat Islam.
1: Oke.
6: Okay. Nah dia sendiri sebetulnya udah bilang bahwa tidak mungkin hal itu akan dilakukan oleh Pak Tjokro. Gitu. Karena bersenjata itu bukan kemampuan mereka gitu kan.
1: Yeah.
6: Jadi yang akan jadi korban itu adalah umatnya gitu. Jadi dia pikir nggak mungkin. Tapi tetap disuruh pergi ke sana. Dia bahkan bilang bahwa kalau saya ke sana bisa jadi saya bergabung dengan mereka.
1: Okay.
6: Karena itu habitat saya. Dia ternyata benar. Sampai di sana dia jadi malah bergabung di Syarikat Islam.
1: Iya. Yeah. Sempat beredar isu bahwa beliau adalah mata-mata Belanda. Ya, bagaimana fakta sebenarnya menurut catatan sejarahnya?
6: Ya itu karena ditugaskan oleh
1: tadi itu ya.
6: Cuman kan musuhnya Belanda kan bukan Indonesia.
1: Okay.
6: Ya kan? Waktu itu kan yang berkuasa kan memang Hindia Belanda.
1: Iya.
6: Nah, dia disuruh memata-matai karena Syarikat Islam ini atau Pak Tjokro ini akan dimanfaatkan oleh Jerman untuk melawan Belanda. Jadi lawannya itu bukan Indonesia, Indonesia belum ada. Jadi tapi tetap dijadikan mata-mata, tapi dia akhirnya malah bergabung dengan Syarikat Islam.
1: Iya. Nah, Pak Agus Tanzil dalam perjalanannya beliau di memimpin Syarikat Islam ini kan tentunya juga Pak Haji Agus Salim ini sering menghadapi pertentangan gitu ya. Salah satu yang paling besar itu adalah perbedaan pandangan dengan golongan komunis. Gitu. Bagaimana dinamika yang terjadi ini? Kalau sejarah Pak Haji Agus Salim di kepramukaan dan juga tadi bagaimana beliau menurunkan apa semangat perjuangan ke anak cucu. Silakan.
6: Jadi Haji Agus Salim itu yang menemukan kata Pandu.
1: Iya.
6: Gitu ya. Dulu ada Natipai ya, National Pathfinderai gitu ya. Itu Pathfinderai itu dia carikan padanan katanya tuh di Indonesia dengan pandu. Itu jadi apa namanya, sangat dihargai gitu, ada istilah sendiri gitu kan. Nah itu sampai sekarang juga diakui, bahkan saya pernah datang ke tempat itu di Jawa Barat tuh ada monumennya tuh ditulis itu, kepanduan. Dan memang Agus Salim itu juga yang membuat kamus militer juga tuh.
1: Okay.
6: Untuk tentara ya. Dari peta gitu, dari apa bahasa-bahasa militer yang digunakan di asing itu, beliaulah juga menemukan kata-kata itu gitu. Jadi disitulah apa namanya, banyak uniknya gitu Agus Salim.
1: Karena dijuluki Bapak Pandu Indonesia gitu ya, karena menemukan, mencetuskan kata pandu dan kepanduan, dan juga ini istilah pandu pada zaman kolonial Belanda juga melarang penggunaan istilah Pathfinder ya.
6: Pathfinder ya.
1: Pathfinder. Iya. Nah kalau tadi Pak Wibi di Makassar ini terkait dengan Serikat.
6: Serikat Dagang Islam.
1: Iya.
6: Ya memang pada tahun 1905 itu Haji Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam, SDI. Itu adalah satu kekuatan yang dibangun untuk melawan penjajah ataupun Cina.
1: Iya.
6: Karena pedagang-pedagang dari dalam negeri, khususnya waktu itu di Solo ya, di Laweyan itu, mereka itu kan dijadikan apa, warga negara kelas 3 gitu. Nah itu untuk memperjuangkan itu, Pak Haji Samanhudi itu mendirikan SDI, Syarikat Dagang Islam. Tapi terus kemudian diperluas, bukan hanya dagang, tapi politik dan untuk Indonesia gitu. Maka terus diserahkan kepemimpinannya ke Pak Tjokro Aminoto. Terus dibuat namanya berubah jadi SDI, jadi SI.
1: Oke.
6: Okay. Syarikat Islam.
1: Syarikat Islam. Itu sejarahnya. Itu. Ini bagaimana Pak Haji Agus Salim ini menurunkan sifat ataupun kepemimpinan dari anak ke cucunya ini begitu?
6: Oh ya, ya. Memang kalau Agus Salim itu di keluarga ya, itu dia kan banyak membina orang-orang muda ya, aktivis-aktivis muda. Jadi kayaknya tuh ada pembagian coupling. Jadi kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu membangun pesantren-pesantren di pedesaan, ya. Kalau Kiai Haji Dahlan membuat sekolah-sekolah di perkotaan, kalau Haji Agus Salim tuh dia membina orang-orang pejuang-pejuang yang lulusan Barat, gitu.
1: Oke.
6: Okay. Lulusan sekolah-sekolah apa Belanda.
1: Belanda.
6: Maka itu dia mendapati Muhammad Rum, ya. Mr. Syafruddin Prawira Negara, Muhammad Natsir, Kasman Singodibejo, Sukiman Biro Sanjoyo gitu. Nah itu mereka kalau datang ke rumah gitu ya, untuk diskusi politik gitu, Agus Salim itu tidak pernah mendikte.
1: Oh, oke.
6: Okay. Jadi dia membuat dinamika berpikir sehingga si orang ini menemukan sendiri jawabannya gitu. Jadi tidak digurui gitu.
1: Tapi melatih untuk berpikir gitu ya.
6: Digiring
1: gitu. Iya, digiring. Ya,
6: gitu. Nah, jadi mereka tuh sangat senang gitu. Okay. Karena Agus Salim dia tidak merasa punya murid.
1: Yeah.
6: Gitu, tapi yang mereka ini merasa dia gurunya gitu kan. Jadi, ya, jadi gitu ya. Dan terus mereka-mereka ini tamu dia tuh tamu keluarga.
1: Oh, oke. Okay.
6: Jadi anak-anaknya ikut. Apa namanya, menemui, ikut jadi berkenalan. Bahkan di kemudian hari sesudah Haji Agus Salim meninggal gitu ya, waktu ada oma, nenek ya. Kalau misalnya dikunjungin oleh kawan-kawan seperjuangan kakek gitu, itu anak cucunya tuh yang ada ya ikut duduk.
1: Gitu. Oh.
6: Jadi kita terbiasa berhubungan gitu ya. Dan saya ya sangat mensyukuri saya sempat berhubungan secara ini ya, dengan Muhammad Rum ya, dengan Pak Natsir, dengan Pak Syafruddin, Pak Sarjan, segala macam tuh. Jadi sering ketemu, ikut mendampingin orang tua gitu, bisa ngobrol gitu. Jadi tahu cerita-ceritanya segala macam. Terus kemudian juga kalau baca-baca sejarah tuh seneng juga gitu kalau misalnya oh ini seperti cerita yang itu,
1: cocok-cocok. Jadi ini nyambung ya.
6: Dan juga kita juga terasa kepanggil juga lah untuk bukan hanya menjadi keturunan biologis, tapi juga keturunan ideologis lah untuk melanjutkan perjuangannya. Gitu.
1: Nah, ini yang tadi ya Pak Agus Tansil, bagaimana dalam perjalanan memimpin Syarikat Islam itu kan Haji Agus Salim ini sering menghadapi pertentangan gitu ya kan, salah satu yang paling besar adalah perbedaannya pandangan dengan golongan komunis. Bagaimana dinamika yang terjadi ini?
6: Ya, memang pada waktu itu ya Semaun dan Darsono itu pimpinan Syarikat Islam dari Semarang itu mau membuka Syarikat Islam itu untuk semuanya gitu. Gitu. Dan memang kalau dilihat memang golongan komunis itu sangat militan ya.
1: Oke.
6: Gitu, memang sangat militan. Jadi Semaun Darsono berpikiran bahwa ini harus diperluas lagi nih. Harus bisa melibatkan sebanyak mungkin orang gitu ya. Jadi lebih ke arah bisa berbagai macam itu ya. Cuman buat Agus Salim tuh ada kisi-kisi gitu ya, bahwa tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.
1: Iya.
6: Nah, di situ ada terjadi
1: perdebatan ini.
6: Akhirnya yaitu akhirnya diadakan disiplin organisasi gitu untuk ini mau di komunis atau mau di Syarikat Islam gitu. Waktu itu membuat SI yang terus disebut SI merah gitu ya. SI putih gitu ya. Tapi akhirnya ya pisah betulan jadinya.
1: Iya, ini saya menarik. Jujur saya juga bangga Pak Agus Tansil gitu ya, bisa berbincang dengan Bapak gitu ya, cucu pahlawan nasional. Kalau pendengar Pro 3 RRI mungkin selama ini mendengar tadi memori kolektif bangsa yang tadi kita putar, bagaimana sejarah Jago Salib ini. Nah, ini bagaimana tadi pertanyaan Bu Marwati, apa nilai-nilai yang memang masih dijaga?
6: Jadi kalau Agus Salim itu ya, dia tuh mementingkan silaturahim ya. Jadi sampai sekarang ini kami terus menjalin hubungan dengan kawan-kawannya kakek ya, sampai dengan anak cucunya segala macam. Dan bahkan saya dulu lebih dulu ketemu bapak-bapaknya daripada anak-anak. Sekarang saya bertemu dengan anaknya Pak Natsir, Pak Syafrudin. Dulu waktu Pak Natsir, Pak Syafrudin kalau datang menjenguk nenek itu, saya ikut duduk, ikut ngobrol.
1: Itu gitu. Sudah terbentuk ini Pak, IKPNI itu belum?
6: Ya IKPNI sih ada tahun 70 berapa gitu ya. Sekarang ini udah 40 tahun ya. Jadi kan orang tuh mendapat gelar pahlawan tuh sesudah meninggal. Jadi gelar pahlawan itu diberikan secara anumerta. Jadi seperti ungkapan Haji Agus Salim. Agus Salim tuh mengatakan bahwa janganlah dipuji suatu hari sebelum datang maghribnya. Karena kalau di Islam hari itu pergantiannya itu di maghrib.
1: Di maghrib, iya.
6: Bukan jam 12 malam.
1: Iya.
6: Jadi orang tuh jangan dipuji kalau masih kita belum tahu nantinya gimana gitu. Maka itu pahlawan itu gelarnya itu diberikan sesudah yang bersangkutan meninggal. Mungkin saya sedikit menceritakan bahwa kan orang suka ngomong di Taman Makam Pahlawan. Memang persyaratan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan itu orangnya tuh memiliki bintang Mahaputra atau bintang Republik atau bintang Gerilya gitu. Tapi udah pasti belum tentu pahlawan karena pengangkatan pahlawan kan sesudah meninggal. Jadi pada saat meninggal kan belum ditetapkan sebagai pahlawan. Maka itu persyaratan di Taman Makam Pahlawan itu bintang-bintang itu. Tapi yang lebih penting lagi bahwa para pejuang, para pahlawan itu mereka berjuang itu karena panggilan nurani. Bukan karena supaya nanti kelak dijadikan pahlawan atau dikasih bintang, bukan itu. Gitu. Maka dari itu pahlawan pejuang yang sesungguhnya itu memang ikhlas dia berjuang itu, nggak mengharapkan sesuatu nantinya. Maka itu kembali lagi ke Bu Marwati. Jadi saya dengan ini ya terus berusaha melanjutkan perjuangan kakek saya gitu ya, juga yang penting juga menjaga kehormatannya gitu.
1: Iya.
6: Sehingga dalam perilaku, dalam keberpihakan ya, dan juga kakek itu orang yang aktif gitu. Jadi saya juga berusaha di berbagai itu menjadi bagian yang aktif gitu. Gitu.
1: Iya.
6: Bagian yang aktif, berbuat, bagian yang itu kita usahakan lah seperti itu.
1: Gitu. Iya.
6: Jadi nilai-nilainya seperti itu. Yang paling penting tuh bahwa kalau di mana kita berada tuh harus mendatangkan kegembiraan. Yang bukan artifisial gitu.
1: Yeah.
6: Tapi yang betul-betul membawa kegembiraan, kesenangan gitu. Karena juga Agus Salim itu juga sering senang bergurau juga gitu. Jadi membuat sesuatu tuh enggak terlalu
1: kaku,
6: enggak ya. Feodal, enggak yeah. kaku.
1: Iya, iya, iya. Nah, kita tadi teruskan untuk terkait dengan yang SI. Ada upaya pengkotak-kotakan itu ya, SI merah, SI putih gitu ya. Nah, akhirnya itu berkelanjutan jadi keputusan akhirnya adalah pemisahan atau seperti apa?
6: Jadi disuruh pilih gitu. Mau di komunis atau mau di SI
1: gitu. Oh, gitu.
6: Gitu. Jadi Semaun Darsono akhirnya terpisah gitu ya, dari situ gitu.
1: Nah, peran beliau setelah Cokro Aminoto wafat itu seperti apa? Tahun 1934.
6: Ya. Jadi Pak Cokro itu meninggal tahun 34.
1: Ya. Ya.
6: Jadi gini, pada saat Agus Salim ditugaskan untuk memata-matai Pak Cokro,
1: ya. Ya,
6: dan beliau sebetulnya udah bilang sama kantornya, saya kalau ke sana bisa jadi saya bergabung, karena ini habitat saya, dibilang gitu. Nah, waktu dia ketemu sama Pak Cokro, terus diajak ikut di rapat umum Pak Cokro dengan anggotanya gitu. Pak Cokro pidato dengan sangat dahsyat. Gitu. Pidatonya, ya kalau saya tahunya Bung Karno yang dahsyat pidatonya. Tapi kalau menurut apa orang-orang tua kita itu, Pak Cokro itu lebih dahsyat lagi, dan Bung Karno belajar dari Pak Cokro.
1: Oh gitu, berapi-api gitu semangatnya.
6: Dan pemilihan kata-katanya, retorikanya, segala macam. Jadi sesudah Pak Cokro pidato, sorak-sorai gemuruh gitu. Setelah selesai, Pak Cokro tuh ngajak Pak Agus Salim ya, untuk membelah lautan manusia audiensnya itu. Nah, waktu dia jalan ke situ, itu tersibak lah kayak orang pakai tongkat Nabi Musa gitu ya, membelah lautan gitu ya. Tapi orang-orang itu pada mencium-cium kaki Pak Cokro itu.
1: Oh, okay.
6: Karena Pak Cokro itu dipercaya sebagai ratu adil gitu. Jadi apa namanya, raja tanpa pahkota kan. Jadi dicium-cium. Begitu sampai di ujung, dia tanya sama Agus Salim. Bagaimana menurut Pak Haji lihat suasana seperti tadi? Wah, sungguh mengagumkan gitu. Tapi sekaligus mencemaskan. Gitu. Kenapa? Ya, mengagumkan karena apa, Bapak dipuja puja sedemikian rupa gitu. Itu luar biasa gitu, mengagumkan. Nah, menyemaskannya ya itu karena jarang orang yang dipuja sedemikian rupa itu akan tetap tawadu.
1: Iya. Gitu. Iya, iya.
6: Nah, pada saat itu Pak Cokro langsung bilang, "Wah, saya perlu Pak Haji nih untuk memperingatkan saya gitu, untuk menjaga, karena dia juga tidak feodal, Pak Cokro itu." Gitu. Jadi malah dia ajak Agus Salim untuk langsung bergabung, bahkan diajak menjadi Dwi Tunggal. Jadi Pak Cokro ketua, dia wakil ketua. Itu. Jadi disitulah pertama kali terus dia jadi bergabung di Syarikat Islam. Jadi pada saat tahun 34 Pak Cokro meninggal, Agus Salim menggantikan. Gitu.
1: Ya, ini menarik ya. Ini banyak gagasan Haji Agus Salim gitu, yang ternyata ini sangat relevan jika dilihat dengan kondisi politik masa kini. Apa pemikiran besar yang ditinggalkan oleh beliau ini
6: untuk kondisi sekarang ini?
1: Iya.
6: Kalau Agus Salim itu ya, dia tuh pegangannya tuh adalah kita mencintai negeri kita,
1: ya.
6: Itu karena Allah, gitu ya, bukan karena negaranya makmur, punya sumber daya alam yang kaya, bukan itu, tapi semuanya tuh dia kembalikan ke Allah,
1: ya.
6: Yang tadinya dia agnostik, ya, hampir agnostik. Akhirnya dia hanya bersandarkan diri pada Allah. Dia hanya menempatkan apa-apa itu karena Allah. Maka itu yang jadi perjuangan beliau itu adalah kemanusiaan. Dan dia pegang terus betul bahwa Islam itu rahmatan lil alamin.
1: Ya.
6: Jadi membawa kedamaian. Gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang tidak membawa kedamaian itu artinya nggak benar.
1: Ya. Yeah.
6: Jadi itu yang dipentingkan oleh Agus Salim. Sehingga pada saat kita merdeka, kan syarat berdirinya negara itu kan selain ada wilayah, ada pemerintah, ada rakyat.
1: Iya.
6: Tapi juga harus ada pengakuan dunia internasional.
1: Oh iya.
6: Terus Agus Salim menggunakan jaringannya, networknya gitu ya, network Islam dunia itu untuk masuk ke negara-negara Islam di Timur Tengah gitu ya. Untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Jadi maaf. 1 Juni 1947 itulah pertama kali dapat pengakuan kedaulatan dari Mesir.
1: Oh, oke.
6: Okay. Nah, terus dia maraton ke abis Mesir ke Lebanon. Terus abis itu Syria, terus Afghanistan, terus Saudi Arabia segala macam. Nah, setelah mendapatkan banyak itu akhirnya jadi dunia internasional jadi
1: mengakui, melihat
6: itu.
1: Iya.
6: Kemudian gak lama sudah itu beliau mendampingi Sultan Syahrir, Perdana Menteri waktu itu. Terus waktu itu udah bukan Perdana Menteri ya sebetulnya. Tapi terus bicara di Lake Success di Amerika itu. Itu Syahrir pidatonya dahsyat sekali itu. Gitu. Malah waktu itu di New York Herald Tribune itu bilang bahwa ini bom dari Asia. Pidatonya itu. Dan itu juga dengan kemampuan lobby timnya itu ya.
1: Yeah.
6: Itu akhirnya mulailah pengakuan kedaulatan itu satu persatu negara-negara internasional memberikan pengakuan.
1: Ini menarik ya, karena beliau juga terkenal sebagai diplomat ulung gitu ya. Ya, ini kan tadi bagaimana kita sudah melihat ataupun mendengar gitu ya, bagaimana sosok Haji Agus Salim ini begitu kritis gitu ya. Dan ada hal yang unik ini disampaikan sejarawan Asfi Warman Adam. Mengapa Belanda tidak pernah menangkap Haji Agus Salim, padahal beliau ini sangat kritis ini. Silakan, Pak.
6: Ya, memang Agus Salim itu orangnya itu sangat taktis dan santun.
1: Ya.
6: Dan dia kontrol dirinya itu kuat. Gitu ya. Bisa mengontrol emosinya, kontrol dirinya itu memang luar biasa. Jadi dia menyerang tajam, ya. Tapi kata-katanya tetap santun.
1: Oke.
6: Jadi pernah dia menulis artikel. Setiap dia menulis artikel, itu si pemilik surat kabarnya tuh ditegur oleh pemerintah India Belanda gitu, karena tulisan itu. Satu waktu dia ditegur. Coba mana tulisan yang kamu mau sampaikan? Dia tunjukkan gitu. Terus dibaca. Kalau kamu masukin tulisan ini, kamu akan saya pecat. Dia bilang gitu. Kata si pemilik. Terus dia bilang salahnya di mana?
1: Ya.
6: Tolong tunjukkan salahnya, saya akan ganti. Gitu. Ya nggak ada salahnya gitu. Tapi tidak menyenangkan pemerintah.
1: Karena terlalu berani itu ya.
6: Nah kalau pemerintah mau saya menyenangkan pemerintah, bikin senang rakyat, pasti tulisan saya bagus. Jadi terus waktu itu ditegur dia, kalau kamu tulis masukan ini juga kamu akan saya pecat. Tapi karena dia lihat tidak ada salahnya, dia tetap dia masukkan. Tapi dia bikin surat pengunduran diri dulu.
1: Oh, oke. Okay.
6: Gitu. Jadi begitu dimuat, si pemilik surat kabarnya tuh lihat dimuat, dia datang mau dipecat, dia udah kasih surat pengunduran diri. Gitu. Terus dikatain dia sama si pemilik surat kabar tuh. Kamu pikir kamu orang paling pandai di dunia ini, gitu. Terus dia bilang tentu saja di dunia ini banyak yang lebih pandai dari saya. Tapi masalahnya saya belum ketemu satu pun dari mereka.
1: Menarik ya kata-katanya. Nah, tapi kalau apa nih Pak Agus, pesan utama yang bisa kita teladani dari sosok Haji Agus Salim?
6: Jadi ya, buat Haji Agus Salim itu kalau yang saya lihat, saya pelajari juga dari om-om saya, dari segala macam itu, bahwa harus ada respect terhadap orang. Ya, kita harus menghormati orang itu, meskipun kita berbeda pendapat atau apa. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri. Gitu. Yeah. Seberapa marahnya kita, seberapa nggak sesuainya kita, kita harus tetap jaga itu. Itu sebetulnya juga sesuatu hal yang saya upayakan betul bisa gitu ya. Jadi kita tetap menjaga kehormatan lawan bicara kita. Kan dulu bicara nggak bebas ya. Sekarang bicara bebas tapi orang nggak menjaga kesantunan.
1: Wah, setuju sekali itu.
6: Nggak menjaga respect ke orang itu.
1: Iya.
6: Karena kalau buat apa ya diplomat itu kan dia harus diplomatis. Harus apa namanya implisit gitu ya.
1: Yeah.
6: Kalau menyerang itu implisit, nggak bisa eksplisit, jadi nggak bisa ditangkap.
1: Yeah.
6: Gitu. Karena secara eksplisit nggak ada tulisan itu. Gitu.
1: Beliau bisa mengontrol itu semua.
6: Dia mengontrol begitu, jadi implisit. Jadi dia harus bisa menjaga gitu ya, dan mencampaikannya tuh dengan cara-cara yang diplomatis. Nah, disitulah harusnya semua yaitu harusnya diplomatik karir kita harusnya tentunya belajar itu ya, bisa itu. Jadi bagaimana menyampaikan bukan hanya apa yang disampaikan tapi bagaimana menyampaikannya itu penting juga gitu ya.
1: Itu yang perlu diteladani saat ini. Dan ya tidak heran kalau beliau ini juga merupakan diplomat ulung dan dijuluki the grand old man. Gitu ya. Pak Agus Tansil, terima kasih. Haji Agus Salim ini merupakan intelektual, pejuang, dan juga penjaga nilai kebangsaan. Terima kasih telah berbagi banyak wawasan dan sejarah yang sangat berharga untuk kita semua, para pendengar Pro 3 di seluruh Indonesia. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir kali dari keluarga dalam perbincangan ini, silakan.
6: Ya, saya sangat berterima kasih dapat kesempatan untuk bicara di sini, dan juga kita dalam mengenang para pahlawan pejuang kita itu harus menarik pelajaran moral dari situ ya. Hikmah apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil, dan relevansinya dengan keadaan sekarang ini gitu ya. Jadi memang kita juga mengharapkan dalam berdebat, dalam berbicara itu kita harus menjaga kehormatan masing-masing pihak ya. Sehingga harkat martabat kemanusiaan sesama kita itu terjaga gitu ya. Dan yang paling penting lagi itu adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena PR kita itu adalah bagaimana mengukuhkan keberdaulatan bangsa ini.
1: Iya.
6: Jangan hanya sekedar merdeka ya, tapi kita harus berdaulat. Nah, itu harus kita upayakan bersama dengan adanya rasa persatuan kesatuan bangsa, gitu aja.
1: Ya.
6: Semoga usaha kita semua ini diridhoi Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin, amin, amin ya Allah. Pendengar sekalian, kisah Haji Agus Salim mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya soal angkat senjata, tetapi juga perjuangan gagasan, ketajaman akal, dan kelurusan hati. Semoga keteladanan beliau tetap hidup di tengah kita.
5: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Kabar Tanah Suci.
7: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
8: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
9: Sendiri.
8: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
9: Insya Allah, insya Allah.
5: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
10: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
11: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
5: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana batik Sabang Merah menjadi sorotan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Sanggau kemarin, memadukan kekayaan budaya daerah dengan semangat menjaga ideologi bangsa. Laporan selengkapnya oleh Okto Ferandi.
1: Batik Sabang Merah menjadi sorotan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Sanggau, memadukan kekayaan budaya daerah dengan semangat menjaga ideologi bangsa. Bupati Sanggau Yohanes Sontot mengatakan, batik Sabang Merah merupakan identitas yang lahir dari semangat kebersamaan masyarakat Sanggau sekaligus wujud kecintaan terhadap daerah. Pada momen yang sama, pemerintah Kabupaten Sanggau juga memperingati Hari Batik Sabang Merah yang jatuh setiap 1 Juni. Batik khas daerah tersebut diharapkan terus menjadi simbol kebanggaan sekaligus memperkuat identitas masyarakat Sanggau di tengah arus perkembangan zaman. Bagi Bupati Sontot, semangat yang terkandung dalam batik Sabang Merah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung persatuan dan kebersamaan. Menurutnya, identitas daerah dan jati diri kebangsaan harus terus dipelihara secara beriringan.
2: Selamat Hari Batik Sabang Merah. Ya, nah ini kita jadikan sebuah landasan bagaimana kita melahirkan identitas ya daerah ini. Sanggau bangga bukti sejarah. Nah, orang-orang yang bekerja dan siapapun warga masyarakat Sanggau ini, apapun dia lakukan sepanjang positif untuk Sanggau ini, dia sudah bukti sejarah.
1: Sementara itu, Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nur Ahmad Kindar Radisya mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang menilai semangat nasionalisme perlu terus dipelihara agar masyarakat mampu mendukung ketahanan negara dan juga pembangunan daerah.
3: Di hari yang sangat bahagia dan berbangga ini, di hari Pancasila, lahirnya Pancasila, tentunya pesan kami kepada masyarakat tetap menjaga rokok persatuan dan kesatuan, karena kita juga membentuk ruang, alat, dan kondisi juang masyarakat untuk tetap nasionalis, mendukung ketahanan negara, dan juga mendukung pemerintah daerah dalam membangun negeri ini.
1: Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Batik Sabang Merah tahun ini menjadi momentum bagi warga Sanggau untuk memperkuat identitas daerah sekaligus meneguhkan komitmen kebangsaan. Semangat melestarikan budaya lokal dan menjaga persatuan diharapkan terus menjadi landasan pembangunan Kabupaten Sanggau di masa mendatang. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino. Laporan selengkapnya oleh Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varen Reki, Protika, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, M. Kodari, mengungkap sejumlah capaian yang dibawa Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kenegaraannya ke Prancis pekan lalu. Menurut Kodari, lawatan Prabowo ke Prancis sejak awal memang ditujukan untuk memperkuat hubungan strategi kedua negara dan menghasilkan sejumlah kerjasama konkret di berbagai sektor, di antaranya Kadin dan Medef International, Pertamina dan SLB atau PT Schlumberger, dan Pertamina dan Total Energy, dan Antara dan TELS. Dan untuk membahasnya lebih mendalam, kami sudah tersambung bersama dengan ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan, Pak Faruk Abdullah Alwaini.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Faruk.
4: Mas Lukman.
3: Kabar sehat ya Pak Faruk ya?
4: Baik, alhamdulillah Mas Lukman. Sama-sama ya.
3: Iya. Kabarnya ya. Presiden bawa pulang kerjasama 61,25 triliun rupiah ini dari Prancis. Bagaimana Pak Faruk menilai?
4: Oke, itu 3,5 ya. Saya lihat kurang lebih 3,5 billion
3: ya.
4: Euro ya. Jadinya apa? Ini gini, semuanya kan saya rasa akan tergantung ya dari realisasi ya, ya pertama, lalu jenis dealnya ya. Apakah misalkan dealnya kan yang suka diangkat itu yang pembelian apa pesawat ya, pesawat ya. Diantaranya tentunya ada yang lain. Tetapi kan kalau pembelian pesawat ya cuma impor gitu kan. Nah yang perlu dilihat adalah pertama kita harus lihat dulu tahun lalu itu kan pernah ada juga ya tahun 2025 sudah ada kesepakatan juga untuk deal sebesar 11 miliar euro atau dolar itu ya. Nah ini kan juga harus kita letakkan in the picture ya, dalam artian yang 2025 seperti apa gitu kan. Sekarang udah ada tambahannya. Tapi all in all saya konsulat secara keseluruhan adalah sejauh mana dari angka tersebut ya bisa terrealisasi dalam bentuk foreign direct investment ya, atau investasi yang bersifat langsung ya, investasi luar negeri yang bersifat langsung, dan sejauh mana dampaknya terhadap pembukaan lapangan kerja gitu
3: di tanah air gitu ya.
4: Di tanah air ya, betul. Nah itu sih at the end of the day itu yang harus kita apa lihat ya, untuk mereview sejauh mana apa plus minusnya ya dari deal-deal yang ada ini, kunjungan yang ada dan lain sebagainya.
3: Iya, artinya bagaimana juga memastikan nilai investasi yang diumumkan ini juga benar-benar terrealisasi, bukan sekadar komitmen di atas kertas begitu ya Pak Faruk ya?
4: Betul, betul, bukan sekedar MOU gitu ya. Jadinya itu kan nanti ada ya, apa di dalam itu kan tentunya ada bukan hanya investasi ya, ada trade, saya rasa trade dalam artian ya impor ya, kita ada apa impor yang pesawat itu gitu kan. Nah maksud saya selain itu ada juga rencana-rencana investasi, tetapi ya akhirnya realisasinya itu gitu ya yang terpenting ya. Realisasi dan harus dilihat juga itu yang tahun lalu progresnya seperti apa gitu kan. Tahun lalu itu sebesar lebih besar lagi bahkan ya yang tahun lalu itu.
3: Ya, tapi cukup strategis ya Pak Faruk ya menilai kalau untuk kerjasama di dengan Prancis ini.
4: Ya memang kita apa ya sebanyak mungkin kita punya kerjasama gitu kan, asal realisasinya bagus ya baik aja gitu kan. Jadinya kita nggak tergantung sama satu pihak saja begitu ya, dari pihak luarnya. Yang penting eksekusi akhirnya nanti gitu ya, eksekusi di dalam negeri gitu. Misalkan nanti renewable

0: kesejahteraan begitu bagi masyarakat. Nah itu baru apa positif gitu.
1: Ya, kalau kita lihat ini ya Pak Farouk ya, di mana juga Presiden Prabowo juga dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menghadiri peluncuran France Indonesia High Level Business Council ini. Ini bagaimana forum bisnis tingkat tinggi ini, Pak Farouk?
0: Oke. Ya, betul. Satu sisi memang kalau ada forum apa bisnis ini kalau bisa membypass misalkan apa birokratik prosedur ya di antara dua pihak itu ada baiknya dalam artian apa namanya jadi langsung B2B gitu kan bisnis to bisnis itu. Nah itu salah satu positifnya seperti itu gitu ya apa namanya supaya ya nggak melalui apa kan peran pemerintah pada saat dasarnya hanya memfasilitasi begitu ya memfasilitasi ya. Nah tinggal bagaimana swasta apa bisnis player ini bisa langsung ya merealisasikan dalam bentuk deal tadi diantaranya yang paling penting ketika terjadi direct investment ya di berbagai sektor yang ada di Indonesia. Nah itu yang apa titik pentingnya terjadi di situlah. Walaupun trade tapi kalau kita ada komponen import export kita ya barang-barang kita yang teridentifikasi untuk dibeli ke sana ya itu hal yang berdampak positif juga begitu ya.
1: Jadi ini dengan adanya forum ini juga memutus untuk birokrasi ini mempercepat gitu ya Pak Farouk ya.
0: Betul. Nah, itu yang pentingnya di situ gitu kan. Bagaimana apa ya peran pemerintah sebagai facilitator lalu bisnis bisa memainkan perannya ya dengan objektif tadi kan terdapat deal baik misalkan apa pembukaan pasar ekspor ataupun terjadi investasi ya FDI ya foreign direct investment yang terbuka ya bentuknya bisa joint venture atau apa gitu kan tapi esensinya kalau direct investment itu kan ada pembukaan lapangan kerja begitu. Nah itu yang apa namanya ya seperti itu reviewnya itu dan itu memang harus apa kunjungan-kunjungan seperti ini kan itu kan Pak Prabowo udah lumayan banyak tinggal harus ada follow up gitu kan follow up review monitoring istilahnya kan monitoring evaluation gitu kan. Nah, sebagaimana tuh trickle down-nya ya, apa namanya bisa diterjemahkan dari level MOU begitu ya, di high level ya di kepimpinan negara sampai betul apa terrealisasi gitu ya ke bentuk tadi itu baik investasi, ekspor gitu kan. Itu di situ kita tuh apa namanya melihatnya nanti ya review-nya di situ.
1: Ya, Pak Farouk jika nilai kesepakatan ini mencapai puluhan triliun rupiah gitu ya. Berapa kontribusi real yang dapat diharapkan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ini?
0: Nah, itu apa namanya? Ini kan gini ya. Itu kan on the paper ya. Itu kan proses. Dia akan ada proses tuh. Bahkan investasi aja kan itu pasti pihak yang akan berinvestasi kan enggak langsung taruh uang. Ini enggak langsung cash ya. Biasa kan diumumkan berapa triliun, berapa miliar dolar. Tapi itu kan semuanya subjek tuh ya esensinya tuh. Subjek tuh dalam artian taruh tadi misalkan 50 triliun. Tapi itu kan ada item-itemnya. Misalkan item investasi. Item investasi itu kan nggak langsung uang itu cair masuk ke Indonesia gitu. Itu kan nanti pembukaan perusahaan gitu kan. Dalam terus juga ada pasti ada due diligence dari pihak yang apalagi kalau dari sana mau investasi ke sini. Dia pasti melakukan assessment dulu gitu kan. Nah untuk langsung apa itu kan belum langsung real bentuknya investasi ya atau menjadi ekspor bagi kita gitu. Jadinya saya rasa itu belum bisa langsung apa diproyeksikan berdampak untuk GDP gitu kan. Itu karena ada aspek-aspek proses gitu kan itu baru on the paper kan kayak ini aja ya pembiayaan misalkan renewable energy misal nah itu kan kan di review dulu oleh banknya gitu kan misalkan joint venture atau sindikasi antara bank di Indonesia dan bank di Prancis itu kan proses kreditnya juga kan ini kan ada proses gitu ya nggak langsung gitu. Nah, itu jadinya apa pentingnya proses itu, dan kita nggak tahu apakah itu semuanya bakal terrealisasi atau

0: tidak, itu pun kita apa belum bisa memastikan gitu.
1: Iya, tapi yang jadi sorotan ini juga kan terkait dengan energi ini ya, Pak Faruk.
0: Iya.
1: Dimana ini Pertamina juga ada kerjasama dengan Total Energies gitu ya, terkait dengan sepakatan perusahaan energi Prancis ini yang menjadi permasalahan juga energi di tingkat global ini bagaimana, Pak Faruk?
0: Iya. Ya apa namanya, energi kan nanti tinggal di aspek mana ya, downstreamnya, upstreamnya gitu kan. Apakah pembukaan misalkan perusahaan Total buka SPBU gitu kan. Nah ini aspek yang mananya ini apa namanya kita perlu lihat ya, karena berbagai aspek tuh kan energi itu ya. Apakah nanti apa pengeborannya gitu kan. Lalu apakah dia akan investasi langsung seperti misalkan. Cuma kan ini sekarang nih beberapa yang ada aja kan perusahaan misalkan di sektor energi ya.
1: Yeah.
0: Bensin tuh kayak kita lihat tuh. Yang ada aja nih pun apa ya, ada nggak lancar kan. Banyak yang sebagian belum buka lagi ini masalah impor, masalah SPBU-SPBU lokal gitu kan.
1: Yeah.
0: Yang perusahaan-perusahaan asing. Nah ini semua kan nanti ya kita harus lihat lebih dalam ininya apa, Pertamina dan energinya itu seperti apa gitu, di upstream atau downstreamnya gitu ya, pengeboran kah gitu, drilling dan lain sebagainya. Nah ini semua akan apa namanya ya, itu masalah implementasi eksekusinya tadi gitu kan. Yang case by case-nya itu tuh yang kita perlu lihat juga gitu ya.
1: Bagaimana dengan kawalan dari Danantara sendiri ini, Pak Faruk menilainya? Kan kalau kita lihat kan juga Danantara juga fokus pada investasi dan lain-lain ini.
0: Nah Danantara ini kan pada akhirnya dia ini ya, dia holding ya, dia holding. Nah nanti di dalam Danantara itu kan ada perusahaan-perusahaan ya. Pasti itu kan yang nanti akan menjalankan perusahaan yang berada di dalam Danantara itu gitu. Karena Danantara sendiri kan seperti induknya aja gitu. Pasti ada yang apa, terkait isu operasionalnya. Nah misalkan tadi bank ya, pembiayaan apa namanya, investasi, taruhlah tadi renewable energy membutuhkan dana perbankan. Nah lalu ada joint venture misalkan antara perbankan Prancis dan perbankan lokal. Nah tentunya kan nanti apa, bank-bank yang berada di dalam Danantara itu yang akan menjalankannya itu ya, seperti apakah Mandiri, BNI gitu. Karena tentunya bukan holding, biasanya nggak holding langsung ya, seperti itu. Holding kan dia cuma mengkoordinasikan aja itu ya. Nanti apa untuk apa eksekusinya nanti secara operasional siapa namanya, si salah satu institusi yang berada di bawah Danantara itu.
1: Nah, itu. Nanti kita lihat ya Pak Faruk ya, bagaimana tadi ya implementasi nilai investasi yang diumumkan ini, apakah memang benar-benar terrealisasi, bukan sekedar komitmen di atas kertas. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 ini.
0: Mas Lukman.
1: Pendengar Ekonom Pusat Kajian Keuangan Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan, Pak Faruk Abdullah. Kami berbincang terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang membawa 4 oleh-oleh dari Prancis.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Menuju Baitullah.
4: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
5: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
3: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
6: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
3: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Kali ini kita akan bahas tentang update pasca kejadian diduga bom peninggalan Perang Dunia II yang meledak di Biak, Papua. Ya, pendengar, ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II terjadi di Kompleks Perikanan di Jalan Walter Monginsi di Kelurahan Vandoy, Kabupaten Biak Numfor pada minggu kemarin sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Peristiwa ini menyebabkan bangunan di titik ledakan dan juga sekitar lokasi menjadi porak-poranda. Dan kita akan mengetahui bagaimana update terkini bersama dengan Kapolres Biak Numfor Papua, AKBP Ari Trestiawan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Iya, kita update ya bagaimana tentang kejadian yang kemarin terjadi di Biak Numfor. Ledakannya boleh diceritakan terlebih dahulu, Pak, kronologinya seperti apa?
3: Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk semua pemirsa dan pendengar RRI Pro 3 seluruh Indonesia. Kami akan update terkait dengan terjadinya ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua ini di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026, sekira pukul 14.45 waktu Indonesia Timur.
1: Yeah.
3: Ini di Kompleks Perikanan Jalan Walter Monginsi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota. Adapun untuk update korban ini sampai dengan saat ini masih kami evakuasi, meninggal dunia 5. Kemudian kami masih mencari, masih belum ditemukan ini 3. Luka ringan ini 19, masih dalam perawatan jalan, rawat jalan. Dan kami juga sudah melaksanakan evakuasi pengungsian, kurang lebih ada 55 orang, terdiri dari 52 dewasa dan 3 balita.
1: Oh, ada balita juga ya? Oke.
3: Okay. Iya.
1: Baik, Pak Ari, ini kan berdasarkan informasi yang beredar, ledakannya kan diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II. Sebenarnya bagaimana cerita awalnya benda itu ditemukan oleh warga? Ataupun memang ini sudah lama, Pak, ada di lokasi?
3: Sementara kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, karena untuk TKP sendiri ini dirasa belum aman,
1: okay.
3: Karena masih ada dugaan, ini masih ada barang-barang yang bisa membahayakan, dan kami juga menurunkan hari ini, rencana akan tiba tim Jibom Gegana, Polda Papua, satu tim, untuk melakukan sterilisasi di tempat kejadian perkara, khususnya di ring 1, dugaan sebagai sumber ledakan.
1: Okay.
3: Dan sampai dengan saat ini, kami gabungan dari Polres Biak Numfor, kemudian Kodim 1708 Biak Numfor, dibantu dari Basarnas, kemudian dari pemerintah daerah juga. Ini kami masih melakukan evakuasi pencarian korban yang belum ditemukan. Kami pusatkan di ring 2, Mbak, karena ring 1 ini masih belum aman. Dan kami pusatkan di ring 2, khususnya di daerah pantai dan perairan.
1: Oke. Kami konfirmasi, ini berarti lokasinya pemukiman warga ya, Pak? Betul? Atau seperti apa?
3: Betul. Ini kompleks pemukiman warga, yaitu kompleks perikanan.
1: Nah, ketika proses sterilisasi dilakukan, bagaimana warga-warga yang tinggal di sana? Apakah dilakukan evakuasi sementara?
3: Ya, jadi setelah terjadinya ledakan, kami langsung melakukan pengamanan TKP, dan kami membatasi area tersebut. Mm-hmm. Kami dibantu dari personel gabungan, dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati area sumber ledakan.
1: Hmm. Oke. Dengan kondisi seperti ini ya Pak Ari, bagaimana aparat memastikan bahwa warga ini tetap aman, sementara aktivitas di sana kan tentu juga harus berjalan ya Pak?
3: Betul, sampai saat ini kami dari aparat gabungan, dari Polres Biak Numfor, Kodim, kemudian Basarnas, dibantu dari Brimob, Kompi 4, Polda Papua, kemudian dari Pasgat, Angkatan Udara, ini bersama dengan Pol PP, ini kami masih melakukan pengamanan TKP, dan kami masih menunggu tim dari Jibom ini siang ini akan tiba di lokasi.
1: Baik, karena ini adalah diduga ya Pak, bom peninggalan perang, apakah ada kemungkinan masih ada benda-benda serupa di sekitar lokasi yang belum terdeteksi Pak Ari?
3: Dari pengamatan visual kami, ini masih ditemukan barang-barang yang diduga ini bisa membahayakan dalam tanda kutip mungkin seperti bom peninggalan seperti itu.
1: Masih ada ya dugaan adanya beberapa peninggalan lainnya, sehingga perlu dilakukan sterilisasi tadi ya Pak Ari?
3: Betul Mbak.
1: Nah,
3: ini berdasarkan visual kami, visual kami.
1: Oke. Tadi sempat disampaikan juga ada beberapa warga yang masih hilang. Ini seperti apa Pak untuk pencariannya? Apakah sudah terdeteksi ada di area-area tertentu sehingga nanti akan dilakukan pencarian lebih lanjut?
3: Kemarin kami membuka posko pengaduan dan pelayanan. Kami dibantu dari para nelayan. Ini menemukan beberapa serpihan-serpihan bagian-bagian atau potongan-potongan daging dan tubuh. Ini kami kumpulkan untuk nanti akan dilaksanakan identifikasi seperti itu.
1: Oke, jadi bisa digambarkan lokasi itu memang hancur ya Pak, porak-poranda, beberapa rumah hancur seperti itu ya Pak, Pak Arya.
3: Jadi lokasi yang diduga sebagai sumber ledakan ini berada di pinggir pantai. Di memang itu pemukiman penduduk nelayan khususnya di komplek perikanan. Jadi dari pusat yang diduga sumber ledakan ini ada 4 rumah yang hancur ataupun rusak berat. Ini yang kami duga sebagai sumber ledakan.
1: Rumah warga ya yang menjadi sumber. Oke, baik. Dari 5 tadi yang sempat disampaikan meninggal dunia, kemudian dievakuasi kemana nantinya?
3: Ini kemarin langsung kami evakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah dan pada pagi hari ini sudah dilaksanakan pemakaman langsung.
1: Berarti
3: difasilitasi oleh pemerintah daerah.
1: Oke, kelima ini memang sudah teridentifikasi ya, Pak Arya?
3: Iya, Mbak. Betul.
1: Oke, jadi 5 meninggal dunia, kemudian yang hilang ada 3. Kemudian korban lainnya, Pak, yang luka-luka mungkin total ada berapa?
3: Kami data korban lainnya, ini yang terdampak, ya, ini ada sekitar 19 warga sementara masih dalam rawat jalan.
1: Oke, penanganannya ada di rumah sakit mana, Pak?
3: Ini dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Biak. Dan dari pemerintah daerah juga membuka posko kesehatan di area lokasi dibantu oleh Dinas Kesehatan.
1: Oke, baik. Ini kan tadi disampaikan adalah wilayah yang masih diduga ada beberapa material-material terkait dengan Perang Dunia II. Kalau misalnya nanti masyarakat menemukan benda-benda mencurigakan, misalnya logam besar ataupun benda mirip bom, itu apa langkah paling aman yang harus dilakukan, Pak Ari?
3: Jadi kami dari Polres Biak Numfor, dibantu dari stakeholder terkait, kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat agar apabila menemukan barang-barang berbahaya ataupun diduga ini sisa-sisa peninggalan Perang Dunia, agar segera melaporkan ke pihak berwajib, baik kepolisian ataupun berwajib, agar nantinya bisa segera diamankan ataupun diserilisasi sehingga tidak terjadi korban seperti itu.
1: Oke. Untuk langkah ke depan, apakah ada langkah khusus misalnya pemetaan ya untuk wilayah-wilayah rawan terkait dengan dugaan penemuan benda-benda, kemudian sosialisasi ke masyarakat supaya lebih waspada, Pak Ari, silakan mungkin.
3: Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami terus melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif melalui sosialisasi, kemudian penegakan hukum, dan upaya-upaya pencegahan lainnya. Ini terkait dengan pada masyarakat khususnya yang berada di sekitaran area-area berbahaya ataupun tempat-tempat peninggalan-peninggalan sisa perang dunia, perang dunia, apabila nanti menemukan kembali barang-barang yang diduga sisa-sisa peninggalan perang dunia, agar segera melaporkan dan menghubungi pihak berwajib, khususnya kepolisian, sehingga kita bisa segera mengamankan. Dan apabila menemukan juga jangan sampai tindak sendiri seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Ari atas update-nya siang ini dari Pro 3. Semoga seluruh proses penanganan di lapangan berjalan dengan lancar dan juga korban segera ditemukan ya Pak yang hilang. Terima kasih. Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Kapolres Biak Numfor Papua AKBP Ari Trestiawan.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Fase pemulangan jemaah haji reguler asal Indonesia direncanakan dimulai pada 1 Juni 2026. Berapa banyak kelompok terbang yang akan dijadwalkan berangkat dari Tanah Suci menuju Tanah Air dan melalui bandara mana saja? Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh, Hasan Afandi.
0: Wawancara Pro3.
1: Halo Pak Hasan, bisa dengar suara saya Pak?
2: Bisa.
1: Oke, okay, baik.
2: Iya.
1: Baik Pak, rencananya bagaimana Pak untuk pemulangan jemaah haji reguler asal Indonesia yang dimulai pada hari ini 1 Juni 2026 Pak?
2: Iya, terima kasih. Untuk pemulangan jemaah haji akan dimulai dari tanggal 1 Juni pada gelombang pertama. Pemulang gelombang pertama itu dilakukan melalui Bandara Jeddah dan nanti gelombang kedua pemulangannya melalui Bandara Madinah.
1: Okay.
2: Nah saat ini sebelum proses pemulangan kami sudah menyiapkan petugas dakar bandara segera setelah selesainya masa puncak musnah. Dan kami sudah melakukan sosialisasi jadwal mulai dari jadwal penimbangan bagasi barang bawaan jemaah, kemudian keberangkatan dari Mekah dan kemudian persiapan-persiapan selama kemudian nanti di bandara.
1: Oke, ada berapa kelompok terbang Pak yang rencananya hari ini akan diterbangkan ke Tanah Air?
2: Kalau untuk gelombang pertama itu akan diterbangkan sebanyak 267 kloter dengan 103.734 jemaah. Dan untuk hari ini, hari ini 1 Juni ya, 1 Juni itu akan diterbangkan sebanyak 17 kloter.
1: Okay.
2: Dan insya Allah nanti tibanya mulai dari sore nanti akan mulai tiba di Indonesia.
1: Okay.
2: Tiba pada tanggal 1 Juni itu sejumlah 7 kloter.
1: 17. Oh, 7 kloter.
2: 7 kloter. Iya, karena yang sisanya akan tibanya tanggal 2.
1: Oh, oke.
2: Okay.
1: Iya. Berarti hari ini memang waktu Arab Saudi 17 kelompok terbang, tetapi yang tiba tanggal 1 Juni itu ada 7 kelompok terbang atau 7 kloter, Pak ya?
2: Itu jawatan Indonesia.
1: Iya, iya. Nah, untuk gelombang 1 itu sampai 134.000 lebih tadi itu rencananya proses pemulangannya sampai tanggal berapa ini Pak? Yang gelombang 1, gelombang pertama ini.
2: Gelombang pertama kami dalam proses pemulangan itu akan dilakukan selama 30 hari dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni.
1: Juni.
2: Nah,
1: okay.
2: Proses pemulangan gelombang pertama itu berlangsung selama 15 hari, proses pemulangan gelombang kedua juga 15 hari.
1: Oke.
2: Okay. Jadi berarti sekitar 1 sampai tanggal 15.
1: Iya. Gelombang kedua berarti sekitar tanggal 15 atau 16 sampai akhir bulan Juni
2: 16
1: ya?
2: Sampai dengan
1: akhir Juni. Oke.
2: Okay. Yang dari Madinah.
1: Yang dari Madinah. Kalau sekarang gelombang 1 dari Jeddah semua Pak ya?
2: Dari Jeddah semua.
1: Iya. Untuk hari ini yang 7 kelompok terbang atau 17 kloter sampai besok 2 Juni itu akan melalui bandara mana saja nih Pak?
2: Seluruh
1: di tanah airnya, di tanah airnya.
2: Seluruh gelombang 1 sampai dengan 15 Juni itu berangkatnya dari bandara Jeddah.
1: Iya.
2: Tujuan ke tanah airnya itu ada beberapa embarkasi tujuan yang nanti kalau kemudian ingin kita lihat publik, ingin pemirsa pendengar RRI Pro 3 ingin melihat secara langsung atau memantau pergerakan pemulangan itu dapat dilihat melalui dashboard.
1: Dashboard
2: MH itu tertera sehingga kemudian bagi keluarga jemaah itu bisa melihat kapan tanggal kepulangan keluarga jemaah atau orang tuanya yang kemudian akan pulang ke Indonesia.
1: Ya, saya pernah beberapa kali mengakses ini Pak, sangat memudahkan sekali. Artinya sampai jadwal pesawat di dashboard pun ini nanti akan diperbarui secara real time ini Pak Hasan ya?
2: Betul, jika kemudian ada update atau ada revisi jadwal itu langsung di-update di sistem, di aplikasi.
1: Oke, mungkin segera informasi bagaimana cara anggota keluarga untuk bisa mengakses dashboard Kemenhan ini Pak?
2: Ya, Bapak Ibu yang kemudian ingin melihat atau memantau proses pemulangan jemaah haji itu dapat membuka website dengan alamat dashboard.haji.go.id. Di situ tidak hanya tentang data-data ke jadwal pemulangan tapi juga data-data lainnya. Khusus jadwal pemulangan di situ bisa dilihat di menu daftar jadwal pemulangan ke kepulangan, jadwal penerbangan, flight schedule, kemudian di situ ada tentang jadwal penerbangan haji reguler. Itu bisa dilihat berdasarkan tanggal, berdasarkan embarkasi, berdasarkan bandara keberangkatan dan kepulangan, juga berdasarkan maskapai penerbangan. Jadi lebih memudahkan untuk kemudian memantau secara real time.
1: Ya.
2: Baik. Walaupun ada perubahan jadwal, itu bisa langsung dilihat di situ.
1: Dan ya, secara real time juga akan diinformasikan juga, dapat diakses langsung ini, Pak ya. Baik. Pak Hasan, kembali ke pemulangan jemaah haji, Pak. Tahapannya gimana sih, Pak? Pasportnya, kemudian pemeriksaan kesehatan sampai akhirnya sampai di tanah air nanti, Pak.
2: Iya. Jadi tahapan pertama yang kemudian disampaikan kepada jemaah adalah menyiapkan barang bawaannya, bagasi. Nah, ini ditimbang beberapa hari sebelum kepulangan. Untuk memastikan bahwa barang bawaan sesuai dengan ya, tidak hanya isi tetapi juga berat barang bawaan. Nah, setelah kemudian selesai dengan barang bawaannya, jemaah itu akan diberangkatkan dari Mekah, khusus gelombang pertama ya. Jemaah akan diberangkatkan dari Mekah 8 jam sebelum jadwal penerbangan. Hal ini dilakukan untuk antisipasi perjalanan dari Mekah ke Jeddah. Kemudian urusan keimigrasian di bandara, pemeriksaan di bandara, atau kemudian persiapan keberangkatan di bandara. Jadi jemaah kami himbau untuk kemudian mematuhi jadwal yang sudah kami sampaikan, sudah kami kirimkan kepada masing-masing sektor dan dilanjutkan ke kloter dan kepada masing-masing jemaah.
1: Dan ketika tiba di tanah air, seperti apa ini, Pak? Rangkaian mungkin sampai bisa bertemu dengan anggota keluarga.
2: Iya, ini agak menarik ya. Agak dari 16 embarkasi yang ada di tanah air, ada sebagian besar itu jemaah akan dari bandara akan dipulangkan dulu melalui embarkasi, melalui asrama haji. Jadi semua jemaah masuk ke asrama haji terlebih dahulu, menyelesaikan proses-proses administrasi di sana, termasuk jika ada keluhan kesehatan di sana, baru kemudian dijemput atau dipulangkan oleh jemaah. Tetapi ada dua ini Mas Rudi, ada dua embarkasi yang kepulangannya langsung dari bandara.
1: Oh, langsung
2: jadi
1: dari bandara.
2: Tidak perlu masuk asrama haji. Betul. Yaitu di embarkasi Kertajati dan embarkasi Yogyakarta.
1: Kertajati dan Yogyakarta International Airport.
2: Kalau Yogyakarta itu memang tidak memiliki asrama haji.
1: Ya.
2: Karena kemarin keberangkatannya melalui hotel. Jadi jemaah masuk ke hotel masuk ke bandara untuk keberangkatannya. Nanti kepulangannya langsung dari bandara, langsung pulang ke masing-masing daerah.
1: Termasuk Kertajati juga, Pak ya, di Jawa Barat ya?
2: Termasuk Kertajati. Betul.
1: Baik, Pak San, terakhir Pak, himbauan bagi keluarga yang akan menjemput nanti mungkin itu di asrama haji atau langsung di dua embarkasi tadi, Jogja ataupun di Kertajati, Pak. Silakan.
2: Iya, terima kasih. Jadi untuk jemaah, untuk keluarga yang menjemput, kami himbau untuk menjemput sesuai dengan ketentuan di masing-masing asrama untuk kemudian tidak berkerumun atau masuk ke dalam area-area steril di asrama. Nah, khusus bagi yang mau menjemput di bandara tentunya mengikuti ketentuan yang ada di masing-masing bandara.
1: Baik.
2: Karena ada area-area steril, area-area yang tidak boleh dimasukin masuk ke dalam area-area steril tersebut.
1: Baik. Pak San Afandi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Mudah-mudahan dilancarkan segalanya dalam proses haji ataupun pemulangan jemaah haji ini, Pak. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum.
2: Terima kasih, Mas Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Hasan Afandi.
0: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila. Tim pengawas DPR mengapresiasi penataan layanan jemaah haji Indonesia. Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza, Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya, Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. DPR mendukung operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang mulai berjalan pada 1 Juni 2026. Komisi 6 DPR RI mendorong upaya memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam serta meningkatkan transparansi perdagangan dan mengoptimalkan penerima negara. Informasi mancanegara, Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza Palestina dan bantuan ini diberikan langsung dari Dapur Pusat, Pusat Bantuan dan Penyelamatan Kemanusiaan Raja Salman atau KS Relief. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Basket Putri Indonesia U18 bertolak menuju Filipina untuk mengikuti FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifier 2026. Turnamen tersebut akan berlangsung di Bacolod pada 2 Juni hingga 6 Juni mendatang. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
2: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala mengatakan, momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
3: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersat, apalagi melihat dunia yang sekarang ini, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
2: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
4: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasa rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
2: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Tengah yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa. Informasi selengkapnya bersama dengan Arnold Saudila.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dengan menggelar upacara bendera di halaman kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin pagi kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para kepala OPD, TNI Polri, aparatur sipil negara, pelajar, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Tengah membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala BPIP melalui sambutan yang dibacakan Gubernur Papua Tengah juga menegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa di tengah keberagaman Indonesia serta berbagai tantangan global yang terus berkembang. Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.
6: Saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideology. Jangan membiarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding, kantor, atau teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita.
5: Pesan tersebut mendapat respon positif dari kalangan mahasiswa yang mengikuti upacara. Salah satunya Angel Tamasoleng, mahasiswa Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire. Menurut Angel, Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus menjaga nilai persatuan dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Angel menambahkan, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, mahasiswa dituntut mampu menyaring informasi secara cerdas, melawan penyebaran hoax, serta menjaga etika dalam bermedia sosial.
7: Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila ini, mari kita memperkuat komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Mari menjadi mahasiswa yang berintegrasi, berprestasi, memiliki kepedulian sosial, serta siap mengabadikan ilmu dan kemampuan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Karena masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter dan nilai kebangsaan.
5: Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Papua Tengah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan, serta meneguhkan peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman. Arnold Saudila melaporkan.
0: Di momen peringatan hari lahirnya Pancasila, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Informasi selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati.
8: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi Pada momen tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
10: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
9: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
11: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada, jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Nah, ini yang kita terapkan bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
9: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji di Indonesia. Laporan lengkap bersama dengan Hana Syarif.
12: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
13: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
12: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
14: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
12: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap Penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum Ria Misar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa, serta seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yuri Kefitri melaporkan selengkapnya.
15: Dr. Honoris Causa Ria Misar Triakudu.
12: Menteri Pertahanan

0: yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
1: Setiap pangkat muda, sampai dengan tua, terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi, ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
0: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Riamizat Yakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
2: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
0: Sementara itu, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era di Vihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh khidmat yang menyampaikan pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
5: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
4: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
5: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
4: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
6: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
4: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
7: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
4: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat

0: Ingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
1: Jadi hadapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
0: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
4: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
3: Harap artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain. Nah ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini, mereka harus menyadari kondisi ini, tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
4: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar, koperasi hingga rumah pangan kita RPK. Dengan jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
5: Iya, itu belum ditambah penyerapan. Jadi kita penyerapan masih 45% ya, dari target kita 15.800 kita baru 7.000. Berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan
6: beras,
5: akhir tahun.
6: Setara beras. Pak, stok yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama, Pak?
5: Oh, sampai akhir tahun. Karena kan tadi itu, setelah 18.000 itu, kita kewajiban yang perlu kita salurkan sisanya hanya 9.000 lagi. Berarti kan masih ada sisa 9.000 lagi nanti. Penyaluran 9.000 itu untuk sisa penyaluran bantuan pangan dan SPHP yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
4: Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini lebih murah dibanding harga beras medium umumnya rata-rata Rp14.324 per kilogram dan beras premium rata-rata Rp16.899 per kilogram. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.go.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.go.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Indonesia menyapa pagi.
8: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi, Selasa 2 Juni 2026. Dan kami akan hadirkan rangkaian informasi juga topik-topik perbincangan yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Termasuk diantaranya informasi-informasi terkini dari berbagai di tanah air yang disampaikan reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi.
9: Warta Nusantara.
8: Pasca kejadian diduga bom peninggalan Perang Dunia II meledak di Biak, Polres dan tim gabungan masih melakukan pencarian 3 korban yang belum ditemukan. Dari RRI Biak, Tri Rian melaporkan.
10: Polres Biak Numfor bersama tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap 3 korban yang belum ditemukan pasca ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II di kawasan Kompleks Perikanan Jalan Walter Mongkonsi di Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada Minggu 31 Mei lalu. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan mengatakan, berdasarkan hasil identifikasi sementara, insiden yang terjadi sekitar pukul 14.45 itu menyebabkan 5 orang meninggal dunia, sementara 3 korban lainnya hingga kini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Menurut Kapolres, langkah awal yang dilakukan setelah kejadian adalah mengamankan dan mensterilkan lokasi ledakan guna mengantisipasi kemungkinan adanya ledakan susulan. Proses pencarian korban dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan karena masih terdapat dugaan bahan peledak aktif di lokasi.
11: Mengidentifikasi korban.
7: kami sudah mengidentifikasi korban, kurang lebih 5 korban meninggal dunia dan 3 korban masih dalam pencarian atau belum ditemukan. Dan kami dari dibantu dari Brimob Polda Papua akan mensteril kembali terkait lokasi, dan kami menyarankan kepada masyarakat agar menjauhi sementara dan tidak mendekati tempat kejadian perkara karena dipastikan belum aman sepenuhnya, sehingga kami akan menstabilkan lokasi sampai dengan betul-betul aman lokasi.
10: Sementara itu, Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Kelas A Biak, Andreas Alik, mengatakan Basarnas saat ini mengerahkan 45 personil membantu proses pencarian dan evakuasi korban.
11: Jadi kami mendirikan tenda ini sebagai tempat untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa yang ditemukan sudah berjumlah 5 dan 3 belum diketemukan. Sehingga bisa kami tampilkan. Masih 3 dalam proses pencarian, tapi lokasi titik nolnya sekarang kami tidak bisa masuk dulu karena dicurigai masih ada yang aktif. Bahwa masyarakat pencarian di level 2.
10: Untuk mendukung operasi pencarian, SAR Kelas A Biak juga mendirikan posko informasi di sekitar lokasi guna memberikan perkembangan terbaru kepada keluarga korban dan masyarakat. Saat ini pencarian difokuskan pada area di sekitar lokasi ledakan, termasuk wilayah perairan di sekitar kompleks perikanan. Baik kepolisian maupun Basarnas mengimbau masyarakat agar tidak mendekati lokasi kejadian karena kawasan tersebut belum sepenuhnya aman dan masih berpotensi menimbulkan bahaya. Dari Biak Papua, Tririan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua Selatan masih menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menekan dan menanganinya. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
12: Upaya edukasi dan sosialisasi tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan Angelina Ukarop menyampaikan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai mitra, diantaranya kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah kabupaten. Kerjasama itu menyangkut bagaimana jika terdapat laporan kekerasan yang menimpa perempuan untuk segera ditangani dan perempuan mendapatkan perlindungan. Ia mengakui masih banyak perempuan yang belum berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Karena itu, pemerintah terus menggencarkan edukasi terutama di sekolah dan lingkungan masyarakat.
13: Melakukan kampanye-kampanye sosialisasi untuk mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Juga kita melakukan komunikasi dengan mitra-mitra kita seperti kejaksaan, kepolisian, untuk bagaimana ketika ada pelaporan kekerasan yang terjadi, ini bisa ada penanganan perlindungan kepada perempuan itu sendiri. Dan memang kami di Papua Selatan, kekerasan ini cukup tinggi, dan memang masih banyak perempuan yang belum berani untuk bersuara.
12: Menurut Angelina, sosialisasi yang dilakukan pihaknya mencakup pencegahan bullying, perkawinan dini, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak. Ia berharap perempuan di Papua Selatan semakin berani bersuara ketika mengalami kekerasan, sementara pemerintah berkomitmen menghadirkan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak. Jessica Ardana melaporkan.
8: Bupati Bovendigul meminta seluruh kepala kampung untuk kembali bertugas di kampungnya masing-masing. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
14: Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan arahan tegas kepada seluruh kepala kampung di wilayah agar segera kembali dan bertugas sepenuhnya di kampung masing-masing, bukan hanya bermukim atau berkegiatan di pusat pemerintahan atau kota kabupaten. Menurut Bupati Roni Omba, kepala kampung adalah pimpinan terdepan dan perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan warga. Keberadaan mereka secara langsung di tempat tugas sangat dibutuhkan untuk mendengar aspirasi, menyelesaikan menyelesaikan masalah warga serta mengawal setiap program dan anggaran yang digelontarkan demi kemajuan wilayah tersebut. Tugas utama kepala kampung ada di tengah masyarakat, bukan di kota. Dana dan wewenang yang diberikan negara tujuannya untuk membangun kampung, sehingga pengawasan dan kerja nyata harus dilakukan langsung di lokasi. Jangan sampai warga kesulitan bertemu pimpinannya sendiri.
15: Kepala-kepala kampung harus ada di tempat sana. Saya berharap bisa bersosialisasi bila perlu menekan mereka untuk kembali ke tempat tugas. Jangan tinggal di sini, masyarakat membutuhkan pelayanan di sana.
14: Suara masyarakat pun sejalan dengan harapan pemerintah. Yosefina, salah satu warga setempat, menyambut baik arahan tersebut dan berharap hal ini segera dilaksanakan. Seringkali mereka kesulitan bertemu kepala kampung karena mereka lebih banyak berada di kota. Padahal banyak urusan administrasi pembangunan maupun permasalahan warga yang butuh keputusan cepat dan penyelesaian secara langsung.
16: Bapak-bapak kepala kampung, agar bisa kembali ke tempat tugas di distrik masing-masing dan juga melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kalau boleh, ada urusan di kabupaten kota ini, kalau sudah selesai, segera bisa kembali ke kampung untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat di sana. Karena banyak beberapa kampung juga yang sampai saat ini masih putar-putar di kota. Ya, mungkin ada urusan atau ada urusan keluarga dan lain sebagainya, tapi masyarakat berharap pelayanan itu nyata di kampung. Ya, kedepannya bapak-bapak kampung ini bisa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga masyarakat itu tidak naik ke kota untuk cari bapak kampung lagi, untuk mungkin urus-urus berkas dan lain sebagainya.
14: Ia berharap dengan kembali bertugasnya para pimpinan kampung ke wilayah masing-masing, berbagai permasalahan bisa teratasi lebih cepat, pembangunan berjalan lancar, dan tidak ada lagi aspirasi warga yang terabaikan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul berjanji akan terus memantau kehadiran dan kinerja para kepala kampung, serta memberikan sanksi tegas jika arahan itu tidak dipatuhi. Demi terciptanya pemerintah pemerintahan yang responsif dan bermanfaat bagi seluruh rakyat. Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Abire akan ikut serta dalam Jambore Nasional atau Ita Jamas yang dilaksanakan secara bersama dengan Jambore Nasional pada Agustus mendatang. Robert Vanindi dari RRI Abire melaporkan.
17: Program Ita Jamas atau ikut serta Jambore Nasional merupakan alternatif utama bagi kuartir cabang Kuarcap yang tidak dapat mengirimkan perwakilan secara langsung ke Jambore Nasional Jamnas di Bumi Perkemahan Cibubur. Sekretaris Kuarcap Nabire Cepi Karebui dalam keterangannya Senin 1 Juni 2026 mengungkapkan bahwa Kuarcap Nabire telah memutuskan tidak mengirimkan peserta ke Jambore Nasional tahun 2026 dikarenakan keterbatasan dukungan anggaran. Sebagai solusi lanjut, kata Cepi Karebui, Kuarcap Nabire akan menyelenggarakan kegiatan ikut serta Jambore Nasional Ita Jamnas yang dilaksanakan secara bersamaan dengan Jambore Nasional pada Agustus 2026 mendatang. Menurutnya, rencana pelaksanaan kegiatan Ita Jamnas ini akan dipusatkan di Bumi Perkemahan SMA Negeri 1 Plus KPG Nabire, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, yang selama ini menjadi lokasi berbagai kegiatan kepramukaan di Kabupaten Nabire.
18: Terkait dengan kegiatan pramuka di Kuarcap Nabire, kita sudah bersepakat kemarin Kuartir Cabang Nabire melakukan pertemuan dengan kuartir-kuartir ranting di Nabire, dan kita bersepakat tidak mengikuti Jambore Nasional 2026 karena jawaban yang kita terima dari pemerintah daerah terkait anggaran, kita tidak bisa memaksakan diri. Tapi solusinya, kita sudah melapor ke kuartir daerah dan kuartir nasional, di Nabire kita akan selenggarakan Ita Jamnas. Ita Jamnas itu ikut serta Jambore Nasional yang pelaksanaannya itu berbarengan dengan Jambore Nasional di bulan Agustus nanti. Kita bertekad tahun ini kita tetap laksanakan Ita Jamnas sebagai solusi buat adik-adik yang tidak berangkat, karena mereka memang betul-betul membutuhkan kegiatan.
17: Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh anggota pramuka Kuarcap Nabire lebih meningkatkan kualitas diri melalui gerakan pramuka, memperkuat semangat bela negara, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta mengamalkan satya dan dharma pramuka dalam kegiatan sehari-hari. Ia menambahkan, sebagai generasi penerus bangsa, harus memiliki tanggung jawab dalam menjaga persatuan, menjaga lingkungan, serta menjadi teladan yang baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Robi Vanindi melaporkan. Dari Nabire Popo Tengah, Robert Vanindi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
0: Warta Nusantara.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat mengingatkan bahaya intoleransi, radikalisme, hingga ketimpangan sosial pada peringatan Hari Lahir Pancasila. Dari RRI Manokwari, Putra Arianto melaporkan.
3: Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai-nilai dasar bangsa sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan global. Pancasila dinilai tidak hanya berperan menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi kontribusi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan. Asisten 1 Setda Papua Barat, Sios Albert Rotisan Marini, mengatakan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi fondasi kokoh yang menyatukan keberagaman Indonesia yang terdiri dari lebih 700 ribu pulau serta ratusan suku, bahasa, dan budaya. Menurutnya, di tengah ketidakpastian global yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, perubahan geopolitik, hingga berbagai tantangan sosial, Pancasila tetap menjadi jangkar moral bagi bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan arah dan pedoman dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, damai, serta berkeadilan.
4: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keragaman budaya yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
3: Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan ideologi Pancasila menjadi kunci untuk menjaga ketahanan bangsa sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam menghadapi berbagai dinamika global.
4: Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan berbagai konflik. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan yang nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Persatuan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah wujud dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Untuk diketahui, peringatan hari lahir Pancasila juga menjadi pengingat bahwa nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendiri bangsa harus terus dijaga dan diimplementasikan sebagai landasan pembangunan menuju Indonesia yang maju, inklusif, dan berdaya saing di tingkat dunia. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pengurus Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan atau HAKLI menyoroti persoalan sampah yang harus segera ditangani. Randy Mahardika dari RRI Sorong melaporkan.
5: Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Hidup Arif Sumantri tegaskan persoalan sanitasi dan sampah tidak boleh lagi dipandang semata sebagai masalah lingkungan, melainkan harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan sirkular. Hal ini dikatakan dalam sambutannya pada kegiatan Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberkulosis Berbasis Komunitas melalui Higiene Sanitasi dan Asilasi Quality Control SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis di Kota Sorong. Ketua HAKLI Arif Sumantri menyampaikan bahwa keberhasilan program pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga harus menyentuh perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, pendekatan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan dengan cara menggurui atau sekedar memberikan bantuan sesaat. Yang lebih penting adalah memberikan edukasi, informasi, dan kesempatan agar masyarakat mampu mandiri dan berdaya. Dirinya menjelaskan bahwa sampah yang selama ini dianggap menjadi persoalan dapat diubah menjadi sumber ekonomi baru apabila dikelola dengan baik. Berbagai potensi seperti pengolahan kompos, biogas, daur ulang, hingga pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai ekonomi dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat.
6: Upaya teman-teman tim medis sudah begitu sejarah sesama. Perjalanan yang begitu panjang, ada persoalan di hulu yang kita sering tinggalkan, yaitu hal yang berkaitan pada perilaku. Sehingga ketika berbicara sanitasi, bukan berbicara sekedar hanya fisik, tapi berbicara aspek sosial yang terkait kepada perilaku. Dan perilaku itu dalam seolah-olah masyarakat tidak bisa berubah. Jangan kita yakini masyarakat tidak bisa berubah. Perubahan yang berubah itu adalah kita perubahnya melalui sebuah keseimbangan. Keseimbangan itu jadikan masyarakat mempunyai daya tarik dengan nilai ekonomi.
5: Arif Sumantri juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap program sanitasi. Menurutnya, perubahan perilaku akan lebih mudah terjadi apabila masyarakat melihat manfaat ekonomi yang nyata dari program yang dijalankan. Dirinya mengajak seluruh pemerintah daerah, organisasi profesi, dan masyarakat untuk membangun kolaborasi dalam mewujudkan sanitasi yang berkelanjutan. Sanitasi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan lingkungan, tapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat, daerah ini, Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam upaya menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan, kadar PKK di desa-desa diharapkan ikut terlibat aktif, terutama untuk mendapatkan data by name by address untuk memudahkan penanganan. Dari RRI Makassar, Iin Nurfahraini melaporkan selengkapnya.
7: Dalam upaya menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan, kader PKK di desa-desa diharapkan ikut terlibat aktif, terutama untuk mendapatkan data by name by address untuk memudahkan penanganan. Saat ini angka stunting di Sulawesi Selatan berada di 23,3%. Angka ini merupakan hasil survei status Gizi Indonesia atau SSGI yang menjadi rujukan prevalensi untuk tahun berjalan. Dari capaian sebelumnya berada di 27,4%. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan, keterlibatan PKK di desa sangat penting sebagai motor penggerak untuk menurunkan angka stunting. Menurut Andi Sudirman, para kader PKK ini mendapat pelatihan melalui bimbingan teknik dan akan dilakukan monitoring langsung.
8: Kalau ada bapak desa, biasanya ibu desanya ini lebih paham juga terkait masalah anak-anak ya. Sehingga mereka tentu kita akan mau dilatih dulu, kemudian dijadikan monitoring, evaluasi, monef. Jadi tetap nanti petugas kesehatan yang melaksanakan, tapi kita minta juga keterlibatan PKK untuk pendampingan. Paling tidak adalah minimum mereka paham terkait masyarakatnya, tahu siapa masyarakatnya yang menjadi bermasalah berkebutuhan khusus.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Saleh, mengakui hanya PKK yang dinilai mampu melakukan pergerakan masif untuk melakukan penanganan stunting.
9: Lihat pergerakan masif di tataran ini harus kita pelibatan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang bisa mewadahi sampai organisasi sampai ke bawah itu hanya PKK. Jadi kalau mau kader-kader kita, kader PKK, kader Posyandu, kader ini kita insentifkan untuk bisa ini, karena kalau dia bisa mendapatkan data by name by address, by name by address terkait dengan stunting itu, ya memudahkan kita untuk melakukan intervensi.
7: Saleh menilai PKK bisa menjadi ujung tombak untuk menemukan anak-anak yang menderita stunting karena mereka dapat turun langsung untuk mendata secara by name by address.
10: Dari Makassar, Iin Nurfareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Badan Perlindungan Konsumen Nasional mendorong pembentukan Badan Khusus Melindungi Konsumen. Perluasan akses pendidikan tinggi dinilai penting untuk dikembangkan pada daerah 3T. Malaysia mengutuk rencana Israel untuk memperluas kendalinya atas 70% wilayah jalur Gaza. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar. Informasi mancanegara. Pemerintah Malaysia mengutuk keras rencana yang diumumkan Israel untuk merebut dan memperluas kendalinya atas sekitar 70% wilayah jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik. Informasi dari dunia olahraga, Naomi Osaka mencatat sejarah di Roland Garros setelah menembus babak 16 besar French Open 2026 untuk pertama kalinya. Petenis Jepang ini kini siap menghadapi unggulan pertama, Aryna Sabalenka, dalam laga bergengsi pada French Open 2026. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mendorong perlindungan konsumen melalui percepatan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
1: Kegiatan pemberdayaan lembaga konsumen yang digelar BPKN bersama LPKI Kalimantan Barat di Pontianak berlangsung sukses dan menghasilkan sejumlah kesimpulan terkait penguatan perlindungan konsumen. Ketua LPKI Kalimantan Barat Effendi mengatakan keberadaan LPKSM yang bertugas memberikan konsultasi dan mediasi kepada konsumen perlu didukung oleh BPSK yang memiliki kewenangan hukum dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
2: Memperkuat pemberdayaan, keberadaan tentang BPSK itu sendiri yang sudah disampaikan juga ke Dinas Perdagangan Provinsi melalui Kabid Perdagangan sehingga keberadaan BPSK untuk Kalimantan Barat ini perlu adanya dengan segera. Sehingga setiap pengaduan konsumen di lembaga LPKSN, jika deadlock, karena kewenangan LPKSN itu hanya konsiliasi dan mediasi. Tapi kalau LPKSN melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, deadlock, maka lembaga ini bisa merekomendasikan juga tingkat lebih tinggi, yaitu ad hoc-nya di BPSK.
1: Karena itu pihaknya berharap pembentukan BPSK di Kalimantan Barat dapat segera direalisasikan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Sementara itu penasehat LPKI Kalimantan Barat Rihat Nasir Silalahi mengapresiasi dukungan BPKN dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kalimantan Barat dalam upaya penguatan lembaga perlindungan konsumen.
3: Kiranya LPKSM mendapat partner baru. Dengan demikian, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat di Kalbar bisa berkolaborasi untuk mengayomi hak-hak daripada konsumen. Ribuan jenis barang yang beredar yang dikonsumsi, apakah dari kuantitas, kualitas, informasi yang benar, jelas, dan baik.
1: Menurutnya, sinergi seluruh pihak sangat penting untuk memastikan barang dan jasa yang beredar memenuhi standar serta hak-hak konsumen terlindungi. Hermanta Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro Perluasan akses pendidikan tinggi dinilai penting untuk dikembangkan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T seperti melalui pemberian beasiswa. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
4: Daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar menjadi sasaran Universitas Muhammadiyah Surabaya UMSURA dalam memberikan beasiswa 3T, khususnya dari Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, dan kawasan Indonesia Timur. Hal ini disampaikan Rektor UMSURA Profesor Mundakir dalam wisuda ke-54 UMSURA.
5: Rencana kita menawarkan dan tadi secara resmi kita launching beasiswa untuk calon mahasiswa 3T. Ini bagian dari komitmen kita untuk membangun pendidikan yang bisa diakses oleh teman-teman yang di 3T. Nah, kebetulan alumni kita yang tadi pagi kita wisuda itu ada dari 3T. Dia merintis pendirian ini dan animonya memang luar biasa. Itu sebagai bukti komitmen kita, dukungan kita, maka kita buka beasiswa itu. Nanti mungkin untuk tahap awal khusus untuk prodi-prodi kesehatan, non-FK dan FKG. FK dan FKG itu bisa, tapi mungkin nanti bentuk skema beasiswanya akan kita tentukan lebih lanjut.
4: Sementara itu, wisudawan program Magister Administrasi Rumah Sakit UMSURA yang berdomisili di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, Dr. Muhammad Ibrahim sengaji mengajak masyarakat di ND untuk memanfaatkan beasiswa 3T dari UMSURA guna menggapai cita-cita.
6: Yang muslim maupun non-muslim yang ada di NTT, yang di daerah 3T, mari untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Karena di sini teman-teman saudara-saudara saya dari NTT dan 3T akan mendapatkan beasiswa yang disiapkan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya, sehingga langkah kecil ini bisa menggapai cita-cita besar kalian untuk perubahan Nusa Tenggara Timur yang lebih baik.
4: Beasiswa 3T juga menyasar karyawan klinik Muhammadiyah ND. Diharapkan mereka dapat menjadi dokter, pemimpin, dan penggerak perubahan berikutnya. Farida Husnia melaporkan.
0: Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Riakudu sejak di Akademi Militer yang merupakan sosok yang tegas dan jujur. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara.
8: Kepada

0: Jumlah pelayat mendatangi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan Ria Mirza Triakudu yang disemayamkan di Kemhan. Terlihat sekitar pukul 7 pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kementerian Pertahanan. Dan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan. Terlihat Agung Gemelar, Praktikno, dan Fadlizon juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon mengenang sosok almarhum pribadinya yang tegas dan jujur. Fadlizon juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengenal almarhum saat di Akademi Militer.
1: Ya, tadi saya juga tidak ada di sini, pas sudah ada di sana. Tapi Presiden juga menyampaikan respect kepada saya kepada almarhum karena juga mengenal secara pribadi sejak dulu, sejak zaman taruna bersama-sama. Saya kira penghormatan yang dilakukan oleh Presiden tadi bersama Menteri Pertahanan sebelum melakukan upacara itu menunjukkan kedekatan beliau dengan sosok Pak almarhum Pak yang sudah berada.
2: Mungkin Pak kesan dari Pak?
1: Ya, seorang yang saya kira juga seorang yang straightforward gitu ya, orang yang selalu menyampaikan kadang-kadang apa adanya. Kita mengenal Pak T.M. Mizar dari puluhan tahun yang lalu, dan beliau juga orang yang dikenal tegas gitu di dalam memimpin kita. Sudah cukup lama juga ya. Terima kasih.
0: Pada pukul 11 siang dengan penghormatan terakhir secara militer, iring-iringan jenazah meninggalkan Kementerian Pertahanan untuk menuju tempat makam pahlawan Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan kawasan batu tulis di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor sebagai salah satu upaya pengembangan wilayah yang terus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan serta pelestarian situs bersejarah di sekitarnya. Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Pembangunan kawasan batu tulis di Kecamatan Bogor Selatan terus berjalan sebagai bagian dari penataan trase Jalan Saleh Janah Sasmita yang diharapkan memperkuat konektivitas sekaligus menjaga nilai sejarah kawasan. Pembangunan ini mencakup penguatan tebing, jalur pedestrian, penataan ruang terbuka hijau, hingga kawasan sekitar leweng batu tulis dan titik konservasi lainnya agar lebih tertata. Pemerintah berharap keberadaan jalan dengan panorama langsung menuju Gunung Salak tersebut memperkuat daya tarik wisata baru untuk memperkuat nilai estetika sekaligus identitas wilayah kawasan batu tulis. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan dalam pelaksanaan pembangunan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan pelestarian situs bersejarah yang ada di sekitar batu tulis. Program ini tetap memperhatikan aspek lingkungan karena kawasan batu tulis memiliki berbagai situs bernilai sejarah, termasuk lokasi yang dikenal sebagai tempat penembakan pada masa penjajahan Belanda dan sejumlah jejak sejarah lainnya yang harus tetap lestari.
5: Membangun trase baru batu tulis, di situ ada dua X rumah tembak, rumah pantau. Tetapi dalam konteks pembangunan tentu tidak menyentuh dua tempat tersebut. Ya, yang disebut bunker-bunker itu insya Allah aman. Ya, kita tidak sama sekali mengganggu lah. Dan termasuk juga kita akan bangun taman di akses masuk utamanya yang bersentuhan dengan jalan Lawang Gintuk. Jadi begitu masuk nanti ada taman yang akan kita bangun yang masih satu kesatuan dengan leweng batu tulis dengan juga Mbah Dalem ya, makam Mbah Dalem.
4: Selain nilai historis, pemerintah Kota Bogor juga menaruh perhatian terhadap konservasi kawasan pintu masuk trase baru yang saat ini tengah dikerjakan di area masuk jalan baru ini. Pihaknya tetap menjaga konservasi karena terdapat sumber mata air yang harus dipertahankan.
5: Tapi tentu pemerintah Kota Bogor memperhatikanlah hal-hal seperti itu.
6: Tidak melihat ada literasi yang resmi ya, tetapi sebagai manusia tentu kita memperhatikan hal-hal yang sifatnya bagaimana mengintegrasikan antara pembangunan dengan lingkungan. Jadi kita memperhatikan masalah keasriannya, masalah apa tata letaknya, masalah keindahannya. Jadi ya mudah-mudahan itu mengakomodir, paling tidak ada estetika.
4: Kemudian dengan ditata menjadi taman agar lebih indah dan panorama langsung menuju Gunung Salak sehingga memberi nilai tambah bagi kawasan.
0: Dari Bogor, Sonny Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kegiatan Charity Day Aku Belajar 2026 menjadi ajang bagi anak-anak untuk menampilkan hasil belajar dan kreativitas melalui drama musikal yang diselenggarakan di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
7: Drama musikal bertajuk Detektif Cilik Dadakan menjadi penampilan utama dalam kegiatan Charity Day Aku Belajar tahun 2026 batch 13 yang diadakan di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Pementasan ini mengisahkan 5 sahabat yang berusaha mengungkapkan misteri hilangnya seorang teman yang mereka duga diculik oleh sosok hantu di hutan. Kegiatan yang telah dipersiapkan oleh organisasi Aku Belajar bersama volunteer pengajar selama lebih dari 6 bulan melibatkan 8 relawan aktif dan 18 anak-anak yang tampil di atas panggung. Ketua Panitia Charity Day, Afifa Ardelia, mengatakan drama musikal ini menjadi sarana hiburan. Pentas ini juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan keberanian dan juga kepercayaan diri. Dari proses waktu yang panjang yang mereka lalui, dirinya ingin menunjukkan kepada adik-adik bahwa semua orang harus belajar. Belajar dengan bermain, membaca, dan tidak pernah merasa tertinggal dengan anak lainnya.
8: Mungkin untuk tetap terus belajar, meraih mimpi, karena panggung ini juga membuktikan mereka bahwa mereka itu ternyata bisa loh menampil di panggung kayak gitu. Yang mungkin sebelumnya mereka nggak tahu ternyata ada tempatnya seperti ini, ada juga saya juga kamu tadi kan udah buat tulisan tuh, jadi ternyata tuh mereka pertama kali kesini, pertama kali jalan-jalan di Ayani gitu. Itu suatu kebanggaan juga buat kami, akhirnya bisa mendatangkan mereka ke Aula Pendopo ini yang stage-nya juga besar. Kemarin kan latihannya cuma di Aula Masjid di dekat rumah mereka, sekarang mereka udah bisa di panggung besar. Intinya sih ingin anak-anak terus berkembang, bertumbuh, mengenai cita-cita, karena menurut saya di Pontianak ini tidak boleh satupun anak yang merasa tertinggal dan tidak boleh satupun anak yang tertinggal seperti itu.
7: Afifa juga menyampaikan bahwa proses pembelajaran dan latihan yang dilakukan setiap akhir pekan sejak bulan November tahun 2025 ini, meski menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan dana dan juga lokasi belajar, kegiatan tetap berjalan berkat dukungan para relawan dan juga donatur. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

0: tahun kisarannya seperti itu. Nah ini alhamdulillah sekali. Dan kita terus mendorong, mudah-mudahan makin banyak yang mau membantu, mau support, mau berdonasi untuk kegiatan-kegiatan volunteer.
1: Organisasi Aku Belajar berharap dari kegiatan yang mereka lakukan ini akan semakin banyak pihak yang turut mendukung gerakan pendidikan berbasis relawan, sehingga lebih banyak anak dapat memperoleh kesempatan belajar, berkarya, dan mengembangkan potensinya. Gulista Kisra melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan fitur haji bersama dengan RRI. Tradisi menyediakan wadah air minum dan makanan ringan gratis kini menghiasi pelataran rumah warga di Kabupaten Pandeglang sebagai penanda keberangkatan jemaah haji menuju Tanah Suci. Ridwan Maulana menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Deretan wadah air minum dan nampan makanan ringan kini menghiasi sejumlah pelataran rumah warga di sepanjang jalur utama Kabupaten Pandeglang. Kehadiran sarana pelepas dahaga gratis tersebut menjadi penanda visual keberangkatan warga setempat menuju Tanah Suci musim haji tahun ini. Tradisi kultural ini secara konsisten dirawat pihak keluarga sebagai bentuk syukur sekaligus media interaksi sosial kemanusiaan. Salah seorang keluarga dari jemaah haji asal Pandeglang, Ahmad Nopandi Haris, menjelaskan keluarganya sengaja menyiapkan fasilitas konsumsi gratis ini tepat sejak hari pertama keberangkatan orang tuanya. Sajian diletakkan pada dua titik strategis, yakni area halaman depan rumah serta tepi jalan raya yang ramai dilalui pelintas.
4: Oh iya, kita menyediakan air untuk siapapun yang mau minum. Kita menyediakan dua tempat di depan rumah sama di pinggir jalan.
3: Selain air minum, pasokan menu makanan berupa kue dan buah-buah segar didistribusikan secara berkala sepanjang dua kali sehari pada waktu pagi dan sore hari. Khusus untuk sajian jenis kue basah, dikatakan Ahmad biasanya habis dikonsumsi warga dalam waktu singkat pada jam-jam awal beraktivitas. Fenomena kelestarian budaya lokal ini merekatkan hubungan emosional antara jamaah yang beribadah dengan masyarakat lingkungan sekitar. Setiap tegukan air yang dikonsumsi secara percuma-cuma dipercaya mengalirkan doa keselamatan bagi keselamatan jamaah haji di Pandeglang. Pola gotong royong dalam menyediakan logistik haji ini merefleksikan tingginya nilai kepedulian sosial warga lereng Gunung Karang.
4: Sejak keberangkatan orang tua, hari pertama udah langsung disediain air sama makanan. Udah dari sananya kayak gitu kalau di sini. Tiap ada yang berangkat haji pasti selalu nyediain air, makanan di pinggir jalan atau di depan rumahnya.
3: Salah seorang warga yang melintas, Romi Ramadhani, mengaku sangat terbantu oleh keberadaan posko sedekah air minum dan makanan gratis di jalur perjalanannya menuju alun-alun. Keberadaan tradisi ini dinilai efektif meringankan beban fisik para pengguna jalan yang didera rasa haus.
5: Ya, terbantu banget sih. Soalnya dari kalau udah dari perjalanan jauh, kita ngelihat yang apa minuman, makanan kita bisa minum dan bisa makan dan juga bisa beristirahat.
3: Sirkulasi kedatangan para pelintas yang mampir membuktikan ruang publik dapat bertransformasi menjadi area berbagi yang sejuk dan menenangkan. Dokumentasi komunikasi jarak jauh mengonfirmasi kelancaran pelaksanaan rukun haji para jamaah di tengah cuaca panas ekstrim. Tradisi sedekah air ini diproyeksikan terus bertahan sebagai warisan kearifan lokal yang adaptif. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Informasi mancanegara, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, upaya pembebasan 4 WNI anak buah kapal atau ABK kapal MT Hanar 25 yang ditahan perompak di Somalia masih dilakukan Kemlu RI beserta KBRI Nairobi dan Konsul Kehormatan di Somalia. Heni mengungkapkan, berdasarkan informasi terakhir, proses negosiasi masih berlangsung yang belum terdapat konfirmasi resmi mengenai informasi terkait jumlah tebusan yang diminta oleh para perompak. Di sisi lain, Heni memastikan, Kementerian Luar Negeri bersama dengan pihak-pihak terkait terus memantau kondisi para warga negara Indonesia ABK termasuk aspek kesehatan.

dan ketersediaan logistik di atas kapal, meskipun terdapat tantangan teknis terkait posisi kapal yang jauh dari jangkauan. Sebelumnya, KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak di Somalia menyusul pembajakan kapal MT Hanar 25 di perairan Hafun 22 April 2026. Kapal tersebut diawaki oleh 15 orang, termasuk 4 WNI, serta kru dari Pakistan, India, dan Myanmar. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik Utara Papua, dan sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Riau, Samudra Hindia Barat Banten, dari Laut Jawa hingga Selat Karimata, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah, pesisir selatan Sulawesi Tenggara hingga Teluk Bone, di Laut Maluku, pesisir barat Maluku Utara, dan pesisir barat Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama kita ke barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Bandung dan Tanjung Selor, lalu hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Pontianak, serta potensi udara kabur berada di kota Bengkulu dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Palu, lalu hujan ringan di kota Manado, Mamuju, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal berada di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Ternate, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, serta asap atau kabut berada di kota Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
3: Teku Markam dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia Menyapa Pagi.
6: Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini Selasa 2 Juni 2026 dan seperti biasa kami memiliki 5 topik yang akan kami hadirkan dalam perbincangan nanti. Anda juga dapat memberikan tanggapan, menyoroti ataupun ya menurut Anda dari topik-topik yang kami hadirkan nanti. Silakan kami tunggu nanti telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Anda juga dapat mengirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. 5 topik pagi ini yang kami miliki adalah yang pertama, tantangan transformasi ekonomi pemerintah. Kemudian topik kedua, koperasi kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Topik ketiga, Bappanas memastikan harga pangan pasca Idul Adha 2026 tetap terkendali. Topik keempat, kebijakan baru pajak UMKM 0,5%. Dan topik kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Saya sapa yang pertama Pak Doni di Banyuwangi, Jawa Timur. Pak Doni, selamat pagi. Apa kabar Pak Doni? Ya, halo Pak Doni, selamat pagi.
7: Halo, Mas Rudi.
6: Iya. Gimana kabar, Pak?
7: Alhamdulillah, balik sama Mas Rudi sekeluarga, gimana kabar?
6: Alhamdulillah sehat semuanya, Pak. Banyuwangi, cuaca pagi hari ini seperti apa ini, Pak Doni?
7: Banyuwangi cerah banget, tapi dinginnya bukan main, Mas.
6: Oh iya. Ya. Berapa hari terakhir ini memang terasa lebih dingin gitu, Pak?
7: Ya, dingin tuh baru 3 hari aja karena kayaknya kalau lagi musim berdingin tuh makanya gini kalau Banyuwangi.
6: Oh iya iya iya.
7: Kalau di Jakarta gimana, Mas?
6: Jakarta 2 hari ini agak kemarin sempat terik ya, tapi mendung juga. Tapi Bekasi kabarnya hujan tadi malam ini, Pak.
7: Masih ada kiriman hujan, tapi kalau di sini
6: belum ada ya.
7: Belum ada untuk beberapa, hampir satu mingguan lah.
6: Oke, baik. Pak Doni, tertarik topik kami yang mana, Pak?
7: Aku tertarik nomor yang 4 aja.
6: Yang 4 itu kebijakan baru pajak UMKM 0,5%. Apa yang ingin disoroti, Pak?
7: Nanti aja bersama Bapak narasumbernya, saya pelajari dulu ya, Mas, ya.
6: Oke, baik. Ya, ditunggu ya, Pak, ya, pembahasannya nanti ya.
7: Terima kasih Mas Rudi, salam sehat untuk keluarga dan semua kru.
6: Terima kasih Pak Doni.
7: Iya,
6: saya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Doni.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Toli-Toli gimana Pak, cuaca pagi ini Pak?
8: Wah, Toli-Toli pagi ini cerah.
6: Cerah ya? Iya. Berapa hari ini berarti belum ada hujan juga Pak ya di sana ya?
8: Terkadang hujan-hujan ringan.
6: Oke, baik. Nah, itu. Pak Kendi, tertarik topik kami yang mana Pak?
8: Yang Bappanas, Badan Pangan Nasional itu pasca ada ya.
6: Ya, tetap terkendali menurut ya, Bappanas. Ya. Kalau menurut Bapak gimana nih?
8: Terjangkau, harga normal dan stabil. Kalau di Solo ya tidak ada juga gejolak, semua masih teratasi.
6: Oke, okay, baik.
8: Ya. Itu saja untuk saya.
6: Ditunggu ya pembahasannya Pak Kendi ya. Baik, terima kasih Pak Kendi. Dari Toli-Toli kita ke Solo, ada Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi.
9: Pagi Marudi.
6: Iya Pak Edi.
9: Ya, kalau keluarga.
10: Alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga.
9: Panas ini.
10: Panas Pak ya, nggak ada hujan Pak?
9: Nggak, terang nih, kemarin okay. Ya terang.
10: Oke.
9: Okay. Ini kapan Mas Rudi bisa beri masukan Pak Presiden pas sudah balik? Semoga kalau bisa doa bersama seluruh Indonesia serentak. Tinggal kontak 38 gubernur, paling 5 menit, 10 menit di tempat masing-masing saja. Ya siapa tahu ke depan tugasnya Pak Presiden bisa selesai sampai 2029, kasih kesehatan. Ya bahkan MBG mau legowo stop. Nah, bahkan ekonomi barang nanti bisa tambah lebih lancar, jangan sampai dolar nanti ngeblas ramalannya sampai 25.000.
10: Yeah.
9: Semoga lah ini doa bersama kan belum pernah diadakan. Kalau isi gosa nasional apa kan sudah. Tapi yang saya serentak ini yang bisa mengajak sama Presiden. Tinggal kontak 38 gubernur. Semoga Pak Rudi.
10: Amin, amin.
9: Depan saya tambah lebih baik.
10: Makasih. Terima kasih Pak Edi di Solo. Kemudian Pak Rifanto di Bualemo. Selamat pagi Pak Rifanto.
11: Ya, selamat pagi Mas Rudi.
10: Iya, lagi di jalan ini Pak Rifanto.
11: Kebetulan rumah kan dekat jalan.
10: Oke, udah ramai jam segini Pak Edi sana ya.
11: Ya, bagaimana Mas?
10: Sudah cukup tinggi aktivitas ya. Di sana berarti 745 nih Pak ya. Betul, 740 ya. Oke.
11: Iya.
10: Ya, gimana Pak cuaca di Bualemo Pak pagi ini Pak?
11: Cuaca di Bualemo dari kemarin sampai hari ini itu cuacanya panas.
10: Cuacanya jadi, panas. Oke.
11: Okay. Kan udah dibilang kemarin Gorontalo itu cuma 2 musim.
10: Panas, panas banget gitu.
11: Iya.
10: Oke, iya. Baik Pak Rifanto, tertarik topik kami yang mana nih Pak?
11: Nomor 3 Mas Rudi.
10: Bapanas pastikan harga pangan pasca Idul Adha 2026 tetap terkendali. Apa yang ingin disampaikan? Iya. Dan mungkin ada informasi kalau di tempat Bapak gimana nih harga-harga pangan ini Pak?
11: Untuk harga pangan di pasar itu alhamdulillah ya harganya masih normal. Cuman yang mengalami fluktuasi harga itu harga cabai.
10: Cabai, berapa itu Pak di sana?
11: Iya. Kemarin itu dia sebelum Idul Adha dia harganya 40.000 per kilo.
10: Ini cabai merah atau cabai apa ini Pak?
11: Cabai merah
10: 40.000 per kilo setelah Idul Adha?
11: Itu sekarang udah naik dari 40 sekarang udah 80.000.
10: 100% 80.000. Iya. Oke. Tapi ada ketika ada. Mau beli ada. Cuman harganya ada, naiknya 80.000 per kilo.
11: Ada, tersedia Mas Rudi.
10: Okay.
11: Maksudnya tidak ada kelangkaan, tidak ada yang namanya diselundupkan gitu.
10: Ya,
11: jadi
10: ya.
11: Ada.
10: Tapi ada harganya naik.
11: Iya, naik itu saja Mas Rudi.
10: Baik, ya, nanti kami coba tanyakan. Ya, terima kasih Pak Rifanto ya di Bualemo. Kita ke Samarinda Utara. Pak Soan, selamat pagi.
12: Selamat pagi temanku.
10: Iya, kabar baik Pak ya pagi ini ya.
12: Semangat luar biasa.
10: Iya, gimana Pak?
12: Selesai berjemur ini tadi.
10: Iya, tadi saya juga mantau BMKG Samarinda Utara.
12: Bapak ternyata. Lihat, ya hujan.
10: Iya.
12: Ngelihat saya tadi duduk di depan rumah ya, saya berjemur itu ya.
10: Tapi enak Pak ya matahari di sana berarti ya, benar-benar kerasa banget ya di sana ya.
12: Ya sudah satu sudah keluar.
10: Satu sudah keluar, ada berapa Pak?
12: Biasanya sampai 3.
10: Wah, teman-teman.
12: Nanti sore dia tinggal setengah gitu.
10: Bisa aja nih soal ini.
12: Bisa aja daripada kita stres mikirkan ekonomi ya.
10: Iya.
12: Mas Rudi, saya gimana? Kelihatannya ekonomi Pancasila ya dengan tantangan pembangunan ekonomi itu ya.
10: Ini nomor 2 nih Pak. Ini lebih ke koperasi, kekuatan baru, transformasi betul. Ekonomi Pancasila. Iya. Gimana Pak?
12: Betul. Dari dulu kita itu kekuatan kita dalam perekonomian, koperasi itu adalah katanya soko guru ya.
10: Iya.
12: Soko guru ekonomi untuk Indonesia. Tapi selama ini kita tidak pernah merasakan langsung manfaat daripada koperasi itu ya. Karena pengurus-pengurusnya bukan pengurus, penggemuk dia itu ya.
10: Penggemuk, oke.
12: Okay. Penggemuk.
10: Yeah.
12: Dia gemuk duluan dia, baru yang lain biar kurus gitu ya. Dan perhatikan, kita mengharapkan sekali betul-betul koperasi, ekonomi koperasi itu betul-betul bisa diselenggarakan dengan baik, secara konsekuen. Berdasarkan, berajaskan kepada Pancasila gitu loh.
10: Yeah.
12: Kan gitu. Memang berat ya, di situ ada kemanusiaan, di situ ada keadilan. Yang paling parah ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini yang kelihatannya ini kelihatannya egonya masih kuat sekali dalam mendukung untuk pembangunan ekonomi itu. Dan kita mengharapkan sekali untuk ekonomi koperasi ini, kalau ekonomi berdasarkan kepada koperasi itu, subsidi daripada pemerintah dalam hal ini stimulus itu mungkin bisa diberikan dalam transportasi ya, supaya harga itu betul-betul bisa disesuaikan dan bisa membantu pada poin 3 tadi gitu.
10: Yeah, yeah.
12: Bisa dikendalikan. Jadi kita tidak bermaksud menggurui, maksudnya tidak ya. Tetapi kita melihat sebuah realita, kita lihat sekarang. Tantangannya luar biasa. Dan kemudian pakar-pakar ekonom, kemudian menteri-menteri yang tergabung dalam pembangunan ekonomi itu yang bisa mengendalikan itu, jangan memberikan pelaporan-pelaporan yang cantik-cantik terus gitu. Bagaimana mungkin Mas Rudi kita negara ini bisa melaksanakan kebijakan itu dengan baik ketika datanya itu nggak benar gitu loh. Ini kebanyakan begitu. Terima kasih.
10: Menarik Pak. Nanti saya coba tanyakan langsung ke narasumber apa yang disampaikan oleh Pak Swan di pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Samarinda kita ke Makassar, Pak Wibi, selamat pagi.
13: Selamat pagi Bang.
10: Iya Pak Wibi. Makassar gimana Pak? Cerah juga ya pagi ini?
13: Pagi ini cerah. Dan kota sibuk karena sudah mulai anak sekolah.
10: Oh iya. Sudah mulai masuk ya hari ini ya Pak ya?
13: Jadi ada sedikit kemacetan lah.
10: Biasanya di mana itu Pak? Terjadi kemacetan ini Pak?
13: Ya di jalan-jalan utama sih, di Pangeran Petarani, Masjid Raya, Bakareng, Urip Sumarjo.
10: Oh, itu sudah mulai tinggi volume kendaraan ya?
13: Iya,
10: tinggi itu volume. Iya. Baik Pak Wibi, tertarik topik kami yang mana Pak?
13: Tadi saya dengar Bapanas apa ya?
10: Ya, Bapanas itu memastikan harga pangan pasca Idul Adha 2026 tetap terkendali. Gimana Pak, kalau di Makassar?
13: Ya, ini menurut pengakuan pedagang sayur keliling, yang naik motor itu, dia mengeluh karena cabai naik.
10: Ya.
13: Bawang merah juga naik. Dan dia bilang, kami sulit mendapatkan itu semua karena diborong untuk MBG katanya. Sehingga kami kesulitan mendapatkan itu barang.
10: Katanya cabai, itu bawang, itu naik ya di sana Pak ya?
13: Iya, bawang harganya. Putih, bawang merah. Tapi naiknya berapa saya enggak tanya. Cuma
10: dia mengeluh
13: karena naik. Iya.
10: Cuman menurut pedagang keliling tadi, sulit mendapatkan, kalaupun ada harganya tinggi, begitu ya?
13: Ya, dia ngomong begitu, karena katanya diborong untuk semuanya untuk MBG katanya. Terima kasih.
10: Oke, terima kasih Pak Wibi. Ya, hal yang sama tadi ya, harga cabai di Bualemo, seperti sampaikan Pak Rifanto juga mengalami kenaikan. Pak Leman di Lampung, selamat pagi Pak Leman.
14: Halo, selamat pagi sahabatku.
10: Iya, selamat pagi. Gimana tanggamu pagi hari ini Pak?
14: Alhamdulillah Bang Rudi.
10: Udah ngopi belum nih Pak Leman?
14: Panas ya.
10: Sambil ngopi Pak?
14: Iya, ada alhamdulillah
10: udah Bang Rudi. Udah ya. Oke.
14: Apa itu temanya Pak Rudi? Digitalnya itu enggak ada.
10: Saya bacain lagi Pak ya. Iya. Yang pertama itu tantangan transformasi ekonomi pemerintah. Karena pemerintah sedang melakukan transformasi ekonomi besar-besaran saat ini Pak. Kemudian topik kedua, koperasi kekuatan baru transformasi ekonomi Pancasila. Ingin difokuskan koperasi sebagai soko guru ekonomi, tonggak ekonomi nasional. Ini juga menjadi fokus pemerintah saat ini. Dan topik kami yang ketiga, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan harga pangan pasca Idul Adha 2026 tetap terkendali. Dan topik keempat, kebijakan baru pajak UMKM 0,5%. Dan yang kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Silakan.
14: Iya, yang ketiga aja Bang Udi, harga pangan tetap terkendali Bang Udi.
10: Nomor tiga ya.
14: Jangan sampai naik yang begitu tinggi Bang Udi, apalagi rupiah ini melemah nih. Jadi mau mencapai 18.000 itu dolarnya Bang Udi.
10: Iya.
14: Kalau bisa pangan juga bisa terjangkau oleh konsumen gitu. Ekonomi lemah bisa beli juga gitu. Dengan sampai melambung tinggi Bang Udi. Dikendalikan gitu Bang Udi.
10: Iya, Pak Leman. Ditunggu Pak Leman nanti ya pembahasannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanggamus Lampung, kita ke Purwokerto, Jawa Tengah. Pak Dasrun, selamat pagi.
15: Halo, Bung Rudi.
10: Iya, Pak Dasrun. Gimana kabar, Pak?
15: Alhamdulillah, di sini pagi hari ini cerah sekali. Sudah 10 hari tidak ada hujan.
10: 10 hari tidak ada hujan. Oke. Okay. Lagi musim apa Pak di Purwokerto ini Pak?
15: Sering hujan. Entah kenapa di sini malah sudah 10 hari.
10: Oke, ya.
15: Saya langsung topik ketiga ya. Masalah harga kan pangan terkendali Mas Rudi. Ya. Di sini ya setiap kecamatan itu harga beras macam-macam sih. Ada yang 16.000. Ada yang 17.000, 15.500 ada. Malahan sekarang orang tani-tani yang ya garapannya ya boleh dikatakan kecil-kecilan malah menjual gabahnya mahal, Mas Rudi.
10: Iya.
15: Oh, apa gabah kering giling harganya bisa 750, bisa 800.
10: Ya, berapa Pak? Berapa itu harganya, Pak?
15: Gimana?
10: Berapa harganya tadi, Pak?
15: Harganya gabah
10: kering panen ya.
15: Itu harganya 800 800 atau 750 lah, tapi 800 sih sudah berlaku.
10: Oke. 800 atau 8.000 ini, Pak?
15: Gimana?
10: 800 atau 8.000?
15: 800.
10: 800 ya. Oke.
15: 800 itu gintalnya tapi gabah kering.
10: Oh, iya iya, gabah keringnya. Iya iya.
15: Baik. Padahal tadi kecilan itu yang membeli sih mungkin dibikin beras dijual lagi mungkin.
10: Iya, iya.
15: Dengan
10: iya.
15: Itu sih berasnya mahal sekarang. Baik. Ya, makasih. Assalamualaikum, Bang Rudi.
10: Terima kasih Pak Dasrun di Purwokerto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini untuk memberikan pendapat Anda terkait dengan topik-topik yang akan kami hadirkan nanti. Dan dalam perbincangan pun Anda nanti juga dapat berpartisipasi untuk memberikan pendapat Anda atau bertanya langsung kepada narasumber kami. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.